0: Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang. Kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang ideolog.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadat Udaren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadat Udaren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang Mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat, dari semua eselon, dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu, penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini BBM non-subsidi Pertamina yang harganya naik adalah Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian Dex Lite dari Rp19.700 kini sudah menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Dan berlaku sejak 1 September 2026, belum lagi beberapa SPBU nampaknya mengalami kelangkaan sehingga antrian seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar kami tadi dari wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan juga beberapa area lainnya. Kali ini kami akan bahas bersama pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, ada Bapak Sofiano Zakaria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Sofian, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Rizky.
0: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya, Pak Sofian.
2: Enggak, di rumah, di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Karena suaranya agak double, mungkin boleh volume radio dikecilkan?
2: Oke, Mbak Rizky. Baik.
0: Iya. Agak hilang. Sudah lebih aman. Pak Sofian, mungkin bisa disampaikan. Ini kan kabarnya harga minyak itu kan biasanya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Tapi yang terlihat atau yang terjadi adalah kemudian kita terlambat menaikkan harga dan saat ini harganya terus saja naik bagi BBM yang non-subsidi. Apakah memang ini sudah kondisi yang sangat tepat untuk menaikkan?
2: Halo.
0: Ya, silakan Pak Sofian langsung dijawab.
2: Menurut saya ini kenaikan harga BBM non-subsidi ya, di September ini ya, kita harus lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, kita harus memahami bahwa penetapan harga BBM non subsidi itu dipengaruhi beberapa faktor ya, seperti harga minyak mentah dunia, yang nilai tukar rupiah, pajak, kondisi pasar ya. Jadi ini adalah faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan keputusan dari BUMN ya, atau Pertamina atau pemerintah. Nah, makanya kita harus lihat. Tapi dari sisi lain dampaknya kepada masyarakat juga harus kita tahu. Mm-hmm. Ya. Katakan Pertamina Dex dari 21.150 naik menjadi 25.000 ya. Kenaikannya sekitar 4.050. Itu juga pertama turbo. Ini kan kenaikannya 1.300 per liter. Ini memang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah juga. Ya. Jadi kalau saya melihat bukan karena harga BBM ditahan untuk naik, tidak ya. Nah, harus kita pahami bahwa harga BBM ya, harga minyak itu yang dibeli hari ini tidak otomatis harganya juga ditetapkan hari ini, ya. Kalau hari ini harga minyak katakan harganya 220.000 per liter ya. Nah, ini ketika dia masuk ke Indonesia nanti tumbuhnya itu baru berlaku harga pada saat dia masuk. Kalau dia beli 20.000 sekarang, 30 hari ke depan harga jualnya akan sekitar di atas 20.000. Kalau dia belinya hari ini murah, 20 atau 30 hari ke depan dia pun akan ikut murah. Itu yang jarang diketahui oleh publik. Itu baris
0: ini. Oke. Kenaikan ini memang mengikuti mekanisme pasar. Bisa kita bilang demikian ya, Pak Sofian ya. Tapi apa sih sebenarnya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah? Karena akan ada banyak kemungkinan orang-orang beresiko nih. Migrasi massal ke BBM subsidi misalnya. Kemudian juga inflasi biaya logistik dan pangannya kemudian menjadi sangat tinggi. Karena kan lebih banyak, kalau kita lihat segmen diesel ini kan komersial. Kalau Dex Lite naik berarti kan juga armada angkutan barang swasta atau kendaraan logistik yang menggunakan diesel non-subsidi, otomatis ada pembengkakan biaya operasional.
2: Jadi, kalau saya melihat ya untuk Pertamina debts ya. Untungnya itu karena memang dia mahal ya. Waktu 20 ribu pun sudah termasuk mahal. Ya. Itu umumnya dipakai oleh kendaraan pribadi. Itu pasti dominan dipakai oleh kendaraan pribadi.
0: Okay.
2: Kendaraan yang sifatnya bisnis ya. Itu umumnya pakai biosolar. Biosolar. Coba. Biosolar kan harganya murah, hanya 6.800.
0: Ya.
2: Yeah. Nah, itu. Makanya kalau saya melihat ya, tapi memang harus dilakukan survei. Apa betul kenaikan Pertamina debt berpengaruh terhadap UMKM? Nah, itu harus kita buktikan.
0: Oke.
2: Okay. Tidak otomatis. Karena apa? Pastilah ya. Katakanlah misalnya apa ya? Mobil-mobil, katakan angkutan material deh, yang pakai mobil solar, tidak mungkin dia pakai Pertamina debt. Pasti dia belinya biosolar yang 6.800. Nah, tapi untuk memastikan ini perlu ada survei ya. Tapi secara umum, secara kasat mata kita bisa lihat. Nah, kalau Pertalite kan tetap dia tidak naik ya. Nah, kalau orang dari katakan dari pertama turbo, nggak mungkin dia langsung lari ke Pertalite. Terlalu jauh. Paling dia akan turun ke pertama 92. Nah, jadi kalau saya belum bisa menyepakati kalau dari Pertamax turbo naik orang akan turun ke Pertalite, dan tidak sepakat ke sana. Itu yang baris ini.
0: Oke. Saya lebih kepada beberapa isu ya, seperti disparitas, kemudian juga resiko-resiko kebocoran subsidi. Kalau kita tahu bahwa Dex Light ini 23.700 ya, biosolar hanya 6.800 tadi diingatkan lagi oleh Pak Sofian begitu. Nah, seberapa efektif instrumen pengawasan digital pemerintah, kan ada QR Code, ada My Pertamina, untuk bisa menahan migrasi konsumen ke BBM subsidi? Itu juga yang menjadi pertanyaan.
2: Ya, kalau ditanya seperti itu ya, saya tidak mampu menjawab dengan tepat. Seberapa efektif? Karena saya belum melakukan survei.
0: Okay.
2: Seberapa efektifnya kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau saya jawab itu, nanti saya akan juga dipertanyakan orang. Akan itu.
0: Baik.
2: Tapi yang ada sampai saat ini, terbukti penggunaan biosolar dan Pertalite itu sangat dominan sekali. Sangat dominan. Ya, persentase pembelian BBM non-subsidi jauh. Jauh di bawah pembelian BBM subsidi. Ini. Nah kalau dipertanyakan apakah yang membeli BBM subsidi adalah golongan tidak mampu, ini harusnya jadi pertanyaan kita ke pemerintah.
0: Oke.
2: Ya kan?
0: Iya. Nah,
2: ya, karena begini, contoh ya, mobil sekelas Fortuner pun secara peraturan masih boleh menggunakan biosolar asal dia ikut dapat QR code. Itu masih boleh.
0: Oke.
2: Nah, itu masih boleh. Tapi,
0: ya,
2: umumnya kalau mobil sekelas Fortuner menggunakan

0: kuota Pertalite dan biosolar nasional cukup masif dicari oleh pasar saat ini. Bisa nggak ini? Cukup nggak? Atau terancam jebol nanti pada akhirnya? Dan ini kan berarti kan juga membengkakkan APBN negara ya?
1: Ya, nanti. Kalau bicara itu, sampai saat ini saja memang subsidi itu dominan di Pertalite. Ya.
0: Ya.
1: Persentase penggunaan Pertalite sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan solar, biosolar. Ya. Biosolar itu juga memang dapat pengawasan yang cukup tinggi.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Nah, walaupun masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau dia nanti akan jebol, saya yakin pemerintah juga tahu, ini memang sudah jebol. Sudah jebol. Gitu. Makanya kan nanti sekarang ini pemerintah setahu saya sedang menyusun satu pola. Golongan apa yang boleh dapat Pertalite. Kan itu. Termasuk juga solar, kan gitu. Makanya kadang-kadang juga memang saya juga merasa aneh. Ketika pemerintah menetapkan biosolar boleh digunakan, boleh alat transportasi yang sifatnya bisnis. Itu juga aneh menurut saya. Contoh misalnya truk-truk kontainer yang itu tarif ditentukan secara B2B. Mereka boleh pakai biosolar. Nah, kenapa tidak ditetapkan yang boleh pakai solar subsidi hanyalah katakan alat angkutan umum seperti bis atau alat angkutan umum yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah.
0: Ya.
1: Tidak secara B2B. Contoh lain, ya, ada taksi yang menggunakan mobil mewah. Dia pakai Pertalite. Dan anehnya, mobilnya tidak bermasalah. Lancar-lancar aja nggak mogok.
0: Ya.
1: Nah, ini juga jadi pertanyaan saya. Ya, sementara taksi yang mobil mewah itu tarifnya juga tarif bukan tarif biasa, begitu buka pintu dia sudah kena langsung berapa 25.000 kalau nggak salah. Nah, ini aneh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini juga yang
0: kan berarti harus ada mitigasi resiko ya ketika transmisi inflasi begitu ya, second round effect begitu yang mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Karena kan kalau memang belinya murah begitu, tapi tetap aja tarifnya tadi kalau buka pintu mahal. Atau kebanyakan mereka juga kemudian mengambil kebijakan misalnya karena pelayanan publik yang bisa dibilang dalam tanda kutip luxury, tarifnya dinaikkan begitu, menyesuaikan dengan harga kenaikan harga harusnya bahan bakar begitu. Gimana Pak?
1: Betul, harusnya seperti itu ya kan gitu. Contoh lagi misalnya gini, saya juga bertanya kan. Mm-hmm. Seperti kereta api ya.
0: Yeah.
1: Kereta api juga dapat solar subsidi. Tapi ketika di situ ada gerbong yang kelas bisnis, yang harga tiketnya lebih mahal dari pesawat, cocok nggak itu dia dapat solar subsidi? Nah itu juga jadi pertanyaan kita. Ya, okelah, kalau gerbong-gerbong yang katakan yang non bisnis, yang orang-orang miskin lah katakan oke, kita sangat maklum gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gerbong-gerbong yang kelas mahal pun, kan itu lokomotifnya tetap aja pakai solar subsidi. Nggak ada bedanya lokomotifnya. Oh ini kelas miskin, ini kelas kaya kan nggak ada. Nah ini yang abu-abu. Pemerintah ini menetapkannya abu-abu.
0: Oke, okay, jadi apa yang harusnya? Oke, okay, lalu komunikasi seperti apa sih yang sebenarnya harus menjadi solusi di tengah situasi seperti ini supaya pemerintah juga tidak menjadi membuat masyarakat ambigu begitu ya?
1: Ya, saya melihat memang pemerintah seperti ini nggak punya solusi.
0: Begitu?
1: Ya, kalaupun dia tahu solusi tapi dia nggak jalankan.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Ya nggak tahu, mungkin demi kepentingan politik bisa saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Pemerintah punya ahli yang hebat-hebat. Profesor, dia tahu. Tapi saya melihat
0: tapi sengaja tidak dijalankan begitu ya?
1: Iya, ya, kalau menurut saya begitu. Okay. Sengaja tidak dijalankan.
0: Ya,
1: pemerintah tahu kok. Misalnya sekarang kalau dia harga solar

0: subsidi dia naikkan, dia pasti akan dapat protes keras dari para pengusaha. Hah? Nah, makanya apa? Selalu dalih ini dijadikan alasan, kalau ini dinaikkan harganya akan berdampak terhadap harga, harga barang-barang pokok dan lain-lain.
1: Oke,
0: baik. Tapi kalau begitu yang harus kita tanyakan, kalau ketika harga BBM turun, apakah harga barang pokok turun? Tidak. Tidak kan? Nah, makanya aneh ini barang. Kan itu aneh. Sebetulnya makanya terpulang kepada pemerintah. Sikap pemerintah. Ya, dong? Tapi kalau saya melihat, sepertinya pemerintah tidak terlalu risau dengan subsidi BBM yang makin membesar, dia nggak terlalu pusing. Kalau pusing, pasti pemerintah akan bergerak.
1: Baik.
0: Dia berani mengambil keputusan.
1: Oke, itu ya sebagian dari analisa Anda. Baik, Pak Sofyan, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses Bapak.
0: Sama-sama Mbak, terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, dan disampaikan bahwa pemerintah nampaknya belum punya solusi apapun. Kami sudah berupaya juga untuk menghubungi pihak Pertamina meminta jawaban hingga saat ini, namun belum ada kepastian. Dan juga kami berupaya menghubungi pihak wakil rakyat, dan juga belum ada informasi lebih lanjut. Kami akan hadirkan di kesempatan selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan kita beralih ke informasi dari para reporter RRI. Kami juga akan berbagi informasi bagaimana pagi hari ini terjadi penumpukan kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Kemacetan di jalur Pantura Situbondo Banyuwangi hingga tadi pagi, bahkan di jalur nasional ini mengular sekitar 15 km dan berlangsung hingga pukul 5.25. PT ASDP Indonesia Ferry telah menambah pengoperasian 3 kapal kapasitas besar dan mengadopsi skema tiba bongkar berangkat atau TBB untuk memangkas durasi sandar kapal dan mempercepat penguraian antrian kendaraan. Menurut Jenderal Manajer ASDP Cabang Ketapang, Media Syarianto juga mengkonfirmasi bahwa pengerahan kapal difokuskan untuk percepatan bongkar muat dan diharapkan pagi hari ini bisa kembali normal. Sementara pembersihan di Pantai Tirang, Kota Semarang juga menjadi salah satu upaya RRI Semarang mewujudkan lingkungan yang lestari sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest dan digelar pagi hari ini. Kita bergabung bersama rekan saya, Luki Setiawan. Luki.
3: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pantai Tirang dalam rangka kegiatan salah satu kegiatan RRI Fest yang dilaksanakan LPP RRI Semarang pada pagi hari ini. Kegiatan pembersihan bibir pantai di Pantai Tirang Semarang pagi hari ini merupakan kegiatan yang menjadi salah satu wujud RRI dalam rangka berkontribusi untuk melestarikan lingkungan dan bersama-sama membersihkan Pantai Tirang. Di sebelah saya ada Ketua Panitia Acara Kegiatan bersama rekan saya Rosi. Selamat pagi Rosi.
4: Selamat pagi.
3: Rosi, mungkin sedikit bisa diceritakan terkait dengan kegiatan pembersihan Pantai Tirang pagi hari ini dalam rangka hari radio ya.
4: Baik, jadi kegiatan bersih-bersih pantai ini kami laksanakan hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Ini tepatnya adalah di Pantai Tirang. Ini merupakan rangkaian dari RRI Fest dalam rangka Hari Radio yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Nah, RRI ini kan sebagai lembaga penyiaran publik, ini memang turut serta untuk berkontribusi untuk melestarikan lingkungan dengan bersama-sama membersihkan sampah yang ada di Pantai Tirang ini. Seperti kita tahu juga ini Luki dan juga pendengar bahwa Pantai Tirang ini merupakan salah satu objek wisata potensial yang ada di Kota Semarang yang saat ini juga banyak dikunjungi wisatawan. Jadi kami juga ingin mengkampanyekan bahwa sekecil apapun aksi kita ini akan berdampak besar pada lingkungan.
3: Kegiatan ini juga diikuti oleh siapa saja?
4: Baik, jadi untuk acara Cinta Lingkungan LPP RRI Semarang ini, kami menggandeng sejumlah pihak yang memang menaruh perhatian untuk kebersihan lingkungan. Di antaranya adalah kami berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga Human Initiative dan juga Sinauprin, pihak-pihak yang menaruh perhatian untuk lingkungan. Dan pastinya ini adalah sebagai pengelola, yaitu Pok Darwis Tambak Harjo Hebat ya, atau lebih dikenal dengan Pok Darwis Tirang, sebagai pengelola dari Pantai Tirang, kami juga menggandeng pelajar dan juga mahasiswa. Kurang lebih ada 100 orang untuk pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rekan Rosi dan pendengar. Demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Panitia Kegiatan Pembersihan Pantai Tirang. Dan dengan semangat kebersamaan, kegiatan bersih-bersih Pantai Tirang ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus menguatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pantai yang bersih dan terawat juga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung serta mendukung keberlanjutan pariwisata di Kota Semarang. Dan memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus membawa semangat untuk tetap relevan, berkontribusi, dan hadir bagi masyarakat melalui aksi bersih pantai ini. RRI Semarang berharap semangat menjaga lingkungan dapat terus tumbuh dan diwariskan bersama, agar Pantai Tirang yang menjadi destinasi wisata yang nyaman, indah, dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Pantai Tirang. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Perhubungan memastikan operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara kembali normal pasca erupsi Gunung Sinabung setelah pemantauan tidak menemukan abu vulkanik di area bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pada 2 September lalu menunjukkan tidak terdeteksinya abu vulkanik. Meski sebelumnya terdapat abu tipis di area parkir pesawat, namun Kementerian Perhubungan tetap memantau aktivitas Gunung Sinabung, termasuk potensi sebaran abu yang dapat mengganggu penerbangan. Sebelumnya penutupan Bandara Kuala Namu menyebabkan 45 penerbangan dibatalkan serta 6 penerbangan dijadwalkan ulang. Namun operasional bandara kini telah kembali normal dengan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas.

0: Papeda Summit 2026 resmi digelar dengan 1030 peserta berpartisipasi. Kita simak laporan lengkapnya bersama Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Mitra Pembangunan menggelar Papeda Summit 2026 di Kota Sorong. Papeda Summit menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembangunan tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus mendapatkan manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan.
2: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan agenda yang konkret, yang nyata, sama dengan Pak Gubernur tadi. Jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya, tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Nah, ada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu, kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja toh, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, seminar di sana. Pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya kurang. Baik. Nah, kita ingin agar ya anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan Papeda Summit tidak boleh hanya menjadi forum pertemuan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Elisa mengatakan salah satu hal yang perlu dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1030 peserta. Peserta berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional. Rangkaian Papeda Summit terdiri atas 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator.
3: Ya, memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi, kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, KSO dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari. 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dan dalam satu surat. Kemudian kami antar ke Bapak Presiden, melalui Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Manggai untuk mempertemukan semua KM yang ada di sana. Kalau dulu Jakarta memiliki konsep seperti ini, konsep pembangunan berkelanjutannya. Tapi sekarang kita balik, dari Papua kita lihat Jakarta sekarang. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan Al-Quran atau kita. Nah, yang tidak bisa dirubah itu hanya gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
1: Papeda Summit 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi dari internasional. Otoritas Kesehatan Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di sebuah upacara pernikahan di Provinsi Hormozgan. Kini menjadi 5 orang, sementara 70 orang lainnya mengalami luka-luka. Atas laporan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menegaskan pasukan Amerika Serikat tidak menargetkan warga sipil dan mengatakan bahwa serangan pada 1 September lalu menargetkan sejumlah fasilitas militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara, radar, fasilitas angkatan laut, dan fasilitas komunikasi.

Kita ke berita olahraga, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan yang meyakinkan 3-0 atas Laos pada laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di New Laos National Stadium tadi malam. Indonesia bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan di menit keempat melalui Fabio Askarawan yang lepas dari jebakan offside sebelum menaklukkan kiper Laos, Soksamone Vetita. Kemudian pada menit ke-39 berhasil menggandakan keunggulan melalui Zaha Bigoli setelah menyambar bola hasil tembakan Alejandro Alan Maulana. Memasuki babak yang kedua, Zaha Bigoli kembali menambah gol pada menit ke-64 melalui tendangan bebas, sekaligus membuat Indonesia memuncaki grup H dengan mengoleksi 4 poin dari 2 laga.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Dan informasi lainnya silakan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini dia ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Prom 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap rakyat, dan tadi sudah sempat kita berbincang bersama pakar kebijakan publik di bidang energi. Kali ini ada Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
6: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi, Pak Igun.
8: Selamat pagi, Mbak Risti.
7: Iya, Pak Igun. Ini ada kenaikan lagi nih per 1 September kemarin. Kalau dari meskipun yang naik kalau dilihat ini kan lebih kepada BBM non subsidi ya, seperti Pertamax Turbo sama Dexlite sama Pertamina Dex gitu. Tapi ada dampak tersendiri tidak sih bagi para pengemudi ojek online?
8: Iya, ini kan terkejut juga kita ya, tiba-tiba teman-teman nih ada beberapa yang tadinya sudah beralih nih dari subsidi, coba lagi ke non-subsidi, ternyata kenaikan lagi nih. Nah, itu dari sudut pandang pengemudi ojek online ya, akhirnya sekarang mereka meninggalkan BBM non-subsidi nih, ke BBM subsidi. Ya. Nah, dampaknya yang udah pasti adalah panjangnya antrian.
7: Oke, seperti yang sudah antrian, terjadi sekarang ya.
8: Betul, di setiap SPBU. Dan ini sudah memakan waktu yang akhirnya apa? Pendapatan mereka ini berpengaruh pada pendapatan teman-teman pengemudi ojek online. Yang seharusnya antri itu mungkin ya sekitar 5 menit sudah mulai terisi. Sekarang lebih panjang. Bisa 10 menit, bahkan 15 menit. Mungkin lebih ya, di beberapa SPBU. Nah, di rentang waktu ini, itu ada beberapa order mereka yang seharusnya bisa mereka ambil. Namun, tidak bisa mereka ambil. Karena apa? BBM di kendaraan mereka sudah tidak memungkinkan untuk ambil order tersebut. Artinya, sudah ada pendapatan yang hilang di situ. Jadi, ini dampaknya udah ke pendapatan pengemudi ojek online, bukan mengenai harga BBM-nya, tapi waktu yang hilang, order yang hilang, itu yang membuat beratnya saat ini jadi pengemudi ojek online. Kadang bisa 1, 2, mungkin 3 order hilang pada saat mengantri. Nah, ini dampak tidak langsung ya dari kenaikan yang non subsidi. Karena sudah nggak kuat nih teman-teman untuk isi BBM yang non subsidi. Udah nggak memungkinkan pendapatannya udah turun, harga BBM non subsidi naik. Akhirnya beramai-ramai berpindah ke subsidi. Seperti itu. Itu dari teman-teman pengemudi ojek online ya.
7: Oke, seperti jadi itu. Lebih kepada ketika antrian mengular, akhirnya kehilangan pasar lah ya, kehilangan konsumen, bisa dibilang begitu ya, Pak Igun ya?
8: Betul, okay. Karena gini, setiap hilang order itu ada potensi pendapatan sekitar 10.000, 20.000 rupiah. Kalau 3 order hilang, 50.000, 60.000 hilang sudah uang mereka. Gitu.
7: Oke.
8: Okay. Seperti itu jadi gambarannya ya.
7: Oke. Okay. Pak Igun, sebenarnya kalau dilihat ya, ketika kenaikan seperti sekarang ini, kalau memang itu memberatkan bagi misalnya asosiasi ojek ataupun juga para mitra-mitra yang sebenarnya bisa dibilang sekarang kan UMKM begitu ya, ada nggak sih aturan-aturan yang kemudian dibicarakan kembali begitu, misalnya dengan Pertamina atau pihak pengambil kebijakan dari asosiasi?
8: Ya, jadi ya kalau kami sih memandang bahwa dari pemerintah juga harus melihat dampak tidak langsung ini ya. Hilangnya potensi pendapatan dari teman-teman ini untuk dipertimbangkan
7: ya.
8: Atas kenaikan BBM yang non-subsidi ini. Agar rekan-rekan kami ini setidaknya apabila memang harus menggunakan non-subsidi ya masih bisa. Masih terukur gitu, masih terukur untuk pendapatannya tidak hilang sama sekali. Lebih baik mengisi non-subsidi sekian liter, tapi masih bisa untuk ambil order gitu. Dibandingkan ini, jadi hilang sama sekali. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak melihat harga saja, tapi dampak-dampak ekonomi. Potensi kehilangan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online.
7: Oke.
8: Okay. Ya kita coba buka dialog ya kepada pemerintah nanti setelah mempelajari hal ini. Kami juga menerima laporan dari teman-teman seperti apa kenaikan ini.
7: Tapi biasanya kalau ada keluhan-keluhan begitu dari asosiasi disampaikan langsung ke kementerian atau ke BUMN atau ke DPR biasanya Pak Igun?
8: Beberapa waktu lalu kami menyampaikan melalui dialog ya kepada DPR RI agar dapat menjembatani kepada pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM non subsidi ini akan meluas walaupun tidak semua pengemudi ojek online menggunakan BBM non subsidi, namun dampaknya ini akhirnya menghilangkan nilai ekonomi dari waktu yang hilang tersebut karena harus mengantri. Nah, kita sampaikan hal tersebut kepada DPR RI juga. Gitu.
7: Oke. Kalau dilihat ya dari situasi seperti sekarang secara umum begitu. Orderan ini terlihatnya gimana sih, agak berkurang atau seperti apa sekarang? Kan kita tahu bahwa harga BBM ini memicu kenaikan harga bahan-bahan dan komoditas lain ya. Tentunya masyarakat juga kemungkinan secara ekonomis akan lebih berhitung begitu soal menggunakan transportasi umum seperti ojek online. Ada pengurangan daya beli juga nggak sih, daya order dari konsumen saat ini?
8: Ya, dari kenaikan harga BBM non subsidi ini ya udah pasti akan terjadi efek domino. Ekonomi yang sebelumnya mungkin di 100% itu akan mengurang ya, berkurang ya. Nah, ini pun yang terjadi di teman-teman pengemudi ojek online. Memang order itu ada sedikit penurunan, ada sedikit penurunan. Ya mungkin ini merupakan efek domino dari kenaikan dari BBM non-subsidi yang sudah terjadi saat ini.
7: Oke. Okay. Gitu. Kalau untuk biaya operasional harian, apakah juga akan naik? Karena kita tahu efek domino tadi kan juga membuat inflasi komoditas seperti harga suku cadang dan lain-lain sebagainya juga pasti merangkak naik, Pak Igon.
8: Betul, jadi semuanya akan naik ini. Termasuk efek domino, biaya operasional, dan biaya perawatan kendaraan. Ini yang kami sebut ya biaya tidak langsung ini, apa dampak tidak langsung dari kenaikan BBM subsidi, non-subsidi. Nah, dengan kenaikan-kenaikan ini, itu jadi tidak menutup teman-teman ini, teman-teman pengemudi ojek online, bebannya tambah berat.
7: Bebannya jadi tidak nutup berat. Ya, meskipun sekarang kan ada pemotongannya hanya 8% ya?
8: Implementasi dari pemotongan 8% ini belum 100% diterima dampaknya kepada para pengemudi ojek online. Karena apa? Dari pihak perusahaan aplikasi sendiri yang memotong 8% hanya dari tarif. Sedangkan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan aplikasi terhadap para pengguna jasa itu dinaikkan. Tarifnya yang diturunkan, sehingga hanya berdasarkan dari tarif saja yang diterima pengemudi ojek online, kalau dihitung secara utuh, general, pemotongan ini belum memenuhi 8% dan 92%. Karena yang dibayarkan oleh pengguna jasa, itu ada tambahan biaya jasa aplikasi, biaya jasa layanan, dan lain-lain. Nah, sehingga sebagian besar itu diambil oleh perusahaan aplikasi.
7: Oh.
8: Sedangkan teman-teman pengemudi ojek online hanya terima dari tarif. Tarifnya itu diturunkan oleh perusahaan aplikasi.
7: Yang ada penyesuaian tarif ya, batas bawah kemarin berarti tidak berlaku ya?
8: Belum berlaku. Karena
7: belum berlaku.
8: Ini masih, okay, masih diformulasikan kembali di Kementerian Teknis. Dan kami juga masih menunggu Perpres nomor 27 tahun 2026. Itu yang mungkin ya kami berharap awal-awal bulan September ini sudah bisa terbit, yang akhirnya nanti akan menjadi dasar formulasi Kementerian Teknis untuk mengatur pembagian hasil. Teknis pembagian hasil seperti apa, bagi hasil dengan perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ojek online-nya. Nah, ini untuk menutup kekurangan pendapatan dari teman-teman nih akibat dampak kenaikan BBM non subsidi juga, seharusnya ini harus segera bergerak cepat pemerintah gitu.
7: Oke. Kalau dilihat sekarang ini sebenarnya fitur-fitur promo hemat murah yang dikeluarkan aplikator itu masih banyak juga nggak sih, Pak Igun?
8: Masih.
7: Nah, itu masih gimana tuh itu untuk bisa menjaga volume orderan di tengah tadi biaya operasionalnya juga membengkak begitu, atau apa yang mungkin bisa didapatkan dari kondisi pendapatan bersih para driver nih?
8: Ya, memang ini dilematis ya. Jadi gini, untuk menjaga order, untuk menjaga demand terhadap para pengguna jasa, perusahaan aplikasi mengaplikasikan promo dan segala macam. Nah, namun yang akhirnya terdampak itu kan teman-teman pengemudi ya kan, di situ jadi berkurang karena kami pun jadinya ikut mensubsidi biaya-biaya promo tersebut. Nah, ini yang memang harus diatur secepatnya oleh Kementerian Teknis. Formulasi yang tepat, para pengguna jasa juga tetap menggunakan, tidak beralih, tetap menggunakan jasa ojek online ya. Nah, tapi pengemudi juga merasakan dampak kenaikan dari bagi hasil atau biaya potongan 8% ini yang masih belum tercapai hingga saat ini. Di satu sisi promo-promo tersebut memang membantu banyaknya demand atau order kepada para pengemudi. Namun di sisi lain, pendapatan dari teman-teman pengemudi ini masih tertekan. Gitu. Okay. Jadi belum ketemu formulasi yang tepat nih. Ini seharusnya pemerintah mendudukan bersama semua pihak, pengemudi ojek online-nya yang aktif, dan pengguna jasa yang aktif, maupun stakeholder lainnya, gitu.
7: Belum pernah ada pertemuan seperti ini digagas, atau belum yang kedua kali atau ketiga kalinya begitu, atau bagaimana Pak Igun?
8: Hingga saat ini belum pernah ada.
7: Sekalipun?
8: Sekalipun.
7: Wow, oke, baik gitu. Kalau gitu. Oke, Pak Igun, saya juga ingin tahu nih ya, kalau harga BBM fosil yang diproyeksi akan terus bergejolak di masa depan, bagaimana sikap dari asosiasi? Kan ada program transisi motor listrik begitu ya, EV dari pemerintah dan aplikator. Akan ke arah situ tidak sih?
8: Kami memang melihat ke depan ya, bahwa dengan gejolak yang ada fluktuatif harga BBM non-subsidi yang akhirnya berdampak kepada BBM subsidi, ini untuk konversi dari BBM konvensional ke listrik, yeah, ini harus segera secepatnya dilakukan secara masif. Namun juga infrastrukturnya juga pun harus dipercepat dan dilaksanakan secara masif. Contohnya SPKLU itu harus semakin diperbanyak. Gitu. Karena saat ini kendaraan listrik sudah pasti bergantungnya pada SPKLU.
7: Ya.
8: Nah, SPKLU yang ada ini sekarang menjadi antri ya. Jadi antri juga untuk mengisi daya listrik dari sepeda motor listrik yang digunakan oleh teman-teman pengemudi ojek online. Nah, ini yang perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang memang dapat mempercepat perbanyak SPKLU secara masif di seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar.
7: Oke.
8: Okay. Gitu.
7: Okay.
8: Kalau ini sudah banyak SPKLU, sudah pasti teman-teman pengemudi ojek online ini akan beralih kepada motor listrik.
7: Karena infrastrukturnya gitu terjamin ya. Jadi untuk misalnya mau tukar baterai dan segala macam ini juga lebih gampang dimanapun begitu ya.
8: Betul. Okay. Jadi yang diperhatikan juga tidak hanya tentang subsidi kendaraannya saja, tapi infrastrukturnya. Kemudahan untuk membangun SPKLU. Lalu pemerintah menyediakan titik-titik potensi yang potensial untuk dibangun SPKLU. Baik dari pemerintah sendiri melalui PLN maupun menggandeng swasta nasional yang memang mereka bergerak pada ekosistem motor listrik gitu atau kendaraan berlistrik ini. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi ini harus imbang antara penjualan atau konversi kendaraan listriknya harus dibarengi dengan SPKLU-nya secara masif gitu.
7: Oke, baik. Itu saja yang mau disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain yang juga ingin disampaikan di kesempatan ini, Pak Igun, silakan.
8: Ya, pesan-pesan kami ya untuk teman-teman pengemudi ojek online, untuk pengemudi ojek online khususnya ya, untuk menjaga pendapatan, ada baiknya sudah mulai memikirkan mengkonversi atau mengganti. Jangan bergantung kepada BBM konvensional, BBM subsidi maupun non-subsidi, tapi sudah mulai beralih nih ke kendaraan listrik. Karena kita tahu ke depan ini makin tidak menentu untuk BBM. Kita tidak tahu sampai kapan pemerintah akan menjaga BBM BBM subsidi ini di angka stabil. Contoh Pertalite ya, di Rp10.000. Apabila suatu saat sudah tidak bisa disubsidi dengan harga Rp10.000, ini akan terjadi dampak ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Lebih baik kita sudah mulai mitigasi untuk berganti kepada kendaraan listrik. Itu pesan kami.
7: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
8: Ya, salam sukses.
7: Raden Igun Wicaksono, Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: Dengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran di TPA Putri Cempo yang kabarkan meluas hingga saat ini. Bahkan pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah kabarnya akan memadamkan dengan menggunakan waterbombing hari ini. Penggunaan helikopter bantuan dari Polda Jawa Tengah akan diupayakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu, ini juga diharapkan untuk bisa segera padam. Bahkan Wali Kota Solo Respati mengungkapkan kendala utama yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TPA Putri Cempo adalah jarak atau jangkauan. Rekan-rekan damkar tidak bisa menjangkau titik kebakaran karena kondisi jalan yang sempit, armada damkar tidak bisa masuk maksimal ke dekat titik api yang membakar. Kami juga akan memantau terkini bersama reporter di sana, ada rekan saya Mulato Isan. Isan, seperti apa pantauan dari kebakaran di TPA Putri Cempo? Silakan.
7: Iya, pendengar, dari kawasan TPA di kota pastikan bahwasanya pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo ini sehingga kini masih berlangsung lebih dari 30 jam kebakaran, namun api masih saja membara di berbagai blok karena memang udara yang cukup panas dan angin yang berhembus cukup kencang ini juga menyulitkan pemadaman di lokasi. Sementara itu, pagi ini rencananya BNPB akan mengerahkan helikopter untuk pemadaman dengan waterbombing. Namun diperkirakan pelaksanaannya masih siang nanti. Di lain hal, bahwasanya kebakaran yang melanda di TPA Putri Cempo ini memang diduga kuat dari akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memantau langsung terkait dengan pemadaman di TPA ini dan juga meminta pemerintah daerah, utamanya Pemkot Solo, makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak berulang. Ini disampaikan oleh staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Nur Adi Wardoyo, saat meninjau pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo pada Kamis kemarin. Dia menyebutkan bahwa gas metana ini betul-betul salah satu penyebab kebakaran. bahan yang mudah terbakar, tapi juga material-material sampah, plastik, kemudian sisa tekstil dan kertas di musim kemarau ini akan menjadi penyulut. Menurutnya penanganan TPA saat ini tidak boleh lagi sekadar memadamkan api saja, tetapi juga harus menyentuh akar masalah, yakni pengendalian gas metana dan tata kelola sampah dari hulu. Dan KLH ini mendorong implementasi skema baru di TPA seluruh Indonesia. Ini tidak hanya di Solo, mulai dari penangkapan gas metana untuk energi pemanfaatan bahan bakar alternatif hingga skema karbon kredit, sehingga ini akan mengurangi dampak langsung dari kebakaran di TPA-TPA di seluruh Indonesia.
3: Situasi itu ada faktor bahwa selain metana yang juga harus diperhatikan. Nah, opsi-opsi untuk pengendalian metananya sudah ada sebetulnya, dan saat ini dari KLH memang mendorong untuk pengendalian gas metana, tetapi juga ada opsi-opsi untuk pemanfaatan gas metana yang dihasilkan oleh TPA. Ya, ada yang ditangkap terus kemudian untuk menjadi bahan bakar untuk menjadi energi. Sebetulnya itu bisa dilakukan. Ya, ada juga skema-skema untuk karbon kredit, gitu ya, untuk pengendalian gas metana dan pemanfaatan. Jadi KLH mendorong supaya apa istilahnya itu, cara-cara baru ini bisa dimulai diimplementasikan di berbagai TPA di Indonesia, gitu ya.
7: Nur Adi juga mengingatkan bahwa kunci utama dari pengelolaan TPA yang aman dan bernilai ekonomi adalah pemilihan sampah organik dan anorganik ini dari rumah tangga. Hal ini sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa pemilihan sampah kerap dirasakan berat karena membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun langkah ini sangat krusial agar sampah tidak sekedar menumpuk dan menjadi ancaman kebakaran di TPA. Memasak rumah tangga hingga industri, tetapi juga dapat diolah menjadi biodiesel. Kementerian Lingkungan Hidup meminta kementerian daerah, maksudnya pemerintah daerah, untuk makin serius mengendalikan sekaligus pemanfaatan gas metana agar musibah serupa ini tidak terus berulang. Dari Solo, Jawa Tengah, Mulat Yesan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari update terkini yang disampaikan reporter kami, saat ini kami sudah berhasil menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solo, Bapak Herwin Trinugroho.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Herwin, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
6: Iya.
8: Apa kabar?
6: Kabar baik, Bapak. Pak Herwin, mungkin kita langsung saja ya. Sejauh ini apa langkah konkret dari DLH untuk menekan sebaran kabut asap yang kemungkinan ini juga beracun agar tidak meluas ke pemukiman padat penduduk?
8: Ya, pemerintah Kota Surakarta sangat serius menangani kebakaran di TPA ini. Tadi malam juga sudah dipimpin langsung oleh Pak Wali rapat, ditetapkan sebagai tanggap darurat juga bersama dipimpin Pak Wali dan Pak Danrem. Hari ini juga akan diturunkan juga water bombing untuk menangani, untuk mempercepat penanganan di area yang tidak bisa diakses oleh unit damkar. Jadi selama ini unit-unit damkar fokus di area-area yang bisa dijangkau. Di area yang belum bisa dijangkau kemarin dilakukan berbagai upaya. Nah, hari ini hasil koordinasi Pak Wali Kota dengan seluruh pihak, hari ini akan dilakukan waterbombing.
6: Jam berapa nanti, Pak, untuk waterbombing?
8: Dijadwalkan jam 9 mulai.
6: Baik. Kalau
8: tapi
6: dilihat,
8: ini kita masih melihat perkembangannya ya.
6: Oke. Kalau dari hasil pantauan indeks standar pencemaran udara di sekitaran TPA, seperti apa, Pak?
8: Gimana?
6: Kalau dari hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara di sekitar wilayah TPA
8: ya,
6: dan wilayah terdampak.
8: Terus pemantauan kualitas udaranya baik. Karena angin ini yang paling kelihatan kan asap ya. Inilah kita lakukan terus pemantauan asapnya juga tentu terbawa anginnya, ini kan kadang menuju ke
6: pemukiman.
8: Barat, kadang ke menuju ke pemukiman, kadang ke sisi yang lain.
6: Ya, okay. Yang boleh mungkin disampaikan juga apa saja sih zat beracun yang ada dan terdeteksi dalam kadar tinggi di udara ini?
8: Masih kita lakukan ini ya, Mbak. Masih kita lakukan pemantauan terus nanti kami.
6: Belum ada ya, berarti hasilnya ya?
8: Jam 9 nanti kami kan akan melakukan konferensi pers bersama BPBD dengan Damkar untuk melaporkan update ini baru persiapan-persiapan.
6: Oke, kalau dilihat dari beberapa sekolah, informasi juga dari reporter kami tadi, ini kan masih dilakukan ya, beberapa sekolah-sekolah masih melaksanakan belajar mengajar sampai dengan saat ini. DLH sendiri punya himbauan-himbauan

0: saran TPA selalu mengenakan masker. Kemudian pemerintah juga menyiapkan beberapa lokasi barangkali di warga membutuhkan untuk evakuasi, kita siapkan dan kita terus berkomunikasi dengan ketua RT, ketua RW baik. Yang ada di sekitaran TPA Putri Sempo agar seluruh keluhan yang dialami warga bisa segera ditangani. Demikian.
1: Baik. Pak Herwin, untuk implikasinya, bagaimana DLH juga antisipasi agar sisa-sisa pemadaman, apalagi nanti akan disebar dengan waterbombing, yang bercampur abu pembakaran ini tidak mengalir atau mencemari sungai, drainase warga, bagaimana caranya, Pak?
0: Ya, jadi pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan tahapan-tahapan perbaikan tata kelola di TPA Putri Sempo. Itu juga menjadi bagian dari pengamanan bersama perbaikan dalam penanganan selama masa tanggap darurat ini agar penanganan kebakaran juga bisa meminimalisir dampak-dampak ikutan yang bisa diakibatkan dari proses penanganan tersebut. Kita lakukan mitigasi-mitigasi, kita lakukan upaya-upaya agar dampak yang diperkirakan kurang baik bisa diminimalisir.
1: Andaikan tidak bisa terminimalisir, kemudian ada dampak yang mencemari sungai ataupun juga drainase warga begitu, kira-kira kapan DLH akan melakukan pengujian sampel air sumur warga sekitar agar memastikan tidak ada rembesan logam berat yang berakibat dari insiden ini, Pak Herwin?
0: Jadi kalau TPA ini kan posisinya ada di sisi yang lebih rendah dari warga dan langsung menuju ke badan air ya. Jadi untuk pengujian baik kualitas udara, kualitas air, baik di titik TPA maupun di pemukiman itu sudah kita lakukan secara rutin. Jadi kalau untuk pemantauan kualitas udara kita lakukan 6 bulan sekali, kita lakukan pemantauan kualitas udara, kualitas air secara lebih rutin di 2 titik, baik di dalam kalau yang air baik di upstream maupun downstream kita lakukan secara rutin. Itu terus kita lakukan upaya-upaya sesuai dengan tata kelola yang kemarin diarahkan oleh Kementerian Lingkungan itu.
1: Baik, ini kan gas metana ya yang menjadi pemicu apinya cepat merambat, benar Pak Herwin?
0: Ya tentu ada faktor alam juga, jadi pada saat munculnya api pertama kali itu angin bertiup cukup kencang sehingga api itu bisa berterbangan memicu titik-titik baru
1: yang lebih luas
0: pada
1: begitu
0: saat
1: ya.
0: Kejadian itu memang kondisi angin sangat kencang, jadi meluasnya ke beberapa titik yang juga termasuk menjadi kendala dalam penanganan karena anginnya cukup kencang, kemudian arah anginnya juga berubah sehingga pada saat kita fokus di titik ini arah angin berubah, ini yang mengharuskan kita mengubah juga pola penanganan.
1: Baik, tapi dengan kondisi seperti ini mengganggu tidak sekarang operasional dari pembangkit listrik tenaga sampah Putri Sempo? Dampaknya juga terhadap target pengolahan sampah di kota seperti apa dengan tidak bisa dioperasikan di TPA Sempo?
0: Ya tentu kita fokusnya di penanganan kebakaran dulu untuk yang.
1: Tapi kan sampah setiap hari selalu listrik ada ya Pak Herwin ya?
0: Ya Kota Solo kan juga sudah melakukan pembatasan, pemilahan gerakan warga kita lakukan namanya gaspol gerakan warga Solo pilah pola sampah, ini juga sudah dilakukan secara efektif oleh warga Kota Solo. Semua armada sampah juga sudah dilakukan pemilahan sehingga pembatasan-pembatasan pengiriman sampah ini juga dilakukan di TPA Putri Sempo.
1: Boleh cerita sedikit sebenarnya sistem venting atau pembuangan atau pemanfaatan gas metana di Putri Sempo ini sebelum kebakaran terjadi seperti apa Pak Herwin?
0: Ya, kita ini masih dalam tahapan sebagaimana yang disampaikan Pak Nur Adi kemarin pada saat

0: kunjungan ke TPA Putri Cempo ya. Jadi memang dalam perbaikan tata kelola ini ada tahapan-tahapannya. Kita dalam proses menuju tahapan sebagaimana disampaikan Pak Nur Adi kemarin. Dan beliau sudah memantau terus tahapan-tahapan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke. Setelah nanti api padam, berapa lama sih perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memulihkan daya dukung lingkungan, kemudian tanah, udara di kawasan TPA? Apa itu juga sudah menjadi perhatian saat ini?
0: Sangat-sangat, itu sangat kita perhatikan.
1: Butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Erwin?
0: Ini penanganannya kan diharapkan dalam seminggu bisa selesai. Setelah itu tentu kita lakukan penataan TPA lagi, sambil pemantauan kualitas air, kualitas udara, kemudian nanti pola kontrol, persiapan kontrol landfill-nya itu kita lakukan beriringan.
1: Kemungkinan rehabilitasinya akan memakan waktu yang cukup lama dengan kondisi seperti sekarang?
0: Semoga bisa cepat ya. Kita banyak didukung oleh seluruh stakeholder, didukung oleh warga masyarakat Kota Solo yang sudah berkesadaran melakukan pilah olah sampah sehingga penanganan di TPA Putri Cempo bisa semakin baik dan bisa lebih cepat bisa dilakukan.
1: Oke, untuk dampak polusinya, kira-kira kebijakan seperti apa juga sih yang kemudian dikeluarkan? Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus melihat ini cukup dekat dengan pemukiman warga ataupun juga sekolah-sekolah di sekitar?
0: Ya, ini masuk hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan. Ini Puskesmas membuka layanan di posko. Kalau untuk warga di sekitar Kelurahan Mojosongo, di Puskesmas Sibila kan sangat dekat. Kemudian kami juga membuka posko di sekitaran warga di sekitar TPA. Kemudian hasil koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar, Puskesmas Gundang Rejo juga membuka layanan di Desa Pletungan yang sangat dekat dengan warga.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Erwin, nanti kami mohon update kembali ya setelah waterbombing dan juga kondisi. Iya, nanti konferensi pers jam berapa, Pak?
0: Ini persiapan, makanya saya sudah ditunggu ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya bersama Pro3, Pak Erwin. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo, Bapak Erwin Tri Nugroho, yang kabarnya bersama pemerintah terkait, karena ini lokasi yang cukup berdekatan antara pemerintah Kota Solo dengan Kabupaten Karanganyar. Dan kejadian ini cukup membawa dampak, terutama dampak asap bagi sekolah-sekolah dan pemukiman warga yang berada di sekitar area tersebut. Pemadaman juga cukup sulit karena ternyata damkar tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang kecil. Dan diperkirakan pukul 9 nanti akan ada waterbombing. Ini merupakan bantuan dari pemerintah dan juga aparat terkait di sana. Dan kita harapkan ada pemadaman segera karena memang dugaan sementara adanya gas metana api yang belum padam. Kami juga terus menghimpun informasi bagi Anda warga sekitaran Solo dan sekitarnya yang juga mungkin terdampak atau mengetahui informasi terkini. Anda boleh tambahkan informasi kepada kami 081 399 399 88.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI memastikan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di masing-masing wilayah kerja untuk mencegah dan menangani kebakaran sejak dini. Ketua Umum dari APHI, Suwarso, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan melalui patroli pemantauan titik panas dan deteksi dini pemeriksaan lapangan, serta menyiapkan personil dan peralatan agar dapat merespon dengan cepat jika ditemukan indikasi kebakaran. Suwarso bahkan menegaskan kesiapsiagaan tersebut hanya rencana dan bukan karena para pemegang izin telah menjalankan standar operasional prosedur atau SOP dalam pengendalian karhutla sejauh ini.

0: Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur akan mendorong Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Namun kita juga akan menuju ke wilayah Sorong di mana Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Raja IV membuka layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita akan segera bergabung ke Sorong bersama rekan saya Padli Ramdan. Padli?
1: Pendudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Raja IV melakukan kegiatan jemput bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui kegiatan ini, di Sdukcapil menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja IV, Sumiati Gamtohe, yang ditemui saat melakukan aktivasi IKD di kantor Komisi Pemilihan Umum menerangkan, layanan jemput bola aktivasi IKD menyasar sejumlah instansi yang dimulai dari Markas Kodim 1805, Mapolres Raja IV, Batalion Infanteri TP 863, Kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga Badan Pengawas Pemilu. Kegiatan aktivasi IKD ini dilakukan sejak bulan Agustus dan terus dilanjutkan hingga September dengan menargetkan instansi vertikal hingga organisasi perangkat daerah OPD dan ke kantor-kantor distrik. Menurut Sumiati, hingga semester 1 tahun 2026, jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital baru mencapai 1.468 orang. Sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Raja IV ditargetkan untuk bisa mengaktivasi IKD terhadap 49.176 orang. Disdukcapil berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan jemput bola guna memastikan semakin banyak warga Raja IV yang wajib KTP elektronik untuk juga mengaktifkan identitas kependudukan digital.
2: Ya, memang kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan jemput bola aktivasi IKD di beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja IV. Yang pertama kami laksanakan yaitu di Kodim, itu pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Dan sementara ini ada dilaksanakan di KPU. Dan sebentar setelah selesai dari KPU, kami akan melaksanakan di Bawaslu dan ada beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja IV. Di sini saya sampaikan untuk data wajib KTP untuk Kabupaten Raja IV semester 1 itu sekitar 46.054 jiwa. Untuk data IKD di tahun 2026 semester 1 itu baru 1.468 jiwa dibandingkan dengan wajib KTP yang ada di kami dan IKD yang ada di kami itu agak sedikit menurun.
1: IKD adalah aplikasi yang memudahkan setiap warga untuk bisa menyimpan dan mengakses identitas kependudukan digital seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan identitas lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke informasi dari internasional. Pejabat senior Mesir Osama El Ghohari mengatakan Mesir dan Tiongkok sepakat memperkuat hubungan bilateral serta membangun kerjasama jangka panjang dan saling menguntungkan di bawah arahan kedua kepala negara. El Ghohari bahkan menegaskan komunikasi erat Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi menjadi pendorong untuk memperluas hubungan dan kerjasama kedua negara melalui konsultasi dan koordinasi di berbagai bidang. Selain itu, El Ghohari juga mengatakan hubungan diplomatik Mesir dan Tiongkok yang telah berlangsung selama 70 tahun menjadi dasar kuat bagi kemitraan kedua negara. Sementara, Mesir berperan sebagai penghubung antara Tiongkok dengan dunia Arab dan Afrika. Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFAA, maksud kami AFA, akan menghentikan seluruh pertandingan Liga Argentina pada menit ke-10 akhir pekan ini sebagai bentuk penghormatan kepada sang mega bintang Lionel Messi yang memutuskan pensiun dari tim nasional. Penghentian pertandingan menit ke-10 dipilih karena Messi identik dengan nomor punggung 10 serta sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusinya selama membela timnas Argentina dalam 20 tahun terakhir. Selama membela timnas, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol sekaligus menjadi pemain dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya silakan ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Catatan peristiwa.
2: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hansen.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Kami akan buka dengan informasi terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia di pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Kemudahan akses keuangan digital membuat generasi muda semakin aktif menggunakan produk-produk keuangan. Namun tanpa literasi yang memadai, risiko investasi ilegal dan perilaku konsumtif hingga judi online dapat semakin besar. Bergabung bersama kita, Delvin Wandi. Delvin? Delvin Wandi? Halo, Delvin Wandi. Nampaknya terputus, kami akan coba menghubungi kembali rekan kami di Kupang. Kali ini kita menuju ke Samarinda terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana dampak dari karhutla. Sebagian dari karhutla Kalimantan Timur diduga disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian. Namun Dinas Kehutanan Kaltim saat ini belum melakukan investigasi karena masih prioritas pada upaya pemadaman. Shala Deva melaporkan. Shala.
7: Ya, baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kaltim saat ini bukan lagi kejadian biasa. Yang mana pemerintah Provinsi Kaltim ini telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan bahkan 5 kabupaten kota juga telah menetapkan status siaga darurat. Sebelumnya BPBD Kalimantan Timur ini juga sudah melakukan analisis sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab karhutla di Bumi Etam. Dan BPBD ini menemukan selain kondisi lahan yang kering, sebagian kebakaran ini diduga terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan manusia. Dugaan tersebut terlihat dari pola kejadian di sejumlah wilayah yang memicu kejanggalan. Misalnya ada kebakaran di suatu lahan, namun BPBD ini menemukan terdapat gubuk yang masih utuh tanpa tersentuh api. Namun menanggapi dugaan BPBD tersebut, Dinas Kehutanan Kaltim saat ini belum melakukan investigasi lebih mendalam sebab Polisi Kehutanan Ahli Madya sekaligus Koordinator Karhutla di Sudkaltim, Rahmadi mengatakan petugas saat ini masih memprioritaskan pemadaman karena api hingga kini masih membara di sejumlah wilayah. Kemudian terkait dengan dugaan kesengajaan dan kaitannya juga dengan temuan data Polda bahwa 70% hotspot di Kaltim ini terdeteksi di area pertambangan. Disut mengatakan penyelidikan itu bukan ranah mereka, melainkan sudah masuk ranah pusat. Berikut penegasan Polisi Kehutanan sekaligus Koordinator Karhutla di Sud Kaltim, Rahmadi.
8: Yang izin berada dalam pembinaan, perizinannya dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Jadi pembinaan dan pengawasannya kebetulan berada di Badan Balai Pelestarian Hutan Wilayah. Karena perpanjangan kementerian di daerah. Investigasi kita berjalan mengarah ke situ karena kita sebut di pemadamannya dulu.
9: Oh, masih itu nanti ada petugasnya untuk setelah ground check. Setelah kebakaran tadi di ground check kita nanti. Baru menghitung luas, baru dicari sebab. Kalau saat ini belum bisa di ground check karena masih ada asap, masih ada api dan mungkin berkonsentrasi masih di pemadaman.
7: Ya, pendengar, Rahmadi juga mengungkapkan bahwa sebagian kawasan yang terbakar ini ternyata berada di hutan konservasi, yang mana area terdampak yaitu Taman Hutan Raya yang dilaporkan ini mengalami kebakaran seluas 24 hektar dan area konservasi Bengalon di Kutai Timur seluas 2,2 hektar. Namun, Rahmadi belum bisa memastikan berapa luasan area hutan yang terbakar karena hingga kini data masih bersifat dinamis. sehingga ada kemungkinan perubahan seiring karhutla yang terus terjadi. Demikian laporan dari Samarinda Kalimantan Timur, Teladeva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju kembali ke Kupang, bagaimana kemudahan akses keuangan digital membuat para generasi muda aktif menggunakan produk keuangan namun tanpa literasi yang memadai. Resiko investasi ilegal, perilaku konsumtif hingga judi online juga dapat semakin besar. Kita simak informasi dari Delvin Wandi berikut ini. Delvin.
1: Ya, baik. Pendengar, kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Widodo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan. Berikut pernyataan Ari Setio Wibowo.

0: Delvin? Ya. Pendengar, kita lanjutkan informasi menuju ke wilayah Tuban. Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban selama 2 bulan ini terpaksa libur melaut akibat kondisi cuaca yang ekstrim. Selengkapnya ada Witra Adela. Witra.
1: Baik, terima kasih pendengar. Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban ini terpaksa memarkirkan perahu mereka karena sudah 2 bulan ini mereka tidak melaut dikarenakan memang cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang cukup membahayakan keselamatan mereka. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Faisal Rozi, membenarkan jika nelayan di Tuban ini memang sudah 2 bulan tidak melaut demi menghindari risiko kecelakaan kerja. Namun per hari ini, pendengar, sudah ada beberapa nelayan yang memang sudah mulai berangsur berangkat dikarenakan cuaca yang sudah mulai sedikit mereda. Namun memang belum semua, hanya nelayan-nelayan yang berani saja untuk bisa melaut hari ini. Selain itu, pendengar, memang nelayan juga berharap begitu ya, adanya informasi atau perhatian begitu ya dari pemerintah daerah saat musim paceklik seperti ini, karena memang ketika musim paceklik seperti ini banyak dari nelayan di Tuban ini akhirnya banting setir untuk berdagang dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang bergantung dengan hasil tabungan yang selama ini mereka kumpulkan selama musim dengan musim yang normal begitu ya, sehingga memang untuk jaga-jaga ketika musim paceklik seperti ini mereka bisa menggunakan uang tabungan. Bahkan saat saya melakukan dialog dengan para nelayan di sana, juga ada sebagian yang bahkan rela berhutang demi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement atau pembenaran informasi dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Bapak Faisal Rozi.
2: Masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tuban banyak yang tidak mau terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini tidak kerja, karena dari Juli Agustus ini mungkin panjangnya sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang ada yang parkir, ada yang jandan-jandan perahunya, ada jandan-jandan alat-alat tangkapnya dan sebagainya.
1: Dan pendengar, selain dampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, itu juga berpengaruh dengan pasokan ikan segar begitu ya di sejumlah pasar tradisional di Tuban, juga tentu mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Sehingga sejauh ini juga memang didominasi dengan ikan frozen ataupun ikan asap untuk mengganti pasokan ikan segar yang ada di Kabupaten Tuban, dikarenakan memang nelayan di Tuban ini jarak tempuh pemberangkatan itu cukup minim. Banyak dari nelayan itu ada yang hanya 4 jam saja melaut, ada yang 1 hari dan lain sebagainya, namun memang tidak ada yang lebih dari 3 hari. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur. Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tuban, kita menuju ke Sintang. Kembali persoalan kelangkaan dan antrian panjang bahan bakar minyak di wilayah timur dari Kalimantan Barat ternyata bukan karena kekosongan stok, melainkan terganggunya distribusi akibat surutnya Sungai Kapuas. Pemerintah daerah bersama Pertamina mengambil langkah menjaga kelancaran pasokan, dan kita simak informasi dari Muhammad Arfan Nur. Arfan.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dapat kami gambarkan, antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU ini masih menjadi pemandangan sehari-hari. Harga BBM di tingkat kios eceran pun melambung. Bahkan kondisi ini telah mengganggu operasional pabrik-pabrik yang kesulitan beroperasi akibat kendala transportasi. Namun pendengar, perlu diketahui bahwa krisis BBM ini murni disebabkan oleh kendala distribusi logistik, bukan karena kekosongan stok. Surutnya debit air sungai akibat kemarau membuat kapal ponton pengangkut BBM menuju depot Sintang terhambat. Akibatnya, suplai harus diambil melalui jalur darat dari terminal BBM Pontianak. Jarak tempuh yang panjang membuat waktu distribusi yang biasa hanya 1 hari, kini menjadi 2 hari perjalanan, sehingga wilayah timur Kalimantan Barat kekurangan armada mobil tangki secara signifikan. Melihat kondisi ekonomi lokal lumpuh, pemerintah Kabupaten Sintang tidak tinggal diam. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan, pihaknya sangat proaktif dengan langsung menggelar rapat bersama Pertamina, tanpa harus menunggu adanya demonstrasi dari masyarakat. Bupati secara tegas mendesak Pertamina untuk segera menambah armada mobil tangki sebagai solusi taktis. Berikut pernyataan Bupati Sintang.
4: Tadi akhirnya dari kita satu Pertamina dan mobil yang bersama. Yang depan Pertamina lama tidak sesuai dengan yang paling banyak di sini. Itu yang kita soalkan. Dan itu kita memperhatikan setiap hari bisa ngasih laporan apa yang dikirim ke SPBU mana.
3: Baik pendengar, selain penambahan armada, Bupati juga menilai transparansi data harian dari Pertamina sangat krusial. Data penyaluran ini nanti akan digunakan oleh Satgas Pengawasan BBM daerah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, sekaligus mencegah saling tuduh antara warga dan pihak SPBU. Dengan langkah cepat dan pengawasan transparan ini, pemerintah berharap distribusi BBM secara bisa kembali secara normal dan roda ekonomi masyarakat kembali berputar lancar. Sekian laporan langsung dari Sintang, Kalimantan Barat. Saya Muhammad Arfanur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sintang kita kembali ke Jakarta. Kali ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Rian Suryadi. Rian.
5: Iya baik Kristi dan pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Kalimantan Barat, di mana memang tadi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini belum sepenuhnya membaik. Meski memang jumlah titik panas ini mengalami penurunan dan kabut asap pun masih menyelimuti sejumlah wilayah. Dan pendengar saat ini untuk mengetahui bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Barat, dan saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Manggala Agni Kalimantan Barat, Pak Asad. Selamat pagi, Pak.
6: Ya, selamat pagi, selamat pagi. Ya.
5: Pak, bisa dijelasin ya, Pak, bagaimana Pak kondisi karhutla di Kalimantan Barat saat ini?
6: Ya, untuk kondisi karhutla di Kalimantan Barat, memang kita lihat yang paling tinggi adalah di bagian bawah atau bagian selatannya Kalimantan Barat, itu di Kabupaten Ketapang, kemudian di Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara. Kalau untuk di daerah tengah atau mineral ke atas itu memang cenderung baik daripada yang di bagian selatan, karena bagian selatan ini karena populasi gambut besar, luas areal gambutnya, sehingga memang membutuhkan asapnya cukup pekat. Namun kami coba mengelangi kepentingan bekerja sama dengan para pihak ya, kita sebut satu-satu. Kami coba secara kolaborasi, ada entitas yang seperti membantu kami menyediakan air di daerah yang memang sumber air, untuk menyediakan akses bahkan beberapa bantuan dari UPD lainnya, melakukan antisipasi rescue ada satwa terdampak, kemudian juga kita melakukan support masyarakat ke defense bersama para pihak. Jadi walaupun kita langsung sekarang konsepnya memadamkan jika ada api, tetapi pendampingan masyarakat tidak menimbulkan masa ini no kuat ini juga.
5: Nah, kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri berapa personil yang dikerahkan Pak dari Manggalangi?
6: Untuk dari Manggalangi sendiri ada 270 kurang lebih yang ada di sini, plus Manggalangi BKO dari Sulawesi ada 30, dari Jabar Nusa ada 15, plus juga, jadi kami bukan hanya dari Manggarai, dari ada UPT Kementerian Kehutanan yang ada di Kalimantan Barat berjumlah kurang lebih 450.
5: Dan tinggal berapa titik lagi sih Pak yang masih ada titik apinya atau masih ada kepulan asap Pak?
6: Oh, jadi kalau untuk api besar yang di permukaan itu memang sudah sedikit. Tapi yang sekarang kami tangani adalah sekarang kebakaran bawah di gambut. Jadi kalau memang saya tidak bisa, karena dinamis sekali. Jadi kalau di Kalimantan Barat ini karena sangat panasnya gambut, jadi dinamis bisa muncul tiba-tiba. Jadi angkanya itu fluktuatif ya. cuman cenderung memang api besar sudah makin menurun saat ini.
5: Oke, terima kasih.
6: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya.
5: Ya, itu tadi pendengar wawancara kami dengan Kepala Manggala Agni di Kalimantan Barat. Dan diketahui juga benar bahwa Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, dan Manggala Agni serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan ini juga terus memasukkan upaya pendinginan di lapangan. Dan tadi juga Pak Menteri menyebut terdapat sejumlah langkah yang dilakukan secara integrasi seperti salah satunya operasi modifikasi cuaca atau OMC. Demikian pendengar laporan dari kawasan Kalimantan Barat, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita kembali ke Kupang untuk mengetahui kegiatan yang sedang dilangsungkan di sana. Delvin.
7: Kak, satuin cerca kalau begitu ya, Kak.
0: Ya, kami mohon maaf untuk gangguan komunikasi yang kami terima. Kami akan coba untuk menghubungi kembali rekan kami Delvin Wandi dari Kupang. Delvin.
7: Halo.
0: Ya, silakan update kegiatan yang ada di sana.
7: Ya, baik pendengar. Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan, indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan. Berikut pernyataan Ari Wibowo.
8: Jadi ini nanti untuk membantu generasi muda pemahaman investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudahan dari layanan ini dari semua ya, itu mendorong perilaku yang positif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi juga.

0: lama.
1: Pada kesempatan tersebut, mahasiswa Universitas Citra Bangsa Reva Simon mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan Like It, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Reva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan. Berikut pernyataan Reva Simon.
2: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan meminimalisasi keuangan sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
1: Kegiatan Like It 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, serta mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Barusan mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, KTP Lansia di Pekalongan disalahgunakan dan ternyata dipergunakan untuk bisa mendapatkan bansos. Apa yang terjadi? Kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi ini bisa terjadi di sana dan bagaimana juga cara memulihkannya. Sudah hadir di ujung telepon pelaksana tugas dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Maureta Fitria Loren, SSTPMH.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Bu Reta atau Bu Fitria?
2: Bu Reta aja.
1: Bu Reta biasanya ya. Oke, okay. Iya. Baik. Dengan Risti, Bu Reta?
2: Iya, selamat pagi Mbak Risti.
1: Selamat pagi juga. Bu Reta, apa sih yang terjadi? Mungkin boleh kita minta informasi kronologisnya terlebih dahulu.
2: Nah ya, memang kemarin-kemarin ya, beritanya lagi viral-viral sekali itu ya. Jadi memang ada pasangan suami istri dengan satu anak, itu kebetulan juga dalam kondisi lansia di salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025, tepatnya di periode Juli-September, itu exclude bansos karena di dalam keterangannya adalah bansos digunakan tidak pada mestinya. Seperti itu. Nah, setelah kita cek, ternyata memang ada terindikasi judi online mungkin, ya. Nah, setelah itu dari perangkat desa yang mengetahui bahwa bahdarnya ini bansosnya itu tidak cair, akhirnya dari perangkat desa memang menggunakan klarifikasi sanggahan. Apalagi dilihat dari kondisinya bahdarnya ini memang beliau adalah desil 1 dan sangat layak untuk mendapatkan kembali bantuan sosialnya. Dalam proses klarifikasi ini memang mungkin agak membutuhkan waktu ya yang panjang. Jadi kemarin setelah kita cek per tanggal 30 Agustus itu untuk reaktivasi kembalinya itu sudah disetujui oleh Pusdatin. Dalam hal ini dari Kemensos sudah disetujui. Nah, untuk proses kembalinya bansos sudah kami usulkan, ya harapannya kami bansos itu bisa kembali diberikan kepada Mbah Darmi ini, seperti itu.
1: Oke, nah ini apakah sering terjadi di Pekalongan hal-hal seperti ini?
2: Sebetulnya kalau untuk sering terjadi, kita tahu bersama bahwa di tahun 2025 itu memang ada beberapa kebijakan, salah satunya untuk menghentikan bantuan sosial atau exclude bansos kepada KPM-KPM yang terindikasi menggunakan bantuannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Terlebih lagi di tahun 2026 ini, setelah memang adanya beberapa kasus, makanya orang ini mulai berbondong-bondong datang untuk mengecek data pribadinya masing-masing, apakah exclude atau apakah masih mendapatkan bansos, seperti itu. Jadi memang untuk penonaktifan bansos karena terindikasi judol sendiri memang cukup banyak di Kabupaten Pekalongan.
1: Oke, kalau kita lihat ya dari persoalan-persoalan yang ada seperti ini sebenarnya kesalahannya apakah memang karena artinya petugas kemudian tidak memverifikasi lebih sering atau memang ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan pada saat memberikan datanya dari orang tersebut, seperti apa sih Bu? Biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi?
2: Sebenarnya kalau kesalahan yang terjadi itu ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor kesalahan yang terjadi. Kita tidak bisa terus mengatakan bahwa itu memang petugasnya yang tidak jeli atau dan lain sebagainya. Karena mungkin yang perlu kami informasikan terkait dengan DPSN ini, data terpadu sosial ekonomi, data ini merupakan data yang dipakai oleh pemerintah pusat, data tunggal yang dipakai oleh pemerintah pusat yang bersumber dari beberapa data yang ada di kementerian-kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial merupakan salah satu penyumbang data, tapi tidak semuanya. ada data yang dari BKKBN, ada kemudian data dari kementerian yang lain seperti Reksosek, yeah. terus dari PTKKE. Nah, data-data itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, dalam hal ini yang berwenang adalah BPS, kemudian digodok oleh BPS dan keluarlah beberapa desil. Nah, untuk penyalahgunaan sendiri memang seperti kasus Mbah Darmi ini memang disalahgunakan atau KTP-nya dipinjamkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi fakta-fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa banyak juga KPM yang dalam hal ini mungkin orang tua ya, orang tua yang tidak tahu bagaimana aktivitas anaknya. Mungkin anaknya masih SMP, tidak mungkin anaknya terindikasi judol karena persepsi orang tua judol atau judi online ini mungkin seperti membeli nomor atau dan lain sebagainya. Padahal permainan game online ya, dengan membeli mungkin semacam diamond, terus

0: dan pinjaman-pinjaman online seperti itu.
1: Oke, saat ini kalau dilihat di lapangan ya Bu Retta, kendala-kendala apa sih sebenarnya di masyarakat yang tadi dibilang masyarakat belum memahami, kadang juga masih ada bansos yang salah sasaran atau bansos yang kadang malah tidak didapatkan oleh mereka yang harusnya membutuhkan karena harus membutuhkan verifikasi dan tidak tahu bagaimana cara memverifikasi begitu.
0: Jadi memang tantangan yang di lapangan itu yang pertama memang kami sangat sangat harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi sekarang desil itu menjadi bahan perbincangan ya, perbincangan di mana-mana gitu kan, perbincangan sampai dengan tingkat bawah itu bagaimana desil, bagaimana ini. Sebetulnya untuk keingin tahuan masyarakat itu besar. Bagaimana sih harus seperti apa saya mengusulkan, harus harus bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan, desil saya seperti apa, itu masyarakat sudah mulai memahami hal itu. Namun terkait dengan kejadian yang baru-baru ini, soal judol ini, memang perlu perlu adanya kami sosialisasi, turun ke bawah langsung untuk memberikan gambaran bentuk-bentuk penyalahgunaan atau bentuk-bentuk judi online itu seperti apa. Dan kami sangat membuka komunikasi dengan masyarakat melalui pendamping-pendamping kami yang ada di lapangan, seperti pendamping PKH, pendamping TKSK, dan lain-lain sebagainya. Jadi harapan kami nantinya masyarakat juga memahami bagaimana skema bantuan sosial, apa sih DPSN itu, siapa yang menentukan desil, bagaimana saja, atau instrumen-instrumen apa yang diperlukan untuk bisa mengusulkan bagaimana cara mendapatkan bantuan.
1: Oke, ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, biasanya itu pelaporannya itu langsung ke kantor-kantor Dinsos atau biasanya laporan diterima dari RT-RT setempat?
0: Kalau di skema yang ada di kami itu memang kan masing-masing desa itu ada operator di desa masing-masing yang punya akun dan memang berwenang atau diperbolehkan atau memang diberikan kewenangan untuk bisa baik mengusulkan, menyanggah, dan lain sebagainya. Jadi bisa melalui RT, melalui tingkat terkecil RT sekalipun, atau langsung ke operator desa, itu sangat-sangat bisa. Seperti itu.
1: Oke, jadi siapa saja bisa ya. Kalau melalui bisa. Aplikasi, bisa nggak sih membuat sanggahan-sanggahan begitu misalnya? Saya biasanya dapat, kemudian kok kali ini tidak dapat, bukan karena tadi ya kenaikan desil, tapi memang ternyata terjadi penyalahgunaan di lapangan?
0: Bisa melalui sanggahan, tetapi memang ada skema di mana ada beberapa surat pernyataan atau beberapa dokumen yang juga harus dilampirkan oleh pemohon ini, ya nanti akan difasilitasi oleh desa. Karena apalagi terlebih lagi dengan judol ini ya, ada beberapa surat pernyataan yang harus dilengkapi oleh pemohon yang nantinya diupload oleh sistem nanti melalui dari desa, diteruskan kepada kami, nanti dari kami verifikasi, nanti kami teruskan lagi kepada Pusdatin di Kementerian Sosial.
1: Oke, kalau memang ada persoalan-persoalan di lapangan, biasanya berapa hari sih proses pemutihannya, pemulihannya kembali, Bu Retta?
0: Kalau untuk proses verifikasi berjenjang ya, kalau untuk dari desa, kita lihat masuk di aplikasi kami secara dokumen, kelengkapan dokumen, dan lain-lain sebagainya sudah lengkap, otomatis akan kami verifikasi pada saat itu juga. Nah, tetapi kemudian setelah proses verifikasi, kami juga membutuhkan proses persetujuan lagi nanti dari Pusdatin. Setelah proses persetujuan kan ada proses reaktivasi kembali. Nah, itu menjadi kewenangan oleh pemerintah pusat kapannya kembalinya bansos itu atau kembalinya disetujui lagi, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi kami paling hanya bisa mengecek setiap 3 hari sekali kami akan mengecek updating datanya apakah sudah diproses sampai di mana.
1: Oh oke, okay. Jadi hanya lebih pada mengupdate ya Bu Retta ya, lebih banyak selama ini ya. Oke, okay. Bu Retta, kalau kita melihat ya, kan sering juga RRI menerima semacam komplain begitu dari masyarakat bahwa oh ada yang tidak mendapatkan bansos karena satu dan lain hal dan sebagainya begitu ya. Nah sebenarnya mungkin boleh lagi disampaikan apa sih standarisasinya dan bagaimana sih perhitungannya untuk mereka yang memang penerima bansos, silahkan kepada publik.
0: Oh ya, jadi memang

0: di sistem atau pada saat ground check ya, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau skema-skema ya, instrumen-instrumen yang kemudian diisi oleh pendamping yang ada di kami maupun yang ada di desa. Itu mengisi beberapa instrumen seperti kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, kepemilikan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya, sampai dengan berapa sih penggunaan listrik, terus berapa sih tabungannya, berapa sih hutang yang ada, atau berapa sih aset yang dipunya, dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah ada dalam ketentuan ya, itu sudah ada dalam ketentuan dan sudah dalam aplikasi. Nah, kami sendiri melalui pendamping PKH itu melakukan ground check di lapangan terkait dengan kondisi tersebut. Kita juga melakukan wawancara secara langsung, kita melakukan assessment secara langsung kepada calon penerima ataupun KPM-nya. Kita foto, foto tampak depan, tampak samping, sampai dengan mohon maaf, foto kondisi kamar mandi, jamban, dan lain sebagainya. Itu kita foto.
1: Oke, jadi memang standarisasinya dari situ.
0: Iya, kemudian data itu nanti otomatis akan terkirim kepada BPS. Nah, di BPS ini nantinya yang kita tahu akan disandingkan dengan beberapa data yang dimiliki oleh dari kementerian-kementerian lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, hasil rektosek, hasil dari PT KKE, hasil dari yang lain-lain disandingkan. Nah, kemudian mungkin di BPS sendiri ada perhitungan sendiri ya, instrumen sendiri. Nah, muncullah itu perenggingan atau muncullah desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, kemudian dikembalikan lagi datanya kepada Kementerian Sosial untuk bisa mana sih yang berhak. Nah, kebetulan yang berhak yang memungkinkan itu ada di desil 1 sampai dengan desil 5 yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos. Seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Reta sudah menyampaikan berbagai informasi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran berharga ya untuk kedepannya.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat pagi, selamat bertugas Ibu.
0: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Ibu Maureta Fitria Loren yang merupakan PLT dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan. Dan ini juga sebagai informasi bagi Anda, apabila Anda menemukan hal-hal seperti ini, Anda bisa segera melapor terutama ke Dinsos-Dinsos terkait, dan juga Anda bisa mengikuti beberapa prosedur yang tadi disampaikan.
2: Pro 3.
1: Dan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi, terutama juga update untuk penanganan beberapa gunung yang hampir berbarengan mengeluarkan abu vulkanik di Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia termasuk salah satu area gunung berapi yang cukup sering bererupsi. Kami juga menghimbau untuk lebih berhati-hati terutama kepada para pendaki bagi area-area yang dilarang untuk tidak melanggar aturan tersebut demi keselamatan Anda. Dan sampai di sini saya Risi Rustarto menemani Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan hari Jumat Anda penuh dengan semangat, penuh dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa.

enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 0,42% pada pembukaan perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Roro.
2: Ya, pendengar, IHSG dibuka menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Pada awal sesi 1, indeks berada di level 6.695,69 atau naik 27,8 poin, setara 0,42%. Penguatan ini melanjutkan tren positif setelah sehari sebelumnya IHSG ditutup naik 1,09% ke level 6.667. Analis memperkirakan secara teknikal IHSG masih berpeluang menguji kisaran 6.705 hingga 6.760 pada perdagangan hari ini. Sentimen positif datang dari penguatan bursa global, termasuk Wall Street yang ditopang turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan menguatnya saham sektor perangkat lunak. Mayoritas bursa Asia Pasifik juga bergerak positif. Meski pelaku pasar masih menunggu data tenaga kerja Amerika Serikat dan arah kebijakan suku bunga The Fed. Dari dalam negeri, investor juga memperhatikan rencana efisiensi anggaran program makan bergizi gratis tahun 2027 yang dinilai berpotensi membuka ruang bagi program lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan defisit anggaran. Pasar juga mencermati rencana pertemuan OPEC Plus terkait tingkat produksi minyak Oktober yang dapat mempengaruhi pergerakan harga energi global. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Kita ke informasi lainnya, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memastikan optimalisasi APBD 2026 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pengendalian banjir, sampah, transportasi publik, subsidi pangan, dan perlindungan sosial. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, penyerapan anggaran akan dipantau dan dievaluasi secara berkala agar setiap program berjalan sesuai jadwal. Untuk penanganan banjir, Pemprov DKI memperkuat peta prioritas dan sistem informasi berbasis wilayah yang penanganannya disesuaikan dengan resiko dan dampak banjir di setiap daerah.

Beralih ke berita internasional, sebanyak 43 orang tewas akibat keracunan gas saat berusaha menyedot BBM secara ilegal di kawasan Okrika, Nigeria. Sebelumnya lebih dari 200 orang dilaporkan menyedot BBM dari sebuah kapal menggunakan selang tanpa bantuan pompa. Sebelum akhirnya gas yang bocor memenuhi area dan menyebabkan sejumlah korban jatuh ke sungai serta mengalami gangguan pernapasan. Korban yang mengalami gangguan pernapasan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara polisi perairan sungai Nigeria masih mendata korban dan menyelidiki insiden tersebut. Kabar dari dunia olahraga, bek timnas Indonesia Kelvin Werdong tampil sebagai starter saat Lille menang 1-0 atas Toulouse melalui gol yang dicetak Ayase Ueda pada babak kedua. Dalam pertandingan tersebut, Werdong tampil bersama sejumlah pemain inti termasuk Olivier Giroud dan Ethan Mbappe. Meskipun kemenangan membuat Lille sementara memimpin klasemen dengan 7 poin, namun posisinya masih dapat berubah karena sejumlah tim belum memainkan laga pekan ketiga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah perbincangan dan juga informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk nanti kami juga akan menghadirkan dialog khusus dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Anda juga bisa berpartisipasi nantinya dalam warga bicara 021-352-3172, 021-384-4545 atau WhatsApp 081-399-399-888.
1: Catatan peristiwa.
2: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Mendengar kami alihkan informasi dari reporter kami, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Di mana menurut Budi, KPK menilai bahwa penguatan instrumen tersebut penting untuk bisa mengoptimalkan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Dan Budi mengatakan memang pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum, tetapi juga dilakukan pengembalian uang dan hasil aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan menurut Budi, memang setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara, di mana aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Itu pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
3: Dan dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga telah mendorong penanganan perkara berbasis data, salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dan forum tersebut memang menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Hairul Umam lainnya pendengar, digitalisasi usaha menjadi salah satu strategi yang terus didorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Kita simak laporan Hairul Umam dari Sampang. Hairul Umam.
5: Ya, baik pendengar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus memperkuat upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan data Diskopindag Kabupaten Sampang, hingga pertengahan Juni 2026, jumlah pelaku usaha di Kabupaten Sampang mencapai 30.214. Jumlah tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di berbagai kecamatan. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Kabupaten Sampang, Evi Haryati, mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah. Menurutnya, sektor makanan dan minuman masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan UMKM karena memiliki potensi pasar yang luas dan terus berkembang. Untuk mempercepat transformasi digital, Diskopindag secara rutin menyelenggarakan pelatihan pemasaran berbasis digital bagi para pelaku UMKM. Melalui program tersebut, pelaku usaha didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan sehingga mampu menjangkau konsumsi yang lebih luas dan juga meningkatkan omset serta memperkuat daya saing produk lokal di tengah perkembangan ekonomi digital. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli gizi di Kabupaten Waikanan menilai program makan bergizi gratis sudah memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Menu yang disajikan dinilai mampu mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto. Teddy.
6: Ya, pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Baradatu menerapkan prinsip isu isi piringku dalam penyusunan menu makan bergizi gratis. Penerapan tersebut dilakukan melalui pengaturan gramasi dan komposisi makanan berdasarkan kelompok umur penerima manfaat. Ahli gizi SPPG Baradatu Santika mengatakan komposisi menu disusun secara ketat dan bervariasi setiap hari. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghindari kejenuhan siswa terhadap menu makanan. Dalam komposisi menu, karbohidrat ditetapkan sekitar 35% dari keseluruhan makanan. Nasi menjadi sumber karbohidrat utama, sedangkan ubi digunakan sebagai alternatif bagi penerima manfaat tertentu. Santika menjelaskan setiap menu juga wajib mengandung protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat berupa ayam, ikan, telur atau daging sapi, ditetapkan 35% ditambah tahu maupun tempe. Setiap harinya harus ada satu jenis protein hewani dan ditambah satu protein nabati. Sementara itu sayuran mendapat porsi sekitar 15% dalam menu makanan MPG. Jenis sayuran dipilih berdasarkan kemudahan pengolahan serta kandungan gizinya.
7: Setiap harinya itu berbeda-beda. Untuk dia ada ayam suwir, tahu goreng, capcay, sama buahnya semangka. Sebelumnya pertama itu kita ada pengantaran, Pak, ya. Terus yang kedua itu ada pembersihan, itu pengolahan untuk membuangin kalau misalkan ada kayak sayuran sebelum disimpan, kalau misalkan disimpan, kalau di sini dia langsung diolah, Pak. Jadi dia persiapan dulu sebelum diolah untuk memasak, dia persiapan dulu untuk memotong-motongnya, lalu diolah untuk memasak, lalu di packing atau didistribusi, baru lalu pengantaran, Pak. Sebelumnya saya emang di sini selalu memantau mereka, Pak, dalam cara pengolahannya, pemasakannya, persiapannya. Itu untuk gizinya udah gizi seimbang, Pak, dan untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena di dalam setiap menunya ada karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabatinya, sayuran dan buah, Pak. Itu sudah mencukupi untuk gizi seimbangnya. Setiap harinya itu berbeda-beda. Untuk dia ada ayam suwir, tahu goreng, capcay, sama buahnya semangka.
6: Untuk melengkapi kepenuhan gizi tersebut, fokus pada sayuran yang mudah diolah massal namun tetap padat gizi. Contoh, SPPG Baradatu menyajikan tumis wortel buncis, bayam maupun capcay. Nah, untuk melengkapi menu, buah juga diberikan dengan porsi sekitar 15%. Buah disajikan secara utuh atau dipotong agar praktis dikonsumsi siswa. Buah yang disajikan seperti pisang atau semangka. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih baik dan terampil serta berkompeten merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir jumlah pengangguran di Kabupaten Garut. Selengkapnya dilaporkan Irwan Rudiawan. Irwan.
8: Ya, pendengar, pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih baik dan terampil serta berkompetensi merupakan salah satu pemetaan atau strategi guna meminimalisir jumlah pengangguran di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans, Pemkab Garut, Nia Gania, menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD tingkat 1 Kabupaten Garut. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal dan perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Selain itu juga menurut Gania, para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan las, dan pelatihan skill lainnya.
9: Kita sudah bisa merekapitulasi bahwa mereka yang daftar kartu kuning itu mayoritas lulusan SMA.
8: Okay.
9: Dan memang pengangguran terbuka ini ada di wilayah SMA, SMK, bahkan mungkin perguruan tinggi. Karena kita yakini bahwa kalaupun mereka sekolah di Akper Karsa Husada atau dimanapun, jelas bahwa mereka akan menunggu lowongan kerja. Gitu. Jadi betul kata Pak Iwan tadi bahwa jumlah pencari kerja belum sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, tapi kan kita tidak bisa diam di sana, Pak Iwan, karena bagaimanapun kalau pengangguran dibiarkan, dampaknya kepada kemiskinan.
8: Betul.
9: Kalau kemiskinan terjadi, ya kejahatan segala macam akan terpengaruh.
8: Ya, benar. Pemerintah Kabupaten Garut juga menurutnya melakukan MOU dengan lembaga perbankan pemerintah agar bisa menyalurkan program kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu permodalan yang selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi para wirausaha mandiri. Yang menyampaikan pelatihan untuk pencari kerja juga dibantu dari Kementerian Tenaga Kerja meski masih terbatas baik dari aspek anggaran maupun fasilitas sarana-prasarana penunjangnya termasuk struktur kepelatihan. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pagi ini kami hadirkan dialog khusus dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dengan tema Radio dan Ketahanan Pangan bersama narasumber Gubernur Lemhanas RI, Dr. Haji TB Aceh Hasan Sazili.
1: Pendengar, selamat siang, apa kabar? Kita bersama dalam dialog khusus untuk hari ini berbicara tentang radio dan ketahanan bangsa. Pendengar, kalau berbicara tentang radio, 81 tahun yang lalu radio memiliki peran yang penting dalam perjalanan bangsa. Melalui gelombang radio, kabar kemerdekaan disebarluaskan, kemudian semangat perjuangan dibangun, suara republik ini disebarluaskan kepada seluruh penjuru dunia. Tapi 8 dekade kemudian, medan yang dihadapi ini cukup berubah ya, perkembangan teknologi digital, kemudian kecerdasan buatan ini telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Belum lagi derasnya informasi hoaks yang kita terima, kemudian disinformasi, deepfake, polarisasi, serta semakin terfragmentasinya ruang informasi masyarakat. Kondisi ini menghadirkan tantangan bukan hanya bagi dunia media, tetapi juga bagi ketahanan bangsa, sebab informasi dapat mempengaruhi kepercayaan publik, kohesi sosial, persatuan, bahkan cara masyarakat memandang bangsa dan negaranya. Pendengar dan pemirsa, lalu di tengah disrupsi media dan perubahan perilaku masyarakat tersebut, di manakah posisi radio? Apakah radio masih memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang terinformasi, kritis, tidak mudah terprovokasi, sekaligus menjaga kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia? Momentum 81 tahun Radio Republik Indonesia menjadi ruang refleksi untuk melihat kembali peran tersebut. Bukan hanya bagi RRI, tetapi bagi seluruh entitas penyiaran radio di Indonesia. Maka untuk itu, platform pun boleh berubah ya, tapi apakah tugas kebangsaan juga berubah? Untuk membahas persoalan ini, bersama saya Rita Ismail, kita akan bahas bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia. Sudah bersama saya di studio, ada Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sazili, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Apa saya panggilnya Uni Rita?
1: Uni aja. Uni aja ya, Pak ya. Karena kita lagi di Sumatera Barat. Yeah. Gimana kabarnya Pak Aceh? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Uni. Selamat datang di ranah Minang Tacinto, Pak Aceh.
2: Yeah. Saya sudah 2 hari di
1: Padang. Berarti dan, sudah keliling-keliling kuliner ya, Pak ya?
2: Belum sempat sih, tapi di setiap kali mengadakan acara disuguhi makanan enak-enak.
1: Iya. Di sini cuma ada 2, Pak, enak dan enak sekali.
2: Oh, gitu ya. Mungkin saya kategorikan enak sekali.
1: Enak sekali. Baik, terima kasih Pak Aceh sekali lagi. Terima kasih sudah hadir di area di Padang ya, Pak Aceh.
2: Terima kasih, Uni.
1: Pak Aceh, kalau berbicara tentang ketahanan bangsa, ya. Ini radio dan ketahanan bangsa begitu. Tapi sebelum itu kita akan sapa pendengar dulu. Pendengar, acara ini juga dirilai oleh Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kemudian disiarkan juga langsung oleh Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nanti Anda bisa bertanya melalui telepon 812878 atau boleh di WhatsApp 08 1166 66 975. Jangan lupa di kolom komentar kanal YouTube RRI Padang. Baik, saya ke Pak Aceh lagi nih. Pak Aceh, kalau berbicara tentang perjuangan dan peran radio, kalau dulu ancamannya secara fisik itu sebuah negara itu ancamannya bisa kita lihat ya Pak Aceh, mungkin militer secara fisik kita bisa lihat. Tetapi kalau semakin kesini perkembangan teknologi digital, perkembangan kecerdasan buatan, belum lagi informasi hoax dan lain sebagainya, ini membuat masyarakat menerima informasi itu caranya sudah berbeda. Nah, menurut Pak Aceh, apakah ini menjadi sebuah tantangan juga?
2: Iya, saya kira itu akan menjadi tantangan ya buat masyarakat dalam kaitan dengan bagaimana mereka akan mendapatkan informasi ya. Informasi begitu sangat cepat dan instrumennya sekarang begitu sangat banyak. Entah itu melalui platform digital maupun AI atau berbagi informasi yang lainnya, dan saya kira ini juga menjadi tantangan bagi platform media yang lain, termasuk juga misalnya radio atau televisi. Dan saya kira kita sudah bisa melihat dan mendeteksi sekarang pola masyarakat untuk mendapatkan informasi itu sudah mulai beralih kepada platform-platform yang lain. Tapi bukan berarti bahwa platform konvensional seperti radio ini ditinggalkan masyarakat ya. Okay. Ini kan soal bagaimana masyarakat merasa efektif untuk mendapatkan informasi secara cepat. Saya kira radio tetap memiliki peran yang sangat penting, sama halnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh radio pada era-era sebelumnya. Tadi disebut oleh Uni bahwa kemerdekaan kita begitu sangat cepat disebarluaskan bukan saja di level rakyat Indonesia tetapi juga di jaringan internasional.
1: Betul.
2: Dan saya kira saat ini pun juga radio masih sangat memiliki peran strategis.
1: Okay.
2: Jika juga melakukan transformasi ke arah penggunaan teknologi digital, ya, karena bagaimanapun masyarakat juga ingin mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat efisien dan sangat mudah untuk diakses dari informasi tersebut. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita ya bisa terus memperbaharui substansi atau konten dari informasi tersebut. Nah, peran penting dari radio menurut saya adalah bagaimana apalagi RRI RRI yang sudah berusia 81 tahun itu harus tetap menjadi corong negara ya. Dalam pengertian corong negara itu adalah tetap menjadi instrumen yang bisa menggelorakan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Ya.
1: Baik.
2: Kira-kira
1: berarti
2: begitu.
1: Satu catatan penting dari Pak Aceh, walaupun perkembangan digital ya, industri digital dan juga perkembangan kecerdasan buatan, tapi radio tetap relevan, tetap punya fungsi sejauh.
2: Menurut saya masih sangat relevan. Tinggal kemudian mampu atau tidak radio juga melakukan transformasi. Kan sebetulnya digital itu adalah instrumen, sama halnya dengan radio sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Karena itu kalau misalnya radio masuk ke dalam digitalisasi ya, maka sekarang pada akhirnya gitu ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri tidak lagi perlu untuk mendapatkan sinyal atau frekuensi, tetapi tinggal masuk ke dalam platform digital, saya di mana saja bisa mendengarkan RRI gitu loh. Jadi artinya ini tergantung. Tinggalkan sekarang ini tantangannya adalah bagi radio seperti RRI adalah bagaimana ya konten yang ada di dalam RRI tersebut. Apalagi saya kira RRI juga menjadi salah satu radio yang cukup ya dimiliki pada pendengar-pendengar tradisionalnya ya. Itu pasti mereka juga akan sangat terus menginginkan untuk mendengarkan radio seperti RRI itu. Jadi sekarang tantangannya Uni adalah memastikan supaya kontennya
1: ya
2: itu sedemikian rupa menarik dan tetap up to date terhadap perkembangan kekinian. Dan disitulah saya kira pentingnya juga substansi atau materi tentang misalnya nilai-nilai kebangsaan itu.
1: Oke, itu hadir di konten-konten
2: radio. Hadir di konten-konten radio,
1: radio
2: itu. Okay. Gitu.
1: Baik. Pak Aceh, kita tahan sebentar ya Pak ya. Kita akan terima pendengar dulu sudah hadir di 812878. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Ajo, Bu.
1: Ajo, di mana, Jo?
3: Lagi di jalan.
1: Lagi di perjalanan. Oke, silakan pertanyaannya, Ajo.
3: Ini dalam rangka hari ulang tahun RRI, Bu.
1: Iya.
3: Ya, pertama saya ucapkan selamat. Semoga tetap berjaya dan berbuat untuk saluran aspirasi masyarakat kepada pemimpin-pemimpinnya.
1: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih, Ajo.
3: Yang pertama.
1: Pertanyaannya, Jo.
3: Saya cuma ngarang aja. Kalau bisa acara interaktifnya lebih ditingkatkan diperbanyak jam tayangnya. Karena saya melihat itu antrian yang telepon-teleponan.
1: Oke.
3: Ya, sangat sulit untuk masuknya.
1: Uh-huh.
3: Yang kedua, moderator kalau bisa dikurangi juga komentarnya.
1: Uh-huh.
3: Biar semua orang yang ingin bertanya terpuaskan ya, ikut bergabung.
1: Oke, baik.
3: Ya, karena ini kan keinginan-keinginan pemirsa yang untuk bertanya.
1: Baik.
3: Ya, untuk menambahkan sedikit ya bisa lah.
1: Uh-huh.
3: Yang ketiga, kalau bisa RRI juga bekerja sama dengan pemimpin daerah. Setiap ada acara les interaktif, semua kantor yang punya sound system di kantornya tidak usah menyalakan musik-musik.
1: Uh-huh.
3: Dengarlah RRI. Uh-huh. Mana tahu ada institusi itu yang bermasalah, yang dilaporkan, mereka juga bisa tahu semuanya.
1: Oke, baik.
3: Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga makin berkembang.
1: Iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu masyarakat kita pendengar Pak Aceh dari Ajo. Ini saran-saran masukan untuk radio khususnya RRI. Pak Aceh ada tanggapan?
2: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ajo itu merupakan satu harapan yang luar biasa. Artinya bahwa RRI masih mendapatkan atensi dari masyarakat seperti Pak Ajo ini. Dan itu artinya memiliki kepedulian terhadap radio sebagai salah satu instrumen bagi saluran masyarakat di dalam bagaimana mereka menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah terutama. Mm-hmm. Saya kira saran yang disampaikan oleh Ajo ini penting untuk di atensi ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena sebagai instrumen atau media yang bisa menghubungkan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, radio saya kira memiliki peran yang sangat strategis.
1: Mm-hmm.
2: Karena disitulah saluran aspirasi, saluran informasi itu patut untuk mendapatkan ruang pada pemerintah tersebut.
1: Uhum.
2: Nah, jadi menurut saya bagus usulannya beliau dan saya kira
1: harus ditindaklanjuti ya, ya PR ya untuk
2: PR,
1: tapi ada, sudah ada beberapa acara-acara yang kami berikan.
2: Oke, bagus dong kalau sudah ada.
1: Ya, baik. Pak Eca, ini kembali, ini kan masyarakat sekarang ini kan boleh memilih, mereka bisa memilih ya, mereka mau dapat informasi dari mana, gitu kan Pak Eca. Mereka mau sebagai penerima informasi, tidak saja sekarang sebagai penerima informasi, tapi masyarakat kan sebagai produsen terkadang. Nah, Pak Aceh, ini walaupun tadi radio ada peran begitu ya, masih relevan untuk zaman sekarang. Tapi pada titik seperti apa gangguan mungkin di ruang informasi yang saat ini terbuka lebar ini menjadi persoalan pada ketahanan nasional?
2: Iya, tadi Uni sudah menyebutkan ya, dengan disrupsi teknologi yang begitu sangat cepat dan berbagai platform digital memungkinkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi dari platform apapun. Ya. Namun cara memverifikasi terhadap informasi itu, itulah yang menjadi persoalan. Nah, di hampir semua platform-platform itu posisi masyarakat itu kan sebetulnya dalam posisi yang sangat pasif. Dia hanya membaca ya, tanpa berupaya untuk bisa memverifikasi dan memvalidasi berita tersebut. Nah, radio misalnya seperti RRI sebagai alat negara ya untuk menyebarkan informasi, ketika ada sesuatu yang tidak atau belum tentu sesuai dengan fakta kan bisa diverifikasi bahkan oleh masyarakat itu sendiri, ya, benarkah berita tersebut. Dan saya kira ya stasiun radio seperti RRI tentu kan tidak akan pernah berani untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
1: Betul, betul.
2: Dan kaidah-kaidah jurnalistiknya seperti misalnya cover both side, sumber pemberitaannya juga berasal dari sumber-sumber terpercaya, kemudian informasi yang diberikannya pun juga kan pasti tidak hanya sekedar untuk mencari informasi yang dalam bahasa sekarang itu viral gitu loh.
1: Baik, berarti masyarakat perlu punya tanggung jawab juga ya Pak Cik. Tentu. Apa yang mereka terima,
2: tentu.
1: Tidak langsung pas terima, baca, share, bukan begitu ya?
2: Bukan hanya begitu, tetapi punya tanggung jawab untuk bagaimana dia memiliki kritisisme terhadap informasi apapun. Saya selama di Padang ini, salah satunya kemarin di salah satu kampus, menekankan aspek nalar kritis. Nah, nalar kritis ini penting di saat seperti sekarang ini untuk merawat kebangsaan kita. Kenapa? Karena di era geopolitik global yang penuh dengan persaingan seperti sekarang, ya, bukan tidak mungkin setiap informasi itu mengandung kepentingan dan persepsi yang dibangun oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan bangsa ini kuat, gitu loh. Nah, karena itu menurut saya salah satu tugas penting yang mungkin saya kira harus didorong melalui RRI ini adalah tadi yang saya sebut konten atau substansi informasi yang disebarkan kepada masyarakat, ya, tentu harus ada idealisme kebangsaan. Nah, idealisme kebangsaan yang saya maksud adalah misalnya, ya, salah satunya adalah RRI gitu, yang menjangkau hampir ke setiap pelosok tanah air kita, juga bisa menyuarakan tentang apa yang menjadi keinginan masyarakat kita di daerah tertinggal, di daerah terluar, di daerah terdepan, sehingga mereka bisa menjadi bangsa Indonesia, menjadi bagian dari Indonesia gitu. Nah, disitulah pentingnya, ya, menurut saya RRI, karena kan tidak semua orang juga memiliki kemampuan untuk bisa mengakses, apalagi terhadap misalnya platform-platform digital yang memang menurut saya mungkin sebagian besar bisa diakses oleh masyarakat perkotaan, tetapi kan belum tentu oleh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok tanah air kita.
1: Iya, baik Pak Aceh. Selain itu tugas RRI.

0: nilai luhur kebangsaan kita, seperti mendorong semangat gotong royong, semangat silih asah, silih asuh, silih asih, kemudian semangat kerjasama, ya nilai-nilai itu menurut saya harus terus digaungkan.
1: Baik.
0: Dalam kehidupan sehari-hari kita, dan instrumen yang bisa mendorong agar nilai-nilai tersebut tetap menjadi hidup di tengah masyarakat, ya melalui radio ini gitu.
1: Baik, Pak Aceh, kita akan tahan kembali, kita terima pendengar kembali di telepon. Silakan pendengar, acara ini bisa didengarkan juga melalui kanal YouTube Pro 3 RRI dan kanal YouTube RRI Padang. Kita ke telepon, boleh silakan 0751812878. Kita bacakan WhatsApp juga, ini Pak Aceh cukup banyak, nanti Pak Aceh bisa lihat juga di kolom komentar kanal YouTube. Ini ada pendengar kita mengirimkan WhatsApp juga dari Anggian Asan di Medan. Ini Pak Aceh, apa kabar Pak Anggian? Radio telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, memainkan peran penting dalam edukasi, informasi, dan hiburan. Di era digital, radio harus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap relevan. Itu dari Pak Aryan. Kemudian tantangan dan solusinya menurut beliau, bersaing dengan media online dan platform streaming, solusinya berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan ini cukup panjang ya, radio adalah pilar ketahanan bangsa yang penting. Mari kita dukung radio sebagai media yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup masyarakat. Ini dukungan untuk radio ini, Pak.
0: Ya, saya kira cara pandang masyarakat masih sangat optimistis bahwa radio itu adalah pilar strategis untuk menjaga ketahanan informasi gitu ya, bagi upaya kita untuk terus menjaga kewarasan publik terhadap informasi.
1: Baik, Pak Aceh, satu lagi di kolom komentar kanal YouTube, kita akan coba baca ini dari Riri. Saya mau bertanya, bagaimana radio dapat membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah?
0: Ya, ya, saya kira radio itu adalah instrumen yang paling mudah untuk dilakukan verifikasi informasi yang disebarkan oleh radio, karena kan prosesnya pasti ada, diantaranya adalah proses interaksi itu. Nah, saya kira jurnalis radio pun ketika mengabarkan satu informasi, kan nggak bisa dia asal comot berita tanpa ada proses jurnalisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira jurnalisme radio juga kan ada ada syarat-syarat tertentu yang diharuskan sebagai sesuatu yang memang sifatnya berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Beda misalnya dengan, mohon maaf ya, media online gitu, yang sifatnya ya kita baca yang belum tentu verifikasinya benar atau tidak.
1: Oke, baik gitu. Pak Aceh, kita kembali ke kolom komentar kanal YouTube ya Pak Aceh, karena kita keterbatasan waktu kita juga ya, padahal ingin berbincang lebih lama. Pak Aceh, ini dari Loli, izin bertanya.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Tetapi yang jauh lebih penting, Uni, adalah gimana membuat inovasi siaran yang membuat orang selalu kangen dengan RRI, gitu loh.
2: Baik.
1: Jadi kalau saya nggak dengar RRI dalam satu
2: rasa
1: hari,
2: ada yang kurang
1: gitu. Nah, saya kira itu tantangan tersendiri gitu. Misalnya jika RRI Padang, ya karena masyarakat menganggap bahwa RRI Padang ini sebagai kanal dialog antara misalnya pemerintah.

0: pemerintah daerah Padang dengan masyarakat, maka ketika ada masalah-masalah di masyarakat, masyarakat pokoknya kita harus sumbernya dari RRI. Nah, orang jadi akan rindu dengan itu. Misalnya itu salah satu contoh ya.
1: Oke, kita ke telepon lagi. Ini ada di 0811-66-66-975. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, terputus. Nah, Pak Aceh, berarti ini masyarakat, ini kalau dilihat, kalau mereka tidak hanya sebagai penerima informasi, tapi sebagai produsen informasi, yeah, tapi mereka punya tanggung jawab juga tadi, yeah, kan, yeah, untuk memverifikasi informasi dan lain sebagainya. Nah, Pak Aceh, apakah bentuk tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini bisa dikatakan sebagai bagian dari ketahanan nasional,
0: yeah, tentu,
1: ketahanan bangsa?
0: Itu adalah bagian. Jadi ketahanan nasional itu bukan semata-mata soal kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga ketahanan nasional itu adalah juga tanggung jawab semua warga negara. Ya. Dulu kita bisa merdeka dan yang namanya radio RRI punya peran yang sangat strategis. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memastikan kualitas bernegara kita itu harus lebih baik. Bahwa kita punya komitmen sebagaimana tujuan dari kemerdekaan bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi rakyat Indonesia, kemudian memakmurkan rakyat. Nah, tugas kita adalah bagaimana masyarakat kita agar cerdas, termasuk juga cerdas untuk mendapatkan informasi.
1: Oke, gitu. Baik Pak Aceh, ini sudah pukul 10 lewat 52 menit waktu, yeah, Indonesia Barat. Pak Aceh, kita harus ke closing statement, yeah, gitu ya. Tapi Pak Aceh, di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat, begitu, yeah, pesat gitu ya, jika Bapak harus menyampaikan satu pesan kepada seluruh insan radio dan juga pada seluruh masyarakat Indonesia tentang tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa dan keutuhan NKRI, apa pesan yang akan Bapak sampaikan?
0: Pertama, di tengah arus derasnya informasi, saya kira kita harus punya kemampuan untuk memfilter informasi itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya, caranya adalah dengan jangan terlalu percaya terhadap informasi yang belum tentu benar adanya. Ya. Nah, jadikan platform digital ya, yang sekarang hampir semua juga media-media konvensional menggunakan platform digital tersebut, dengan memastikan agar ya, kita menjunjung tinggi ya, kebenaran sebagai parameter kita untuk melihat sejauh mana informasi itu sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik ya. Nah, tentu saya punya harapan terhadap radio, di dalamnya juga RRI ya, untuk terus menjadi pengawal kesatuan dan persatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan bangsa itu salah satunya adalah dengan bagaimana kita menjaga nalar publik dengan informasi-informasi yang mengandung semangat kebangsaan kita.
1: Baik, Pak Aceh, terima kasih banyak sudah menambah wawasan kita untuk hari ini, Pak Aceh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menyediakan informasi yang memang bisa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pak Aceh, sekali lagi terima kasih sudah hadir di RRI Padang dalam dialog hari ini. Selamat siang, Pak Aceh. Selamat siang. Kembali beraktivitas. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, teknologi boleh berubah, cara kita memperoleh informasi pun terus berkembang. Namun satu hal yang tidak boleh berubah, ternyata kesadaran bahwa menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Dengar, demikian tadi kebersamaan kita dalam dialog interaktif untuk hari ini yang juga dirilai oleh Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan disiarkan oleh Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tentang radio dan ketahanan bangsa. Tadi bersama dengan narasumber kita, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Syadzili, MSI. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar, pemirsa yang sudah bersama dalam dialog interaktif ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
2: 103 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang senagat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net, tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gullista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang minggu lalu, jadinya kita di sini lebih sudah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gullista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta Asian Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, sudah by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Ini baru enak.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja
4: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar sempat terbiasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, di ruang gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai pupuk Indonesia yang mempertimbangkan investasi pabrik urea di Rusia, di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani ini menyebutkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi, dan sumber daya mineral hingga perkapalan. Rosan menyebut bahwa salah satu tindak lanjut konkret dari penguatan kerjasama tersebut adalah penjajakan investasi pupuk Indonesia untuk pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok. Dan menurutnya peningkatan kinerja dan efisiensi pupuk Indonesia juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperluas investasi di luar negeri. Kerjasama dengan pihak Rusia juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan bahan dan industri nasional. Nanti akan kami soroti bersama seberapa strategis rencana investasi pupuk Indonesia di Rusia bagi industri pupuk dan juga ketahanan pangan Indonesia bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda mengenai memperkuat pemulihan gempa pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak, tapi juga memastikan masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dan pemulihan pasca bencana juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan hingga masyarakat. Dan selain pembangunan kembali sarana dan prasarana, pemulihan ekonomi dan kondisi sosial warga juga menjadi bagian penting agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam situasi yang sulit setelah bencana. Apa saja yang perlu diperkuat agar proses pemulihan pasca gempa di NTT ini benar-benar mampu mengembalikan kehidupan serta perekonomian masyarakat terdampak? Nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, yang selalu setia menemani Jumat siang Anda, Dialog TNI Menyapa, kami hadirkan dengan tema manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovasi untuk mendukung kesiapan operasional TNI bersama dengan narasumber Kabidada LPSE Pusada TNI, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sore nanti pukul 16.10 kami hadirkan juga Dialog Densus 88 dengan topik peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak bersama dengan narasumber dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hajah Yumina Rahmatullah. Dan juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kini kita mulai dari video potensi daerah. Chef Yudi berhasil menghidupkan kembali tradisi kuliner Bali kuno di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Kita simak selengkapnya bersama dengan Sukasah Bratawinangun.
3: Pendengar dan juga pemirsa, dapur Bali Mule memiliki keunikan tersendiri dalam mengolah dan juga menyajikan makanannya dengan tetap mempertahankan tradisi nenek moyang. Seperti apa keunikannya? Kita ikuti bersama.
4: Terletak di Jalan Raya Buleleng Karangasem, sekitar 35 km ke arah timur dari pusat kota Singaraja, tepatnya di Desa Las, Dapur Bali Mule menyajikan pengalaman bersantap ala pawon tradisional Bali zaman dulu. Didirikan oleh Gede Yudiawan yang juga menjadi juru masak di sana, Dapur Bali Mule memiliki konsep dapur tradisional yang mengangkat makanan-makanan tradisional. Selain itu, pendirian Dapur Bali Mule tak lepas dari keinginan Chef Yudi untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di Desa Las, terutama di bidang kuliner.
5: Lewat Dapur Bali Mule inilah saya bisa memperkenalkan, menyuguhkan apa yang menjadi hasil kami di desa. Ya, baik itu minuman, baik itu hasil pertanian, baik itu hasil nelayan, laut, itu kami suguhkan ke teman-teman yang datang ke Dapur Bali Mule.
4: Yudi melanjutkan bahwa ide pendirian Dapur Bali Mule ini telah ada dalam benaknya sejak dulu. Ia mengaku memiliki keinginan untuk bisa mendirikan dapur berkonsep pawon tradisional Bali seperti yang ia wujudkan di Dapur Bali Mule. Pendirian Dapur Bali Mule juga erat kaitannya dengan penunjukan Chef Yudi sebagai juru mangku dalam suci di daerah tempat tinggalnya. Penunjukan tersebut membuat Chef Yudi harus tinggal dan mengabdi untuk desa.
5: Karena saya sudah mengikrarkan diri, mengabdikan diri saya kepada umat, lebih banyak sekarang waktunya di desa. Saya berkeinginan, memiliki cita-cita dulu supaya apa ya yang ada di desa bisa diperkenalkan untuk teman-teman atau tamu-tamu yang datang ke desa. Yang di mana base-nya ya desa gitu. Baik dari pelayanan, baik dari suasana, baik dari cita rasa, semua desa.
4: Selain karena keinginan dan cita-citanya untuk memperkenalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Les, Dapur Bali Mule seakan menjadi momen untuk merawat kenangan bagi Chef Yudi. Pasalnya, kultur memasak telah mengalir di dalam nadinya sejak kecil, mengingat ayahnya merupakan seorang juru masak di desa. Sempat kuliah memasak dan bekerja sebagai chef secara profesional, Chef Yudi lebih tertarik dengan pengembaraannya menjelajah rasa, terutama rasa makanan tradisional di pelosok-pelosok daerah, alih-alih berkutat di dapur restoran atau hotel bintang 5 bertaraf internasional. Selain menyediakan makanan dan minuman yang berasal dari hasil bumi Desa Les, Dapur Bali Mule diketahui juga merawat tradisi dan menghadirkan cerita-cerita nenek moyang melalui barang-barang antik yang tersedia di sana. Menurut Chef Yudi, keberadaan barang-barang antik tersebut dimaksudkan agar para pengunjung bisa mengetahui sekaligus tak melupakan apa yang telah leluhur buat dan lakukan di masa lalu. Tampak pintu-pintu klasik, penumbuk jagung tradisional, penanak nasi ala zaman dulu, dan bahkan sulingan arak dari bambu ada di Dapur Bali Mule.
3: Bagaimana pendengar? Anda tertarik dengan Dapur Bali Mule? Dari Banjar Dinas Panjingan, Desa Les, Kecamatan Tejukule, Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
0: Ya, masih terkait kuliner pendengar. Kalau tadi dari Bali, kali ini dari Samarinda. Kue tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah perubahan selera masyarakat. Dari Loa Bakung Samarinda, Jalan Kartak Hanyar, usaha kecil Hamidah bertahan dengan resep dan cara produksi masa bahari. Selengkapnya disampaikan Rudi Mulyadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia. Dan kita di kesempatan kali ini, bagaimana sebenarnya produk UMKM lokal terus memberikan aura baru bagi dunia ekonomi di daerah. Jadi makanan khas atau jajanan tradisional kini menjadi sebuah tren baru di sejumlah ekonomi di masyarakat Samarinda, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Loh Bakung ini. Kita coba bincang-bincang dengan Ibu siapa nih, Bu?
7: Hamidah.
6: Ibu Hamidah, apa kabar nih, Bu?
7: Baik, alhamdulillah.
6: Baik, alhamdulillah. Bu, bisa sedikit diceritakan, Bu, terkait dengan bagaimana Ibu idenya pertama membuat kue tradisional ini dan saat ini sangat diminati oleh lidah masyarakat Samarinda, Bu.
7: Saya pertamanya merintis sekilo dua kilo.
6: Sekilo dua kilo.
7: Iya. Sekarang satu karung dua hari.
6: Tepung terigu, Bu, ya?
7: Iya.
6: Terus, Bu?
7: Dua hari sekali.
6: Sekali.
7: Ya. Kalaunya gulanya kan 4 hari sekarung.
6: Ya. Itu bahan bakunya, Bu, ya?
7: Iya, bahan bakunya telur.
6: Telur. Iya.
7: Iya.
6: Dan ini dikerjakan dengan cara tradisional seperti ini?
7: Iya, pakai hantakan nelon.
6: Dalam sebulan bisa menghabiskan tepung berapa kuintal, Bu?
7: Setengah bulan tuh 10 lah.
6: 10 kuintal aja. 10 kuintal. Kalau gula?
7: Gula 5.
6: 5 karung?
7: 5 karung.
6: 5 karung. Nah, kalau pemerintah mendengarkan ini, Bu, Ibu ya. Juga usaha sangat kecil ini ingin dikembangkan. Ya. Apa yang ingin minta kepada pemerintah, Bu?
7: Ya kalau bisa tuh sih ditambahin lagi usaha.
6: Modal?
7: Modal.
6: Oh iya, kalau bisa ada tempat khusus gitu, Bu.
7: Iya, kalau bisa.
6: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang mendengarkan video potensi daerah kali ini, nampaknya apa yang dikatakan Ibu Hamidah tadi, potensi kue-kue tradisional ini masih mendapat tempat di lidah para masyarakat untuk mendapatkan income. Dengan itu, bagaimana sebenarnya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menggalakkan usaha-usaha kecil dan menengah ini dari sektor jajanan tradisional yang masih membumi dan masih mendapat tempat di lidah nasionalnya para masyarakat Kalimantan Timur, bahkan Nusantara. Ikuti terus video potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendorong terobosan hukum mempercepat pemanfaatan lahan negara untuk hunian rakyat. Menteri PKP Marwarar Sirait menilai kepastian hukum atas lahan penting untuk mempercepat pembangunan rumah susun atau rusun dan rumah tapak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Dari obrolan sederhana, kejadian lucu hingga kebiasaan masyarakat, IRB Production mengubah cerita sehari-hari menjadi film pendek dan konten kreatif. Komunitas yang beranggotakan anak muda Kalimantan Barat ini menjadikan film bukan sekedar hiburan.

0: lahir dari tempat yang istimewa. Kadang ia muncul dari percakapan sederhana seperti di warung, kejadian lucu, pengalaman pribadi, atau kebiasaan masyarakat yang setiap hari dilihat tetapi jarang untuk diperhatikan. Dari hal-hal sederhana itulah, IRB Production mencoba membangun cerita. Komunitas kreatif yang membawa semangat inspirasi kreativitas bersama ini beranggotakan Iwan, Busrani, Hatta, Hamzah, Bagus, Sahat, Ari, Wendy, dan Deden. Bagi mereka, dunia film pendek menjadi ruang untuk belajar sekaligus berani mencoba.
1: Kami di sini ya ingin menjadi wadah bagi generasi kreatif untuk belajar, ya, berkarya dan berkembang bersama. Sebuah karya besar tidak harus dimulai dengan peralatan yang mahal, ya, tetapi bisa dimulai dengan dari kemauan. Ya, dari kemauan untuk belajar dan keberanian untuk membuat. Atau mencoba.
0: Semangat itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai karya, mulai dari film pendek, video komedi, konten kreatif, hingga cerita yang mengambil nilai-nilai kehidupan masyarakat. Busrani salah satu anggota IRB Production yang berperan sebagai jaka bodyguard dari salah satu film Parkir Dulu Panik Kemudian, mengatakan kelompoknya kini fokus membuat film independen dengan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat.
2: Dan itu dia tadi liputan kami tentang kreativitas dan juga hasil karya anak muda Kalimantan Barat yang membuat film pendek dari peristiwa ataupun kegiatan seharian yang dilakukan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Siko Aladi melaporkan. Halo pemirsa dan pendengar, anak-anak.
3: Selanjutnya pendengar, Desa Rebang, Kecamatan Rebang, Kabupaten Pasuruan, hingga kini dikenal sebagai surganya bunga sedap malam. Kita simak selengkapnya bersama dengan Emil Akbar dari RRI Malang.
4: Sampai sekarang yang namanya Desa Rembang, terutama Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dikenal sebagai surganya bunga sedap malam. Selamat datang di surganya sedap malam. Bisa dilihat ini adalah hamparan bunga sedap malam. Saya akan mengulik satu persatu bunga sedap malam, mulai dari proses menanam ini, kemudian sampai memanen, sampai nanti bisa dikirim, ya, apakah itu dalam bentuk batangan, ataukah mungkin sedap malam dalam petik yang nanti akan dibuat untuk bunga tabur. Ikuti saya di sini di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Iki saya isuk rek jam 6 pagi. Kenapa jam 6 pagi? Karena memang ini adalah aktivitas dari para petani sedap malam. Salah satunya adalah Pak Romli. Pagi-pagi saya ributin. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Salam anci. Enggak salah paham. Oh, isu-isu. Nah, ini dia. Bunga sedap malam. Memang harum ya. Apalagi sekarang ini musimnya musim pengantin, musim orang nikah gitu ya, Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak Romli punya berapa luasan untuk kebun sedap malam ini?
5: Oh, ada sekitar 3 hektar.
4: Oh, so oke. 3 hektar berarti 30.000 meter persegi ya. 1 hektar ini ditanami berapa banyak bunga sedap malam?
5: 1 hektarnya itu ada 10.000 per 1 minggu itu ada 10.000 batang panen.
4: Dan sekarang ini juga musim panen ya? Musim panen. Kan ini berbarengan dengan musim pernikahan.
5: Panennya itu kan tiap satu minggu sekali panennya terusan.
4: Oh, setiap satu minggu sekali ya?
5: Loh. Kalau untuk yang tabur itu setiap hari, kalau untuk yang tabur.
4: Oh, Pak, bedanya kalau bunga tabur sama bunga yang batangan ini gimana?
5: Oh, yang batangan ini bisa untuk dekorasi, kemanten itu lah. Kalau yang ini, yang bunga tabur ini bisa untuk tabur
4: bunga di bunga, kayak kemarin makam pahlawan gitu ya.
5: Makam pahlawan juga untuk dekorasi juga.
4: Oh, begitu.
5: Manten itu ya.
4: Sampai berapa banyak, Pak? Satu kali panen gitu berapa banyak?
5: Satu kali panen untuk sementara ini kita punya 4 sak gula itu loh. Itu untuk sekarang harganya lagi tinggi. 500.000 per saknya.
4: Oh, seneng dong, Pak ya?
5: Alhamdulillah.
4: Ini adalah proses akhir ya, packing, memindahkan bunga sedap malam dari kebun ya, terus kemudian diwadahi satu persatu. Ini dalam bentuk kemasan apa ini Pak?
5: Kebo. Glasing.
4: Oh, glasing.

0: Pak, ini beratnya berapa?
1: 15 kilo.
0: 15 kilo. Berarti 15 kilo ini pesanan.
1: Pesanan ya.
0: Oh, 1 kilonya berapa, Pak?
1: 35.
0: 35.000 ya. Berarti sudah tinggal dikalikan aja. Iya. Ya. Pak, pesanan kalau bunga tabur ini selain dalam kemasan 15 kilo ini dalam kemasan apa saja?
1: Ada yang kemasan segini 3 kilo.
0: Iya. Terus 3
1: kilo ya sudah ini sama ini enggak kelangsingan sama kresekan.
0: Oh, ini dikirimnya kemana, Pak?
1: Ya ini dikirimnya ke Banyuwangi.
0: Oh, ini?
1: Iya.
0: Oh, kalau yang kayak begini ini?
1: Iya, iya sama aja.
0: Oh, sama aja. Ya. Oh, tapi warga sekitar juga banyak enggak, Pak?
1: Ya,
0: maksudnya?
1: Iya, banyak.
0: Selain Bapak menjual di ya, luar kota
1: banyak ya, banyak.
0: Ke mana aja?
1: Ke Malang, ke Surabaya, ke Madiun sana, ke Kediri.
0: Semangat ya, Pak.
1: Ya.
0: Pada intinya ketika produk-produk yang dihasilkan dari lokalan ya, terutama bunga sedap alam dari Desa Rembang, Kecamatan Rembang, ini ternyata sudah sangat terkenal di luar kota. Ternyata memang faktanya adalah masih banyak ya, terutama hotel-hotel ataupun juga tempat-tempat yang memang butuh wewangian seperti ini belum mengeksplor ya, harus mungkin kita rubah. Dan inilah salah satu keunggulan yang ada di Desa Rembang, di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, bunga sedap alam. Pak, matur nuwun nggih Ibu, matur nuwun. Katungan tambah suci tambah.
1: Amin.
0: Akeh, tambah.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, informasi dari Malang tadi menutup rangkaian video potensi daerah hari ini pendengar pada Jumat 4 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Percaya nggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi dan sumber daya mineral hingga perkapalan. Rosan menjelaskan salah satu tindak lanjut dari penguatan kerjasama itu adalah penjajakan investasi pupuk Indonesia untuk mengembangkan pabrik pupuk urea di Vladivostok. Rosan menilai peningkatan kinerja dan efisiensi pupuk Indonesia membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas investasi di luar negeri. Kerjasama dengan pihak Rusia juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan bahan dan industri nasional. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menghadiri peluncuran Soft Power Paper dalam gelaran IDEA Fest 2026 di Jakarta International Convention Center hari ini. Selengkapnya dilaporkan langsung Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Jakarta International Convention Center, JICC, hari ini. Dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, hari ini hadir dalam peluncuran Soft Power Paper dalam gelaran ID Fest 2026 di Jakarta International Convention Center. Dan menurut Fadli Zon, menjelaskan bahwa budaya merupakan aset strategis bangsa Indonesia yang menurutnya seiring waktu justru terus tumbuh, bukan malah menyusut. Bahkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon juga menjelaskan produk kebudayaan atau ekonomi budaya di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam sisi akses pembiayaan khususnya di tingkat menengah hingga atas. Sementara menurutnya akses pembiayaan menjadi modal atau isyarat sehingga produk kebudayaan bisa bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, Fadli Zon juga mendorong agar Indonesia bisa belajar dari berbagai negara, salah satunya dari Cina dan Korea. Menurutnya, berkaca dari dua negara tersebut, tidak ada industri kebudayaan yang sukses jika sepenuhnya dilepas dalam mekanisme pasar, karena itu negara menurutnya memiliki penting dalam industri kebudayaan selaku pembuat kebijakan. Berikut pernyataan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon.
2: Kita tidak punya sama sekali akses pembiayaan di tingkat menengah hingga atas. Padahal akses pembiayaan ini adalah di mana kita bisa bersaing dengan produk impor dengan skala yang sama. Saat ini kita seperti berperang dengan negara lain, tapi kita masih menggunakan sumber kunci. Kemudian belajar dari Jepang, Korea dan Cina, peran negara sebagai pembuat kebijakan adalah tidak ada satupun industri budaya besar yang lahir murni dari mekanisme pasar bebas. Negara harus hadir, artinya negara harus bisa mengorkestrasi.
1: Dan sekedar diketahui, Soft Power Paper merupakan sebuah gagasan, arah dan strategi untuk penguatan kebudayaan Indonesia. Ini merupakan gagasan dari Kadin dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di sektor industri kebudayaan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam pembunuhan terhadap dua warga sipil Palestina di Tepi Barat dan menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pihak asing sekaligus menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Juru bicara PBB, Stefani Dujarric, menegaskan pembunuhan terhadap Omar Al-Nasan dan Khalil Syahada di Desa Al-Mugayir merupakan peristiwa yang mengejutkan. Untuk itu, ia meminta otoritas Israel mengambil tindakan tegas untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Berita olahraga, World Boxing Organization WBO mengingatkan tim juara dunia kelas super menengah Hamzah Shiraz dan penantang Zanibek Alim Khan Uli segera mencapai kesepakatan terkait duel wajib untuk gelar juara yang diperintahkan organisasi tersebut. WBO menjelaskan promotor kedua petinju telah mengajukan petisi untuk meminta perpanjangan waktu selama 1 minggu. Permintaan itu diajukan agar kedua pihak memiliki kesempatan tambahan untuk melanjutkan negosiasi dan mencapai kesepakatan. Pihaknya juga memberikan perpanjangan waktu kepada kedua pihak hingga 10 September 2026 paling lambat pukul 17 waktu standar Atlantik guna menyelesaikan serta menyerahkan kesepakatan kepada organisasi tinju dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming hari ini dijadwalkan meninjau secara langsung perkembangan, penanganan, dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penegakan hukum terkait karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bersifat reaktif. Badan Pangan Nasional Bapanas memperkuat pengawasan peredaran beras fortifikasi untuk memastikan produk sesuai klaim dan standar label. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim produk. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Kenaikan harga cabai merah di pasar tradisional Kota Medan dipengaruhi berkurangnya stok dari sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira. Ulfa.
2: Baik Safira dan pendengar, harga komoditas cabai di Kota Medan mengalami kenaikan di awal bulan September ini. Penjual di Pasar Petisa Medan Nur mengatakan harga cabai merah dan cabai rawit hari ini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai mulai terjadi sejak memasuki awal bulan September dari yang sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram pada bulan lalu, kemudian naik menjadi Rp55.000 per kilogram dan kini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Para pedagang memberikan keterangan bahwa kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari sejumlah daerah berkurang akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang turut memberikan dampak terhadap pasokan cabai dari daerah pegunungan yang saat ini tidak tersedia di pasaran. Berikut keterangan dari Nur, seorang pedagang di pasar tradisional Petisah Kota Medan.
3: Hari ini naik banget. Artinya harga cabai merah 60 ngecer. Cabai rawit juga 60. Kaplak 70. Cabai merah sebelum semalam ngecer 55. Mungkin habis ya. Aku pernah ada bantuan dari cabai Palembang, cabai Sakalo dari
2: baik, pendengar, saat ini pasokan cabai di pasar Petisah dibantu dari wilayah di luar Sumatera Utara seperti Palembang. Kenaikan harga komoditas cabai merah membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional Petisah menjadi lebih sepi. Para pedagang di pasar Petisah berharap pemerintah segera dapat mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan dan menjaga kestabilan harga bahan pangan di Kota Medan. Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Manado mengajukan pengambil alihan perbaikan 3 titik ruas jalan milik Provinsi Sulawesi Utara. Laporan disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah.
4: Ya, pemerintah Kota Manado mengajukan kebijakan untuk mengambil alih penanganan perbaikan 3 titik ruas jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Manado, Jian Sumilat, yang memantau langsung dalam pembahasan di rapat paripurna DPRD Manado mengatakan bahwa DPRD Manado pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah kota apabila pengambil alihan penanganan jalan tersebut dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
5: Atas kebijakan yang ada untuk mengambil alih jalan provinsi yang ada 3 titik, itu juga sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Jadi sudah menyurat ke pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara untuk diadakan perbaikan jalan-jalan tersebut. Jadi setelah ada pembahasan, kita mendengar dari Dinas PUPR yang terkait bahwa itu sudah ada sesuai dengan prosedurnya.
4: Diterangkannya bahwa Pemkot Manado sebelumnya telah menyurat kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulut, terkait rencana penanganan 3 titik jalan tersebut dan sudah mendapatkan respon dari Pemprov Sulut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran lahan di wilayah Natuna saat ini tercatat sudah mencapai 135 kasus sepanjang Agustus hingga awal September 2026. Kita simak selengkapnya bersama dengan Yusvianti. Yusvianti.
6: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna mencatat sekitar 135 kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla sejak Januari hingga 4 September 2026. Bahkan di beberapa kecamatan di daerah, terutama yang berdekatan dengan wilayah Kalimantan, itu mengalami kabut asap yang sangat tebal sehingga polusi udara atau suhu udara di sana itu dikategorikan sangat buruk. Dan beberapa sekolah juga sudah di-BDR-kan dalam kegiatan tatap muka. Kemudian kejadian karhutla tersebut itu tersebar di kecamatan di kabupaten daerah. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna Jul Happy mengatakan bahwasanya pada periode ini memang pada bulan Agustus hingga September adalah puncak dari adanya kejadian kebakaran lahan di daerah. Dan menurut Jul Happy, peningkatan titik api pada periode ini cukup signifikan, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Batu B.
7: Tanggal 4 ya, 4 September ini kurang 130 kejadian yang tersebar di beberapa kecamatan. Jadi Agustus sampai dengan September ini memang banyak kejadian titik api yang muncul itu berada di Bunguran Batu B. Dan saat ini juga sudah terbentuk, sudah sekitar sebulanan ya, sudah terbentuk Satgas Siaga Karhutla. Dan saat ini kita sudah mendirikan posko di wilayah Bunguran Batu B, tepatnya di Gunung Putri.
6: Iya, dan keberadaan adanya posko tersebut menurut Jurhavi diharapkan dapat mempercepat pemantauan dan koordinasi dalam menghadapi setiap kejadian kebakaran maupun munculnya titik api. Dan hingga saat ini bisa kami sampaikan bahwasanya beberapa titik juga rawan ya terdengar adanya upaya untuk pemadaman api yang dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Damkar dan juga BPBD Natuna serta pihak dari kecamatan. Untuk sementara itu yang bisa kita laporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Yusfianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026. Bergabung bersama kami Ermina Jain dari Surabaya. Ermina.
8: Iya, Safira dan juga pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi year on year di Jawa Timur pada Agustus mencapai 3,32% dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep 3,99%. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Adapun secara bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi di Jawa Timur adalah daging ayam ras sebesar 0,28%, kemudian cabai rawit 0,04%, serta beras, udang, dan daging sapi masing-masing 0,02%. Sementara itu, penahan inflasi di Jawa Timur ini disumbang oleh bawang merah dengan andil deflasi 0,06%, serta tomat dan bawang putih.
9: Agustus 2026 menunjukkan adanya pengaruh faktor permintaan dan pasokan. Momentum HUT Kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan permintaan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hasil peternakan seperti daging ayam ras dan daging sapi. Sementara itu, pasokan yang meningkat selama musim panen memberikan tekanan penurunan harga.
8: Ya, sementara itu kondisi di lapangan juga menguatkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, di mana Ida, pedagang ayam di Pasar Soponyono, Surabaya, ini menuturkan bahwa kenaikan harga daging ayam ini sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus. Menurutnya, harga daging ayam ini biasanya berada di kisaran Rp23 hingga Rp24.000, namun saat ini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram.
10: Anak masuk sekolah, tapi bertahap, naik-naik, langsung.
8: Ya, pada Agustus 2026, 11 kabupaten kota dengan indeks harga konsumen di Jawa Timur ini seluruhnya mengalami inflasi. Dan ini menunjukkan bahwa tekanan harga ini terjadi merata di seluruh wilayah pemantauan BPS Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Sekolah SDN 23 Batesyok Sabang menyampaikan keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala serius dalam proses belajar mengajar. Laporan Diah Novritaria dari Sabang. Diah.
11: Iya, baik. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang, Gampung Batesyok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal itu belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Jadi kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang, Sri Erliati, mengatakan kehadiran Starlink sejak awal tahun itu membantu memperbaiki akses internet di sekolah. Namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu, koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Dan keterbatasan jaringan ini tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
12: Mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
11: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah atau sekolah itu memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran biasanya itu disampaikan melalui grup WhatsApp. Dan kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi itu Hafifah Adila mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya itu harus mencari lokasi tertentu itu untuk saat membutuhkan akses internet.
13: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu harus ke satu titik yang ada jaringannya. Mungkin lab. Karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana. Ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit.
11: Pihak sekolah mengaku itu saat ini telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Dan pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Batesyok dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh membagikan sejumlah alat pompa air bagi petani di Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novitasari. Cindy?
14: Ya, Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kuta Codgi, Kabupaten Aceh Besar. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampung Lamsi, Kecamatan Kuta Codgi. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dan Dim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin, atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa, Gampung Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda, Gampung Barihlo, dan Poktan Pebudoh Kali, Gampung Lamkling. Dan Dim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
15: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, terkabul. Memang saat ini kita pamit bersama, cuaca lumayan, kemudian industri, kebutuhan air, tempat itu juga terbesar di pengairan. Mana hampir seluruhnya, hanya
14: Menurutnya bantuan mesin pompa air sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Rangkaian kegiatan ini juga ditutup dengan pembagian bingkisan secara langsung oleh Dandim 0101 Kota Banda Aceh kepada anak-anak yang hadir pada kegiatan tersebut. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonom Gorontalo menilai target penurunan kemiskinan nasional sebesar 6-6,5% pada 2027 dapat dicapai jika metode pengukuran tidak berubah. Selengkapnya dilaporkan Andi Sanga. Andi?
16: Ya, baik Safira dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, target pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 6-6,5% pada tahun 2027 dinilai cukup ambisius. Meski begitu, target tersebut juga dinilai masih memungkinkan untuk dicapai apabila pemerintah dapat menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan. Yusrin Hasan, salah seorang akademisi ekonomi di Gorontalo kepada RRI hari ini mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah melihat angka kemiskinan nasional pada September 2025 masih berada di kisaran 8%. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,5-2% hanya dalam waktu kurang dalam 2 tahun. Ia juga menyoroti standar pengukuran kemiskinan di Indonesia yang belum berubah sejak tahun 1998. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali metode pengukuran yang digunakan agar angka kemiskinan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.
17: Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, yaitu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu ya. Hari ini itu Dewan Ekonomi Nasional sedang mendorong revisi garis kemiskinan. Nah, sudah ada usulan konkret sekitar 765.000 per kapita per bulan kalau tidak salah. Jadi naik cukup jauh dari standar yang sekarang ada di kisaran 600.000-an. Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini gitu ya. Tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi.
16: Yusrin juga mendorong pemerintah untuk membangun mental dan kemandirian masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan pemerintah ke depan dapat dimanfaatkan secara produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
19: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
19: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
19: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
20: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah Kota Tarakan untuk mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah?
3: Baik pendengar, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah kota mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal ini menyusul adanya keluhan peserta terkait lambatnya proses pencairan santunan akibat alur birokrasi di Pemkot Tarakan yang dinilai terlalu panjang. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan aduan dari warga ini diterima karena warga merasa kesulitan mengurus klaim ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Ia pun meminta agar Pemkot Tarakan dapat mengkaji ulang birokrasi pencairan klaim BPJS ketenagakerjaan.
21: Jadi kesimpulannya, hal itu bisa dilaksanakan dari BPJS, ternyata masih terdata. Jadi kan dulu sistemnya, kerjaan langsung bayar ke BPJS, iuran bantuan itu. Nah sekarang ternyata dari dinas-dinas ini harus punya terdata dulu ke dinas sosial.
3: Iya. Dan lebih lanjut, Simon Patino juga menyampaikan bahwa sebelumnya iuran bantuan dibayarkan langsung oleh dinas teknis terkait, yaitu Dinas Perikanan Kota Tarakan. Namun saat ini pembayaran sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, sehingga untuk pendataan termasuk pembayaran itu semuanya dialihkan ke Dinas Sosial. Sehingga hal inilah yang membuat pembayaran di Pemkot Tarakan kepada BPJS Tenaga Kerja sedikit terhambat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Kuta bersama tim gabungan memperketat penertiban parkir liar di sepanjang ruas jalan utama kawasan wisata Kuta. Laporan disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
22: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa upaya mengurai kemacetan dan menata ketertiban di kawasan wisata Kuta kini terus dioptimalkan. Kelurahan Kuta bersama instansi gabungan menggencarkan patroli harian serta inspeksi mendadak berkala untuk menindak kendaraan yang nekat parkir sembarangan. Ketua LPM Kelurahan Kuta, Iputu Adnyana, menjelaskan salah satu titik krusial yang menjadi fokus penertiban adalah kawasan Jalan Kartika Plaza, khususnya di area depan pusat perbelanjaan. Di lokasi tersebut, banyak pengendara yang kedapatan memarkir kendaraannya di bahu jalan meski telah terpasang rambu larangan.
23: Atensi di Jalan Kartika Plaza, terutama di depan Sentro sama Lipo Mall. Kan rutin mengadakan sidak gabungan dengan instansi itu setiap 2 minggu sekali. Untuk selanjutnya terkait dengan sidak gabungan itu, selain ada pengempesan, juga kita akan lakukan tilang yang dilakukan oleh kepolisian.
22: Ya, pendengar, maraknya pelanggaran parkir liar ini dinilai dipicu oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Padahal pemerintah daerah dan pengelola kawasan telah menyediakan banyak kantong parkir resmi sepanjang di Jalan Pantai Kuta. Akses lahan parkir yang memadai sebenarnya sudah tersedia di sejumlah titik strategis seperti di area depan Hard Rock, Kuta Sea View hingga Bali Wave. Selain penindakan hukum oleh kepolisian dan tindakan teknis pengempesan ban, petugas Bakamda serta Linmas juga disiagakan setiap hari untuk melakukan patroli persuasif. Langkah edukasi dialogis ini diharapkan mampu meminimalisir titik simpul kemacetan sekaligus menjaga ketertiban kawasan wisata Kuta. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Laporan Siti Triani dari Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok, sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah ini dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanian Ruhyansah menjelaskan, penguatan pangan harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar.
2: Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Dengan menjaga keterjangkauan harga pangan, kita turut menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, saya mengapresiasi adanya ruang bagi UMKM lokal untuk turut memasarkan produk-produknya, dan ini penting karena merupakan penguatan ketahanan pangan juga harus berjalan beriring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
1: Manfaat program intervensi pasar dirasakan langsung oleh warga lokal yang berbelanja kebutuhan pokok harian. Warga Bandar Lampung, Sulastri, mengaku keberadaan bahan pangan murah sangat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
3: Gula, minyak, beras, telur, ya ada cabai juga, bawang, telur ya, sembako lah ya. Lebih murah dari warung gitu, jangkau lah. Ya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar manfaat gerakan pangan murah dapat dirasakan lebih luas. Keterjangkauan pangan berkualitas dipastikan tetap menjadi prioritas utama pelayanan bagi seluruh warga Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Muhammadiyah Cirebon menyelenggarakan hadangan competition sebagai wadah talenta dan cermin kearifan bersaing bagi para generasi muda. Laporan disampaikan Rena Safira.
4: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
5: Hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mana namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
4: Sementara itu salah satu masyarakat Gita menilai hadangan competition menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
6: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang gak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
4: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang berhasil memediasi pihak travel dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muslimat terkait ratusan jemaah umroh yang sempat tertunda keberangkatannya. Laporan disampaikan Chantianov.
1: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
2: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang sudah mengikuti kelompok dari KBAU Muslimat Kabupaten Jombang sebanyak 196.
1: Lebih lanjut, Ilham Rahim memaparkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana keberangkatan 40 jemaah pada tanggal 30 Agustus. Namun, para jemaah menolak berangkat lebih awal karena keinginan untuk tetap berangkat secara bersama-sama dalam satu rombongan utuh yang berjumlah 196 orang. Sebagai jalan keluar, PT Andisa Ahmada menetapkan jadwal baru, di mana sebanyak 20 jemaah diberangkatkan pada tanggal 31 Agustus, disusul 70 jemaah pada tanggal 1 September 2026, serta sisa jemaah lainnya yang dijadwalkan melalui alokasi tiket berikutnya. Senada dengan hal tersebut, Emma Umiyatul Kusna atau Neng Emma, selaku perwakilan Divisi Umroh sekaligus mediator KPIHU Muslimat, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan akhir dengan pihak travel PT Andisa Ahmada agar seluruh 196 jemaah dapat diberangkatkan.
3: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan dengan pihak travel PT Andisa Ahmada dan telah disepakati bahwa seluruh jemaah umroh berjumlah 196 jemaah semuanya akan diberangkatkan secepatnya. Insya Allah kami sudah berkomitmen untuk berangkat semuanya, seluruh akomodasi mulai dari keberangkatan sampai kepulangan telah disiapkan. Terima kasih, semoga mohon doanya. Dan kami juga mohon maaf, semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar.
1: Dengan adanya kesepakatan dan penjadwalan ulang ini, pihak KPIHU Muslimat maupun Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh rangkaian ibadah 196 jemaah asal Jombang ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Dari Kediri, Chandiano, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Perindustrian Kemenperin akan mendesain skema insentif berbasis tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi produsen kendaraan listrik. Skema tersebut diharapkan mendorong peningkatan penggunaan komponen domestik sekaligus memperdalam struktur industri kendaraan listrik nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: kini sudah berkurang signifikan. Ia mengatakan kebersihan pantai membuat pengunjung merasa lebih nyaman saat berwisata. Terlebih Pantai Tirang ini menjadi salah satu lokasi rekreasi yang mudah dijangkau dengan biaya yang murah bagi warga sekitar Semarang. Apresiasi serupa ini juga disampaikan oleh Agnes yang melihat perubahan nyata pada kebersihan kawasan wisata tersebut usai mendapatkan kegiatan RRI, yakni bersih-bersih Pantai Tirang.
1: Ya, sekarang lumayan baik sih daripada yang kemarin-kemarin. Tempatnya juga sudah nggak terlalu yang seperti yang dulu pertama kita ke sini. Kan masih banyak sampah, pantai pinggirannya juga kotor-kotor. Sekarang kan sudah agak bersih.
0: Sementara itu, mahasiswa Prima mendukung penuh kegiatan bersih-bersih yang digelar RRI Semarang. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi sarana bagi generasi muda untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Sebab tidak hanya karyawan RRI saja yang mengikuti aksi bersih-bersih sampah, melainkan kalangan anak muda yang diwakili dengan mahasiswa magang yang ada di wilayah RRI Semarang juga turut terlibat dalam aksi pada pagi tadi. Dan pantauan RRI dari hasil bersih-bersih sampah di pantai masih ditemukan sampah yang kemudian dikumpulkan dalam karung milik Dinas Lingkungan Hidup, dan rata-rata sampah yang ditemukan berupa plastik bekas kunjungan dari masyarakat. Adapun untuk diketahui, ratusan pegawai RRI Semarang bersama mahasiswa magang sejak pagi tadi sudah memunguti sampah di sepanjang Pantai Tirang Semarang, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan untuk mewujudkan kawasan pantai yang lebih bersih, sehat, dan juga ramah wisatawan. Demikian Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Nagaro Koto Rantang Nofri Agus Partawijaya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengevaluasi kejadian dugaan keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di Kecamatan Palupo. Laporan Nur Afni Susilawati.
3: Wali Nagari Koto Rantang Nofri Agus Partawijaya SPD bersama Dinas Kesehatan terus memantau pemulihan warga secara penuh usai krisis medis di fasilitas kesehatan setempat mereda. Menindaklanjuti perkembangan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG pada 2 September 2026 lalu pada siswa SD Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penanganan medis kini menunjukkan progres yang sangat baik. Seluruh pasien yang sebelumnya memadati dan mendapat perawatan di Puskesmas Palupuah telah dinyatakan pulih dan diizinkan pulang usai menjalani masa observasi selama beberapa jam. Hal ini ditegaskan langsung oleh Dr. Henry Rustian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, yang terus memantau pergerakan data korban di lapangan.
4: Alhamdulillah, sore kemarin, terakhir saya kemarin pulang, semua masyarakat sudah bisa kita pulangkan ke rumahnya masing-masing. Hanya beberapa jam aja observasi, kemudian dah kondisi sudah baik, itu sudah bisa kita pulangkan. Ya, tidak ada yang di puskesmas, tidak ada yang dirawat ibu. Tinggal yang dua yang kita rujuk di rumah sakit yang ada di Bukit Tinggi.
3: Mempertegas kondisi tersebut, pengawasan medis secara intensif kini hanya difokuskan pada dua korban balita berusia 3 dan 4 tahun yang masih membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan. Seiring dengan terkendalinya lonjakan pasien, fokus pemerintah daerah kini beralih pada upaya pencegahan bertambahnya korban dan uji klinis. Tindakan tegas telah diambil untuk menghentikan seluruh operasional dapur penyedia makanan atau SPPG yang bermasalah. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan pimpinan desa setempat berdasarkan arahan pimpinan daerah.
5: Ya, sesudah surat kami juga masuk, kalau informasi sore kami dapat, Wakil Bupati kita kan kemarin juga datang bersama Kepala Dinas langsung ke Palupua. Dan menurut informasi yang kami dengar, sampai hasil uji laboratorium keluar, itu dihentikan sementara pendistribusiannya, kira-kira seperti
3: itu. Guna mengungkap penyebab pasti permasalahan ini, tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Payakumbuh juga telah turun tangan mengevaluasi dan mengamankan sampel makanan sesuai standar operasional prosedur. Seluruh sampel tersebut kini telah didistribusikan ke Balai POM Padang untuk diinvestigasi lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan menunggu hasil uji laboratorium yang ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan guna memberikan kejelasan hukum serta jaminan keselamatan di masa mendatang. Nur Afni Susilawati, RRI Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Selanjutnya kita akan simak kabar bursa dan juga rupiah siang ini.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks saham harga saham gabungan atau IHSG melemah saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini ke level 6.660,79. Selengkapnya dilaporkan Namira Kaguma. Namira.
2: Hadirin dan pendengar, Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0,11% atau 7,1 poin ke level 6.660,79 pada jeda siang perdagangan hari ini. Sebelumnya IHSG dibuka pada level 6.695,69 dan sepanjang sesi pertama ini sempat menyentuh level tertinggi di 6.704,12 dan level terendah di posisi 6.637,48. Tim analis menilai baiknya bursa global dan pasar obligasi masih menjadi sentimen positif bagi IHSG. Namun pelaku pasar perlu mewaspadai aksi ambil untung menjelang akhir pekan di tengah valuasi global yang relatif tinggi. Dari dalam negeri, pasar mencermati rencana efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 mendatang. Menurut tim analis, penghematan anggaran tersebut berpotensi membuka ruang bagi program pendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dinilai dapat membantu pemerintah menekan defisit anggaran. Sementara dari pasar global, pelaku pasar masih menantikan data tenaga kerja Amerika Serikat serta sinyal kebijakan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namir Peguma, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini teman-teman Menggalakni Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
0: Sari berita, kondisi karhutlah di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik, panas kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
1: Hari ini teman-teman Menggalakni Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih lagi lakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya jumlah hotspot maupun visibility-nya ya.
3: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Menggalakni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
3: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jadi pakai hidup tantangannya gambut. Gambut juga ya? Gambut Pak. Dia lagi kering ya begini nih kalau hujan
0: terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
5: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk penetapan tersangka, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini, laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan, itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
5: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru beresiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
6: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
5: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG, termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia hari ini menandatangani Letter of Intent atau penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Irlandia. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
7: Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Komitmen itu diwujudkan dalam Letter of Intent Dialog Strategis Penguatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani oleh kedua negara hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
8: Ini dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkait di kedua negara. The Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreements atau EIJPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif untuk kuota.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai ekonomi pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
9: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
9: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
11: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
10: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Hairul Umam.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
13: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
14: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset.
13: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
16: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
15: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang-undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
16: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
17: Jadi, tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
16: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balek DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
18: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya ya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
19: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
18: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh, misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya, itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
19: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
20: Soal pengawasan tentu ini soal digitalisasi seperti katakan teknologi. Orang harus melek digital. Tidak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam. Teknologi itu substansi demokrasi, itu yang membedakan kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one pin itu, itulah pentingnya demokrasi dan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bawah itu terlalu, justru rakyat siapa? Republik ini siapa?
19: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dewan, kita akan melaksanakan itu, Bawaslu siapapun nanti.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Militer Korea Selatan dikabarkan sedang bersiap mengerahkan personelnya ke wilayah Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korsel, Militer Korsel akan mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik. Namun, pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Mudadi.
22: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan, legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut, hingga 2026, program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
23: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
22: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
24: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
22: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
0: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat tiga penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
1: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. Tiga penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra, dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
2: Uma primeira rodada de forma competitiva em casa, respeitando o adversário, mas sabendo a responsabilidade desse primeiro jogo. We still don't have all the players that we wanted, still one or two missing, but the preparation was very good. Arema is ready for this first game. And I think, as coach said, once we have everybody, we have a strong Arema game.
1: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
3: Ya, mungkin kalau dari pemain sama kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman ya balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun nggak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap. Terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
1: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah Indonesia dan Rusia memulai kerjasama pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok. Kerjasama tersebut melibatkan PT Pupuk Indonesia dan diawali dengan penandatanganan joint study untuk mengkaji potensi investasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo meminta seluruh jajaran menyiapkan penerapan Zero Overdimension Overload pada 2027. Persiapan difokuskan pada sarana, jalur, pemetaan persoalan, serta koordinasi lintas sektor sebelum kebijakan diberlakukan. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Jumat 4 September 2026. Kenaikan sebesar Rp31.000 per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus lalu meninggalkan dampak luas bagi masyarakat. Ribuan warga terdampak, ratusan rumah rusak dan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Data dari pemerintah juga menunjukkan adanya korban jiwa serta pengungsian yang tersebar di sejumlah kabupaten terdampak. Dan seiring berjalannya waktu, fokus penanganan kini tidak hanya pada fase darurat, tapi juga mulai bergeser ke tahap pemulihan. Siang ini kami akan perbincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Freddy Rantetaru.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Romo Freddy.
2: Selamat siang.
0: Dengan Pak Safira di Studio Pro 3 RRI, Romo.
2: Ya, baik Safira, terima kasih sudah dihubungi.
0: Iya, terima kasih juga sudah berkenan untuk menyempatkan waktu berbincang bersama kami siang ini ya, Romo.
2: Ya, baik, terima kasih sama-sama.
0: Iya, terkait dengan langkah konkret ya, pemulihan yang dilakukan oleh Caritas Indonesia dalam membantu saudara-saudara kita di NTT, sejauh ini seperti apa, Romo?
2: Baik, terima kasih para pemirsa. Caritas Indonesia sebagai organisasi pastoral kemanusiaan resmi Gereja Katolik Indonesia dari Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan bahwa dalam gempa bumi di NTT ini akan bekerja dalam masa tanggap darurat yang masih berlangsung untuk 12 hari ke depan lagi. Dan juga nanti akan masuk ke transisi darurat dan bahkan kami sudah ingin dan sepakat untuk melanjutkan nanti di masa pemulihan. Saat ini memang kami masih dalam tahap respon darurat sesuai dengan SK dari beberapa kabupaten terdampak. Sehingga sampai tanggal 12 bulan ini kita masih akan melakukan tanggap darurat. Dan itu sudah menjangkau di wilayah Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Labuan Bajo, dan Keuskupan Maumere. Begitu.
0: Oke, langkah-langkahnya sudah dilakukan dengan berbagai upaya tadi sudah disampaikan oleh Romo. Terkait dengan kebutuhan masyarakat, sejauh ini apa sih yang paling dibutuhkan ataupun mendesak untuk segera diberikan yang hingga saat ini belum juga nih didapatkan oleh pengungsi di sana?
2: Sebenarnya secara umum logistik itu sudah cukup tersebar ya. Namun memang harus diakui, saya juga seminggu di sana, baru pulang kemarin, itu memang yang masalah itu di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya. Tapi di daerah kota, kabupaten, kecamatan, itu tidak terlalu sulit. Namun memang tetap masih membutuhkan khususnya layanan kesehatan dan psikososial. Itu yang Caritas Indonesia lebih prioritaskan. Dengan kemudian kami mengerahkan tenaga dokter dari Jakarta, dari beberapa tempat, tenaga psikososial, kerjasama dengan Ikatan Alumni, Universitas, Rumah Sakit, Tarekat Kongregasi. Dan di sana akhirnya kita menyediakan layanan kesehatan keliling supaya bisa menjangkau titik-titik itu. Ada 64 titik layanan yang tidak dijangkau secara umum oleh banyak kalangan, yaitu kami menyasar ke daerah itu sehingga bisa melayani sekitar 8.000 pasien. Dan juga untuk trauma healing, psikososial ke daerah-daerah yang terpencil juga, dan itu menjangkau 4.311 yang kita layani. Namun logistik juga tetap harus disediakan, dan ada pengungsian terpadu, ada pengungsian mandiri. Dan sampai hari ini Caritas Indonesia sudah memasok 68 ton beras untuk dikonsumsi dan juga ratusan bantuan lain berupa telur, ratusan ribu ya, mie instan, minyak goreng, gula dan seterusnya. Lalu yang memang masih mendesak juga tentang air, itu dan sanitasi. Nah karena itu Caritas Indonesia mendorong untuk bantuan air, tetapi juga penyediaan tandon dan tangki-tangki air untuk dipakai menampung air bagi masyarakat. Dan ini sudah kita distribusi di daerah Ende dan kemudian Ruteng dan Maumere. Lalu mengenai yang masih dibutuhkan juga yang khususnya di daerah yang agak pencil, yaitu perlengkapan pengungsi. Karena tentu pengungsi ini karena masih banyak juga yang masih trauma, sebenarnya pemerintah di beberapa tempat menganjurkan untuk kembali ke rumah, tapi ada juga yang masih trauma, maka tetap ada membutuhkan terpal, matras, selimut, peralatan dapur, hygiene kit, ya. Tetapi ini kami lebih melihat di daerah-daerah yang masih terpencil. Dan itu Caritas Indonesia masih mengirim dari Pos Layanan Logistik Nasional di Surabaya. Kami setiap dua hari mengirim truk besar untuk mengangkut perlengkapan-perlengkapan terkait dengan shelter kit, pangan, dan obat-obatan. Begitu.
0: Iya. Karena nyatanya hingga saat ini masih ada saja ya Romo yang belum mendapatkan bantuan seperti terpal, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, selimut untuk mereka yang mengungsi di luar ya Romo. Padahal ini sudah dua minggu lebih kejadiannya berlangsung ya.
2: Iya, memang itulah tantangan di dalam lokasi kebencanaan itu adalah distribusi yang merata ya, distribusi yang menjangkau semua. Nah kalau kita mendengar berita itu, memang mungkin masih banyak yang belum mendapat, tetapi khususnya di daerah yang terpencil ya. Nah, karena itu tim Caritas mengoptimalkan basis paroki, basis-basis stasi yang ada di sana dengan melibatkan para pastor paroki, dengan tenaga-tenaga OMK, tenaga-tenaga ketik-ketik untuk menjangkau. Nah, kami berharap sih itu bisa dijangkau, dan permintaan dari keuskupan memang, dari Caritas keuskupan masih meminta kepada kami untuk mensupport terpal, memang tidak tersedia di pasar juga dekat sana, tenda, selimut, tandon air. Jadi dari logistik Surabaya kami mengadakan pengadaan barang-barang yang tidak ada di pasar pada umumnya, karena sudah habis atau kesulitan untuk mengaksesnya. Nah ini yang tetap kita prioritaskan.
0: Karena tingginya permintaan juga pastinya untuk fungsi di sana. Bagaimana kemudian dengan kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian ibu hamil, dan juga lansia, Romo?
2: Ya, justru itu yang mendapat prioritas kita dalam layanan kesehatan dan psikososial, karena ini mereka kelompok yang paling membutuhkan dalam situasi seperti ini. Maka tim kami juga melakukan pendataan dan juga kunjungan, bahkan Bapak Uskup di Labuan Bajo, di Ruteng, di Ende juga mengunjungi secara khusus. Dan kami juga menyiapkan pengkajian dan untuk 6 bulan ke depan kami masih terus akan membantu mereka juga, khususnya kebutuhan dalam disabilitas, anak-anak, lansia, rentan, itu memang tetap menjadi prioritas. Karena itu mereka sangat membutuhkan.
0: Sehingga harapannya ini bisa berkelanjutan ya Romo, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ya, dan juga perhatian di sana.
2: Ya, betul. Betul, sangat betul Mbak Safira. Karena itu Caritas berkomitmen untuk melanjutkan sampai pemulihan, karena mereka-mereka ini masih perlu bantuan, karena umpamanya rumahnya rusak, begitu, lalu mereka harus mengungsi sementara. Nanti pemerintah mungkin sedang merancang untuk hunian sementara, tetapi kemungkinan masih ada juga yang di tenda-tenda di layanan terpadu yang menggunakan tenda besar, dan itu memang perlu secara sektoral kita memperhatikan kelompok-kelompok ini. Tapi untuk kesehatan kita terus jalan, tim dokter kita dan psikososial, dan orientasi kita dalam masa ke depan ini adalah kerjasama dengan Posyandu dan puskesmas-puskesmas, dan Caritas Indonesia berusaha untuk memperkuat apabila ada gap kekurangan yang terdapat di Posyandu dan puskesmas yang masih perlu didukung.
0: Ya, banyak perhatian tentu yang masih tetap dituju ya ke masyarakat di wilayah NTT. Terima kasih Romo atas waktunya. Kita harapkan semoga di sana juga segera pulih, dan juga masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan ya, kalau misalnya ada yang belum tercover. Terima kasih Romo atas waktunya siang ini.
2: Terima kasih Mas Safira.
0: Sehat selalu Romo.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Freddy Rantetaruk.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Pekerjaan Umum PU memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak pasca gempa Nusa Tenggara Timur kembali fungsional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan kini mulai diarahkan pada jalan provinsi kabupaten dan infrastruktur tersebut juga disiapkan sebagai jalur alternatif untuk menghubungkan sejumlah wilayah antar kabupaten di NTT. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Bantuan terhadap masyarakat

0: pemulihan pasca gempa NTT, apa yang sudah dilakukan oleh PMI NTT saat ini ataupun sejauh ini, Pak?
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Adrian dan saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng. Selama kurang lebih sepekan ini saya berjalan mengelilingi 7 kabupaten terdampak dari Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Sika. PMI sudah menjalankan aktivitas layanan di 7 kabupaten yang berada di Pulau Flores dengan berbagai macam agenda pelayanan. Yang pertama terkait dengan bantuan dan distribusi logistik langsung kepada masyarakat terdampak sesuai dengan asesmen yang sudah dilaksanakan pada minggu-minggu awal. Yang kedua terkait dengan layanan kesehatan, kita membentuk tim tenaga medis dengan mekanisme mobile klinik dari satu desa ke desa yang lain untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat terdampak, kemudian melakukan pendampingan psikososial, kemudian melakukan promosi kesehatan, promkes, dan juga layanan-layanan khususnya terkait dengan RFL, Restoring Family Link atau pemulihan hubungan keluarga bagi masyarakat atau keluarga-keluarga yang terpisah atau putus kontak dengan anggota keluarga lain di wilayah di luar NTT ataupun di wilayah kabupaten lain.
0: Baik.
1: Kemudian dari
0: silakan Pak Adrian.
1: Baik, terkait dengan layanan-layanan ini memang kondisi saat ini kami juga sudah sesuai dengan rencana penanggulangan bencana tahap 2 dalam SK TDB tanggap darurat bencana di 7 kabupaten ini. Sekarang sudah ada perubahan pendekatan dari sifatnya tanggap darurat menuju ke early recovery, yeah, di mana setiap kabupaten itu mengarahkan para pengungsi terpusat itu menjadi pengungsi mandiri dan mulai untuk mendukung serta mengaktivasi shelter atau hunian sementara. PMI juga saat ini sudah pelan-pelan mulai mendukung layanan pembangunan shelter, khususnya yang sudah berjalan di Kabupaten Ngada. Dan saat ini juga ada permintaan yang cukup besar dan banyak terkait dengan shelter untuk pembangunan sekolah darurat, baik di tingkat SD sampai SMA-SMK. Dan saat ini intensitas kebutuhan terkait dengan terpal itu cukup tinggi di wilayah 7 kabupaten ini. Dan PMI selalu menyediakan dan berkolaborasi dengan dinas pendidikan setempat dan juga lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.
0: Baik.
1: Serta untuk layanan distribusi air bersih, karena memang selain karena gempa bumi, kondisi di Flores juga itu terdampak kekeringan yang cukup dan PMI sudah memobilisasi 9 unit tangki dan tersebar di 7 kabupaten itu, dan kita juga melakukan pengelolaan air di Kecamatan Reok itu dengan mekanisme Water Treatment Plant atau WTP, dan saat ini sudah mulai berproduksi perharinya 10.000 liter untuk bisa mendukung pelayanan dan pemenuhan air bersih baik bagi masyarakat yang ada di pos pengungsian terpusat di Kecamatan Reok atau pos pengungsian mandiri, dan juga distribusi langsung kepada masyarakat terdampak dan fasilitas-fasilitas yang umum yang membutuhkan. Kemudian kita juga mendorong untuk penguatan shelter dan juga tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Lapangan Ruteng dan juga beberapa puskesmas yang juga terdampak di 7 kabupaten di Flores.
0: Baik,
1: saya kembalikan.
0: Iya, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh PMI tentu. Kemudian bagaimana terkait dengan mobilisasi relawan dan juga logistik ya? Tadi disampaikan ada pengungsi yang juga melakukan mengungsi mandiri ya, tidak terpusat di titik-titik pengungsian yang disiapkan oleh pihak-pihak terkait. Dan juga tercatat ada ratusan ribu yang mengungsi di wilayah NTT, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak. Pertama, kita sudah membangun gudang pembantu atau gudang hub di Labuan Bajo. Dan pada minggu kemarin itu kapal kemanusiaan sudah membawa sekitar 280 ton bantuan yang kemudian didistribusikan ke 7 kabupaten. Mekanisme distribusi bantuan kemudian dilakukan oleh teman-teman staf dan relawan PMI yang ada di kabupaten sesuai dengan hasil asesmen yang ada dari setiap masyarakat dan juga komunitas desa terdampak. Pola pendekatan kita memang terpadu dan membangun sinergitas antara PMI dengan lembaga mitra.

0: baik pemerintah ataupun komunitas masyarakat, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit. Ada beberapa kendala utama kita terkait dengan infrastruktur yang terbatas, kemudian sarana transportasi yang memang harus membutuhkan kendaraan double cabin karena memang lokasi desa terdampak itu cukup jauh, bahkan ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur harus menyeberangi kali, sehingga bantuan-bantuan itu menggunakan rakit itu untuk bisa dimobilisasi karena daerah itu tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Maka kita berkolaborasi kalau dalam mekanisme PMI itu namanya adalah community engagement, tentang pelibatan masyarakat setempat untuk bisa mengambil bantuan dari titik pengantaran itu menuju ke desa untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
1: Menjadi tantangan tersendiri tentu di lapangan dengan berbagai apa ya tantangan dan juga letak geografis yang cukup menantang ya di sana Pak Adrian. Oke. Bantuan dari masyarakat kan tentu mengalir ya dari berbagai pihak terhadap PMI. Total sudah ada berapa Pak hingga saat ini?
0: Kalau bantuan memang ya seperti itu, bantuannya cukup-cukup banyak dan sejauh ini ya rekapannya itu ada di kabupaten masing-masing ya terkait dengan bantuan dari luar. Kalau dari PMI sendiri itu kita sudah mendorong itu 280 ton bantuan. 280 ton itu terdiri dari paket hygiene kit, paket baby kit, kitchen kit, family kit, terpal, selimut, kemudian pakaian yang layak pakai, lalu juga kelengkapan-kelengkapan untuk keperluan perempuan, dignity kit, dan juga kita sementara mau mendorong untuk ke beberapa paket bantuan terkait dengan shelter kit untuk bisa membantu masyarakat dalam membangun hunian sementara.
1: Baik, yang paling mendesak saat ini apa kebutuhannya Pak? Sehingga masyarakat juga mungkin yang mendengarkan perbincangan kita siang ini mau membantu, ini harus kemana?
0: Oke, baik, terima kasih. Untuk yang mendesak, kalau dari analisis prioritasnya PMI, hasil kaji cepatnya itu hunian sementara. Karena dampak dari kerusakan rumah baik sedang rendah ataupun kerusakan berat itu memang mengarah kepada pembangunan shelter atau hunian sementara. Maka kebutuhan akan terpal itu sangat-sangat tinggi saat ini dan juga permintaan dari setiap sekolah. Setiap hari teman-teman PMI di poskonya itu menerima puluhan surat permintaan dari kepala-kepala sekolah untuk bisa mendistribusikan terpal untuk membangun sekolah darurat. Karena memang sejauh ini gedung-gedung sekolah itu ada yang sudah rusak berat dan juga intensitas gempa susulan itu masih sering terjadi sehingga para guru atau pihak sekolah belum berani menyekolahkan atau melakukan proses pembelajaran itu di dalam ruang kelas. Sehingga dianjurkan dari Dinas Pendidikan setempat dan provinsi untuk melakukan pembelajaran secara di luar ruang kelas melalui bangunan sekolah darurat. Maka kebutuhan terpal itu tinggi. Lalu di sisi lain masyarakat itu saat ini memang membutuhkan bantuan terpal untuk bisa membantu mereka membangun hunian sementara di sekitaran rumah mereka yang sudah rusak ataupun di pekarangan yang masih cukup untuk bisa membangun hunian sementara sehingga ketersediaan stok terpal kita memang sangat terbatas dengan tingginya permintaan dari 7 kabupaten ini maka kami mengharapkan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat lain bisa langsung dalam bentuk barang seperti terpal melalui markas-markas atau posko-posko PMI yang ada di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sika.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Kita harapkan masyarakat di sana bisa segera mendapatkan hak-haknya ataupun bisa kembali lagi ya, pulih ke kehidupan sebelum pasca bencana. Terima kasih Pak Adrian atas waktunya. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih banyak RRI. Terima kasih. Selamat siang.
1: Kepala Divisi Pelayanan PMI Provinsi NTT, Bapak Adrian C. Harun. Jak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap petugas program makan bergizi gratis yang tidak bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Ia mencontohkan ketepatan waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, dan dikonsumsi sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan MBG. Terkait bentuk sanksi tegas yang dapat diberikan kepada petugas yang tidak bertanggung jawab, Zulhas menyebut opsi pemecatan dapat diberikan apabila ditemukan unsur kesengajaan. Kita ke informasi lainnya, pendengar. SD Negeri Jarak di Desa Golomori, Manggarai Barat menggelar kegiatan belajar mengajar di tenda darurat karena bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi. Selengkapnya dilaporkan Epi Wahab. Epi.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, SD Negeri Jarak di Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sejak 31 Agustus 2026. Pasca gempa yang menyebabkan sejumlah bangunan sekolah mengalami keretakan dan kerusakan. Karena kondisi gedung yang belum memungkinkan digunakan, kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di luar ruangan. Sekolah menyiapkan 3 titik belajar, terdiri dari 1 tenda di depan sekolah dan 2 lokasi kelas darurat yang memanfaatkan area di bawah pohon. Kepala SD Negeri Jarak, Hemilianda S.D. Lili, mengatakan 2 kelas darurat di bawah pohon dibuat menggunakan pekat dari terpal atau baliho. Lokasi tersebut dipilih agar siswa tetap terlindungi dari paparan matahari selama mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, selama kurang lebih 2 pekan sekolah menerapkan pembelajaran secara daring, namun tersebut tidak berjalan optimal karena sejumlah siswa tidak memiliki telepon seluler untuk mengikuti pembelajaran.
2: Kami melaksanakan aktivitas selama gempa berada di luar sekolah karena kami gedung-gedung banyak yang rusak untuk anak didik kami sekolah. Jujur, kami melaksanakan kurang lebih selama ini 2 minggu melaksanakan kegiatan KBN melalui daring, tapi tidak terkoneksi dengan baik karena ada beberapa anak-anak yang tidak memiliki HP, sehingga kami mengadakannya untuk kita melaksanakan kegiatan KBN-nya di sekolah kembali. Untuk sementara kami buat tenda cuma 1, sedangkan yang lainnya masih tenda darurat yang istilahnya kami pakai sekat-sekat saja dengan menggunakan terpal atau baliho di bawah pohon-pohon yang rindang.
1: Lebih lanjut, Hermilianda menyampaikan jumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk 2 bangunan yang selama ini digunakan sebagai kantor guru. Selain itu, ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 juga mengalami kerusakan. Sementara 1 gedung lainnya untuk sementara tidak dapat digunakan. Meski harus belajar di luar gedung, antusiasme siswa mengikuti pembelajaran tatap muka cukup tinggi. Sebanyak 126 siswa dan 14 guru tetap menjalankan aktivitas pembelajaran dengan kondisi yang dinilai kondusif. Pihak sekolah kini membutuhkan tambahan tenda yang lebih nyaman guna mendukung proses pembelajaran selama gedung sekolah belum dapat digunakan. Sementara fasilitas pembelajaran lainnya dinilai sudah tersedia. Demikian dapat dilaporkan dari Labuan Bajo FIWA, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Alaska Kamis dini hari di dekat komunitas terpencil Nikolski di Kepulauan Aleut. Pusat gempa berada sekitar 105 km di sebelah selatan barat daya Nikolski sekitar pukul 00.17 waktu setempat, yang terletak di Teluk Nikolski, ujung barat daya pulau. Komunitas Nikolski berada sekitar 116 mil udara di sebelah barat Unalaska dan sekitar 800 mil laut dari Anchorage. Pihak berwenang perlu melakukan penilaian untuk mengetahui kemungkinan dampak maupun kerusakan. Hingga penilaian dilakukan, kondisi masyarakat setempat menjadi perhatian utama setelah gempa. Berita olahraga, petenis Filipina Alexandra Eala mencetak sejarah dengan mencapai babak ketiga US Open untuk pertama kalinya. Sementara juara 2023 Coco Gauff juga melaju setelah menundukkan Paula Badosa pada babak kedua di New York. Eala unggulan ke-17 memastikan pencapaian tersebut setelah mengalahkan petenis Ukraina Oleksandra Olinkova dengan skor 6-1-6-4 dalam waktu 1 jam 4 menit di Louis Armstrong Stadium. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi penebusan bagi Eala setelah sebelumnya kalah dari Olinkova dalam pertandingan 3 set di International di Strasbourg pada Mei lalu meski sempat memenangi set pertama.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengawal kerjasama energi Indonesia-Rusia agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahlil memastikan agenda energi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto diarahkan menjadi kerjasama konkret. KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Badan Gizi Nasional melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027. BGN menetapkan pagu anggaran senilai Rp240,20 triliun demi mendukung program Makan Bergizi Gratis. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa. Kali ini dengan tema manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI.
0: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI, di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital, serta dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks, kesiapan operasional TNI tentu membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Salah satu yang memiliki peran penting adalah bagaimana kebutuhan barang dan jasa dapat direncanakan, diproses, serta dipenuhi secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi cukup dipandang sebagai sebuah proses administratif semata. Pengadaan merupakan bagian penting dari manajemen dukungan organisasi yang ikut menentukan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. Seperti apa sebenarnya manajemen pengadaan modern yang mampu menjawab kebutuhan tersebut? Bagaimana membangun proses pengadaan yang tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas? Sejauh mana pula digitalisasi dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pengadaan yang semakin transparan, adaptif, sekaligus mampu mendukung kesiapan operasional TNI? Dan bagaimana memastikan setiap inovasi yang dilakukan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tata kelola yang baik? Semuanya akan kami hadirkan dalam segmen Inspiring yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini yang akan mengupas tentang manajemen pengadaan modern, berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Pendengar dan prajurit TNI, Pusada atau Pusat Pengadaan TNI merupakan unsur yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, dan tepat sasaran. Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Pusada TNI terus melakukan transformasi menuju manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pengadaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Melalui penguatan LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mabes TNI sebagai bagian strategis dalam ekosistem pengadaan, proses pengadaan diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. Pendengar RRI dan prajurit TNI, dengan manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, dan inovatif, Pusada TNI bersama LPSE Mabes TNI diharapkan mampu menjadi bagian strategis dalam mewujudkan dukungan logistik yang profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan guna memperkuat kesiapan operasional TNI serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Sementara itu, arah pengembangan Pusada TNI antara lain modernisasi pengadaan melalui transformasi dan integrasi digital, penguatan integritas dalam seluruh proses dan tata kelola pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM yang kompeten dan berorientasi pada kinerja, pengembangan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan juga dilakukan, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan pengendalian yang optimal, peningkatan kualitas dukungan logistik untuk menjamin kebutuhan organisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran, penguatan kesiapan operasional TNI melalui sistem pengadaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam pasal 51 Perpres nomor 66 tahun 2019, Pusat Pengadaan TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan unit organisasi Markas Besar TNI. Hal ini dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI dengan semangat integritas dan profesionalisme, semoga Pusat Pengadaan Tentara Nasional Indonesia Pusada TNI terus berkomitmen memastikan setiap kebutuhan material dan alutsista demi mendukung kesiapan operasional prajurit di darat, laut, dan udara. Demikian Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini tentang manajemen pengadaan modern berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sampai jumpa dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata sebuah proses administratif. Di lingkungan TNI, pengadaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan dan keberlangsungan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta operasi TNI. Oleh karenanya, pengelolaan pengadaan dituntut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta keberanian untuk melakukan inovasi. Seiring dengan transformasi digital dan semakin kompleksnya kebutuhan organisasi, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang modern. Pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan kemudahan dan kecepatan proses, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi berbagai potensi penyimpangan. Disinilah diperlukan sebuah manajemen pengadaan modern yang mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yaitu ketepatan pemenuhan kebutuhan operasional, kepatuhan terhadap tata kelola dan regulasi, serta integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, mari kita ikuti dialog bersama Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan membahas tema mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dari Kesatuan Pusada TNI. Bersama narasumber kita, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA. Saat ini beliau menjabat Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan menyampaikan topik kita, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nugraha Prawira?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Pak Rudi.
0: Ya, terima kasih Pak ya sudah bergabung bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia ini Pak.
1: Iya Pak.
0: Ya. Pak, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan instansi di lingkungan Mabes TNI Pak, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, serta bagaimana sih Pak struktur organisasinya dalam mendukung terciptanya pengadaan yang berintegritas itu dan inovatif untuk kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Silakan Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga saya mengucapkan sebelumnya para pendengar setianya RRI ini.
0: Yeah.
1: Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, memang sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik di Pusada TNI. Nah, tentunya dalam melaksanakan tugas pengadaan barang jasa ini, kami di Pusada TNI memerlukan landasan operasional ya Pak. Dengan hal itu, Panglima TNI telah menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 75 tahun 2019 tentang organisasi dan tugas pengadaan TNI sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan kami.
0: Yeah.
1: Nah, secara singkat nih, saya coba jelaskan singkat aja Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Secara singkat ini, Pusada TNI merupakan badan pelaksana pusat di Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Menyelenggarakan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit organisasi markas besar TNI. Tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di Pusada TNI sendiri itu strukturnya terdiri dari 3 unsur utama. Ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelayanan. Untuk lebih jelasnya lagi, coba saya jelaskan satu persatu ya. Dimaksudnya dengan unsur pimpinan adalah di sini dikepalai oleh Kepala Pusat Pengadaan TNI,
0: yeah,
1: yang dijabat oleh perwira tinggi TNI berpangkat bintang 1 atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Brigadir Jenderal. Kemudian Kapusada TNI juga memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Panglima dan memimpin dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang jasa di Pusada TNI. Kemudian beliau juga dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Pengadaan TNI yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel.
0: Yeah.
1: Nah, untuk unsur pembantu pimpinannya terdiri dari 6. Ada kepala bidang yang masing-masing dijabat juga oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel. Itu ada 6 bidang, ada kepala bidang pengadaan bekal umum, ada kepala bidang pengadaan alat peralatan, ada kepala bidang pengadaan alat komunikasi dan elektronika, kemudian juga ada kepala bidang pengadaan bekal dan alat material kesehatan, kemudian ada kepala bidang pengadaan fasilitas dan konstruksi, dan yang terakhir saya sendiri sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik. Kemudian tugas kami khususnya di LPSE tentunya yang pertama adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pusat Pengadaan TNI mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. Selain itu ada tujuh tugas nih Pak.
0: Okay.
1: Selain yang utamanya itu, yang pertama menyusun program ketatausahaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang jasa secara elektronik. Kemudian ada mengelola sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya. Kemudian ada melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik.
0: Yeah.
1: Terus selanjutnya ada melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik. Selanjutnya ada melaksanakan pembinaan personil di lingkungan kami sendiri, di layanan LPLC, terus menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi umum di lingkungan bidang layanan pengadaan secara elektronik, dan yang terakhir, melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala Kelompok Kerja Layanan Pengadaan secara elektronik atas perintah Kepala Pusat Pengadaan TNI. Nah, saya sendiri dibantu staf saya di sini, ada kepala itu yang memberikan dukungan ataupun pelayanan teknis kepada para pengguna di sistem pengadaan elektronik. Kemudian yang kedua, saya dibantu oleh kepala sub bidang administrasi sistem elektronik yang tugasnya adalah mengelola melaksukan pemeliharaan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir, saya dibantu oleh kepala sub bidang registrasi dan verifikasi. Itu tugasnya melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ada juga ada satu orang kepala seksi administrasi yang dijabat oleh seorang mayor. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah terutama kami yang di Pusada TNI secara umum itu tentunya harus sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
0: Oke.
1: Nah, itu syarat-syarat utamanya untuk berdinas di Pusada TNI. Kemudian juga khususnya yang di LPSE yang tadi kami sebutkan, mulai dari saya sampai dengan 3 kasub saya dan 1 pasi kasih saya, itu mereka memiliki ataupun diberikan akun dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada satker yang ada di Mabes TNI. Aplikasi ya, di sini ada akun VAI, verifikator akun, terus ada akun admin agensi dan akun admin PPE. Yang kemudian dari masing-masing setelah memiliki akun tersebut, tentunya kita harus memiliki kayak tetap harus update regulasi yang ada sehingga tidak menyalahi aturan. Karena semuanya apa yang kita laksanakan di sini terekam dalam suatu sistem yang telah disediakan pemerintah, dalam hal ini LKPP, Pak.
0: Iya, baik.
1: Kemudian apa lagi, Pak?
0: Iya, silakan Pak. Mungkin masih ada tambahan dari penjelasan teknis tadi ini, Pak.
1: Penjelasan teknisnya tadi kayak misalnya dari apa update regulasi yang ada kita harus mengikuti dari Perpres yang ada, yang kayak terakhir sekarang ini ada Perpres 46 tahun 2025, itu perubahan kedua dari Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pre-LKPP-nya yang dikeluarkan masing-masing, yang harus kita pelajari dan pedomani, mulai dari pre-LKPP nomor 3 tentang swakelola, nomor pre-LKPP nomor 5 tentang pengadaan yang dikecualikan. Kemudian ada per-LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang melalui penyedia. Kemudian juga kita harus juga update tentang peraturan tentang perpajakan yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, itu PMK 131 tahun 2024. Kemudian yang terakhir juga dikeluarkan PM 93 tahun 2025, itu kami mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disosialisasikan oleh LKPP tentang PNBP atau penghasilan negara bukan pajak. Demikian, Pak.
0: Baik. Nah, mungkin Bapak juga bisa memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih utuh lagi secara ringkas alur proses pengadaan barang jasa dari pemerintah dari awal hingga akhir, Pak. Dan tahapan apa saja sih yang memang harus dilalui dan bagaimana keterkaitan antar tahapan tersebut?
1: Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat fundamental sekali, mendasar, karena alur proses pengadaan barang jasa pemerintah merupakan siklus yang utuh dan saling terkait. Secara umum, proses ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi tadi di awal saya sebutkan semua berdasarkan aturan yang sudah ada. Di sini kita melaksanakan yang paling atasnya adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang tentang pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan yang prosesnya berlangsung sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mungkin secara singkat saya coba memisahkan dari tahapannya adalah tahapan pertama adalah proses perencanaan pengadaan.
0: Okay.
1: Di tahap ini PPK atau pejabat pembuat komitmen melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa, kemudian menetapkan jenis barang jasanya apa, kemudian juga menentukan cara pengadaannya, bisa swakelola ataupun melalui penyedia. Kemudian juga menyampaikan dan anggarannya dari mana. Hasil dari tahap ini adalah rencana umum pengadaan, Pak, RUP. Nah, itu nanti kita input dan diumumkan melalui aplikasi Sirup menggunakan akun-akun yang tadi saya sebutkan di awal. Karena rencana umum pengadaan ini yang sudah diumumkan itu menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan penyedia.
0: Ya.
1: Itu untuk tahap pertama. Untuk tahap keduanya adalah persiapan pengadaan. Setelah RUP ditetapkan, PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan yang meliputi kerangka acuan kerja ataupun KAK yang isinya adalah spesifikasi teknis, ada harga perkiraan sendiri ataupun HPS, ada rancangan kontrak, serta dokumen persyaratan penyedia dan proses pemilihannya. Pada tahapan ini juga dilakukan review, Pak, sebelum semuanya kita laksanakan secara sistem, kita melaksanakan review dokumen-dokumen PPK tersebut dan dilakukan penetapan KAK serta HPS untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan anggaran. Dan yang tahap ketiganya adalah pemilihan penyedia. Tahap ini merupakan inti dari proses pengadaan yang kami terutama posisinya di Pusada TNI sebagai UKPBJ diawali dengan pengumuman ataupun undangan. Karena ini bersifatnya melalui sistem, berarti melalui portal pengadaan. Dilanjutkan dengan pemasukan penawaran, evaluasi penawaran yang isinya itu ada administrasi teknis dan biaya. Kemudian juga ada negosiasi, jika diperlukan negosiasi di sini maksudnya adalah apabila ada memang dari anggaran tersebut dari pihak penyedia menawarkan yang masih bisa kita negosiasikan untuk menambah manfaatnya, Pak.
0: Oke.
1: Kemudian hingga penetapan dan pengumuman pemenang, sehingga metode pemilihan yang digunakan sangat bergantung pada jenis barang dan jasa dengan nilai pagu anggarannya. Demikian, Pak.
0: Baik.
1: Kami lanjutkan lagi dengan tahap keempatnya adalah pelarangan kontrak. Setelah melalui tahapan 1, 2, 3 tadi, pelaksanaan tahap 4 adalah pelaksanaan kontrak. Setelah pemenang ditetapkan dan dilakukan penandatangan kontrak antara PPK dan penyedia, tahap ini mencakup pemberian jaminan uang muka, ada pembayaran prestasi pekerjaan, ada juga perubahan kontrak jika diperlukan, dan penyesuaian harga. Ini semua tanggung jawabnya ada di PPK untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
0: Okay.
1: Kemudian setelah itu tahap kelima adalah serah terima hasil pekerjaan. Tahap akhir ini dari siklus pengadaan adalah serah terima barang hasil pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK, kemudian PPK juga melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara serah terima sebagai tanda selesainya seluruh proses pengadaan. Dan setelah itu juga akan kita laporkan ke aplikasi SIMAK BMN supaya terjadi keseimbangan antara TKTM.
0: Okay.
1: Kesimpulannya sih, Pak, kalau di alur proses pengadaan barang jasa yang dengan siklus yang utuh dan sistematis ini, setiap tahapan itu harus saling terkait dan dijalankan dengan tertib. Agar tercipta pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, sehingga memastikan setiap kebutuhan operasional dapat dipenuhi setiap tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
1: Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Nugraha, kita sering mendengar istilah Indeks Tata Kelola Pengadaan atau ITKP itu sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Mungkin juga Bapak bisa jelaskan apa sih ITKP itu dan bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan good governance di lingkungan pengadaan barang jasa, Pak. Terlebih lagi, kita juga mendengar bahwa capaian ITKP di lingkungan Mabes TNI sudah berada pada predikat yang sangat baik. Apa saja yang membuat pencapaian ini bisa diraih dan bagaimana kita mempertahankannya ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sangat relevan pada diskusi ataupun wawancara kita pada hari ini. Tentunya dari pimpinan juga selalu mengingatkan kita untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan. Jadi ITKP itu sendiri adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan, yaitu instrumen pengukuran kinerja kita di bidang pengadaan barang jasa yang dikembangkan melalui instansi LKPP, kemudian juga berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, khususnya di bidang area pengadaan barang jasa ya. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kami untuk menghasilkan kinerja yang diwujudkan oleh LKPP, kayak seperti rapot bayangan ataupun rapot di akhir tahun itu mengeluarkan nilai ITKP.
0: Yeah.
1: Jadi ITKP sendiri itu menilai kualitas tata kelola pengadaan yang melalui tiga domain utama, Pak. Yang pertama sendiri adalah pemanfaatan sistem pengadaannya. Di sini diukur sejauh mana instansi-instansi yang berada di Mabes TNI memanfaatkan platform digital seperti aplikasi Sirup untuk perencanaan, kemudian e-tendering dan e-purchasing untuk pemilihan penyedia, serta e-kontraknya pada saat pelaksanaan. Ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan. Penilaian ini mencakup ketersediaan formasi jabatan, pengelola pengadaan barang jasa, serta penguatan penugasan personil pengadaan lainnya. SDM yang kompeten dan profesional adalah kunci dari kegiatan ini, Pak. Kemudian yang ketiga, tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa ataupun KPBJ, ini menilai dari struktur kelembagaan yang ada, tata kelola internal, dan kematangan proses bisnis di unit pengadaan yang mencerminkan profesionalisme dan kesiapan institusi. Terkait dengan capaian Mabes TNI tadi Pak Rubi tanyakan, saya sangat mengapresiasi juga disebutkan lagi oleh Pak Rudi bahwa Mabes TNI atau Tentara Nasional Indonesia telah mencapai predikat yang sangat baik.
0: Yeah.
1: Ini juga menunjukkan sebagai komitmen pimpinan dan seluruh jajaran TNI dalam menerapkan prinsip good governance melalui pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Terus apa saja yang membuat TNI bisa meraih predikat ini, Pak ya?
0: Yeah.
1: Mungkin ada beberapa faktor kunci utama. Yang pertama adalah, yaitu tadi, pertama komitmen pimpinan yang kuat. Dalam hal ini Panglima TNI telah berulang kali menekankan pentingnya pengadaan yang profesional dan akuntabel, serta mewajibkan penggunaan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai serah terima, dan dilaksanakan secara transparan. Komitmen ini juga mendorong seluruh jajaran untuk serius menjalankan tata kelola pengadaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Mabes TNI secara konsisten memanfaatkan seluruh ekosistem pengadaan elektronik, Pak. Mulai dari perencanaan tadi saya sebutkan di atas itu menggunakan aplikasi Sirup, kemudian ada SPSE dan e-katalog. Hal ini sejalan dengan target pemanfaatan sistem pengadaan yang menjadi indikator utama ITKP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi SDM-nya melalui kita di sini caranya adalah setahun dua kali kita melaksanakan bimbingan teknis, Pak, dan sosialisasi yang rutin digelar. Jadi SDM pengadaan di lingkungan TNI itu terus terjaga dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sejalan juga dengan tuntutan IKP yang menekankan kualifikasi dan kompetensi SDM. Mungkin nanti suatu saat kalau kami mau melaksanakan BIMTEK, bisa ngubungin
0: Nah, iya.
1: RRI untuk hadir ataupun Puspen nanti untuk melihat langsung seperti apa.
0: Iya, dengan
1: Seru
0: senang hati itu, Pak. Dengan senang hati itu. Baik.
1: Iya. Kemudian juga ada sistem pengawasannya juga dan evaluasi yang ketat.
0: Iya.
1: Itu melalui fitur monitoring dan evaluasi di aplikasi Sirup, serta pengawasan internal kami sendiri, Pak, yang berlapis untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan, setiap pengadaan berjalan sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertahankan prestasi ini ke depan, nah ini yang perlu tantangannya kalau istilahnya berebut semangat ya, Pak, yang mempertahankan ini yang banyak tantangannya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu terus dilakukan adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontraknya, hingga penyerapan anggarannya.
0: Baik.
1: Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM yang secara berkelanjutan, memastikan keseluruhan personil yang terlibat memiliki sertifikasi kompetensi dan terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Kemudian juga adaptasi terhadap perubahan indikator, mengingat LKPP secara berkala melakukan penyempurnaan indikator penilaian ITKP untuk terus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pengadaan nasional yang terus berkembang. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan ini memang setiap tahunnya LKPP selalu ada perubahan untuk target-target yang dipenuhi untuk mencapai nilai ITKP. Kayak di tahun 2024 itu ada yang dinilai adalah pemanfaatan sistem, yang kedua kualifikasi kompetensi SDM, yang ketiga itu tingkat kematangan UKPBJ. Kebetulan di 2025 juga masih sama targetnya. Nah, untuk 2026 ini ada satu tambahan, Pak. Targetnya itu adalah integritas pengadaan barang dan jasa. Ada tambahannya itu integritas pengadaan barang dan jasa. Jadi kesimpulan di sini adalah memang ITKP sendiri itu adalah cermin bagi kita semua untuk menilai sejauh mana tata kelola pengadaan telah berjalan sesuai prinsip good governance.
0: Yeah.
1: Pencapaian predikat sangat baik oleh Mabes TNI adalah hasil kerja keras bersama yang saling koordinasi supaya tidak putus sampai di mana proses pengadaan yang akan kita laksanakan, sehingga kita harus mempertahankan dan meningkatkan standar ini demi untuk mendukung kesiapan operasional TNI melalui pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
0: Ya.
1: Mungkin kurang lebih itu, Pak.
0: Baik. Baik, Pak Nugra, kita break dulu sebentar, Pak, ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Kolonel CB Anugra Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI, dengan topik perbincangan kami, manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
5: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
6: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
7: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
6: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
5: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
7: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
6: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
5: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
8: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
9: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita.

0: kami mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel CB Anugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Pak Anugraha, terima kasih Pak masih bersama kami.
1: Iya Pak. Ya,
0: dan kita lanjutkan ini Pak ya, di sisa waktu kita ini sangat menarik sekali karena akhirnya kami sedikit mengetahui tentang alur pengadaan barang jasa yang ada di internal TNI itu sendiri. Dan Pak, kita tahu bahwa transformasi digital itu saat ini sedang masif terjadi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, salah satu pilar utamanya adalah sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Apa yang sebenarnya menjadi manfaat nyata dari transformasi digital ini, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran dan tata kelola pengadaan di lingkungan TNI? Silakan, Pak Nugra.
1: Baik Pak, ini pertanyaan juga sangat relevan sekali. Terima kasih, saya juga akan menjawab ya. Jadi transformasi digital melalui SPSE itu memberikan dampak yang sangat signifikan sekali Pak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun tata kelola. Yang pertama dirasakan di sini adalah dari sisi efisiensi anggaran, karena di sini terasa sekali penghematan yang diperoleh itu kegiatan dilaksanakan melalui pengelolaan di lembaga layanan pengadaan secara elektronik, untuk jadi mendorong instansi yang lain itu menghemat untuk kegiatan efisiensi operasionalnya. Yang kedua juga di SPSE ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian juga di situ tadi juga udah pernah saya disampaikan di awal, mulai dari perencanaan, pembayaran, terekam secara digital dan dapat diaudit. Ini sangat penting ya bagi TNI mengingat banyaknya pengadaan yang menyangkut alutsista dan sarana prasarana yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kemudian juga yang ketiga juga mungkin SPSE juga mendorong persaingan usaha yang sehat juga loh Pak. Karena dengan sistem yang terbuka ini semua pelaku usaha dari berbagai skala termasuk sampai usaha mikro dan kecil itu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian juga SPSE juga terus bertransformasi menjadi bagian ekosistem Inaprok. Nah, Inaprok dari tadi saya belum menyinggung tentang Inaprok ya. Inaprok adalah Indonesia National Procurement Portal ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin portal pengadaan nasional. Ini juga nantinya juga akan berintegrasi dengan sistem pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi-aplikasi, ada Sakti, ada MyInterest. Nah, ini berarti juga seluruh proses transaksi pengadaan akan berlangsung secara real time, akuntabel dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib dan berorientasi hasilnya. Ya. Bagi TNI sendiri ini adalah fondasi ya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kesiapan personal.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga saya coba lanjutkan di akhir tahun 2025 itu ada beberapa perubahan-perubahan di aplikasi yang harus kita update terus. Jadi mulai pertanggal 1 Desember 2025 akses ke aplikasi Sirup itu untuk melaksanakan kegiatan di SPSE itu LKPP menerbitkan surat edaran nomor 17/195/ D/2.2.1/07/2026 itu tentang implementasi akun dan akses Inaprok berubah ke Sirup. Intinya peralihan domain Sirup ke LKPP Pak.
0: Yeah.
1: Jadi yang dulunya kita bermain di domainnya di Sirup LKPP Go.id, kita pindah ke Sirup Inaprok.id.
0: Baik.
1: Nah itu secara singkatnya juga di situ juga nanti berbagai macam fitur ataupun flowchart untuk memudahkan para pengguna baik PPK, penyedia bisa memilih barang-barang apa saja yang dapat dibeli ataupun dari penyedia yang bisa ditawarkan. Kemudian juga tentunya tadi saya singgung juga tentang ada pengawasannya ya, dapat diaudit

0: secara real time itu. Ini nggak apa-apa, saya lanjut terus nggak apa-apa ya.
1: Oke. Sebentar nanti
0: Saya
1: kita
0: tanggung.
1: kita potong dulu Pak nanti ya. Gak apa-apa. Tapi waktu kita tinggal berapa menit, Mbak Rani?
0: Berapa
1: Tinggal
0: menit?
1: 2 menit lagi Pak.
0: Dua menit.
1: Iya.
0: Dua menit lagi berarti saya langsung ke ini aja yang langsung.
1: Iya, nanti karena di akhir Bapak nanti akan memberikan pesan untuk
0: Iya.
1: seluruh jajaran prajurit,
0: Iya.
1: Pak. Iya,
0: Oke,
1: silakan
0: baik.
1: silakan, Pak. Iya.
0: Saya tambahkan ya.
1: Iya.
0: Berarti, nah, fungsinya LPSE di sini itu sebagai tulang punggung transparansi dan akuntabilitas, Pak. Semua
1: Ya.
0: proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga
1: Oke.
0: penetapan pemenang, terekam dengan sangat baik dan dapat diaudit yang secara signifikan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang kedua juga LPSE di sini berperan sebagai jembatan digital yang menghubungkan kita sebagai pengguna anggaran dengan para pelaku usaha. Yang ketiga, LPSE adalah motor efisiensi dan modernisasi melalui optimalisasi sistem pengadaan elektronik. Pemerintah bahkan berpotensi menghemat anggaran. Yang keempat, yang nggak kalah penting, LPSE juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatkan aplikasi yang ada dalam SPSE, juga membutuhkan personil yang memiliki integritas yang sering kita latihkan secara berkelanjutan melalui bimtek ataupun sosialisasi. Jadi LPSE adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung kesiapan operasional. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu kita dilaksanakan pengawasan pemeriksaan itu baik secara internal maupun eksternal, Pak ya. Internal itu ada Itjen sendiri dari Itjen TNI, kemudian eksternalnya adalah oleh BPK. Yang secara umum itu dilaksanakan ada pre audit dan kemudian ada post audit. Kemudian ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak, Pak.
1: Ya.
0: Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat,
1: Amin.
0: cerahan,
1: Ya.
0: dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengadaan barang jasa bukan sekedar proses administrasi, melainkan bagian
1: Ya.
0: penting dari upaya kita menjaga kedaulatan dan kesiapan operasional TNI.
1: Baik.
0: Sehingga mari kita jadikan pengadaan sebagai pilar kekuatan bangsa dengan terus mengedepankan integritas profesional dan inovasi dalam setiap langkahnya
1: Ya.
0: dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan yang ada di aplikasi sirup,
1: Baik.
0: pelaksanaan ada di LPSE, hingga pengawasan yang ketat, sehingga kita optimis mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Yang terakhir, Pak, kami sampaikan ini juga sejalan dengan semangat TNI, yaitu Prima, ya, kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sehingga TNI yang prima adalah kunci Indonesia yang maju. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Terima kasih, Pak.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugraha untuk waktunya sudah menjelaskan banyak hal tentu dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami dan tentu harapannya adalah menjadikan TNI yang lebih ke depan lebih kuat lagi untuk dalam elemen bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih kalau begitu dan pendengar Pro 3 dengan demikian tuntas sudah acara bincang-bincang kami kali ini dengan narasumber kami yaitu Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha untuk waktunya, Pak.
0: Sama-sama, Pak. Terima kasih.
1: Iya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik pembicaraan lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggal tanya bahwa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

PSG tantang Monaco di pekan ketiga Ligue 1 dini hari nanti. BRI Super League musim 2026-2027 resmi dimulai Jumat sore ini. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Madrid berambisi melanjutkan start sempurna La Liga musim 2026-2027 saat bertandang ke markas Real Betis dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices.
2: Real Madrid bersiap menghadapi Real Betis pada pertandingan pekan keempat La Liga musim 2026-2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla dini hari nanti. Los Blancos mengincar kemenangan untuk menjaga start sempurna musim ini, sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara. Di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, Madrid menyapu bersih 3 pertandingan pembuka dengan kemenangan. Los Blancos juga mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 gol, termasuk kemenangan 4-0 atas Malaga. Meski demikian, Mourinho menilai Betis merupakan lawan tangguh, sehingga membutuhkan penampilan terbaik dari timnya untuk mengamankan 3 poin.
1: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana.
3: Betis adalah tim yang sangat bagus, dan hasil-hasil terakhir Real Madrid di sana sangat jelas menunjukkan tantangannya. Sangat sulit untuk menang di sana, dan untuk menang, kami harus tampil di level tertinggi. Tidak ada pilihan lain.
2: Di sisi lain, Real Betis datang dengan tekad bangkit setelah kalah telak 2-5 dari Levante akhir pekan lalu. Sebelumnya, Betis mengawali musim dengan 2 kemenangan beruntun atas Real Sociedad dan Valencia. Betis juga memiliki catatan produktif karena selalu mencetak gol dalam 11 laga liga terakhir secara beruntun. Meski demikian, pelatih Manuel Pellegrini menyebut Madrid sebagai salah satu tim papan atas yang memiliki kekuatan besar dan menilai laga ini akan berlangsung sulit.
4: Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, seperti menghadapi semua tim papan atas klasemen. Ada Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Madrid musim ini diperkuat banyak pemain baru dan sedang berada dalam performa bagus. Mereka memiliki pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan, sehingga kami harus tampil sangat lengkap jika ingin meraih poin.
2: Pertandingan kali ini akan menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengakhiri catatan buruk di markas Betis. Sebelumnya, Los Blancos selalu gagal meraih kemenangan di kandang Betis sejak Agustus 2021. Kemenangan pada laga dini hari nanti akan membuat Madrid unggul 3 poin dari pesaing terdekatnya Barcelona. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Liga Premier Inggris, Liverpool siap memburu kemenangan perdana di kandang Ipswich Town dalam laga yang berlangsung di Portman Road Stadium, Inggris dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool akan bertandang ke markas Ipswich Town dalam lanjutan pekan ketiga Liga Inggris musim ini di Stadion Portman Road dini hari nanti, pukul 2 waktu Indonesia Barat. The Reds masih memburu kemenangan perdana mereka di Liga. Di bawah asuhan manajer baru Andoni Iraola, Liverpool memulai musim dengan 2 hasil imbang, 2 sama melawan Newcastle United dan Nottingham Forest. Saat ini mereka berada di peringkat ke-13 dengan 2 poin. Pelatih Liverpool Andoni Iraola ingin timnya tetap fokus memulai laga dengan lebih kuat.
2: Positive side, not all the reaction. I want to focus on.
3: Yang saya ingin fokus pada, mari kita coba mencetak gol terlebih dahulu. Karena semuanya terlihat lebih baik, semuanya terlihat lebih mudah. Pada dasarnya kami kehilangan 90% menit bermain musim ini karena kami kebobolan di awal laga. Dan ketika Anda kalah, segala sesuatu yang bukan skor, Anda tidak terlihat baik. Jadi mari fokus untuk memulai laga dengan lebih kuat. Jangan menunggu sampai kebobolan gol pertama, baru bersikap lebih agresif untuk menjadi lebih.
2: So, let's focus on starting stronger the games. Let's don't wait until you say the first goal to be more aggressive, to be more. No, I think we have to start definitely strong.
1: Di sisi lain, Ipswich Town berada di posisi ke-12 dengan 3 poin. Setelah menang di pekan pembuka atas Sunderland, mereka menelan kekalahan telak 2-5 dari Manchester United. Pemain Ipswich, Zian, menyatakan ambisinya bersama tim.
4: Obviously, I want to be in the Premier League, don't I?
3: Yang jelas, saya ingin bermain di Liga Premier. Dan menurut saya, apa yang saya lihat di bursa transfer adalah mereka memiliki ambisi yang bagus dan benar-benar mewujudkannya dalam hal perekrutan pemain yang telah mereka lakukan untuk memberikan hasil yang baik.
1: Laga ini dinanti karena penyerang sayap baru asal Perancis Bradley Barcola dibeli dari PSG seharga 106 juta euro, berpeluang besar melakukan debutnya. Namun, Liverpool diharapkan pada badai cedera di lini belakang. Karena Bradley, Giovanni Leoni, dan Joe Gomez harus absen. Namun lini serang tetap diisi oleh Alexander Isak, Lauren Woods, dan Cody Gakpo. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola luar negeri. Paris Saint-Germain akan menjamu AS Monaco pada pekan ketiga Ligue 1 2026-2027 di Parc des Princes. PSG masih mencari kemenangan perdana setelah meraih dua hasil imbang melawan Rennes dan Lille. Sebaliknya, Monaco datang dengan modal sempurna setelah memenangi dua laga awal tanpa kebobolan. Monaco juga memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSG 3-1 di Parc des Princes pada Maret lalu. Pertandingan semakin menarik dengan kehadiran Magne Akliyoce yang kini berseragam PSG setelah 9 tahun bersama Monaco. Akliyoce berpeluang menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali sejak bergabung dengan PSG pada Agustus lalu. Di kubu Monaco, Paris Brunner menjadi ancaman utama setelah mencetak 4 gol dalam 4 penampilan kompetitif musim ini. Pertandingan PSG kontra Monaco akan berlangsung Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu dari Liga Italia Serie A, Genoa akan menjamu Como pada pekan ketiga Serie A 2026-2027 di Stadio Luigi Ferrari dini hari nanti. Tuan rumah memburu poin perdana setelah kalah dari Napoli dan Lazio dalam dua pertandingan awal. Genoa juga belum mencetak gol, sehingga laga ini menjadi ujian penting bagi pelatih Daniele De Rossi. Sementara, Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengejutkan Napoli 2-1 di pertandingan sebelumnya. Como juga belum terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Genoa dan menang 2-0 di Ferrari pada April lalu. Penyerang baru Como, Moise Kean, berpeluang menjalani debut meski diprediksi memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di kubu Genoa, pemain baru seperti Hamed Traore dan Cody Drameh berpeluang mendapat menit bermain. Kita ke tenis US Open 2026. Alexander Zverev mengamankan tempat di babak ketiga US Open 2026 usai melakukan pertandingan sengit 5 set. Unggulan teratas atas Jerman itu mengalahkan petenis Prancis Quentin Halley 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, dan 6-3 di Arthur Ashe Stadium siang tadi. Zverev bertanding selama 4 jam 33 menit dan menjalani laga 5 set keduanya pada turnamen Grand Slam kali ini. Sebelumnya ia juga harus bekerja ekstra saat mengalahkan Lorenzo Sonego pada putaran pertama. Usai laga, Zverev menilai kemenangan ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama ini.
1: But I won, and that's the most important thing.
2: Saya berhasil menang, dan itu yang paling penting. Saya kembali berada di lapangan selama 4,5 jam, hingga pukul 2.15 dini hari. Namun, inilah alasan saya pergi ke pusat kebugaran, berlatih di lapangan, dan menjalani semua latihan. Semua itu saya lakukan agar mampu mengatasi momen-momen sulit seperti ini.
0: Selanjutnya, Alexander Zverev akan menghadapi unggulan ke-25 asal Chile, Alejandro Tabio, di babak ketiga US Open 2026. Zverev berambisi melangkah lebih jauh untuk meraih Grand Slam pertamanya di New York.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hari ini laga pekan perdana BRI Super League 2026-2027 resmi bergulir antara Bali United kontra PSS Sleman dan Arema FC menjamu tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Berikut informasinya disampaikan Luna Elia.
1: BRI Super League musim 2026-2027 resmi dimulai pada Jumat sore ini. Laga pembuka mempertemukan Arema FC dengan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruan Malang. Arema FC menyambut musim baru dengan skuad berisi 31 pemain. Tim Singoedan juga diperkuat pelatih Marco Santos dan 4 pemain asing asal Brazil. Kehadiran sejumlah pemain Brazil membuat Arema memiliki nuansa samba yang cukup kental. Pemain belakang Arema FC Ahmad Maulana Syarif menyatakan dirinya dan rekan setim telah siap mengarungi kompetisi musim ini dan berharap dapat memenangkan laga perdana nanti.
2: Ya, mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman yang balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun nggak pernah gampang untuk menjalaninya, jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap, terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
1: Sementara Isen Mulang Kalteng FC datang dengan ambisi mencuri poin di kandang Arema. Tim berjuluk Laskar Tambun Pungai itu menunjuk pelatih berpengalaman Hundari Karya. Sebagai tim promosi, Isen Mulang tentu ingin memberikan kejutan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sementara itu, laga menarik lainnya mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman pada Jumat malam. Bali United akan menjamu PSS di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Serdadu Tridatu percaya diri mengamankan 3 poin karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Sejumlah pemain baru juga siap menjalani debut, termasuk Jort van der Sande, Thomas Lam, dan Jay Hartman. Namun, Bali United harus kehilangan 3 pemain yang masih menjalani pemulihan cedera. Di sisi lain, PSS Sleman tak ingin sekedar menjadi pelengkap setelah kembali ke kasta tertinggi. PSS mengandalkan pelatih berpengalaman Peter Huistra untuk menghadapi tantangan musim baru. Strategi bola mati menjadi salah satu senjata yang disiapkan PSS untuk mencuri gol di kandang Bali United. Kapten tim PSS, Cleberson Martins de Souza, menegaskan ambisinya untuk melakukan start yang baik di musim ini.
3: Nós terminamos nossa preparação.
4: Kami telah menyiapkan persiapan kami untuk menghadapi Bali. Kami melakukan persiapan yang panjang untuk kompetisi ini dan pelatih juga telah menyampaikan apa yang diinginkan bagi klub ini. Dan kami siap untuk bertarung dengan penuh dedikasi bagi klub PSS.
3: Contra Bali, pode esperar muita entrega e nosso time tem certeza que esse ano vamos fazer grande trabalho.
1: Rangkaian pertandingan pekan perdana BRI Super League musim ini berlangsung sepanjang akhir pekan ini dari tanggal 4 hingga 6 September 2026. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Turnamen Java Chess Festival 2026 hari ini memainkan babak ke-6 dan ke-7. Persaingan semakin ketat di berbagai kategori. Berikut laporan Indra Virgiantara dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Indra Virgiantara.
1: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, kemeriahan dari Turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik juga, di mana sudah memasuki babak ke-6 dan juga babak ke-7 untuk kategori open dan juga kategori usia di putra dan putri pada Turnamen Java Chess Festival 2026. Sementara untuk kategori utama, yaitu ya well match antara pecatur Indonesia, International Master, bagaimana Duta juga mampu meraih hasil remis di babak yang ke-4 atas wakil dari Vietnam, Huang Dao, di turnamen Java Chess Festival yang berlangsung siang tadi. Sementara itu, wakil Indonesia dari sektor putri, yaitu Laisa Latifah, harus mengakui keunggulan dari wakil Kazakhstan, yaitu Xenia Balabayeva. Sehingga perolehan poin kini bagaimana wakil Indonesia masih tertinggal atas wakil Vietnam, dan Satria Duta mengumpulkan 1,5 poin, kalah unggul dari wakil Vietnam yaitu Huang Dao yang sudah mengumpulkan 2,5 poin. Sementara Laisa Latifah baru mengumpulkan 1 poin, tertinggal dari Xenia yang sudah mengumpulkan 3 poin hingga babak yang ke-4. Sementara di kategori open juga persaingan cukup ketat, di mana yang sudah memasuki babak ke-6 siang tadi ini yaitu Anjas Novita memimpin sementara dengan 5,5 poin, kemudian diikuti oleh Arif Abdul Hafiz dengan 5,5 poin, kemudian tempat ketiga ada Gilbert Eroy Tarigan dengan 5 poin, sementara Fabian Glenn Mariano juga dengan 5 poin, kemudian ada juga Safira Devi Hervesa, Women International Master, juga dengan 5 poin. Sementara ini juga selain tentu Java menghadirkan turnamen festival, saat ini sedang berlangsung talk show di mana tentang menggagas kolaborasi pembinaan pecatur junior Indonesia yang diisi oleh para narasumber, yaitu Ketua Dewan Pembina dari PB Percasi, Pak Eka Putrawirya, kemudian juga ada Head of Instrument dari PT Java, Ibu Arsanti Alif, serta juga tentu para pecatur andalan Indonesia Women Grandmaster, Medina Warda Aulia, yang membagikan bagaimana kiat-kiat untuk menjadi pecatur handal, terutama untuk pembinaan pecatur junior, di mana tentu dibutuhkan, bagaimana Pak Eka menyebut tadi, kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung pembinaan catur sejak usia dini. Ini juga yang menjadi concern dari PT Java selama 26 tahun bekerjasama dengan PB Percasi yang sudah menghasilkan juga program berbentuk Java for Kids. Ini juga menjadi program untuk pembinaan catur, di mana mereka juga setelah Java Jazz Festival 2026 ini akan melakukan training atau camp center di Bogor, Jawa Barat, untuk membentuk para pecatur yang berpotensial yang dibina oleh PT Java sendiri. Sementara pertandingan babak ke-7 nanti akan berlangsung setelah talkshow ini selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara masih ada sekitar 2 hari lagi untuk mengumpulkan poin para pecatur Indonesia yang berkiprah dari berbagai kategori umur, termasuk juga ada kategori veteran dan juga instansi yang ikut bertanding pada Java Chess Festival 2026 ini. Demikian laporan Indra Virgiantara langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Hana. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Reza Pahlevi menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final China Master 2026. Sabar Reza melaju setelah mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lankert Mats Vestergaard 2 game langsung 21-15, 21-15. Di perempat final, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Malaysia Nur Azrin Ayub Tan Wikyong. Pertandingan dijadwalkan berlangsung sore nanti dan menjadi kesempatan terakhir Indonesia mengejar gelar China Master. Sebelumnya, 3 wakil Indonesia lainnya tersingkir di babak 16 besar. Indonesia memang tidak menurunkan kekuatan penuh karena sejumlah pemain dipersiapkan menghadapi Asian Games 2026. Sementara dari ajang Polytron Indonesia Master Super 100 Pontianak, pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Oktavianti berhasil menyelesaikan pertandingan melawan pasangan China Taipei Bo Yuan Chen Yan Fei Chen 3 set. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Muhammad Rokib di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak. Muhammad Rokib.
2: Ikan ada. Ready. Pasangan ganda campuran Indonesia Rehan
0: Rokib.
2: Pertandingan.
0: Rokib, dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Rokib? Rokib. Rokib. Kami mengalami kendala koneksi dengan reporter kami, Muhammad Rokib, yang berada di Pontianak, melaporkan dari ajang Polytron Indonesia Master Super 100 Pontianak. Jadi nanti untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung juga bersama reporter Muhammad Rokib di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak. Seperti apa situasi terkininya pasca pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Oktavianti ini berhasil menyelesaikan pertandingan melawan pasangan China Taipei. Rokib.
2: Baik, Hana dan pendengar Pro3 RRI, pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto dan Melati Oktavianti baru saja melangsungkan pertandingan melawan pasangan China Taipei Bo Yuan Chen Yang Feng Cheng pada 9-4 final lewat rubber game dengan skor 2-1, 17, 19, 21, dan 21, 16. Atas kemenangan ini, pasangan Rehan dan Melati melaju ke semifinal yang akan bertanding esok hari. Melati Oktavianti mengakui adanya kesalahan saat pertandingan walaupun pada akhirnya unggul atas China Taipei. Gimana kemenangan ini diraih tak terlepas dari dukungan para supporter yang telah menggema di era pertandingan yang sangat antusias sejak siang hari tadi. Hingga sore ini berlangsung meriah, para supporter terus berdatangan untuk melihat kawasan Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat.
3: Yang pasti banyak melakukan kesalahan sendiri, agak lemah sedikit lah. Tadi kita udah umur 3 poin, terus jadi sama, kira kalah. Kita di poin kritisnya lemah sedikit. Jadi begitu set ketiga, kita balik fokus lagi dan gak mau ngalahin kesalahan yang sama. Jadi,
2: mendengar selain Rehan dan Melati yang melaju ke semifinal, ada juga pemain tunggal putra Indonesia yaitu Dendi Triansah juga melaju ke semifinal usai mengalahkan pemain Malaysia, Chen Junwei. Menang dengan 2 game pertandingan dengan skor 11-21 dan 10-21. Sementara di ganda putra, Yereminia Erik, Yoce Yaakob Rambitan, dan Patra Harapan Ringdorindo sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain Hong Kong, Hung Kuen Chun dan Lui Chun Wai. Dan ini pada perset pertama ini, Rambitan dan Rindo berhasil unggul satu set atas Hong Kong. Sedangkan untuk tunggal putra, Richiruta Ricardo akan melawan pemain dari Jepang, Sogo Ogawa, sore ini. Kemudian di ganda campuran ada Ferel Justin Mulia, Bernardi Andilia Wardana akan melawan sama negaranya, yakni Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu yang merupakan juara ganda campuran pada International Challenge 2026 kemarin. Kemudian di ganda campuran juga ada Bagas Maulana dan Indah Cahyasari akan melawan China, yaitu Mai Xingyang dan Qin Junji. Sedangkan ganda putri, Leni Triamayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi pemain Thailand, yaitu Ornisha Josantapurnaprat, Sabriana Septia Wendler. Ini merupakan ganda putri satu-satunya yang akan memperebutkan tiket semifinal. Sementara untuk di tunggal putri, Indonesia harus mengakui kekosongan setelah kalah di 6 besar kemarin. Kemudian juga pada ganda putra ini merupakan satu-satunya pemain yang mewakili Indonesia untuk merebut pada tiket semifinal. Demikian laporan saya dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim pelatih fokus memperbaiki kondisi fisik, kemampuan teknik, serta kekompakan pemain selama training center. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nur Widayanto mengatakan, evaluasi dari AVC dan C5 League sebelumnya menunjukkan kelemahan tim ada pada fisik.
1: Hasil evaluasi tim kita dari mulai AVC, CV Cup leg 1 sama 2 kemarin kita lemah di kondisi fisik. Tapi itu wajar, soalnya pas kita TC sebelum AVC itu kita persiapannya sudah mepet. Tapi ini selesai dari CV Cup kemarin, libur sebentar, kita ada training center, sudah, waktunya sudah lumayan, cukup buat anak-anak, nanti fisiknya sudah lumayan.
0: Selain fisik, tim pelatih juga mematangkan kemampuan individu dan kerjasama antar pemain. Persiapan menjadi modal penting setelah Indonesia meraih 2 kemenangan atas Kamboja dalam laga uji coba. Indonesia menang 2 kali dengan skor identik 3-0 atas Kamboja dalam pertandingan persahabatan. Pada Asian Games 2026, Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Nur Widayanto mengatakan, Indonesia akan berusaha mengamankan kemenangan atas Thailand dan Kyrgyzstan terlebih dahulu. Cabang olahraga voli putra Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung 27 September hingga 4 Oktober. PBVSI juga telah mengumumkan 12 pemain yang akan memperkuat timnas voli putra Indonesia di ajang tersebut.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Sore.
3: Klub-klub sepak bola Argentina akan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang mega bintang memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina. Aksi tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan panjang Messi bersama Albi Celeste. Elena Rybakina semakin dekat dengan peringkat 1 dunia setelah menembus babak ketiga US Open. Petenis Kazakhstan itu mengalahkan Jessica Bouza Maneiro 2 set langsung, sekaligus menjaga peluangnya untuk merebut posisi teratas. Sarinah dan Mills resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
3: Kembali lagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan dialog olahraga dengan topik kesiapan Timnas Voli Indonesia menuju Asian Games 2026 di Aichi Nagoya. Asian Games 2026 di Aichi Nagoya sudah di depan mata. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia resmi mengerucutkan skuad final, baik untuk tim putra maupun putri yang masing-masing berkekuatan 12 pemain terbaik. Tantangan besar langsung menghadang di fase grup, di mana tim putra harus bersaing ketat di pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara tim putri harus membuktikan taji mereka di panggung Asia tanpa kehadiran sang mega bintang, Megawati Hangestri, untuk mengupas kesiapan, strategi, evaluasi pemusatan latihan, hingga peta persaingan di Asian Games. Kami akan perbincangkan bersama Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI, Lodri Mas Paitela. Pak Lodri, selamat sore, salam olahraga.
5: Salam olahraga, selamat sore Mbak Ana.
3: Pak Lodri, PBVSI ini baru saja merilis daftar final 12 pemain untuk tim putra setelah mencoret 6 pemain dari Platnas. Seberapa sulit ini tim pelatih dan juga Binpres mengambil keputusan krusial ini di detik-detik terakhir, Pak Lodri?
5: Ya, saya harus akui sulit karena ini keluhan dari para pelatih, baik di putra maupun di putri. Mereka bilang semuanya seimbang di setiap posisi. Sehingga kalaupun ada pencoretan lebih banyak ke faktor non teknis maupun faktor cedera dan faktor administrasi. Jadi tidak ada faktor like and dislike seperti yang banyak diutarakan beberapa para pecinta bola voli. Jadi memang kami mengakomodir kebingungan pelatih bahwa ini bagus yang tercoret bagaimana. Ya sudah kami serahkan kepada para pelatih. Begitu Mbak Hana.
3: Oke. Nah Pak Lodri, parameter utamanya apa yang membuat Coach Riedel Toiran ini akhirnya memilih komposisi 12 pemain yang ada saat ini?
5: Parameter tentu secara teknis. Teknis sudah jelas. Lalu dari semua pemain akhirnya kita lihat di kelengkapan administrasinya. Karena ini kan multi event. Kalau single event kita mungkin bisa menyiasati bagaimana kelengkapan administrasinya tidak sesuai. Tapi karena ini multi event di mana kita tergantung sama NOC, NOC tergantung dengan kepanitiaan Asian Games, sehingga ada beberapa administrasi yang tidak bisa kita penuhi, bukan tidak bisa, tapi terlambat untuk kita penuhi karena deadline dari panitia Jepang, sehingga membuat itu salah satu item pencoretan selain masalah cedera dan masalah kemampuan teknis. Itu Mbak Ana, gitu.
3: Oke, Pak Lodri. Nah, untuk sektor putri, hilangnya nama Megawati Hangestri tentu menjadi sorotan publik, Pak Lodri. Bisakah dijelaskan ini situasi di balik absennya Megawati, lalu juga bagaimana tim putri mensiasati hilangnya mesin poin utama tersebut ini, Pak?
5: Ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa Mega masih yang terbaik di posisinya. Namun kita harus menghormati pilihan Mega di mana dia ingin berkarir di kompetisi Korea. Dia menyampaikan dia ingin beristirahat, ingin memulihkan kondisinya supaya dia bisa tampil penuh di Korea. Sementara kalau dia bergabung dengan timnas, tentu dia tidak bisa istirahat. Dia harus ikut latihan berat, sehingga kesempatan dia untuk melakukan recovery, cedera di lututnya pun jadi berkurang. Makanya kita hormati dia, kita pernah panggil dia, namun dia menyampaikan bahwa ingin istirahat dulu, ingin memulihkan kondisi fisiknya supaya dia bisa tampil optimal di Liga Korea, kita hormati. Itu aja sih Mbak. Tapi kalau kita jujur aja tidak bisa memungkiri bahwa dia masih OP yang terbaik, namun kita harus menghormati pilihan dia sambil kita menyiapkan regenerasi pemain-pemain pelapis Mbak Mega di masa yang akan datang. Itu sih Mbak Hana.
3: Oke. Nah Pak Lodri, dengan sisa waktu yang sangat mepet ini sebelum keberangkatan, apa fokus utama dari tim penasihat teknis lalu juga pelatih dalam mematangkan kerjasama tim?
5: Ya, mungkin kalau lihat dari sisa waktu yang ada, dibilang pendek, tapi kan kita harus tarik ke belakang bahwa tim ini sudah dibentuk dari lama, persiapan pelatnas. Jujur aja, semua tim ini, putra dan putri, itu cuma sampai AFC Kontinen dan CV Cup. Namun dalam perjalanan, pihak NOC memberikan kita kesempatan untuk ikut serta dalam Asian Games, sehingga pelatnasnya menjadi lebih panjang lagi sampai September. Jadi bisa dibilang kita tidak, persiapan kita cukup baik, cukup panjang, melakukan latihan, melakukan seleksi, pemilihan pemain, banyak event-event yang sebagai ajang uji coba, sehingga kita optimis untuk bisa tampil yang terbaik, tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita, bukan harapan memang cukup baik untuk kita bisa tampil prestasi. Cuma memang kita tidak bisa untuk merebut medali, itu harus kita akui. Pak Ketua Umum sudah memberikan challenge bahwa untuk putra berusaha masuk semifinal, 4 besar, untuk putri kalau bisa masuk di mempertahankan posisi di AFC kemarin 5 besar atau 6 besar. Begitu Mbak Ana.
3: Berarti kalau untuk bondingnya sendiri untuk timnas voli ini sudah sejak lama ada begitu ya Pak Lodri ya, tidak ujuk-ujuk begitu ya.
5: Oke. Iya, mana kan panjang juga persiapan kita.
3: Nah, sektor putra ini berada di pool B Pak Lodri bersama lawan berat seperti Iran, lalu juga rival regional ada Thailand. Bagaimana melihat kesiapan mental anak-anak terutama para pemain muda ini menghadapi tekanan di levelnya level Asia Pak Lodri?
5: Bicara tentang non-teknis mental atau tekanan, itu yang kita hadapi saat kita selesai menjuara AFC Cup di India. Jadi itu menjadikan pemain-pemain muda punya mental yang belum begitu tahan pada saat kita menghadapi CV Cup. Di mana memang sekarang semua negara di ASEAN berusaha memotivasi dirinya untuk bisa mengalahkan Indonesia. Sepertinya hal itu yang membebani pemain-pemain muda kita. Apalagi di CV Cup kemarin, kita menjadi tuan rumah. Jadi kita kasaran kita mengikuti mereka memang menjadi beban tersendiri setelah menjadi juara AVC. Tapi itu menjadi tantangan. Artinya ke depan hal-hal seperti itu menjadikan kita harus lebih kuat lagi melewati pressure-pressure atau harapan target yang tinggi. Mau gak mau kita harus lewati itu, Mbak Ana. Itu memang tantangan selain masalah teknis. Hari pertama kita langsung melawan Thailand. Kunci untuk kita bisa mencapai target yang dibebankan oleh Bapak Ketua Umum, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan pertama melawan Thailand. Itu aja, Mbak Ana.
3: Nah, sektor putri akan bertanding lebih awal pada 16 hingga 22 September. Disusul juga sektor putra 27 September hingga 4 Oktober. Seperti apa Betul. Pembagian fokus pendampingan ini dari Binpres PBVSI untuk kedua tim ini, Pak Lodri?
5: Ya, memang beruntung tidak bersamaan, Mbak Hana. Putri akan berangkat tanggal 13, tanggal 16 mulai bertanding melawan Nepal, lalu istirahat, terus kemudian bertanding lagi melawan Jepang. Mereka selesai tanggal 22, tanggal 23 September kembali ke Indonesia, tanggal 24-nya tim putra berangkat. Jadi, kami yang diserahi tanggung jawab untuk mengawasi tim, ya tidak merasa kesulitan karena di hari yang berbeda, di periode yang berbeda. Jadi putri selesai, baru putra datang. Jadi menurut kami pengawasan ya tidak terlalu sulit. Yang menjadi challenge adalah bagaimana achievement atau prestasi yang diraih oleh tim putri nanti maupun tim putra. Putri ditargetkan 6 besar, 5 besar, semoga bisa tercapai. Putra yang lebih berat, bagaimana melewati hari pertama lawan Thailand. Itu mana?
3: Baik, itu target sendiri yang dibebankan oleh PBVSI kepada tim putra dan juga tim putri nih, Pak Lodri ya.
5: Betul sekali, Mbak Ana. Nah, itu yang harus kita lewati.
3: Selain Iran dan Jepang selaku tuan rumah, negara mana yang menurut Binpres akan menjadi kuda hitam yang wajib diwaspadai Indonesia?
5: Di putra ada Jepang, Cina, Korea, India, Pakistan, dan Iran. Itu negara-negara yang memang bisa dikatakan tim kelas atasnya Asia di sektor putra. Di putri, kebetulan yang saya lihat bahwa tim putra Jepang itu tidak menurunkan tim kelas satunya. Sehingga bisa walaupun memang mereka tetap terbaik. Sementara beda dengan di putri bahwa semua tim khususnya Jepang, Cina, Thailand, Korea, mereka turun dengan pemain-pemain terbaiknya. Sehingga memang akan jauh lebih berat di sektor putri karena akan berhadapan dengan pemain-pemain kelas satu di negaranya. Sementara di putra, selain tadi Mbak Hana menyebutkan negara itu, tadi Pakistan, India masih tetap bisa dikatakan yang negara yang terbaik di level Asia. Coba Hana.
3: Oke. Nah, kalau untuk fasilitas akomodasi, lalu juga proses adaptasi cuaca makanan di Jepang ini seperti apa nantinya, Pak Lodri? Apakah memang PBVSI juga memiliki persiapan khusus supaya kondisi fisik pemain tetap berada di level puncak saat hari pertandingan nanti?
5: Ya. Kalau akomodasi, menurut pengalaman kami, Jepang sebagai tuan rumah, kami yakin bahwa fasilitas yang dimiliki Jepang pasti baik untuk akomodasi, faktor kenyamanan, kebersihan. Sementara untuk cuaca, kita tidak diberi banyak waktu oleh KOI, bahwa kita disediakan akomodasi itu sejak H-2. Dan menurut perkiraan cuaca, iklim ataupun cuaca di Nagoya juga tidak terlalu beda ekstrim dengan di Indonesia, artinya adaptasi cuaca mungkin tidak terlalu menyulitkan bagi tim Indonesia karena cuaca mungkin sama-sama kemarau, walaupun memang di sana tidak sepanas di Indonesia, malah itu akan lebih menguntungkan bagi tim kita. Yang penting bagaimana H-2 mereka sudah tiba, cepat melakukan recovery, istirahat setelah perjalanan panjang, langsung siap di hari pertandingan pertama melawan tim kuat. Itu sih, Mbak Ana, tantangannya.
3: Baik. Pak Lodri, semoga ini timnas voli Indonesia sesuai target tadi yang dibebankan oleh PBVSI, begitu tidak menjadi beban ya, Pak Lodri ya. Syukur-syukur melampaui target juga ini, Pak Lodri. Terima
5: Betul
3: kasih.
5: Sekali. Ini modal ya, ini modal kita untuk masuk ke Asian Games yang akan datang 2027. Kita melakukan revans dan kembali mempertahankan medali emas.
3: Baik, Pak Lodri. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore, salam olahraga.
5: Selamat sore, salam olahraga, Mbak Ana.
3: Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI Lodri Mas Paitela berbicara terkait kesiapan Timnas Voli Indonesia menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.
6: Kilas Berita.
7: Klub-klub sepak bola Argentina akan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang mega bintang memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina. Aksi penghormatan tersebut diprakarsai Asosiasi Sepak Bola Argentina sebagai bentuk apresiasi terhadap karir Messi bersama tim nasional. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Sore.
3: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Bersama reporter Rahma Suci. Rahma, bantuan seperti apa update terkininya?
9: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa Flores secara bertahap. Penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga di setiap wilayah terdampak. Kepala BPBD Kabupaten ND, Marcellus Ecclesianus Meta, mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Nah, distribusi bantuan juga melibatkan camat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta pemerintah desa setempat. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak gempa Flores.
10: Ini memakai mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah sama ke Pak Babin, Babin Kamtibmas, maupun Bapak Desa, dan memang kita mohon untuk kita bersabar karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas.
9: Ya, baik pendengar, Marcellus juga menjelaskan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi saat ini masih menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa Flores. Nah, meski demikian, setiap bantuan yang masuk terus diupayakan segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengatakan pemerintah juga terus memantau perkembangan kebutuhan warga terdampak. Pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan di lapangan. Nah, menurutnya langkah tersebut juga dilakukan agar bantuan yang tersedia dapat segera diterima masyarakat dan yang paling membutuhkannya. Nah, pemerintah juga

0: Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa Gama Ginta meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, pendengar dapat kami laporkan saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Tebo Indah dan juga kepada PT Pratama Argo Sawit senilai 992 miliar rupiah. Dalam kesempatan ini yang menjadi terdakwa adalah Gama Ginta, salah seorang petinggi dari LPI. Sebelumnya Gama Ginta didakwa oleh jaksa penuntut umum turut serta dalam memfasilitasi kredit untuk PT Tebo Indah dan untuk PT PAS. Namun melalui kuasa hukumnya Gama Ginta menyatakan bahwa itu tidak benar. Dia pada saat pemberian penyelesaian kredit tersebut dirinya telah pensiun dari LPEI. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Gama Ginta di hadapan Majelis Hakim.
2: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harta martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
1: Sementara itu jaksa penuntut umum mengatakan pada ketetapan semula yaitu menyatakan bahwa Gama Ginta itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menguntungkan orang pribadi ataupun korporasi yang merugikan negara sekitar 992,8 miliar rupiah. Jaksa mengatakan tetap pada pendiriannya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Gama Ginta dengan hukuman penjara 8 tahun dan 6 bulan serta membayar denda 1 miliar rupiah dan subsidi 190 hari kurungan. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada para santri dan lansia bersama reporter TV Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
2: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar, menimba ilmu agama, dunia akhirat insyaallah. Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan berkahan ilmu, barakallahu fil ilmik insyaallah.
1: Zakiyah, orang tua dari salah satu santri pada daya tersebut, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga dapat meringankan biaya pendidikan.
3: Beasiswa pendidikan ini sangat berarti, terima kasih sudah membantu mereka dalam menuntut ilmu agama.
1: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai, serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh.
0: Dari Banda Aceh, TV Maulidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah melibatkan masyarakat setempat untuk membangun kembali desa adat Sade yang hangus terbakar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, silakan dengan informasinya.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, pemerintah pusat memberikan perhatian untuk membangun kembali desa adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB yang terbakar pada tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan telah membentuk tim bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun kembali desa Sade. Nantinya pembangunan desa Sade atau desa adat Sade akan melibatkan masyarakat setempat. Nantinya desa adat akan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, pembuatan embung air darurat serta penataan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan juga pengelolaan sampah. Penjelasan disampaikan Menteri Pariwisata dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Plan ini harus menjadi pilot project untuk desa-desa adat lainnya yang rawan kebakaran, rawan kena musibah, itu bagaimana teknologi yang ada sekarang bisa dibuat sehingga ada infrastruktur keselamatannya dan bisa menjadi contoh untuk desa-desa adat lainnya. Ini tidak lama, kami akan bekerja sama dengan KL lain juga untuk melihat untuk fundraising. Mudah-mudahan upaya dan kolaborasi serta gotong royong semua pihak ekosistem pariwisata, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga swasta bisa bersama-sama membangun dan tentunya melibatkan masyarakat desa itu sendiri sehingga kita bisa membangun kembali desa Sade ini.
1: Ya, pendengar, pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan termasuk juga warga yang terdampak, mereka yang kehilangan pekerjaan sehingga nantinya akan dilakukan pekerjaan yang baru. Ya, pendengar, sebelumnya dalam rapat Komisi 10 DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan perkiraan biaya pemulihan desa Sade mencapai 25 hingga 30 miliar rupiah. Oleh sebab itu, pemulihan desa nantinya akan melibatkan lintas kementerian dan juga stakeholder lainnya. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kebudayaan Kemenbud membangun ekosistem industri kebudayaan dari aspek pembiayaan hingga pasar untuk menjadikan kekayaan budaya Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pengaruh global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pembangunan ekosistem penting agar kekayaan budaya Indonesia tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal untuk menciptakan manfaat ekonomi dan memperkuat kekuatan lunak soft power. Menbud Fadli mengatakan pemerintah perlu mengatasi mata rantai yang masih terputus dalam pengembangan industri kebudayaan. Salah satunya kesenjangan pembiayaan bagi pelaku yang berada di antara skala kecil dan pembiayaan komersial besar, the missing middle financing. Berita mancanegara, Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar mengumumkan pemerintah Hongaria akan meluncurkan program reboisasi berskala besar senilai puluhan miliar forint Hongaria untuk mengatasi tekanan terkait iklim. Program akan menawarkan hibah yang tidak perlu dikembalikan hingga tahun 2030 untuk menanam jutaan pohon serta menciptakan ratusan hektar hutan, kawasan pejalan kaki di tepi perairan dan koridor hijau di seantero negara tersebut. Magyar menegaskan penanaman pohon akan dipadukan dengan langkah-langkah retensi air guna memperkuat ketahanan terhadap panas, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Berita olahraga, pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan mempersiapkan diri lebih baik setelah harus menjalani start dari posisi buncit di GP Italia. Usai terkena penalti karena terbukti melakukan pertukaran mesin menjelang seri balapan yang akan berlangsung di sirkuit Monza tersebut. Tampil di hadapan pendukung sendiri di sirkuit Monza, Kimi tidak ingin terlalu terbebani tekanan. Meski berstatus sebagai pembalap tuan rumah pada seri kali ini, Kimi dipastikan akan bertugas untuk bisa membawa rekan setimnya Jorge Russell memperoleh posisi strategis pada sesi kualifikasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM Kontak Center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, luwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menekankan pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, kolaborasi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Instruksi bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama karhutla berlangsung. Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Kesehatan memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Penguatan dilakukan untuk mendorong layanan kesehatan semakin efisien, terintegrasi, berkelanjutan, dan terjangkau masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88.
2: Kita ikuti Dialog Khusus Kerjasama Radio Republik Indonesia Programa 3 dengan Densus 88.
0: Dengan tema peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Anak-anak hari ini tumbuh di tengah derasnya informasi. Sekali klik, berbagai paham dapat masuk begitu saja. Lalu, siapa yang menjadi benteng pertama mereka? Keluarga atau sekolah? Nah, hari ini kita akan membahas soal peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Sudah hadir bersama kita secara virtual, dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hajah Yuminah Rahmatullah. Bu Yuminah, selamat sore.
3: Sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuminah. Bu Yuminah, ini seberapa besar sebenarnya pengaruh keluarga terhadap cara anak memandang perbedaan, toleransi, dan kelompok yang berbeda dari dirinya?
3: Baik, terima kasih Mbak Hana Pertiwi, para pendengar RRI Pro 3 FM dimanapun berada. Hari ini kita akan sharing tentang peran keluarga dan sekolah dalam mencegah ekstremisme pada anak. Kalau kita ketahui bersama ya, keluarga itu sangat penting karena keluarga itu merupakan garda terdepan dalam keluarga. Dan diketahui bahwa keluarga itu merupakan al-umum atau satu ulah. Keluarga itu adalah ibu pertama, pendidik pertama dan utama. Jadi di dalam keluarga lah semua nilai-nilai karakter, nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai agama sebelum ke sekolah TK atau PAUD, SMP, SMA atau SMK, semua berawal dan ditanamkan di keluarga. Jadi menurut saya penting sekali karena keluarga itu yang tadi mempunyai peran yang sangat besar. Kalau keluarga terkecil baik, maka keluarga terbesar intinya negara juga akan baik. Jadi penting sekali peran ibu, peran bapak, peran keluarga dalam menanamkan sejak dini kepada anak sebelum anak-anak memasuki dunia sekolah. Menurut saya itu.
0: Nah, Bu Yuminah, apakah anak yang mulai menunjukkan sikap intoleran atau eksklusif sejak dini ini dapat menjadi indikator adanya kerentanan terhadap paham ekstremisme?
3: Iya, tadi saya bilang peran keluarga itu satu merupakan pembentukan identitas diri sang anak. Karena masa anak-anak dan masa remaja itu merupakan masa ketika anak mencari identitas diri. Di situ juga anak merupakan masa pembentukan identitas diri. Jika pada tahap ini anak menerima nilai-nilai empati, nilai-nilai toleransi, dan sikap anti kekerasan di lingkungan keluarga, maka anak tersebut juga akan terbiasa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia tidak pernah ditanamkan sikap-sikap tersebut, dia apalagi sekarang ya, sebetulnya empat fondasi pendidikan sekarang itu kan bertambah ya. Dulu kita ketahui keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, tetapi sekarang ditambah satu yaitu ruang digital. Nah, dengan adanya ruang digital ini tentunya pembentukan identitas diri anak sejak di keluarga itu harus ditanamkan benar-benar. Sebagai yang tadi saya bilang, sikap toleransi, sikap empati, sikap anti kekerasan dan lain-lainnya itu sejak dini atau dalam keluarga itu sudah harus diterapkan pada anak-anak kita.
0: Baik. Lalu kalau untuk perubahan perilaku yang perlu diperhatikan orang tua saat anak mulai terpapar narasi ekstremisme, maka harus seperti apa ini, Bu Yumina?
3: Ya, menjadi orang tua sekarang itu juga gampang-gampang susah ya. Karena anak banyak juga hidup di ruang digital, maka kita harus paham tentang ciri-ciri ketika anak itu sudah terindikasi atau terpapar ekstremisme. Misal, pertama perilaku anak berubah. Biasanya dia bersosialisasi, sekarang hanya mengundurkan diri di kamar, tidak ingin berteman ataupun apapun itu. Terus juga merasa paling benar, atau ketika diajak diskus dalam komunitasnya ataupun dengan keluarganya, biasanya dia merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Nah, ini pun menurut saya indikator yang harus dipahami oleh orang tua. Jangan sampai orang tua tidak memahami sama sekali kondisi-kondisi tersebut, yang mungkin orang tua tidak mengajarkan kekerasan, tetapi dia mendapatkan tadi di ruang digital. Karena pengaruh empat faktor pondasi dalam pendidikan ini ya sekarang sangat berpengaruh, yaitu ruang digital yang perlu kita antisipasi. Perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan dalam berkata, pergaulan, nah itu pun harus diwaspadai oleh orang tua, dan orang tua harus memahami hal tersebut.
0: Baik, perlu diwaspadai oleh orang tua. Maka orang tua sendiri caranya seperti apa ini, Bu, untuk menyikapi perubahan tersebut tanpa langsung menghakimi atau juga menjauhkan anak ini?
3: Ya, sekarang kan kita ketahui ya, di era handphone digital, kadang satu keluarga tetapi dengan asik sendiri-sendiri ya, dengan gadgetnya. Akhirnya tidak terjadinya komunikasi yang intens karena masing-masing punya dunia sendiri. Nah, dengan dibangun komunikasi yang intensif, dibangun hubungan emosional yang bagus, tentunya hal itu juga bisa mengantisipasi hal tersebut. Ketika orang tua mengetahui anaknya terpapar ekstremisme atau radikal, dia tidak memahami tadi ciri-ciri ataupun apapun itu, ataupun tidak pernah berdialog dengan anak, ataupun tidak pernah ada komunikasi apapun. Nah, bahkan misal menyalahkan, nah hal ini akan justru membuat anak merasa tidak nyaman dalam keluarga tersebut gitu. Ketika anak tidak nyaman dalam keluarga tersebut, tentu dia akan mencari kenyamanan di luar. Nah, dengan mendapatkan entah grup WA ataupun medsos yang memang menerima dia apa adanya, menerima dia dengan kondisi-kondisi luka yang dia dapatkan dalam keluarganya. Hal ini sesungguhnya akan memperparah kondisi tersebut. Jadi penting adanya dialog, adanya komunikasi, adanya perlakuan yang ramah, adanya juga konsisten terhadap anak ya dalam memberikan aturan. Kadang kita inkonsisten ya, hari ini mengatur ini tapi besok lupa. Jadi inkonsistensi itu juga yang akhirnya membuat anak tidak akan jera dan tidak akan didengarkan orang tua ketika melakukan hal itu. Jadi lagi-lagi komunikasi itu penting sekali ya. Apapun kalau masalahnya, kalau dikomunikasikan baik ya, dengan baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau sudah ada gap jarak komunikasi saja, tidak pernah hal-hal apapun yang terjadi pada anak-anak, apalagi anak remaja ya, tidak diketahui oleh orang tuanya, khawatirnya atau dia pasti akan mencari kelompok di luar sana yang tentunya tadi, karena masa remaja itu lagi cari identitas diri, masa ingin diakui, masa ingin diterima, masa ingin menunjukkan identitas dirinya gitu. Jadi itu penting saya pikir buat orang tua untuk membangun komunikasi yang baik.
0: Baik, Bu Yuminah, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Anda masih berada dalam dialog Densus terkait peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Saat ini kami masih bersama dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yuminah Rahmatullah. Nah, Bu Yuminah, tadi kalau untuk pengaksesan konten sendiri ini harus didampingi oleh orang tua begitu ya. Apakah memang pengaksesan konten tertentu saja cukup untuk mencegah ekstremisme ini tadi Bu Yuminah, selain juga harus dengan cara dialog begitu?
1: Ya, sebetulnya untuk kondisi saat ini menjadi orang tua itu tadi saya bilang tidak mudah. Orang tua juga harus paham dunia digital ya. Karena tadi saya bilang paradigma keluarga itu tidak hanya educate, tidak hanya mendidik, tapi juga nurture ataupun membimbing ya. Ketika orang tua mendidik, dia juga mampu mentransfer pengetahuan, etika, akhlak, perilaku yang baik. Juga orang tua tadi menetapkan aturan penggunaan gawai. Ketika anak dalam menggunakan gawai tidak ada aturan, tentu dia terbiasa dengan hal yang dia lakukan dan itu dianggap benar karena tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Di sinilah fungsi keluarga atau orang tua sebagai pendidik. Selain pendidik, tadi menetapkan aturan gawai, saya bilang penting. Jadi konsisten, kadang kita untuk mencari aman ketika orang tua sedang berdialog, berinteraksi dengan temannya, kadang orang tua itu memberikan HP kepada anaknya dengan tujuan apa? Agar anak tidak rewang dan anak aman dengan gawai yang diberikan, padahal orang tuanya melanjutkan perbincangan asik dengan temannya. Hal ini tentunya aman, nyaman saat itu, tetapi untuk proses panjangnya pasti ada efek-efek negatif yang akhirnya anak menjadi adiksi karena akhirnya adanya pembiaran-pembiaran penggunaan gawai yang tidak ada batas waktunya dan tidak ada aturan. Yang awalnya mungkin 1 jam, lama-lama jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan itu tidak ada aturan dalam keluarga tentang penggunaan gawai tersebut. Nah, di sini penting peran orang tua selaku educate atau mendidik. Selain itu, juga orang tua atau keluarga nurture atau membimbing. Bagaimana tadi saya bilang membangun relasi emosional dan keharmonisan keluarga untuk menutup celah anak-anak broken home atau yang lainnya. Jadi, membangun emosional anak itu penting karena ketika emosional anak itu terluka, entah tadi saya bilang merasa tidak diterima, anak itu merasa tidak dihargai, anak itu merasa ya, diperlakukan tidak adil, tentunya juga ini akan membuat efek-efek negatif. Jadi ekstremisme itu tidak hanya karena ideologi atau apapun, tapi ya itu tadi perlakuan tidak adil, bullying, ataupun tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Yang di sini tentunya fungsi keluarga sebagai nature atau membimbing itu penting ya. Juga mampu mendampingi anak kapan saat mereka mencari ruang ekspresi dan kapan anak itu, karena kondisinya lah anak remaja tadi saya bilang lagi membangun identitas diri. Jadi orang tua ini bagaimana bisa mendampingi anak saat mereka mencari ruang ekspresi dan membangun identitasnya, karena ketika dia tidak mendapatkan ruang ekspresi tersebut, dia akan mencari ruang-ruang lain yang tentunya lebih menerima dia dengan segala kondisi-kondisi emosional yang dihadapi. Mungkin
0: Baik.
1: itu.
0: Ya. Bu Yuminah, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Medan, ada Pak Anggian yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Anggian.
2: Iya, selamat sore, Mbak Hana dan Ibu Yuminah.
0: Silakan, Pak Anggian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saya memberikan tanggapan Mbak Hana bahwa keluarga merupakan institusi sosial yang paling dasar dan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai individu. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyebaran ekstremisme yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang berlebihan dan tidak toleran terhadap perbedaan yang dapat menyebabkan kekerasan atau konflik. Keluarga dapat memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran ekstremisme dengan cara sebagai berikut. Satu, menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Keluarga dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam diri anak-anak mereka sehingga mereka dapat memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Keluarga dapat mengajarkan anak-anak mereka keterampilan berpikir kritis sehingga mereka dapat menganalisis informasi dan tidak terpengaruh oleh propaganda ekstremis. Ketiga, membangun keluarga yang sehat. Keluarga dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis sehingga anak-anak mereka tidak merasa terisolasi dan tidak mencari solusi ekstrim. Yang terakhir, mengawasi media. Keluarga dapat mengawasi media yang diakses oleh anak-anak mereka sehingga mereka tidak terpapar oleh konten ekstremisme. Dengan demikian, keluarga dapat memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran ekstremisme dan membentuk generasi yang lebih toleran, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mencegah penyebaran ekstremisme. Demikian Mbak Hana.
0: Baik, terima kasih Pak Anggian. Selamat sore. Bu Yuminah, kita ke Jakarta terlebih dahulu karena ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni.
3: Yuminah ya?
0: Iya, Bu Yuminah, rahmatullah ini Yuminah, Pak Roni. Iya,
3: begini Bu Yuminah, mungkin peran orang tua itu sebenarnya lebih kompleks ya Bu Yuminah ya. Apalagi kalau mereka bisa mengatur lah istilahnya, atau mengecek mereka itu sebenarnya berteman sama siapa aja, misalkan seminggu dua kali misalkan, itu sebenarnya bisa mengontrol mereka untuk pertemanan anak tersebut. Apalagi Mbak Ana, kalau orang tuanya itu sudah nggak lengkap lagi Mbak Ana, nah itu orang tua harusnya lebih kuat lagi. Tapi ketika orang tuanya itu sudah nggak lengkap, apa mereka sama kakak, apa nenek dan seterusnya, itu mereka itu sulit kontrol gitu mbak. Nah, apalagi mereka itu perempuan mbak, privat mereka itu seperti kebanyakan tertutup. Nah kalau laki-laki lah mungkin mudah mbak untuk ditanyain kamu temenan sama siapa dan seterusnya itu. Yang menjadi concern ya itu tadi. Kalau di sekolah kan teman-temannya dan guru mungkin banyak yang nggak pasif lah tidaknya. Tapi kalau di rumah kan sama orang-orang tua harusnya tahu mereka pertemanan sama siapa. Yang paling contoh yang paling mudah aja lah Mbak Ana. Misalkan salaman aja malah dia sama perempuan itu ada perubahan atau enggak. Nah itu penting sekali. Gitu aja di komentar saya Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Selamat sore. Baik Bu Yuminah, silakan dapat ditanggapi ini dari Pak Anggian di Medan. Tadi juga menyatakan langsung peran keluarga begitu ya, seperti apa terkait hal ini. Lalu juga tadi Pak Roni di Jakarta, ini peran orang tua menurutnya memang lebih kompleks untuk mengatur, begitu istilahnya Bu Yuminah, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Roni yang dan Pak Sri tadi DKI
0: Anggian, Pak Anggian di Medan.
1: Bagus sekali ya tanggapannya. Memang tadi saya di awal juga saya bilang peran keluarga itu sangat penting, karena kalau dalam ada umat wasatul ulah, keluarga itu pendidik utama dan pertama ya. Jadi sebelum ke sekolah pasti di keluarga terlebih dahulu. Nah itu sudah kita sadari. Keluarga juga tadi saya sudah mengatakan bahwa dia merupakan agen sosialik primer yang sangat berpengaruh. Nah, jadi sebelum sosialisasi apapun ke lingkungan, ke sekolah, pasti pertama di keluarga. Belajar etika, belajar sosialisasi, belajar agama, penting semua di keluarga. Bahkan ketika kondisi hamil, ketika lahir, itu juga kan sudah diajarkan semua bagaimana spiritualnya anak, diajarkan ketika lahir diazankan ya, bagaimana ketika anak makan ingin menyusu dia menangis, maka kita harus cepat untuk empati atau memberikan dekatan atau memberikan perhatian secepatnya, tidak mengabaikan. Nah itu pun udah bentuk perhatian, udah menanamkan rasa emosional sejak dini kepada anak. Nah, ataupun perlakuan orang tua tidak boleh berkata kasar atau memperlakukan kasar, itu juga kan sudah mengajarkan anti kekerasan terhadap anak ya. Ketika Rasulullah aja ada, pernah Rasulullah menggendong Hasan Hussein ketika itu ada sahabat yang mau mengambilnya dengan keras, di situ saja marah itu hanya hanya diambil dengan tidak lembut. Nah, itu sudah bentuk kekerasan. Nah, itu di keluarga sudah diajarkan semua. Mungkin dari hal-hal yang kecil yang akhirnya berakibat fatal ketika hal-hal baik tidak dibiasakan, tidak dikondisikan dalam dalam rumah. Nah, terus tadi saya bilang juga membentuk identitas diri anak. Anak itu kan kadang merupakan potret orang tua. Bagaimana anak itu membimbing anak, membimbing, bagaimana orang tua membimbing anak, bagaimana orang tua mengajari anak, itu juga akan terlihat ya. Jadi kalau melihat anak, ya lihat orang tuanya, karena anak itu pasti potret orang tuanya. Apapun yang diajarkan orang tua ke anak, biasanya itu akan tertanam dalam diri anak. Apalagi ketika usia dini sudah dibiasakan hal-hal baik, itu pun akan tersimpan di bawah alam sadar anak dan akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan baik kalau memang diajarkan yang baik. Tetapi kalau itu diajarkan yang jelek, itu juga menjadi habit yang jelek. Nah, ini penting karena itu tadi, anak lagi proses pencarian identitas diri yang tentunya kita harus mengajarkan hal-hal yang baik agar dicontoh yang baik. Jadi saya setuju banget dengan ungkapan tadi para pendengar yang ada di Medan maupun yang DKI, hal-hal peran keluarga yang memang kita pasti udah kita tahu bersama ya, apalagi kita juga menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi keluarga yang tentunya kita juga menghadapi kondisi-kondisi seperti ini yang tentunya kita harus mengevaluasi kembali ada apa nih dengan parenting kita terhadap anak. Kok sekarang banyak anak-anak yang menganggap kekerasan itu hal biasa, menganggap kekerasan itu menjadi kadang dimemekan, yang di medsoskan, yang menjadi template dan berulang-ulang dengan bumbu-bumbu yang akhirnya menjadi terbiasa. Nah, ini juga kan harus kita evaluasi, ada apa sebetulnya dengan hari ini. Ada data dari Densus, 620 anak yang sudah terpapar ataupun ada kekerasan anak, yang hampir 38.810 ataupun 17,43% anak usia 13-17 tahun di Jakarta tercatat mengalami kekerasan dalam satu terakhir ini. 38.810, kita ketahui total korban kekerasan nasional anak naik dari 9,2% dari 2024. Ya, dan dominasi terbesar usia 0 sampai 17 tahun. Ada data juga mengatakan bahwa 15.805 pengajar terdaftar sebagai korban kekerasan sepanjang 2025. Loh, data-data ini sebetulnya kan sangat mengkhawatirkan. Ada apa parenting kita? Di mana peran keluarga? Kok sampai kekerasan sekarang melonjak gitu ya? Ada apa dengan ekosistem pendidikan kita? Ada apa dengan parenting keluarga kita? Tentunya ini menjadi evaluasi dan PR besar kita bersama. Dengan adanya angka-angka ini, tentunya kita harus introspeksi diri. Apakah cara atau keluarga kita belum berperan secara masif? Keluarga kita belum berperan secara aktif? Keluarga belum berperan secara holistik, integratif? Yang tentunya ini menjadi PR bersama untuk keluarga-keluarga kita semua yang ada.
0: Baik,
1: di Indonesia tentunya ya, karena angka-angka tadi naik gitu, berarti kan yang kita harus
0: evaluasi harus bersama begitu ya,
1: untuk parenting kita terhadap anak-anak kita.
0: Bu Yuminah, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini kembali ya Bu Yuminah ya, nanti kami akan tanyakan bagaimana peran sekolah, tapi setelah jeda dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona merah pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup melemah 0,47% ke level 6.636. Bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, seperti apa pantauan terkininya?
5: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan akhir sesi 2. Ini ditandai dengan penurunan indeks ke level 6.636 atau turun sebanyak 0,47% dibanding penutupan sehari sebelumnya. IHSG dibuka pada level 6.695 dan bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di level 6.704 dan sempat anjlok ke level terendahnya di 6.633 pada awal perdagangan. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 35,27 miliar saham, sementara nilai transaksi tercatat mencapai 14,7 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 2 juta kali transaksi. Sebanyak 256 saham naik, sementara 363 saham turun dan 172 saham lainnya tidak mengalami perubahan alias stagnan. Sejumlah sektor saham juga mengalami pelemahan dengan penurunan terdalam yakni pada sektor transportasi sebesar 1,09%. Turut mempengaruhi perdagangan menjelang akhir pekan ini, aksi profit taking jelang akhir pekan menjadi pemicu penekanan IHSG. Minimnya katalis domestik, ketidakpastian geopolitik, serta rilis inflasi AS pekan depan berpotensi membatasi pergerakan IHSG. Sementara ekspektasi The Fed untuk mempertahankan suku bunga di level tinggi saat ini masih menjadi perhatian. Di satu sisi, bursa Asia justru mencatat penguatan. Sementara itu, dari internal pergerakan IHSG yang variatif ditopang kepercayaan pasar yang meningkat seiring dengan transisi kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia. Tiga kebijakan baru yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan menjadi harapan baru bagi pasar. Sekian laporan akhir perdagangan bursa hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami masih akan melanjutkan terkait dialog Densus 88. Bu Yumina, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Bu Dinda, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Mbak Hana dengan tim Indonesia Menyapa Sore.
0: Silakan Bu Dinda di Bogor.
1: Ya, Ibu Yumina, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Linda.
1: Sempat dengar tadi anak adalah potret orang tuanya begitu ya, Ibu Yumina. Sepakat sekali Ibu Yumina. Kita yeah. Kita memang sebagai orang tua itu harus jadi teladan anak-anak kita begitu ya, Ibu Yumina dan Mbak Hana ya.
0: Yeah.
1: Jadi berangkat dari rumah ya segala sesuatunya itu ya Bu ya. Kalau anak yang sejak kecil itu dimanja dalam hal apapun begitu, nanti besarnya juga mereka tuh kurang tanggung jawab, mau seenaknya sendiri, suka-suka lah begitu, atau merasa dirinya tuh di atas teman-temannya gitu ya. Kalau yang terlalu dimanja tuh sepertinya itu cerminan seperti itu tuh banyak sekali Bu. Dan untuk saat ini ya memang karakter anak gitu memang harus dibentuk dari kecil. Untuk saat ini nih karakter sopan santun anak gitu pada orang yang lebih tua, apalagi sama orang tua itu memang agak kurang Bu. Jadi seperti menunduk kalau lewat atau salam ke orang tua dari mulai berangkat sampai pulang kembali ke rumah begitu itu tergantung dari masing-masing kita sih sebagai orang tua Bu. Kalau okay. Saya Bu yang waktu kecil mendidik anak tuh ya, kalau dia jatuh yang sekedar jatuh, bukan yang jatuh yang terlalu membahayakan begitu, nangis, saya bentak langsung diam. Jadi saya nggak suka dengar anak nangis berkepanjangan begitu, nggak suka Bu. Jadi harus saya bentak diam gitu. Yang penting jangan kasar kalau saya ya. Ya jangan kasar, tegas boleh tapi kasar jangan. Sepertinya itu yang saya pegang sampai sekarang. Tanggapan Bu Yumina, Mbak Hana, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Selamat sore. Baik Bu Yumina, apakah betul parenting yang seperti itu begitu diterapkan untuk mencegah penyebaran ekstremisme pada anak atau harus dengan cara yang lain ini Bu Yumina?
2: Ya baik, terima kasih Ibu di Bogor. Ya, sebenarnya tadi Ibu menjatuhkan anak dimanja ya. Anak adalah, Ibu setuju dengan statement saya, anak adalah potret orang tua. Ya, kalau saya tadi katakan, kalau Ibu tadi nonton anak dimanja ya, anak yang memang tidak pernah jatuh di rumah, dia tidak akan tahu cara bangun ketika jatuh di luar. Karena dunia di dalam rumah dengan luar itu beda. Ketika kita selalu membanjakan anak atau akan memberikan fasilitas yang sebetulnya tidak dibutuhkan anak karena hanya kita kasihan, tentunya itu bukan mendidik ya. Nanti dia, ya tadi saya bilang, anak yang tidak pernah jatuh di rumah tidak tahu cara bangun di dunia luar. Karena di luar sana tidak seperti sama dengan dunia dalam rumah yang ibu perlakukan anak itu dengan manja, dengan kasih sayang penuh, dengan fasilitas yang mungkin ketika dia butuh langsung dipenuhi. Tapi di luar sana belum tentu. Dia harus mengikuti alur-alur atau aturan-aturan yang ditetapkan sana. Tapi kalau untuk mendidik, kalau untuk sekarang ya Bu, kalau zaman sekarang ini, anak-anak sekarang itu beda dengan kondisi pendidikan orang-orang terdahulu ya. Kalau orang terdahulu mungkin ya Bu, kondisi alamnya beda, kondisi lingkungan beda, kondisi makanan beda, kondisi faktor sosial, psikologis, sosiologis itu beda dengan kondisi sekarang. Makanya saya bilang ada 4 pondasi lingkungan pendidikan. Ketika dulu 3 misal, keluarga, lingkungan sekolah, ya, lingkungan masyarakat 3. Tetapi sekarang 4. Sekolah, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang digital. Nah, pergeseran ini dari 3 sekarang menjadi 4. Ruang digital ini yang pengaruhnya sangat besar, tetapi kita kadang tidak menyadari ini sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Karena ruang digital itu, ketika tadi ibu mendidik di rumah dengan baik, ataupun ibu tadi memberikan aturan secara konsisten. Ibu dulu bilang, ketika anaknya melakukan ini, ibu bilang stop, mereka langsung menuruti atau menurut apa yang ibu katakan. Tetapi ketika sekarang, ibu di dalam rumah boleh mengajarkan kelembutan, ibu mengajarkan kedisiplinan, tetapi ketika dia berada di ruang digital yang itu bertubi-tubi, di luar kuasa kita yang tidak bisa mendeteksi ataupun tidak bisa mengawasinya selama 24 jam. Tentunya mungkin banyak hal-hal yang dia dapatkan dan dia tidak dapatkan di keluarga. Nah, ini dalam tanda kutip ketika anak itu memang bermasalah ataupun anak itu ada kondisi-kondisi tertentu ya. Karena kita katakan anak itu sehat, jika anak itu memenuhi empat faktor. Ada namanya spiritual, psikologis, emosional, dan sosial. Ketika dia empat aspek ini ada dalam diri anak, dikatakan sehat yang empat faktor itu. Ketika dia hanya sehat dalam kondisi sosial, emosional, psikologis, tapi spiritualnya tidak sehat, maka tidak dikatakan sehat. Ya, jadi empat faktor ini harus beriringan. Ibu oke mengajarkan secara spiritual bagus di rumah, konsisten dalam mendidik anaknya. Oke, sholat tepat waktu atau apapun itu. Ya, tapi secara emosional, misal dia dapat lingkungan sering dibully di sekolah, atau dia mendapatkan teman yang dalam komunitasnya dia tidak diterima, yang akhirnya emosionalnya tercerabut atau terganggu. Nah, ini pun akan tidak sehat. Ibu-ibu tidak bisa tidak mengetahui hal tersebut. Nah, maksud saya jadi ya tadi penting aspek atau faktor keempat ruang digital juga kita harus memahami. Dan anak kita harus pastikan sehat dalam pas aspek, tidak hanya emosional, sosial, psikologis, tetapi spiritual pun ada. Ibu tadi mengatakan zaman dulu kita anggap unggul terhadap orang tua, kalau jalan permisi, kalau sekarang misal tidak, itu kan berarti kondisi spiritual, faktor spiritual dari anak kita ada yang tercerabut. Karena akhirnya anak menganggap itu biasa saja. Ketika lewat dengan orang tua, tidak anggap itu biasa saja. Karena itu dia temukan juga di banyak lingkungannya, misal di sekolah, di komunitasnya, atau apapun itu. Nah, hal ini dianggap biasa, dan ini faktor sangat penting. Itu pun faktor anak dikatakan sehat kalau secara spiritual dia sehat, secara psikologis sehat, secara emosional sehat, secara sosial sehat. Anak yang pandai bergaul, yang bisa berinteraksi itu juga dikatakan sehat. Ada anak yang intinya tadi kalau anak-anak yang sudah terpapar ciri-cirinya dia tidak mau bergaul dengan siapapun, dia mengurung diri dengan asiknya bermedsos karena ada grup-grup tertentu yang memang membawa dia untuk dalam kelompoknya. Nah, itu juga kan harus harus diwaspadai. Secara sosial dia telah berubah dalam tataran perilaku dan dalam tataran pergaulan sosialnya.
0: Yeah.
2: Nah, maksud saya hal-hal ini harus kita waspadai bersama karena tadi faktor pendidikannya sudah nambah dengan ruang digital atau media,
0: Ya,
2: bukan
0: baik,
2: hanya
0: Bu
2: keluarga,
0: Yumina.
2: lingkungan masyarakat, sekolah, tapi ada ruang digital atau media sosial.
0: Baik, Bu
2: Gitu, Bu.
0: Yumina. Ya. Nanti juga kami akan lanjutkan kembali nih, Bu Yumina. Kami akan jeda
2: Halo.
0: dari ruang gatekeeper terlebih dahulu.
3: Kilas Berita.
4: Badan Legislasi DPR RI mendorong Bank Tanah diintegrasikan ke dalam Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN yang tengah dibahas. Integrasi dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan dan pendistribusian tanah. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Iman Sukri menyebut Bank Tanah tidak seharusnya berjalan terpisah, terutama apabila tujuan akhirnya berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Nah, Bu Yumina, tadi kalau sudah membahas parenting dari orang tua, bagaimana sekolah juga sebaiknya menangani kalau menemukan siswa yang mulai menunjukkan sikap intoleran terhadap kelompok lain ini, Bu?
2: Karena memang tadi ada empat pondasi dalam pendidikan, ya ada faktor keluarga, ada faktor sekolah. Tentunya sekolah juga sangat penting perannya ya. Sekolah itu bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi dia juga merupakan ekosistem dalam menangkal ekstremisme. Jadi bagaimana juga sekolah itu harus mampu menciptakan sekolah yang aman. Amannya bagaimana? Aman anak-anak dari bullying. Karena biasanya di sekolah itu pasti anak-anak berinteraksi sesama teman, sesama guru. Nah, di situ mungkin juga bisa saja terjadinya bully ataupun terjadinya kekerasan terhadap anak ataupun guru terhadap anak. Yang seringkali kita temui ya di beberapa sekolah ya, seperti ada yang pemboman ada anak-anak SMA di itu ternyata kan faktor bully yang dia terima. Nah, ini berarti kan ada ruang yang tidak aman untuk anak. Kesannya bully tersebut dianggap yang biasa saja, saling memberi label-label negatif. Mungkin itu biasa, dianggap biasa, tetapi buat orang yang emosionalnya luka atau anak-anak yang tadi lagi mencari identitas diri, dia pasti akan menjadi sesuatu luka dalam hati yang mungkin akan tersimpan di bawah alam sadarnya, dan itu akan memunculkan dendam. Nah, ini penting untuk diketahui atau penting ya diantisipasi oleh anak-anak sebaya, teman-temannya ataupun guru dalam proses pembelajaran. Nah, jadi lingkungan aman itu penting di sekolah. Ya, bebas dari bully tadi yang saya katakan itu.

0: timbul rasa fanatik yang berlebihan, itu juga kan akan menimbulkan hal-hal yang radikal, entah dalam pemikiran, perilaku, maupun tindakan. Nah, ini perlu jadi di lingkungan sekolah juga diciptakan rasa aman. Karena bullying tadi atau kekerasan tadi juga merupakan pintu masuknya apa pintu masuk kerentanan dalam tadi perbuatan ekstremisme atau radikalisme. Sekolah juga harus sehat tentunya. Bagaimana dikatakan sekolah yang sehat, lingkungan yang sehat itu? Jadi pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan, pendekatan kepada siswa itu pendekatan itu merupakan dukungan kesehatan mental kepada siswa, karena siswa itu kan berbagai macam ragam background ya, latar belakangnya ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mengalami di rumahnya apa broken home, ada yang mengalami keterlambatan slow learner dalam belajar, ada yang speech delay atau apapun itu ya, atau disabilitas atau lainnya. Pasti dengan keragaman seperti itu tentunya pendekatan-pendekatan humanis perlu dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengantisipasi hal-hal yang mendorong ke arah kekerasan. Sekolah juga harus memiliki apa resik istilahnya. Resik itu bagaimana lingkungan itu transparan, transparan, partisipatif, dan bebas dari eksploitasi ya. Bagaimana semua guru, teknik, pendidik berpartisipasi dalam hal-hal yang memang mendukung siswa-siswa dalam hal kegiatan-kegiatan yang positif, agar kalau apa istilahnya, kalau siswa itu kan masa-masa mereka itu apa istilahnya ya, mereka sedang lagi produktif-produktifnya. Jadi energi positifnya itu banyak sekali gitu. Sayang kalau tidak disalurkan ke hal-hal yang positif, itu akan mubazir. Maka penting partisipasi anak-anak itu untuk disalurkan ke arah-arah yang positif. Mereka itu tidak punya rasa takut. Makanya banyak ketika anak-anak remaja SMA-nya biasanya tahunan, mereka nggak takut. Justru mereka bangga karena mereka apa? Ingin menunjukkan identitas dirinya. Ini loh, gue nih yang berani misal. Itu mereka tidak akan takut. Sekolah juga harusnya menerapkan keindahan atau indah. Bagaimana sesuai suasana kekeluargaan itu terbentuk ya, apa tempat anak dapat belajar dengan maksimal. Jadi sekolah itu bisa menjadi ruang aman, nyaman bagi siswa, bukan sebaliknya, justru menjadi ruang yang tidak aman bagi siswa, karena tadi terjadinya kekerasan, bullying, terjadinya apa istilah kekerasan seksual, terjadinya intimidasi atau apapun itu. Jadi tidak adanya suasana kekeluargaan yang tentunya tidak membuat sehatnya tadi saya bilang mental, emosional, sosial anak. Jadi hal ini penting ya, karena sekolah itu ya itu tadi saya bilang bukan hanya tempat belajar, tapi melainkan ekosistem secara keseluruhan sebagai penangkal indoktrinasi ekstrim bagi siswa-siswa. Mungkin itu.
1: Baik. Bu Yumina, ini terima kasih telah memberikan tips, selalu juga triknya ya Bu Yumina ya, untuk seperti apa peran keluarga dan sekolah ini dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Semoga juga ini peran dari orang tua lalu juga sekolah segera mempraktikkan begitu ya, terkait juga tips dan juga trik tadi yang telah diberikan oleh Bu Yumina. Terima kasih nih Bu Yumina telah bergabung dalam dialog Densus 88. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Mbak Hana, terima kasih para pendengar semua, dan saya cukup diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hajah Yuminah Rahmatullah, berbicara terkait peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak dalam Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88.
2: Demikian telah kita ikuti Dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menekankan penyusunan legislasi di era akal imitasi AI harus berbasis data dan bukti yang akurat, bukan sekedar asumsi atau pendapat tanpa dasar. Ibas mengatakan pemanfaatan AI dalam proses legislasi perlu didukung tata kelola data yang akurat, terintegrasi, aman, dan memiliki standar yang sama, agar teknologi tersebut dapat menghasilkan analisis yang mendukung pengambilan kebijakan. Menurutnya, satu data Indonesia tidak berarti seluruh data harus dikumpulkan di satu tempat, melainkan memastikan data antar sistem dapat terhubung dan digunakan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan keamanan.

0: Berita dalam negeri lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin di Jakarta International Convention Center, JICC, bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, seperti apa informasinya?
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Jakarta International Convention Center. Menurutnya, inisiatif Kadin memiliki arti strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita, dan kreativitas yang sangat luar biasa. Namun demikian, potensi tersebut harus dapat diorkestrasi bersama sehingga tidak hanya menjadi identitas kebanggaan bangsa, tetapi menjadi kekuatan ekonomi dan soft power Indonesia di tingkat global. Berikut pernyataan dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya.
2: Jadi ini memiliki arti strategis karena Indonesia memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita dan kreativitas yang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Menteri Kebudayaan. Dan tantangannya saat ini adalah bagaimana seluruh kekuatan tersebut dapat kita orkestrasi bersama sehingga tidak hanya menjadi identitas dan kebanggaan bangsa, tetapi menjadi kekuatan ekonomi dan soft power Indonesia di tingkat global.
1: Dan ia juga menjelaskan industri kebudayaan dan ekonomi kreatif saat ini merupakan the new mining atau sumber daya baru yang menggantikan sumber daya lama seperti nikel, batu bara, dan juga emas. Hanya saja untuk mengelola potensi tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dan pihaknya juga mengapresiasi Kadin yang telah melahirkan Nusantara Rising. Sekedar diketahui, Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif untuk memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global. Inisiatif ini digagas oleh Kadin bersama berbagai pihak lainnya. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam pembunuhan dua warga sipil Palestina di tepi barat yang diduduki. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut pembunuhan tersebut mengejutkan. PBB mengatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel yang menyasar warga sipil Palestina, properti serta kehidupan mereka. Dujarric mengatakan pihak berwenang Israel harus mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Menurutnya langkah tersebut penting untuk mencegah kekerasan serupa kembali terjadi. Berita olahraga, unggulan pertama Alexander Zverev kembali harus melewati pertandingan 5 set untuk melaju ke babak ketiga US Open 2026. Saat menghadapi petenis Prancis Quentin Halley yang berakhir dengan skor 6-4, 4-6, 7-6-3, 6-7-3, 6-3 di New York, Amerika Serikat. Zverev membutuhkan waktu 4 jam 33 menit untuk menundukkan Halley dalam pertandingan yang berakhir pada pukul 2 lebih 15 menit waktu setempat. Kemenangan 5 set kedua secara beruntun setelah berjuang keras selama 4 jam 53 menit untuk mengalahkan Lorenzo Sonego pada babak pertama. Petenis berusia 29 tahun itu mengakui penampilannya tidak berada pada level terbaik. Namun ia menilai kemenangan menjadi hal terpenting dalam pertandingan tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu fakta tersebut terkait dugaan permintaan uang dari 24 anggota panja Komisi 8 DPR saat kunjungan kerja. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan akhir sesi 2 perdagangan Jumat 4 September, ditandai dengan penurunan indeks ke level 6.636,47 atau turun 0,47% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Timnas Voli Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pelatnas diperpanjang hingga September setelah Indonesia mendapat kesempatan tampil pada ajang multi-event tersebut. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
0: Warta Nusantara.
1: Kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla meningkat. KPH Pogugul Kabupaten Buol kekurangan personil polisi kehutanan. Bersama reporter Susanti. Susanti, seperti apa update terkininya di sana?
2: Baik, pendengar, Kesatuan Pengelola Hutan KPH Pogugul Kabupaten Buol Sulawesi Tengah menghadapi keterbatasan personil dalam mengawasi kawasan hutan seluas sekitar 211.000 hektar. Saat ini KPH Pogogul hanya memiliki 8 personil polisi kehutanan. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai sedikitnya 48 personil. Kepala KPH Pogogul Kabupaten Buol Abrar mengatakan, keterbatasan personil menjadi salah satu kendala dalam pengawasan hutan, terlebih saat ini ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat pada puncak musim kemarau. Saat ini di Kabupaten Buol tercatat ada 15 titik karhutla. Dari jumlah tersebut, 4 titik belum tertangani karena berada di kawasan hutan. Penanganan kebakaran di kawasan hutan juga menghadapi kendala akses dan mobilitas menuju lokasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan penanganan karhutla belum dapat dilakukan secara maksimal. Dan berikut petikan wawancara kami bersama dengan Kepala KPH Pogogul Kabupaten Buol.
3: Untuk khusus di Kabupaten Buol itu yang kita deteksi, ini kejadian karhutla di sana itu ada 15 sampai 17 titik. Ada 3 atau 4 titik sekarang ini yang belum bisa tertangani maksimal. Karena ada di puncak gunung, mobilitasnya sangat sulit. Khususnya kami hanya kurang lebih 8 orang polu ditambah anggota lain yang pingkalnya itu 15 orang. Dengan luas kawasan hutan 211.000 hektar itu sebenarnya tidak maksimal untuk penanganan karhutla ini. Kalau dan itu semua terjadi saat ini sangat rawan.
2: Dan pendengar, Abrar juga mengatakan untuk saat ini guna membantu mengatasi keterbatasan personil, KPH Pogogul membentuk 4 kelompok masyarakat peduli api atau MPA di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kebakaran. Dan kelompok MPA ini dilibatkan untuk membantu pengawasan, juga mempercepat deteksi apabila ditemukan titik api. KPH Pogogul juga telah berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait dalam memperkuat pengawasan dan penanganan karhutla. Dan Abral juga menegaskan penambahan personil polisi kehutanan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk saat ini dalam mendukung pengawasan kebakaran di kawasan hutan yang mencapai sekitar 211.000 hektar. Dan kawasan yang cukup luas ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah personil yang tersedia yang saat ini hanya 8 personil polisi kehutanan. Demikian dari Kota Palu, Susanti Akatabah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
1: Catatan Peristiwa.
2: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
1: Warta Nusantara.

0: PMI Kalbar hari ini menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih gratis kepada warga terdampak kemarau. Bersama reporter Syahrul Sani.
1: Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus ini, PMI Kalbar mencatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisa mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. PMI Kalbar juga pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.
2: Untuk minggu ini, beberapa semingguan ini, permintaan itu sangat meningkat, tapi mohon maaf PMI belum bisa menampung semuanya. Doakan saja cepat selesai antriannya dan semoga cepat hujan. Itu doa kita saat ini. Biar apa? Biar masyarakat bisa mendapatkan air bersihnya kembali.
1: Salah satu warga Purwosari 4 Pontianak Selatan, Ari, merasa terbantu dengan adanya layanan air tawar baik yang disiapkan oleh pemerintah kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa maupun dari PMI Kalbar. Ari mengaku sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di titik layanan booster.
3: Bang, karena di PDAM, di setiap-tiap pengisian air galon tuh penuh terus, ngantri terus, sangat terbantu sekali. Untuk nyuci-nyuci sayur, kadang untuk minum, Bang.
1: Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan armada. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Perpustakaan Nunukan atasi keterbatasan anggaran dengan tetap mengadakan serangkaian kompetisi edukatif melalui lomba bertutur lewat sistem online. Bersama reporter Muslimin. Muslimin.
4: Ya, pendengar dapat kami laporkan dari Nunukan, semangat literasi melalui serangkaian kompetisi edukatif yang dijadwalkan berlangsung sepanjang September di 2026 ini yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan. Melalui program berkesinambungan untuk memelihara budaya membaca, berbicara, dan belajar di kalangan anak-anak sekolah, khususnya menjangkau di wilayah perbatasan. Agenda terdekat yang akan segera bergulir adalah lomba bertutur pada 9 September 2026, yakni ajang bercerita tradisional yang diproyeksikan menggali potensi seni pertunjukan lisan sekaligus melestarikan budaya lokal melalui cerita rakyat yang dibawakan para pelajar. Kepala Bidang Perpustakaan dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan Nunukan Rusnaini mengatakan, melalui musyawarah bersama, panitia telah memutuskan solusi inovatif agar kegiatan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Sistem pelaksanaan melalui online diterapkan dengan memadukan metode tatap muka langsung serta daring menggunakan aplikasi Zoom bagi peserta dari luar kecamatan yang terkendala jarak dan biaya transportasi.
5: Minggu nanti ada lomba lagi, lomba bertutur. Lomba bertutur mungkin kita sistemnya ada yang Zoom, ada yang langsung. Kami mengibiaya juga memang reflektif, kami tidak mendatangkan peserta dari luar, tapi mereka di sekolah masing-masing. Sistemnya Zoom masing-masing.
4: Selain lomba bertutur, Dinas Perpustakaan Nunukan juga telah menyiapkan dua agenda besar lainnya yang akan diselenggarakan secara maraton. Rangkaian kompetisi lanjutan tersebut meliputi lomba duta baca serta lomba perpustakaan tingkat sekolah dasar untuk menjaring bibit-bibit unggul penggerak literasi di satuan pendidikan. Dan seluruh rangkaian kompetisi literasi tersebut nantinya akan ditutup dengan momen perayaan yang berkesan bagi para pemenang, di mana panitia menjadwalkan penyerahan piala dan hadiah utama berlangsung bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Nunukan pada Oktober mendatang. Mimin Muslimin melaporkan kembali ke Pro 3 RRI.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat mengatasi kerusakan jalan akibat banjir. Bersama reporter Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025 yang lalu. Wakil Bupati Aceh Utara Terbidi Panya mengatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa tersebut tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, pemerintah daerah sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan.
2: Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Reseh Tengah dengan Reseh Tuneng, berbentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Reseh ini.
1: Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara Jafar memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksana Jalan Nasional BBP2JN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Jafar juga menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergerus arus.
3: Selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak PWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan.
1: Selain penanganan di kawasan Sawang, lanjut Jafar, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN. Kemudian, penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen ditangani oleh Dinas Perairan Aceh dan BP2JN. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan untuk warga terdampak gempa. Bersama reporter Nicolaus Makumeli.
4: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
5: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
6: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, teristimewa masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staff dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
4: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Bersama reporter Farin Regi.
7: Pemerintah Kabupaten Lamongan mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Bupati Lamongan, Yudhara Raffendi, mengatakan persiapan menghadapi musim kemarau dilakukan dengan memperbaiki sistem dan jaringan irigasi yang sudah ada. Pemkab juga terus mendorong penambahan waduk dan embung di desa-desa sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air. Sementara itu, sebanyak 110 unit pompa telah disiapkan untuk dibagikan kepada wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang masih dalam proses produksi dan belum memasuki masa panen.
8: Kami juga sudah menyediakan pompa-pompa yang akan dibagikan, bahkan Syawal ini sudah datang ya, bantuan pompa. Iya, ada 110 pompa ya yang akan diberikan. Selain untuk kan masih ada beberapa luasan yang belum panen ya, belum panen, sehingga nanti ini kita fokus untuk menyelamatkan area-area yang belum panen ini untuk bisa selamat sampai bisa panen.
7: Kepala Dinas SDA PK Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, mengatakan pengelolaan sumber daya air menjadi bagian strategis dalam mendukung target pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan.
9: Dalam ketahanan pangan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya air yang efektif dalam mendukung efektivitas pertanian dan perikanan melalui layanan irigasi terus dijaga dan dioptimalkan.
7: Pemkab Lamongan memastikan koordinasi bersama Dinas SDA PK dan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi air dapat berjalan optimal selama musim kemarau, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Brigadir Yasinta yang akan melaporkan seperti apa pantauan lalu lintas terkini di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Simpang Permaikoja Jakarta Utara, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Simpang PDAM Malang Jawa Timur. Brigadir Yasinta, silakan.
12: Baik, terima kasih Ana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Dan sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi, maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Saat kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana, baik dari arah Kebon Bawang yang akan menuju Yosudarso atau Tanjung Priok terpantau kondusif lancar. Begitupun dari Yosudarso yang akan menuju Tanjung Priok juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga dalam situasi kondusif lancar, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi sepanjang 200 meter ke belakang menjelang traffic light. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju Kota Malang, begitupun arah sebaliknya. Pelambatan kecepatan di kawasan ini terjadi selain karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran, juga terdapat antrian menjelang traffic light sepanjang lebih dari 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun selepasnya kendaraan masih dalam melaju dengan kecepatan normal berkisar 20 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Tanjung Priok atau Kelapa Gading yang akan menuju Cawang, maupun di ruas jalur arteri dari Cililitan yang akan menuju Kalimalang atau Jatinegara, begitupun arah sebaliknya. Dan saat ini, selain karena antrian traffic light, perlambatan kecepatan juga terjadi karena sedang adanya pengerjaan proyek, tepatnya di jalan dari Panjaitan hingga Simpang Cawang, yaitu penataan trotoar baru sepanjang 1,5 km, serta pembangunan saluran air atau drainase yang menyebabkan penyempitan ruas jalan dan berimbas terjadi perlambatan kecepatan di kawasan ini. Untuk itu kami harap bagi para pengendara dapat tetap bersabar dalam antrian dan saling bertoleransi sesama pengendara. Pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat dihubungi selama 24 jam secara gratis. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Untuk itu, jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke Hana di studio, silakan.
0: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta telah menyampaikan bagaimana situasi informasi lalu lintas terkini.

0: 20 kali karhutla hanguskan 600 hektar lahan dan hutan di Bondowoso. Bersama reporter Muhammad Samsudi. Samsudi.
1: Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar ini diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik Perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan bahwa kejadian karhutla paling terjadi di Kecamatan Ijen dan Kecamatan Wuringin. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas di kawasan hutan dan lainnya.
0: Samsudi, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Ya, pendengar, ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang tengah dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan oleh sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Puncak pengaruhnya diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026 sebelum berangsur menurun hingga awal tahun. Menghadapi eskalasi kejadian tersebut, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam pencegahan, edukasi, penanganan hingga mobilisasi sumber daya alam. Dan menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lainnya yang berpotensi mengalami kebakaran. BPBD Bondowoso juga mendapat tambahan anggaran operasional penanganan karhutla dalam perubahan anggaran keuangan PAK APBD 2026. Meski tidak merinci nominal tambahan anggaran tersebut, kebijakan itu disebut sebagai bentuk komitmen Pemda dalam memperkuat penanganan dan pencegahan karhutla. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang darurat kekeringan hingga akhir Oktober nanti imbas tingginya permintaan air bersih oleh warga. Bersama reporter Yofri Haryadi.
2: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
3: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir seperti ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
2: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
4: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
2: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Instruksi tersebut bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama karhutla berlangsung. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Musim kemarau panjang picu krisis air bersih. Warga Dusun Korbau, Desa Leosam, Kabupaten Belu memesan tangki air dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Bersama reporter Ferdi Asi.
7: Kosong air ini yang bikin kami angkat tangan di air.
8: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Kerbau Nasus Bere ditemui RRI mengeluhkan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
7: Kosong air ini yang bikin kami angkat tangan di air. Itu timba di bawah di sana. Jauhnya sekitar 500 meter. Itu saja air. Pasang lama kurus satu minggu lebih. Baru dia pun teman antar datang. Kami antarei untuk mau antar ini air ini. Di sini nih auto mau datang itu orang paling takut kan pun jalan. Sekarang itu 200 naik lompat 250.
8: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
7: Pesan lama,
9: Pak. Pesan lama, Pak.
7: Itu Pak Guru ini. Ya, kami beli ya paling satu, dua bulan satu kali. Karena kami pakai untuk makan sahur. Kalau mandi kami cari air.
8: Kesulitan warga Dusun Korbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari Dusun Wehor, Desa Kebunabilu menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atembua Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau berdampak

0: Kulon Progo. Meski demikian dapat dipastikan kondisi tersebut tidak berdampak pada pasokan air untuk masyarakat. Kepala Unit Pengelola Waduk Sermo, Yosep Bahari menjelaskan, tinggi muka air di Waduk Sermo pada saat ini berada pada elevasi 132,2 meter di atas permukaan air laut dengan cadangan air sekitar 15 juta meter kubik. Penghematan telah dilakukan sejak awal Mei untuk menjaga pasokan air. Langkah ini penting mengingat debit air masuk ke Sermo sudah menyusut pada saat ini.
1: Untuk isu kekeringan pada tahun ini, Waduk Sermo sudah mengantisipasinya mulai akhir musim penghujan kemarin pada bulan awal Mei, yaitu dengan cara optimalisasi penghematan air waduk.
0: Warga Sermo Rubio mengatakan, surutnya Waduk Sermo juga membawa dampak positif. Banyak masyarakat yang datang untuk berwisata karena mobil bahkan motor bisa masuk hingga ke bekas makam.
2: Kalau musim kemarau kan dalam, terus itu juga tempat untuk camping juga, mobil pun bisa sana. Ini kan ada tiga tempat, yang satu ini, satu yang satu lagi yang ujung sana itu.
0: Rubio menambahkan, kunjungan biasanya banyak pada saat akhir pekan. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan menghadirkan informasi dari dalam negeri, lalu juga berita mancanegara dan juga dunia olahraga.

Kita ke informasi dari dalam negeri. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising Indonesia's Collective Soft Power Movement. Inisiatif diluncurkan Kamar Dagang dan Industri Kadin di Jakarta International Convention Center Jumat 4 September. Teuku Rifki menilai Nusantara Rising memiliki arti strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita, dan kreativitas yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun, seluruh potensi tersebut perlu diorkestrasi melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan. Yaitu dengan demikian, kekayaan budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekuatan ekonomi global. Teuku Rifki juga menilai industri kebudayaan dan ekonomi kreatif kini menjadi sumber daya baru Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi kekuatan baru setelah Indonesia selama ini mengandalkan sumber daya seperti nikel, batu bara, dan emas. Kita ke informasi dari mancanegara, Koordinator Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Ramiz Alakbarov pada 3 September mengatakan, badan dunia tersebut bersama para mitranya terus menyalurkan bantuan ke jalur Gaza setiap hari. Meskipun masih menghadapi pembatasan, situasi keamanan yang tidak menentu dan kekurangan pendanaan. Ramiz menekankan persiapan menghadapi musim hujan dan musim dingin tetap menjadi prioritas utama. Untuk itu, dukungan tambahan dari para donor sangat dibutuhkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sejak Oktober 2023, PBB dan para mitranya telah mendukung evakuasi medis lebih dari 13.000 pasien dari Gaza, termasuk 6.000 lebih anak-anak. Kita ke berita olahraga, Red Bull KTM Tech 3 telah mengumumkan pembalap Paul Espargaro bakal menggantikan Maverick Viñales di GP San Marino yang berlangsung di sirkuit Misano pada 11 hingga 13 September mendatang. Viñales saat ini masih dalam proses pemulihan cedera dan diharapkan dapat kembali ke lintasan pada GP Austria yang berlangsung di Spielberg. Dengan ditunjuknya Espargaro, pembalap asal Spanyol di GP San Marino, maka ini akan menjadi penampilan ketiga dari Espargaro bersama dengan tim pabrikan KTM tersebut. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Malam hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan program Early Warning System dengan topik menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Menghadirkan narasumber secara virtual, Kalaksa BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun. Lalu ada Wakil Kepala Markas Pusat PMI Puji Astuti. Dan juga Guru Besar IPB, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, AB2TI Dwi Andreas Santosa. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
2: Berita
3: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata, siapkah kita menghadapinya? EWS Early Warning System, siaga dini selamatkan negeri.
4: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Gea Debora di ruang dengar Anda untuk program EWS Early Warning System. Pada malam hari ini pendengar, kami membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Baik pendengar Pro 3, kekeringan bukan hanya sekedar persoalan berkurangnya air. Ketika hujan tak kunjung turun dan sumber air semakin terbatas, dampaknya bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, kemudian juga kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di tengah perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi, kekeringan menjadi salah satu resiko yang perlu diantisipasi. Karena masyarakat tidak hanya dituntut untuk mampu bertahan ketika kekeringan tersebut terjadi, tetapi juga perlu untuk membangun kesiapsiagaan dan strategi adaptasi sejak dini pendengar. Lantas seberapa besar dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat dan bagaimana pemerintah kemudian lembaga kemanusiaan merespon kondisi ini, dan yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana sektor pertanian dapat beradaptasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan. Dan pada kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang terhubung, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Selamat malam Ibu Puji.
5: Selamat malam Kak Dwi.
4: Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Dwi Andreas Santosa. Beliau adalah Guru Besar IPB sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau disingkat AB2TI. Selamat malam Bapak Dwi.
6: Selamat malam, Mbak Kia. Selamat malam juga, Bu Puji.
4: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Puji Astuti selaku Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Baik, Ibu Puji, kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan, sebenarnya seberapa besar Ibu kekeringan dapat mempengaruhi kehidupan dan juga kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga masyarakat miskin?
5: Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan di pengantar ya, kekeringan ini bukan hanya soal persoalan air yang berkurang gitu ya, tapi ketika air berkurang akan berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas, di mana ketika sumber air berkurang maka masyarakat harus mencari sumber air gitu kan, menempuh cara tertentu, kemudian sanitasi juga menjadi masalah karena kurangnya air, kemudian pada akhirnya kesehatan dan aktivitas sehari-hari itu akan terdampak. Bayangkan kita mungkin kalau kita nggak makan sehari nggak begitu lapar gitu ya, tapi kalau kita nggak minum gitu sehari kayaknya juga secara kesehatan juga berbeda rasanya dengan kalau kita nggak makan. Orang diet aja dietnya makanan tapi minum tetap masuk gitu ya. Nah ini dampak ini biasanya akan lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan. Kelompok rentan itu antara lain misalkan anak-anak. Anak-anak akan lebih mudah mengalami gangguan mungkin diare gitu ya, karena kebutuhan air bersihnya mereka berkurang, harusnya mau makan cuci tangan, mereka mungkin nggak ada air, jadi kebersihannya kurang, sehingga mereka rentan, apalagi bayi, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, lansia juga, karena lansia kan juga harus terjaga, mereka jangan dehidrasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah air ini nggak cuma sekedar sekedar air yang berkurang, tapi dampaknya besar, termasuk juga ke tadi ya sisi ekonomi. Kalau yang dari sisi ekonomi sudah kesulitan, mereka harus lagi mencari air, mungkin membeli air dan sebagainya. Seperti itu Mbak dari saya.
4: Ibu Puji, kalau tadi dari pemaparan Ibu, potensi apa saja yang memungkinkan bisa muncul terkait penyakit ketika masyarakat, terutama yang kelompok rentan Ibu, mengalami krisis air bersih?
5: Iya, tadi saya sampaikan, misalkan di tingkat anak-anak, kebersihan mereka berkurang, otomatis mereka bisa jadi pas makan nggak cuci tangan. Kemudian sumber airnya, karena air susah gitu ya, sumber airnya asal-asalan, mungkin juga membuat mereka secara pencernaan nggak bagus. Itu diare akut bisa ke anak-anak. Kemudian bayi, misalkan mereka harus membuat susu bayi, kan butuh air juga gitu ya. Ibu hamil juga otomatis secara secara gizi juga jadi kurang, karena mungkin nanti Prof lebih banyak mengulas ya, bahwa di mana ketika air berkurang juga secara pertanian kan juga terdampak gitu ya, sehingga sumber-sumber makanan juga terpengaruh. Lansia apalagi ketika mereka dehidrasi dan sebagainya ya, sangat berbahaya, bisa jadi sampai kolap kehausan gitu ya, gitu seperti.
4: Ke Bapak Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dampak kekeringan terhadap pertanian dan kaitannya tentu dengan ketahanan pangan. Baik, Bapak Dwi, seberapa besar sebenarnya Bapak untuk ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia?
6: Iya, kita balik dulu ke El Nino ya, yang terjadi saat ini. Ini saya membaca laporan terakhir dari NOAA ya. NOAA itu National Oceanic, lembaga Amerika Serikat ya, yang meneliti terkait dengan iklim dan juga meneliti terkait dengan suhu di ocean. Dan jadi mulai tanggal 26 Agustus 2026, indeks Oceanic Nino Index itu sudah melebihi 2 derajat Celcius. Dan per 26 Agustus sudah 2,6 derajat Celcius, plus 2,6 derajat Celcius. Apa makna plus 2,6 derajat Celcius? Berarti saat ini El Nino kita atau plus 2 tadi sudah memasuki fase sangat kuat. Atau beberapa lembaga bilang itu super El Nino. Lalu pernah dulu diisukan itu merupakan El Nino Godzilla, apapun namanya lah. Yang jelas saat ini sudah melebihi 2 derajat Celcius kenaikan suhu di Samudra Pasifik. Dan ini sudah barang tentu amat sangat berpengaruh terhadap kekeringan di belahan bumi yang lain. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia, lalu sebagian Australia, lalu juga sebagian India itu akan menghadapi fenomena ini. Dan tidak hanya Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara juga akan mengalami. Nah, apa makna atau dampak dari El Nino sudah mencapai fase very strong, sangat kuat. Ini dampaknya sudah barang tentu terjadi penurunan uap air di udara yang cukup drastis. Karena apa? Kalau berdasarkan teori ya, itu setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu pemanasan atmosfer itu akan membawa kira-kira 7% uap air. Jadi itu, sehingga kekeringan ini akan semakin menguat di bulan, pada di minggu-minggu mendatang atau bulan-bulan mendatang. Jadi itu Mbak, sudah barang tentu ini amat sangat berdampak ke sistem pertanian kita kan. Perkiraan saya produksi pertanian kita, produksi padi terutama, karena kita amat sangat tergantung di padi, produksi padi akan menurun kira-kira 3-5%. Walaupun kalau saya lihat data barusan saja, data dari BPS ya per September 2026, itu penurunan produksi, perkiraan BPS dari Januari sampai Oktober itu hanya 0,08%. sampai Oktober. Jadi itu ya sudah barang tentu data dari Mei sampai Oktober ini baru data prognosis ya, karena belum data real di lapang seperti apa. Saya sudah barang tentu meragukan prediksi ini. Karena apa? Karena kami melihat kenyataan di lapang. Kami, jaringan tani kami itu saat ini ada di 123 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami tahu persis bagaimana kondisi di lapang yang sesungguhnya. Di Sukoharjo barusan saja beberapa hari yang lalu teman di Sukoharjo melaporkan dia tanam dan sekarang ini puso, mengalami puso 4 hektar. Yang 4 hektar yang dia tanam semua kering, tidak bisa panen. Jaringan tani di Indramayu, di jalur Pantura juga melaporkan hal yang sama. Jaringan tani kami di Lamongan, di Jawa Timur juga melaporkan hal yang sama. Jadi ini, persoalan ini akan menjadi persoalan sangat serius bagi kita. Jadi untuk itu harapan saya, lembaga-lembaga pemerintah bisa mengemukakan data yang sesungguhnya seperti apa dampak El Nino ini terhadap produksi pangan kita saat ini. Itu enggak?
4: Oke, Bapak Dwi, dengan kondisi yang tadi sudah Bapak paparkan, ini bagaimana petani untuk bisa menyesuaikan pola tanam dengan kondisi El Nino yang sangat mengancam pertanian tersebut, Pak?
6: Ya, sebenarnya aspek mitigasi, aspek adaptasi, ya, karena kan kita tidak bisa mengubah iklim ya. Dalam arti bagaimana petani menyesuaikan dengan iklim yang sekarang ada. Untuk itu beberapa saat lalu, ya saya masih ingatlah, 2-3 bulan yang lalu kan pemerintah selalu menggenjot, tanam saja, enggak perlu khawatir terhadap kekurangan air. Pemerintah toh nanti bantu pompa dan lain sebagainya. Kan itu kan ya. Tapi kenyataan yang ada, ketika petani, sebagian petani menanam di MT2 saat ini harus menghadapi iklim kekeringan yang begitu luar biasa saat ini kan. Yang tadi saya ceritakan di Sukoharjo, dia sudah menggunakan pompa, tapi nggak keluar airnya kan. Jadi seperti itu. Dan itu biaya yang mereka keluarkan sudah cukup besar. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah, untuk jaringan tani kami sudah kami sampaikan di awal-awal ketika El Nino ini sudah mulai sudah mulai info mengenai El Nino itu sudah semakin masif. Jaringan tani kami sampaikan hati-hati untuk tanam pada MT kedua kan, lebih baik jangan menanam padi tapi tanam tanaman palawija yang lainnya kan, bisa jagung atau bisa kedelai kalau memang mereka berniat kedelai, walaupun petani biasanya tanamnya kacang hijau. Jadi seperti itu, yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Jadi itu, karena tahun 2025 kan petani cenderung menanam terus-menerus ya, karena kita tahu tahun 2025 fenomena iklimnya adalah La Nina, iklim penghujan terus-menerus, sehingga petani terdorong untuk menanam padi terus-menerus. Dan berkebalikan dengan musim saat ini. Jadi itu, jadi sebenarnya petani lebih baik beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini ada. Karena apapun alam nggak bisa dilawan, Mbak. Jadi itu.
4: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Dwi. Saya kembali ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau untuk respon dari PMI sendiri melihat masyarakat mengalami kekurangan air akibat kekeringan seperti apa? Apakah ada program-program dari PMI pusat yang kemudian disampaikan ke daerah terkait penanganan kekeringan?
5: Ya, sebenarnya lebih tepatnya kalau respon kan pada saat terjadi ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya sejalan gitu ya dengan Prof bahwa harusnya masyarakat itu sudah mulai kita bangun adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi sebelum saya menyampaikan respon PMI, PMI juga punya program-program terkait dengan climate change adaptation, di mana kita mencoba membangun ketahanan masyarakat dengan melakukan program-program penyadaran masyarakat bahwa bagaimana melestarikan lingkungan, termasuk tadi seperti yang disampaikan Prof, kita ada program relawan kita di desa namanya SIBAT ya, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Mereka kasih edukasi juga bagaimana di tingkat rumah tangga juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa membantu peningkatan gizi keluarga. Kemudian bagaimana perilaku mereka dalam mengolah air. air, misalkan pastikan sumber airnya bersih, kemudian menyimpan air pada tempat yang tertutup. Sesederhana itu kita sebenarnya, tapi masyarakat kita perlu diingatkan gitu ya, jadi saling mengingatkan karena posisi PMI itu kan kita auxiliary function to government ya, membantu pemerintah untuk bagaimana sebenarnya kuncinya kita bareng-bareng gitu ya, bersama dengan tiap sektor untuk membangun ketahanan masyarakat. Juga kita ada program untuk bagaimana mengatasi tadi yang disampaikan Prof, panas kita itu sebenarnya sadar nggak sadar udah cukup tinggi gitu ya. Tapi kadang masyarakat belum menyadari bahwa seseorang misalkan pingsan pada saat di luar itu karena extreme heat atau panas yang ekstrim. Jadi dikiranya pusing biasa dan sebagainya. Jadi edukasi mereka menggunakan jaket UV pada saat keluar, mungkin payung tidak hanya saat hujan, kemudian menggunakan warna baju yang tidak terlalu menyerap panas, itu juga hal-hal sederhana yang kita ingatkan. Namun terkait dengan kekeringan saat ini, kita mendapatkan data dari lapangan. Tadi ya, memang data kita perlukan, data dari lapangan saat ini kita sedang beroperasi lebih kurang di 16 provinsi yang kita hitung kekeringannya cukup tinggi. Faktanya laporan dari lapangan seperti itu di 123 kabupaten kota, 577 kecamatan, itu baru bagian kecil dari yang sebenarnya terdampak. Tapi memang yang prioritas satu adalah ke yang daerah-daerah yang sudah cukup ekstrim, di mana kita menggerakkan ada sekitar 120-130-an tangki air beroperasi, kemudian untuk daerah-daerah yang ada sumber airnya tapi kurang bagus, kita juga mengirim water treatment dengan petugas relawan untuk mengolah air. Dan juga tadi disampaikan oleh Prof, kita juga coba sumur bor, tapi faktanya juga begitu membuat sumur bor juga kedalaman sekarang tidak bisa seperti sebelumnya gitu ya. Kadang sudah bikin sumur sesuai standar tapi tetap nggak keluar air. Nah, jadi kita treatmentnya selain merespon juga memberikan edukasi ke masyarakat termasuk ke anak sekolahnya. Kendala salah satunya adalah ketika kita mengirim tangki air, memberikan tandon-tandon air kita di tempat-tempat ibadah, kita pasang di masjid biar masyarakat ngambil ke masjid airnya. Salah satu kendalanya ya sumber airnya yang nggak ada juga, tangkinya ada tapi mau ngambil airnya dari mana misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa yang kita lakukan.
4: Oke, okay, baik. Ibu, dari beberapa sebaran relawan PMI di seluruh Indonesia yang tadi Ibu sudah sampaikan, adakah mungkin debit air yang membutuhkan atau dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, lebih banyak daripada provinsi yang lain, Ibu?
5: Ya, kalau secara angka debit air yang dibutuhkan, kita nggak punya data persis gitu ya, karena ini kan ya rata-rata orang kan sebenarnya harusnya normalnya per orang minum itu 8 gelas sehari gitu ya sehatnya. Nah, kita belum sampai mengidentifikasi sensus sampai sejauh itu, tapi memang kita ada datanya berapa total air yang sudah kita distribusi. Misalkan saat ini kita ini baru beroperasi sekitar 109 hari ya, yang resmi kita beroperasi dengan mengerahkan seluruh tangki air yang kita punya. Itu di seluruh di Indonesia kita coba kondisikan di 16 provinsi ini, karena sebenarnya PMI saat ini selain kekeringan, kita masih operasi pemulihan di Sumatera, gempa Sumatera. Di sana juga membutuhkan air bersih. Kemudian ada kebakaran hutan, kita juga sedang beroperasi. Kemudian gempa NTT, Flores, kita juga sedang beroperasi. Namun dari data yang masuk ke posko kami di pusat ada posko yang dapat laporan dari daerah, kira-kira sekitar 29 juta liter air ya kita sudah distribusi, tapi itu pun kita banyak kendala yang tadi saya sampaikan. Tangkinya ada, relawannya ada, sumber airnya yang bisa jadi tidak kita temukan. Kita juga kerjasama dengan PDAM setempat gitu ya, untuk kita mendistribusi airnya dan seterusnya.
4: Oke, baik. Baik, untuk Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami masih akan menemani Anda untuk program EWS dan kami masih membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Tetaplah bersama kami.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
2: Pernah nggak udah siap hangout, tapi tiba-tiba hujan badai? Nah, biar nggak kejadian lagi, mulai sekarang biasain buka aplikasi cuaca sebelum berangkat. BMKG punya info real-time yang akurat banget. Anak muda harus melek teknologi. Bukan cuma buat scroll media sosial, tapi juga buat keselamatan diri. Karena tahu info cuaca itu bukan hal sepele. Dan bisa jadi, ini langkah kecil buat jadi generasi tanggap bencana. Yuk, cek cuaca dulu sebelum melangkah.
3: Jangan lengah. Perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
4: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan kami masih membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Saya masih bersama dua narasumber, ada Ibu Puji, beliau Wakil Kepala Markas Pusat PMI, dan juga ada Bapak Dwi selaku Guru Besar IPB dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Saya berbincang dengan Bapak Dwi atau Prof. Dwi ya pada malam hari ini. Bapak Dwi, kalau kita tahu tadi Bapak menyampaikan bahwa di momen El Nino seperti ini jangan menanam padi, kalau bisa diganti benih yang lain yang bisa tahan begitu terhadap kondisi kekeringan dan sebagainya. Tapi apakah mungkin begitu Prof. Dwi, kalau misalkan ada benih padi yang tahan dalam kondisi-kondisi seperti itu?
6: Ya, sudah barang tentu ketahanan padi terhadap kekeringan ini amat sangat terbatas ya. Sebagaimana kita ketahui, ini padi adalah tanaman yang perlu air dalam jumlah yang cukup besar. Tapi meskipun demikian, relatif salah satu varietas satu dengan varietas yang lain itu relatif berbeda ketahanan terhadap kekeringan. Kalau sebelumnya berdasarkan revolusi hijau ya, kan dikemas varietas-varietas yang pendek ya, yang pendek ketinggiannya paling sekitar 25 cm, 30 cm itu kan, perakarannya juga tidak begitu dalam untuk membus produksi. Tapi sekarang ini sudah mulai berubah paradigma varietas tersebut. Sekarang ini banyak dibikin varietas-varietas yang posturnya tinggi, bisa di atas 1 meter posturnya, sudah barang tentu postur tinggi dengan perakaran yang lebih dalam. Jadi ya, seperti itu. Dan varietas-varietas yang seperti itu lebih tahan terhadap kekeringan dan juga terhadap kebanjiran. Karena kami pernah pada saat itu di Aceh tahun 2017 memberi bantuan benih IF8 ke Aceh, di Provinsi Aceh, dan itu sangat diminati petani karena ketika panen di April itu tanahnya sudah retak-retak, itu produksinya masih sangat tinggi karena posturnya besar, kerakarannya dalam sehingga bisa mengambil air lebih bagus. Jadi mungkin perlu ke depan kita pertimbangkan dalam meng-create varietas-varietas baru, lebih baik varietas-varietas yang memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan iklim. Sebenarnya tidak hanya masalah kekeringan, banjir juga kan, sehingga untuk varietas-varietas yang pendek posturnya sudah barang tentu kalau banjir dia tenggelam. Kalau tenggelam selama 2-3 hari ya akhirnya mati tanamannya kan. Jadi itu. Jadi ke depan perlu. Dan varietas-varietas itu sebenarnya sudah ada di jaringan tani kami sendiri di AB2TI, itu ada beberapa varietas yang sangat menonjol karena posturnya besar dan ketahanan terhadap kekeringan relatif baik dibanding varietas-varietas yang pendek-pendek tingginya. Jadi itu misalnya varietas ada IF8 yang tadi saya ceritakan, yang kami sebar di Aceh dan sekarang ini ditanam banyak petani, ada varietas IF16, ada IF20, jadi itu memang kami membuat varietas-varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, bahkan program ke depan bagaimana varietas-varietas yang lebih tahan terhadap kadar garam tinggi, karena perubahan iklim akan terkait juga dengan intrusi air laut ke lahan pertanian. Jadi itu Mbak, jadi varietas-varietas sebenarnya ada, hanya dalam kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini ya tidak ada satu varietas pun yang tahan prinsipnya, karena apa? Karena kekeringannya sudah terlalu ekstrim. Jadi itu.
4: Ya, Bapak Dwi, tadi saya tertarik Bapak menceritakan bahwa petani di daerah tertentu mengalami fuso, begitu kan? Nah, setelah mengalami fuso ini, apa yang terjadi di balik layar yang tidak banyak masyarakat tahu, Pak? Kalau sudah fuso, maka petani akan mengambil langkah apa?
6: Ya, kalau sudah fuso ya rugi lah petani. Jangan mati, kan banyak petani yang memenuhi anjuran pemerintah ya, memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap tanam di MT2. Di beberapa tempat berhasil tanam di MT2 karena pengairannya masih mencukupi. Tapi di beberapa tempat lainnya, misalnya untuk tanah-tanah tak ada hujan, ya celaka. Menanam kemarin itu yang menekat menanam padi di MT2 kan. MT2 itu kan baru dimulai sekitar bulan April Mei itu ya Mbak ya. Mei lalu nanti panen di Agustus September kan, panen-panen saat ini. Jadi itu kalau tidak cukup airnya ya betul-betul celaka dan mereka pasti akan mengalami puso kan ya. Untuk itu sebenarnya pemerintah dalam kondisi seperti ini itu perlu turun tangan. Tadi Bu Puji, PMI sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana masyarakat yang kekurangan air yang jauh. Dan sekarang ini di petani banyak yang mengalami puso dan pemerintah harus turun tangan. Karena ketika puso, maka modalnya habis semua itu. Dia tidak panen, tidak ada yang bisa dia jual, dia sudah keluarkan modal cukup besar untuk tanam dan perawatan tanaman. Sehingga pemerintah perlu turun tangan dan membantu mereka. Dan usul saya, seluruh biaya yang mereka keluarkan diganti. Jadi usul saya, terutama untuk wilayah-wilayah yang pertanamannya mengalami puso. Dan itu banyak itu saat ini yang mengalami puso.
4: Iya.
6: Jadi itu Mbak, karena apa? Karena sementara ini ketika kita bicara El Nino, bicara La Nina, fokus kita kan ke produksi. Bukan fokus bagaimana apa yang dialami petani kecil. Bagaimana yang dialami mereka ketika sudah tanam tiba-tiba tidak bisa panen, kan? Berapa kerugian yang mereka alami, itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Dan itu berdampak pada musim tanam berikutnya. Mereka tidak punya modal lagi untuk musim tanam berikutnya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, selain tadi untuk memenuhi kebutuhan air, karena ya amat sangat penting kan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kan? Karena saya berasal dari Blora, Bu Kunci. Saya ingat betul ketika musim kemarau, ya pasti harus nyari air lah. Harus berjalan, kadang-kadang berjalan 1-2 kilo untuk nyari air kan, karena Blora wilayah kering kan. Jadi itu. Jadi saya kira pemerintah perlu concern betul bagaimana petani yang saat ini mengalami dampak yang besar terkait dengan El Nino saat ini.
4: Oke, Bapak Dwi, kalau kita mencoba menghitung-hitung, ini saya penasaran ini Pak, biasanya kalau yang sudah puso itu kerugiannya sampai berapa juta itu Pak?
6: Tergantung Mbak, kalau kami menghitung ya, berapa biaya tanam per hektar itu sudah di atas 30 juta.
4: Itu paling rendah atau paling...
6: Iya, paling rendah 30 juta. Ada yang 35 juta, ada yang 36 juta. Itu biaya. Kalau kita menghitung seluruh biaya, karena apa? Karena petani seringkali tidak menghitung tenaga yang dia keluarkan sendiri. Itu. Lalu yang kedua harus diingat bahwa sekarang itu sewa lahan. Kalau petani itu harus sewa ya. Itu sewa lahan sekarang tinggi, Mbak. Per musim itu paling tidak 10 juta per musim loh ya. Per musim tanam. Terutama untuk lahan-lahan kelas 1 ya. Jadi itu. Jadi biaya total usaha tani itu bisa di atas 30 juta. Nah, kalau di atas 30 juta puso, ya sudah. Hilang semuanya kan. Apa yang mereka keluarkan. Lalu kemudian ada asuransi-asuransi pertanian. Dan asuransi pertanian itu hanya mengcover 6 juta Mbak, maksimal. Jadi tetap petani akan tetap tekor kalau mereka mengalami puso.
4: Oke, baik. Ya. Baik, saya beralih ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau kita lihat PMI juga sangat luar biasa ya, Bu, ya, sudah memberikan upayanya untuk bisa memberikan penyaluran air, membantu masyarakat, begitu. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi terkini masyarakat terkait kekeringan, Ibu? Apakah juga ada mungkin penanganan yang sudah terselesaikan dengan baik, ada yang masih menjadi PR atau bagaimana?
5: Ya, sama dengan yang sudah disampaikan ya, kita PMI memang kan membantu masyarakat, membantu pemerintah ya untuk melakukan hal ini. Nah, tantangan yang kita hadapi ketika kita misalkan kami melakukan layanan mengirim tangki air, kemudian menggunakan bak-bak terbuka yang ada tandonya, itu baru sebagian kecil gitu, Pak. Yang penting justru adalah ini sayang kita diskusinya kurang lengkap ya. Ada tadi Prof juga menyampaikan bagaimana yang kita harapkan peran pemerintah, sama PMI juga mengharapkan di sini ada sinergi yang baik antara tiap sektor, khususnya juga dari pemerintah. Misalkan kami menyediakan relawan, menyediakan sarana prasarana untuk membantu distribusi air, tapi sumber air sebaiknya bisa dikelola juga oleh pemerintah gitu ya, dengan menggerakkan seluruh komponennya bagaimana mengamankan sumber-sumber air gitu ya. Jadi kalau dikatakan tertangani keseluruhan, saya pikir masih jauh ya dari yang kondisi yang sebenarnya gitu, karena kami pun menilai misalkan distribusi air kita masih kurang efektif, karena hitungan kami misalkan harusnya tangki air itu bisa mengcover berapa jiwa, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena sumber air yang harus kita distribusi juga nggak ada gitu ya. Jadi terbatas juga yang kita berikan. Justru kalau di kita, selain respon, juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga biar mereka membangun ketangguhan, ketahanan, juga kebiasaan adaptasi terhadap perubahan iklim ini.
4: Baik, jika sudah tidak ada air ya maka tidak bisa diupayakan ya, Bu. Kalau sumur bor itu sudah diupayakan ada bor atau dilakukan pemboran di situ dengan BPBD barangkali atau instansi yang terkait, memang tidak ada air ya, Bu, yang keluar ya?
5: Ya, kita memang kan di PMI di lapangan tidak bekerja sendiri ya, banyak pihak yang kita juga untuk beberapa daerah kita menggandeng sektor swasta yang memang juga peduli terhadap kondisi ini gitu ya. Kita nggak bicara sendiri karena prinsipnya PMI ini kan sebenarnya memfasilitasi bantuan dari masyarakat, kemudian kita salurkan melalui PMI kepada masyarakat membutuhkan, salah satunya adalah untuk kekeringan ini. Kita lakukan hal tersebut dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya gitu ya. Ya kalau sumur bor beberapa daerah sudah melakukan, tapi misalkan biasanya 20 meter sudah dapat air gitu ya, ini harus misalkan sampai 150, 100 meter, 80 meter, lebih jauh, lebih dalam. Dan tadi disampaikan Prof, otomatis itu biayanya berbeda, Mbak. Biayanya jauh sangat besar ketika kita harus dari sisi peralatannya juga untuk membuat sumur bornya berbeda, biaya dan waktunya juga tentu berbeda.
4: Oh, oke, baik. Nah, itu kan kalau dari sisi kekeringan ya, Ibu, ya, air. Nah, kalau dari ini dampak dari kekeringan kan tadi Ibu menyampaikan ada penyakit-penyakit begitu kan yang memungkinkan ini diderita entah itu oleh anak-anak, orang dewasa juga. Nah, ini dari PMI apa juga ada pendampingan untuk itu, Ibu?
5: Ya, kita ada program juga yang terkait dengan kasus kesehatan di lapangan ya. Kita ada namanya, kita bekerja sama atau kita sebenarnya auxiliary function dari pemerintah bekerja sama dengan Kemenko PMK. Kita ada surveillance berbasis masyarakat. Jadi relawan-relawan kita yang di masyarakat, khususnya ini kebanyakan relawan kita di masyarakat adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Mereka menjadi kepanjangan tangan kita, ujung tombak kita di lapangan yang pertama gitu ya. Jadi karena mereka yang pasti akan nemuin kalau ada keluarganya yang sakit dan sebagainya, itu kita edukasi mereka untuk bagaimana agar hal-hal yang terjadi nggak jadi fatal. Misalkan ketika ada dehidrasi bagaimana menangani, kemudian bagaimana ketika air sudah mulai berkurang maka harus melakukan prioritas dan mengadaptasi perubahan perilaku pengguna air. Misalkan mohon maaf nih kalau kayak saya yang muslim, pada saat mau sholat wudhu biasanya kerannya kita agak besar, kita menggunakan nyalainnya keran airnya setengah saja. Kemudian mengedukasi anggota keluarga mandi tidak apa boros air nggak terlalu lama, masak air, memastikan air yang diberikan ke anggota keluarga itu dimasak dan sebagainya, sehingga dampak-dampak yang ketika air kurang bersih itu tetap bisa teratasi gitu ya. Berarti keterbatasan air bukan berarti kita mengabaikan faktor dari sisi kesehatan. Dan ini menarik juga yang tadi sampaikan Prof, jadi masukan juga buat PMI gitu ya, karena kami belum sampai menyentuh yang tadi edukasi ketahanan pangan keluarga ya, di mana kalau nanti mulai susah beras katakanlah ya, amit-amit jangan sampai segitu lah, tapi bagaimana kita change makanan di keluarga agar gizinya tetap terpenuhi. Misalkan pola makannya berubah dari nasi menjadi apa untuk pemenuhan kebutuhan kira-kira. Ya, kita tetap yang utama, bagian paling penting adalah memberikan kesadaran, ketangguhan kepada masyarakat. Jangan sampai justru pas krisis ini, kalau pas nggak siap ketika keringan benar-benar, ya kayak sekarang kan menurut kita penilaiannya sudah cukup ekstrim ya, kayak Prof tadi sampaikan. Cuma kan banyak pihak juga yang menganggap bahwa, oh nggak lama nih kekeringan, padahal kita juga belum tahu gitu ya.
4: Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Dwi. Kalau terakhir ini Bapak, kita sudah ada di penghujung acara juga. Jika kekeringan semakin sering dan juga panjang di masa depan begitu, seperti apa strategi yang harus dibangun agar petani tetap produktif sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional? Bapak izin masih mute untuk mikrofonnya. Baik.
6: Iya, oke. Sudah paham tentu untuk paradigma untuk benih-benih baru, pengembangan benih-benih baru sudah barang tentu, baik itu di universitas maupun di lembaga penelitian maupun yang lainnya, itu mengarah ke benih-benih yang tahan terhadap kekeringan. Itu saya kira arah pengembangan, paradigma pengembangan benih ke depan perlu ke arah sana. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, masih ada benih-benih yang mampu bertahan, walaupun kalau kekeringan ekstrim ya pasti nggak bisa kan. Tapi paling tidak itu cukup membantu. Lalu hal yang kedua, sudah barang tentu ini menjadi catatan penting juga bagi kita bersama dalam menghadapi situasi ini, karena namanya tanaman pasti perlu air, kan ya? Tanaman pasti perlu air. Bagaimana pengairan yang ada ini kita terus perbaiki, karena 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu laporan dari PU pada saat itu kerusakan yang ada di jaringan irigasi itu 52%, kira-kira lah. Lalu kemudian saat ini hal yang sama, Angkanya juga masih sama, sekitar 50-an%. Jadi kerusakan jaringan irigasi ini perlu segera diperbaiki. Karena apa? Jaringan irigasi ini kan sebenarnya komponen yang vital di dunia pertanian. Ketika jaringan irigasi bagus, maka air tidak bocor ke mana-mana, sehingga lebih efisien bisa kita manfaatkan. Jadi, lalu masalah embung dan

0: bagi waduk, dam, dan bendungan, sehingga nanti ketika musim penghujan yang akan datang, waduk dan bendungan tersebut siap menampung air dalam jumlah volume yang lebih besar, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Lalu terkait antisipasi ke depan, perlu diingat bahwa El Nino ini tidak berhenti dalam bulan depan, ini masih berlanjut. Berdasarkan NOAA, itu El Nino sangat kuat, ini sampai bulan Februari. El Nino sangat kuat ya, kategori sangat kuat itu sampai bulan Februari. Lalu kemudian bulan Maret itu 50-50 antara El Nino kuat dan El Nino sangat kuat. Lalu kemudian bulan April baru yang mendominasi tetap El Nino, tapi El Nino dalam kategori moderat dan kuat. Jadi itu, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga permasalahan ini itu akan berlanjut sampai tahun depan. Bukan hanya permasalahan tahun ini saja. Nah, walaupun sudah barang tentu ada dua mekanisme iklim, yang satu tadi fenomena El Nino La Nina, yang kedua adalah monsun. Iklim monsun di mana kalau namanya ber-ber ya kita masuk musim penghujan, Oktober akan masuk musim penghujan kan gitu kan. Lalu mulai April kita masuk musim kemarau. Jadi itu. Nah, musim penghujan tahun ini saya pastikan akan bergeser. Kan? Bergeser ke belakang. Boleh jadi baru nanti mulai, baru Desember atau November atau Desember. Sehingga ini akan menggeser musim tanam. Pergeseran musim tanam ini akan menyebabkan produksi padi kita tahun depan lebih rendah dibanding tahun ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlu diperhatikan masyarakat, kan? Karena peristiwa yang saat ini terjadi tahun 2026-2027 ini hampir mirip dengan peristiwa yang kita alami tahun 9798. 9798 juga El Nino sangat kuat. ONI Ocean Nino Index pada saat itu plus 2.4, plus 2.4. Jadi sekarang ini lebih tinggi dibanding 9798. Dan kita tahu persis dampaknya di 98. 98 kita mengimpor beras terbesar sepanjang sejarah sebesar berapa? 6,4 juta ton. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan kita tahu masyarakat merasakan dari bulan Januari sampai 8 bulan ini berturut-turut ini harga beras naik terus. Dan ini yang dirasakan betul oleh masyarakat. 8 bulan berturut-turut tahun 2026 ini. Dan kenaikan ini akan masih terus. Ya, walaupun masyarakat saat ini sebagian ada 33 juta rumah tangga menerima bantuan beras. Untuk 3 bulan, masing-masing menerima 30 kilo. Ini bagus, saya kira langkah pemerintah yang bagus. Karena apa? Harapan kita bersama, bantuan beras yang 30 kilo per keluarga tersebut akan sedikit meredakan kenaikan harga beras yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Jadi itu saja. Jadi kita hati-hati betul dengan El Nino saat ini, karena rasa-rasanya ini mirip dengan situasi 9798. Dan kita tahu persis 9798 apa yang terjadi. Jadi itu enggak. Jadi ini kita perlu persiapan bersama terkait dengan itu.
1: Baik, tidak terasa untuk kedua narasumber, Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita sudah ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan, disampaikan ini menjadi pandangan baru, kemudian juga informasi baru untuk kita semuanya, agar kita senantiasa bersiap untuk bisa menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Pujastuti, Wakil Kepala Markas Pusat PMI, kemudian Bapak Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan di program EWS. Untuk Anda pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube yang baru saja bergabung mendengarkan atau menyimak siaran kami, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal live YouTube kami, yaitu Pro 3. Saya Gia Debora beserta semua narasumber harus pamit undur terlebih dahulu, namun jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa juga pemirsa dan pendengar. Terima kasih banyak. Mari Ibu Puji.
2: Terima kasih banyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama, jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri, dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah petani.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: To my players, we had a very hard out preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, bergabung menjadi tentara bayaran bagi negara lain memberikan konsekuensi mahal bagi warga negara Indonesia. Tidak hanya risiko bertaruh nyawa di medan perang, WNI yang nekat membela negara lain dalam kondisi perang juga terancam kehilangan status WNI-nya hingga terancam masuk penjara.
1: Indonesia menyapa malam.
0: WNI jadi tentara bayaran, apa harga hukumnya? Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Tia, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar? Iya, saya masih muda, masih ini. Buti ya, kalau kita bicara ini seorang WNI bergabung dengan militer asing ya, secara sukarela mungkin. Tapi apakah tindakan tersebut seharusnya dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara asal atau sebagai bentuk kebebasan individu untuk menentukan afiliasi politik dan profesionalnya? Nah, ini di mana, Bu, batas antara hak individu dan loyalitas terhadap negara, Buti ya?
3: Iya, sangat memprihatinkan ya. Berbagai international news yang mempublish tentang ini, bahkan tidak sedikit, Mas Lukman.
0: Iya.
3: Di Rusia kalau tidak salah ada 8.
0: 8.
3: Kemudian Serikat juga, Singapura juga. Bahkan di
0: Ukraina Suria, pernah ya, Ukraina ya.
3: Iya, itu di Ukraina juga, kemudian Prancis juga. Jadi totally mungkin ini cukup banyak, terutama di Amerika Serikat itu mereka mengejar green card ya. Jadi bertempat residensinya tetap di Amerika Serikat, dan itu kan sangat susah gitu ya. Ke Amerika Serikat itu kita dapetin green card, jadi menukarnya itu dengan join army, US Army begitu. Nah, yang menyedihkan ada yang masuk ke IDF, sementara kan foreign policy kita atau kebijakan luar negeri kita itu kan anti penjajahan, anti kolonialisme, dan kita dalam batas foreign policy kita tentang Palestina, kita ada di samping Palestina. Nah, yang menyedihkan bahkan ada warga negara kita yang gabung dengan IDF, artinya memang berhadapan langsung dengan kebijakan negara, kemudian berhadapan langsung dengan kolonialisme, begitu, dengan genosida di Palestina. Ini lebih menyedihkan lagi begitu ya. Kalau Singapura, saya lebih melihat kepada reasonnya itu adalah sama seperti Amerika Serikat, karena mereka salary yang tinggi begitu ya, mereka butuh untuk residence permanen di Singapura. Kalau Prancis itu lebih kepada kebebasan, Mas. Jadi setiap negara itu dalam rekrutmen itu berbeda-beda, dan reason daripada warga negara kita juga berbeda-beda. Dan kita juga di sini harus bisa membedakan pihak itu adalah human trafficking atau penjualan manusia. Mereka banyak yang pergi diiming-imingi, tadinya itu warga sipil biasa dari kita. Kemudian misalnya ke Suriah aja, mereka itu banyak yang mereka nggak ngerti isi situ apa begitu. Dan ketika berangkat ya, mereka taunya itu akan dipekerjakan sebagai PMI atau pekerja migran, kemudian diiming-imingi gaji besar, ada Medicare yang bagus gitu ya, kerjanya tidak capek gitu. Kemudian mereka berangkat dan ternyata salah begitu, sampai di sana ternyata ada rekrutmen tentara. Jadi kita juga harus membedakan dua nih, Mas. Ada yang secara sukarela, ada yang memang masuk ke dalam
0: TPPO
3: Iya betul, TPPO atau human trafficking. Nah, ini yang perlu juga digarisbawahi begitu ya. Nah, persoalan ini apa namanya, tidak ini reason individu atau bagaimana tidak cinta negara dan lain sebagainya, saya pada melihat reason daripada individu itu sendiri. Hal ini bisa jadi memang ada faktor internal kita, misalnya ekonomi yang tidak membaik, kadang orang loss, kehilangan akal sehatnya begitu ya. Jadi bagaimana bisa tetap survive hidup begitu ya, sudah tidak ada batas, sudah tidak ada rasa bagaimana kita mengabdi kepada negara, yang penting bisa melanjutkan hidup. Ada juga risetnya seperti itu begitu. Nah, kalau dari perspektif AI nanti ini di bawah dua, Mas. Kasusnya ada yang human trafficking, penyelesaiannya itu bagaimana? Kalau yang sukarela, penyelesaiannya juga berbeda secara hukum begitu.
0: Nah, ini bagaimana dengan negara yang merekrut warga negara asing untuk berperang? Ini apakah dapat dianggap melakukan intervensi terhadap negara asal mereka, khususnya jika perekrutan dilakukan secara sistematis dan dalam jumlah besar.
3: Kalau human trafficking jelas.
0: Iya.
3: Harus ada konsekuensi hukumnya terhadap menyalurkannya. Jadi pemerintah juga harus melakukan punishment atau satu hukuman terhadap agen yang melakukan rekrutmen terhadap WNI kita. Itu kan bentuk protection, bentuk perlindungan begitu ya. Jadi ditentukan itu agennya mana, nggak mungkin kan tiba-tiba Rusia atau Ukraina begitu ya. Merekrut atau IDF sampai Israel begitu merekrut langsung kan nggak mungkin. Itu pasti ada agen-agennya yang terselubung yang juga bisa jadi WNI juga begitu. Nah itu harus ditelusuri oleh Kementerian Hukum dan HAM sampai mendapatkan agennya tersebut. Nah itu yang harus dihukum kalau itu human trafficking ya. Beda lagi sukarela dan backgroundnya atau reasonnya itu adalah karena motif ekonomi, berarti dia harus kena dua tuh mas, pencabutan. Kemudian kalau dia kembali kena hukuman pidana selama 6 tahun begitu. Tapi kalau kembali ya catatannya paling dia lepas WNI saja sih, hanya lebih ke situ mas. Kalau secara sukarela yang perempuan jilbab itu ya yang masuk ke army dan didukung oleh ibunya juga diantarkan ke bandara, itu saya pikir itu adalah reason secara individu ya lepas, WNI-nya lepas harusnya. Dan negara saya pikir harus strict dalam hal itu. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kemenkumham kan, kita tunggu dulu, kita cek dulu administrasinya. Lo jelas, jelas sekali. Bandara saja di teriak-teriak, dia cinta Amerika. Kenapa? What's wrong? Apa yang salah gitu kan? Ya, administrasi kalau begitu sih ya. Langsung gitu. Ini kan bertele-tele kadang memang negara kita itu. Jadi semakin banyak yang berani begitu. Tapi ya memang pemerintah juga punya responsibility how to build the economic system di Indonesia supaya memang negara memberikan fasilitas ekonomi terhadap warga negaranya sehingga mereka memang tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Begitu ya. Mas Lukman.
0: Kalau untuk yang 8 orang jadi tentara Rusia ini kan informasinya justru didapatkan dari intelijen Ukraina yang notabene-nya sebenarnya berseberangan dengan Rusia gitu ya. Mbutia, ini kan artinya belum tahu atau belum pasti ya apa yang membuat WNI kita menjadi tentara di sana. Apakah memang bayaran atau dengan iming-iming janji bayaran tinggi seperti yang disampaikan intelijen Ukraina, atau TPPO yang dikatakan juga oleh para WNI yang jadi tentara ini, Bu Tia?
3: Kalau yang nangis di medsos itu kayaknya TPPO ya mas. Ada satu orang yang dibohongi di Rusia, kemudian ternyata direkrut jadi tentara. Nah kalau kasusnya TPPO itu artinya dia lepas tuh dari jerat yang dua itu.
0: Masih aman harus, lah ya, karena dia korban gitu ya.
3: Ya tapi harus ditelusuri benar tidaknya, bisa jadi bohong.
0: Iya.
3: Ini Kemenkumham harus mempunyai skill. Iya itu tadi, skill dan bekerja sama dengan banyak pihak. Artinya apa, intelijen kita BIN kita main juga dengan intelijen Ukraina begitu, karena kan Ukraina Rusia ini lagi konflik nih. Rusia akan data tentang warga negaramu ada di Ukraina, nanti Ukraina juga ngasih data warga negaramu ada di Rusia gitu kan. Nah, negara ini saling memberikan data termasuk Amerika Serikat juga gitu. Semuanya itu harus mempunyai cooperation atau kerjasama antar intelijen begitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang kasus yang TPPO itu harus dipisahkan. Khawatirnya memang tertipu dan itu harus ada protection dari negara, dan agennya yang menyalurkan itu harus ditindak secara tegas. Kalau tidak, si agen TPPO akan terus jual orang, akan terus melakukan human trafficking dari kita dengan iming-iming
0: bayaran tinggi mereka, lah ya.
3: Betul. Ya kalau anak Gen Z sekarang bilang indis ekonomi gitu. Ya karena akan bagi masuk mana
0: pasti tergiur lah ya. Iya. Bu Tia, kalau dalam perspektif HI, Bu Tia, ini mana Bu yang lebih fundamental? Hak suatu negara untuk menentukan siapa yang boleh menjadi anggota angkatan bersenjatanya, atau hak negara asal untuk mencegah warganya ikut berperang dalam konflik asing?
3: Sebetulnya kalau berperang keluar itu bukan kita jadi negara, jadi tentara di negara orang. Jadi tentara kita berperang di tempat lain seperti pasukan Garuda, itu kan justru bagian daripada bela negara, bela Indonesia.
0: Yeah. Ya.
3: kita join dalam angkatan dalam tentara perdamaian dunia. Itu gitu ya kalau dari HI. Cuman HI sih menyoroti human trafficking sebetulnya kalau dalam kasus banyaknya WNI yang menjadi tentara di negara orang. Tapi kalau secara sukarela itu jelas sih. Itu jelas tinggalkan warga negaranya kalau balik jadi proses secara hukum pidana. Karena kan KUHAP-nya ada, Mas Man, begitu ya. Kalau di HI itu dua. Satu, bagaimana skill kita dalam berdiplomasi dengan negara-negara yang memang terjadi rekrutmen warga negara kita. Kemudian yang kedua ada pertukaran informasi intelijen, ya. Bagaimana kepiawaian negara kita juga dalam melakukan kerjasama dengan beberapa intelijen dari negara-negara lain, begitu. Ya, yang disoroti HI itu lebih kepada human trafficking. HI nggak bahas soal kesukarelaan orang untuk menjadi warga negara orang lain, begitu ya. Itu nggak masalah. Jadi jatuhnya jadi kriminal dan lebih kepada pencopotan warga negara saja sih.
0: Iya, artinya itu juga kan negara yang dituju atau Rusia ini juga kan bagaimana dengan dokumen-dokumen yang diperlukan gitu ya untuk bisa menjadi tentara. Jika ada prosedur tertentu kan ya, Bu Tia ya, untuk bisa menjadi tentara di sana dari negara asal atau dari Indonesia ini.
3: Kalau penipuan enggak, Mas. Dia memang adalah untuk bekerja. ISIS tuh karena saya pernah juga ya mewawancarai ISIS ini ISIS benar-benar ya, ini yang berangkat ke sana. Dia betul-betul tidak tahu kalau di sana tuh ISIS gitu. Tidak tahu, berangkat saja untuk katanya bisa punya pekerjaan, bisa melunasi hutang. Bahkan diiming-imingi misalnya per bulan itu 200 juta misalnya. Siapa yang tidak mau, bahkan satu keluarga dibawa begitu ya. Sampai masuk ke lingkaran ISIS begitu kan. Dan mereka ngerti juga enggak tentang ISIS. Nah, yang seperti ini yang harus memang dilindungi oleh negara. Nah, saya agak suka menjelaskannya kalau misalnya itu kan individu yang sukarela seperti yang perempuan jilbab itu yang ke Amerika ya. Bahkan itu dipung oleh keluarganya. Ya terus kenapa? Apa yang salah? Ini kan bekerja. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh ya jelas itu berarti otomatis warga negaranya dicabut begitu ya. Kemudian ada proses pidana juga kalau kembali ke Indonesia. Dan itu kan nggak bisa dipaksa orang pindah ke warga negara lain kan juga nggak apa-apa. Bukan hanya untuk persoalan dia menjadi tentara negara orang begitu ya.
0: Iya. Artinya mau jadi apapun udah memutuskan untuk berpindah warga negara ya. Betul. Hak mereka gitu ya.
3: Betul. Nah, yang disoroti pemerintah, ketegasan pemerintah di sini adalah yang proses human trafficking. Kemudian yang kedua, ini diuji skill diplomasi pemerintah kita Indonesia dengan negara lain, bukan hanya persoalan economic cooperation atau kerjasama ekonomi atau diplomasi itu ya, tapi juga how to build the security system, gimana ngebangun security bersama, keamanan bersama, termasuk juga TPPO, kemudian bagaimana mereka juga tidak boleh seenaknya merekrut warga negara orang, gitu ya. Apalagi Indonesia jelas nih foreign policy-nya itu adalah anti-kolonialism, pro-Palestina. Kok warga negaranya direkrut terus dijadiin IDF, gitu kan? Ini kali bagaimana misalnya secara ideologi juga kita sama, kemudian mereka membunuh sesama yang ideologinya sama di Palestina sana. Ini kan mengerikan. Nah, yang hal-hal ini sudah tingkat intelijen mainnya dan tingkat diplomasi kita harus bagus. Bagaimana mereka tidak berani melakukan rekrutmen terhadap WNI, apalagi secara foreign policy kita berseberangan misalnya dengan Israel misalnya, kok tiba-tiba negara kita yang ada di IDF begitu.
0: Kalau dampak jangka panjangnya bagaimana, Bu Tia? Kalau permasalahan ini terus terjadi ke depannya ini?
3: Kalau Kemenkumham, Kemlu, Identitas, ini akan terus banyak. Kita kan sekarang ini punya bonus demografi itu, Mas. Anak-anak mudanya di atas kelahiran 90, kalau kita lihat datanya ya, berbagai international news itu kan rata-rata kelahiran 90-an, 88, ya. Dan ini adalah saat ini menjadi bonus Indonesia saat ini. Plus Gen Z-nya begitu banyak. Walaupun setelah itu akan terjadi aging period begitu ya. Atau orang-orang yang mulai tua, mulai banyak. Mengerikan kalau seperti Jepang. Hanya saja saat ini kita sedang menikmati itu. Bonus anak-anak muda yang banyak di Indonesia. Yang itu menjadi seperti apa ya? negara lain tuh jadi ingin begitu loh menyoroti bonus demografi. Nah kalau tidak tegas itu akan makin banyak, apalagi misalnya, jadi harus dua mas yang harus dilakukan pemerintah kita, bukan hanya terhadap human trafficking begitu kemudian aku tegas terhadap agen yang melakukan human trafficking yang diiming-imingi kerja padahal menjadi tentara begitu sampai di negara bersangkutan, tapi juga bagaimana lapangan pekerjaan di Indonesia itu disediakan pemerintah, sehingga orang tidak terpikir untuk misalnya pergi ke luar negeri yang harusnya bekerja secara sipil ternyata direkrut jadi tentara, gitu yang TPPO itu. Jadi yang dua tugasnya, ekonomi dibangun di sini, lapangan pekerjaan diperbanyak, kemudian yang kedua ada protection tegas terhadap agen-agen yang melakukan human trafficking. Kalau tidak, makin banyak perekrutan, mas.
0: Biar
3: orang-orang sudah bertanggung jawab begitu.
0: Baik, Bu Tia, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu.
3: Selamat malam, terima kasih.
0: Pendengar, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Kami berbincang bagaimana warga negara Indonesia jadi tentara bayaran dan apa harga hukumnya. Nanti kami lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam.

0: Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP yang mendorong terobosan hukum untuk mempercepat pemanfaatan lahan negara untuk hunian rakyat. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa kepastian hukum atas lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan rumah susun maupun rumah tapak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, Kementerian PKP memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta Satuan Tugas Anti Mafia Tanah untuk mempercepat penyediaan dan pemanfaatan lahan negara yang aman secara hukum bagi pembangunan hunian rakyat. Kita beralih informasi lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup mengutamakan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 3 daerah dengan kemampuan fiskal atau keuangan pemerintah daerah yang tinggi. Direktur Penanganan Sampah KLH Melda Mardalina mengatakan 3 daerah itu yakni Bali, Bogor, dan Bekasi yang memang telah menyatakan kesanggupan untuk mengelola PSEL. KLH menilai pengelolaan sampah yang baik justru dapat menjadi nilai tambah bagi destinasi wisata, terutama bagi wisatawan mancanegara. Sebaliknya, pengelolaan sampah yang buruk dapat merusak citra kawasan wisata. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan utilitas dan penyedia listrik State Grid Corporation of China atau SGCC menyampaikan pasokan listrik ke kawasan inti pelabuhan Girong yang beberapa waktu lalu dilanda tanah longsor di daerah otonom Qizhang, China Barat Daya, telah berhasil dipulihkan pada Kamis waktu setempat. Meski menghadapi berbagai risiko seperti tanah longsor dan runtuhan batu yang sering terjadi, para petugas di garis depan bekerja sepanjang waktu untuk memulihkan kabel listrik sementara di wilayah inti pelabuhan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengimbau Timnas Bulu Tangkis Indonesia untuk menjaga fokus dalam persiapan menghadapi Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September sampai dengan 4 Oktober mendatang. Ia memotivasi para pemain agar memperkuat Indonesia pada pesta olahraga Asia tersebut dan selalu berusaha tampil maksimal di setiap pertandingannya. Bersama dengan Wakil Menpora Taufik Hidayat dan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono, Erick optimistis tim bulu tangkis tanah air akan mengharumkan nama bangsa dan negara.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa. Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
7: Peristiwa 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
9: To the point.

Dengar, Indonesia menempati peringkat pertama negara termiskin berdasarkan pemantauan Bank Dunia pada April 2026. Sekitar 64,2% atau 184,9 juta penduduk Indonesia tercatat berada di bawah garis kemiskinan internasional untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas. World Bank atau Bank Dunia menyebut persentase tersebut menjadi yang tertinggi di antara 59 negara berkembang dalam kategori yang sama. Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia memakai ambang 8,30 US dollar per hari atau sekitar 1,51 juta per kapita per bulan berdasarkan paritas daya beli atau PPP 2021 untuk mengukur standar hidup negara berpendapatan menengah ke atas. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar minimum atau Basic Needs Approach dengan garis kemiskinan sebesar Rp669.000 per kapita per bulan. BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang. Di balik perbedaan itu, sebenarnya seberapa jauh negara berhasil mengentaskan kemiskinan? Tudupain kita pada malam hari ini di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Bu Esther Sri Astuti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Bu Esther?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bu Esther, ini kan beda data BPS dan Bank Dunia, ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, apakah garis kemiskinan BPS saat ini masih cukup relevan untuk menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kelas bawah di perkotaan, Bu Esther?
2: Iya, kalau menurut saya ya masih BPS dan World Bank itu memang ada perbedaan measurement ya, pengukuran untuk garis kemiskinan gitu. Kalau World Bank memang garis kemiskinannya lebih tinggi ya daripada BPS gitu. Nah, apakah ini masih relevan apa enggak? Saya rasa kalau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan BPS itu saya rasa harus ini ya garis kemiskinan BPS itu harus diperbaiki gitu ya, Mas.
0: Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, Bu Esther ya, bagaimana Indef melihat masyarakat yang secara statistik ini sudah keluar dari kemiskinan, tetapi masih hidup di posisi ataupun sangat rentan terhadap PHK, kenaikan harga pangan, biaya kesehatan, dan lain-lain?
2: Iya, jadi gini, kalau kita melihat kemiskinan itu kan sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama dilihat dari monetary approach, artinya garis kemiskinan, orang miskin itu dikatakan miskin kalau dia di hidupnya atau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, maka sekarang dia bisa dikatakan miskin ya. Nah, kalau dilihat dari non-monetary approach, orang dikatakan miskin itu kalau dia standar hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Standarnya apa? Ya, standar rumahnya, ya living standard ya. Rumahnya misalnya dia tidak keramik ya, masih lantainya masih tanah. Terus dari sisi sanitasinya dia tidak punya misalnya. Dari sisi pendidikannya dia masih ada orang-orang yang drop out misalnya, tidak sekolah misalnya. Nah, dari sisi kesehatan masih ada anak-anak yang stunting. Jadi kalau dilihat dari garis kemiskinan BPS ya per Maret 2026 itu yang sekitar 669 ribu ya, 235 rupiah per tahun, ini saya rasa relatif sangat rendah ya gitu. Jadi orang pendapatannya 2 juta per bulan saja itu menurut saya mereka juga masih kekurangan ya. Apalagi kalau kita lihat data lebih dari 50% pendapatan orang Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan gitu dan minuman gitu. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita gitu, Mas.
0: Jadi kalau kita bicara garis kemiskinan nasional ini sifatnya masih relatif terhadap standar hidup masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan minimum ya, Bu Esther?
2: Iya, saya rasa ini masih garis kemiskinan Indonesia yang diset oleh BPS ini masih relatif sangat rendah gitu ya. Harusnya mungkin kalau bisa di sesuaikan itu ya dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita ya untuk yang seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, karena kalau orang garis kemiskinannya itu di atas 600 orang hidup di atas garis kemiskinan, katakanlah 1 juta gitu ya. Karena garis kemiskinan kita itu 669.000. Jadi itu saya rasa masih miskin gitu, Mas. Itu sih.
0: Jadi angkanya sebenarnya sudah tidak relevan ya yang dirilis oleh BPS ya, Bu Esther ya, 669.000 itu ya per bulan.
2: Harus disesuaikan, Mas. Gitu.
0: Baik. Bu Esther, kita undang mendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita? Bu Esther, boleh? Kita izin.
2: Boleh.
0: Oh ya.
2: Monggo.
0: Ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Bu Esther, kalau kita bicara pemerintah, kan ini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini salah satunya kebijakan bansos yang sangat ini, dia anggap lebih efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana menurut Indef ini? Ini efektif atau justru berisiko menciptakan ketergantungan, Bu, jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang produktif?
2: Ya, kita bicara data saja. Selama 10 tahun terakhir gitu, bansos yang digelontorkan itu berapa? Dan tingkat kemiskinan yang apa yang ada sekarang apakah berkurang? Kalau saya lihat bansos yang dikelontorkan angkanya sangat besar ya, tetapi kemiskinan hanya berkurang sekitar 2%. Nah, berarti ini kan tidak cukup efektif gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya, apa kita balikkan ke teori ekonomi ya, orang miskin itu kenapa? Karena ada lingkar garis kemiskinan itu ya. Lingkaran setan, maksudnya vicious circle gitu ya. Artinya orang miskin itu biasanya mereka pendidikannya rendah gitu. Nah, kenapa mereka pendidikannya rendah? Nah, karena tidak punya akses yang cukup untuk ke pendidikan. Nah, sehingga ini membuat dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ini tidak ada gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya dia pendapatannya rendah gitu. Makanya kalau dilihat data biasanya keluarga miskin itu akan menghasilkan juga keluarga yang miskin lagi gitu. Nah, kecuali dia ada breakthrough ya, artinya dari keluarga miskin itu ada anaknya yang punya pendidikan tinggi sehingga dia juga punya potensi untuk atau peluang ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan tentunya yang lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak akan miskin lagi gitu, Mas.
0: Baik. Kita sapa pendengar ya, Bu Esther ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukmantara, Bu Esther.
0: Malam Pak, silakan.
3: Ini Pak Lukman. Apa namanya? Ketika data dari Bank Dunia sama BPS itu marginnya jauh nggak? Ada nggak 20% kan kira-kira begitu ya? Mungkin ini aja apa nama pendataan aja? Apa mungkin? Mungkin berapa persekian gitu. Kalau soal dapil 1 sampai 3 Pak Pak Lukman, ketika kemiskinan di perkotaan itu kan paling banyak itu mereka itu orang-orang urban paling Pak Pak Lukman. Enggak cuma di Indonesia saja, di India, di Tiongkok mungkin hampir sama. Di kota-kota misalnya di Beijing, di New Delhi itu mungkin sama kayak kita. Mereka itu orang-orang urban, apalagi di Tokyo juga sama. Ketika lebaran di negara mereka, ya mereka pulang kampung. Nah, ketika di kampung itu anak muda itu sukanya itu malah urban, ya buruh bangunan, ojol, dan lain sebagainya itu, pertanian itu seperti ditinggalkan dan kebanyakan yang mengurus itu orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu Pak Lukman.
0: Ya, baik.
3: Itu aja, cuma nggak cuma di padi, di tebu dan sebagainya itu. Maka pemerintah membuat itu Bakomsus, Badan Komando Khusus apa namanya ketahanan pangan. Nah, di situ TNI dan Polri ada yang nanam jagung, kedelai dan sebagainya itu. Maka untuk menanggulangi miskin ekstrim dapil 1, 2, 3 itu, ya mungkin Kementerian Sosial mudah-mudahan datanya nanti lebih valid lagi supaya tidak salah sasaran. Terima kasih, Wester, Pak.
0: Ya, terima kasih.
2: Nih,
0: silakan ditanggapi, Wester.
2: Iya, jadi saya sepakat ya dengan Pak Roni bahwa integrasi data ya dari kementerian, BPS dan lembaga pemerintah yang lainnya tuh memang harus dilakukan gitu. Kenapa ya, biar satu pintu, dan itu pun setelah integrasi ya memang harus di apa evaluasi ya secara reguler gitu, karena pasti ada perubahan data sehingga tidak akan ada lagi yang subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Nah, terus terkait dengan berapa besar sih perbedaan antara ya ukuran apa garis kemiskinan World Bank dengan ukuran garis kemiskinan BPS jauh sekali gitu. Kalau ukuran World Bank itu kan sekitar 8,3 US dollar per hari ya. Kita berarti kan kalau kita kurskan kan 8,3 kali kursnya sekarang misalnya 17.500 itu 145.250 rupiah per hari.
0: Per hari.
2: Nah, ya per hari. Kalau kita bekerja 20 hari kerja ya dalam sebulan gitu, maka di sini kan berarti 145.000 ya, 250 kali 20 gitu ya, kurang lebih ya 2,9 juta. Nah, itu garis kemiskinan dari World Bank. Nah, sementara garis kemiskinan dari BPS itu kan 669.000 gitu.
0: Per bulan.
2: Ah, per bulan. Nah, berarti ada gap ya, sekitar 2,3 juta. Nah, saya tidak saya juga tidak sepakat dengan misalnya kita menerapkan ukuran World Bank itu di Indonesia ya, karena itu memang terlalu tinggi. Namun alangkah baiknya jika garis kemiskinan yang ada sekarang itu disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat aja dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berapa gitu. Kalau rata-ratanya itu misalnya 1,5 ya juta, nah itu yang kita pakai gitu. Jadi menurut saya itu terlalu rendah memang garis kemiskinan yang ada sekarang gitu. Baik. Mas.
0: Ya, kita ke Jogja, ada Pak Sarjio. Selamat malam, Pak Sarjio.
4: Malam, Mas Lukman.
0: Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih waktunya. Jadi menurut pendapat kami, kenapa antara Bank Dunia dan BPS itu berbeda? Ya, kalau Bank Dunia mungkin dia memang ada kaitannya dengan penilaian secara global ya. Di situ Bapak, sehingga penilaian beliau mungkin relatif mungkin malah benar menurut saya. Tapi kalau yang BPS itu meskipun dia di hadapan kita sendiri, tapi mungkin malah kurang cermat. Kurang cermat artinya justru seakan-akan kita kok terhadap Bank Dunia seperti termiskin gitu ya. Terhadap BPS mungkin tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk evaluasi kita. BPS itu harus sebagai evaluasi kita untuk bagaimana menyusun tentang kemiskinan itu seperti apa. Karena menyangkut masalah yang buat saya remeh ya, masalah desil aja nyatanya kedodoran kan gitu. Jadi menurut saya ya memang kita harus banyak belajar bagaimana sebenarnya menyusun statistik yang benar itu seperti apa, jangan sampai pengertiannya asal Bapak senang, nah itu membuat jadi tidak baik. Itu Pak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Sarjo di Jogja. Silakan, Bester.
2: Iya, jadi memang ini ya apa untuk pendekatan pengukuran kemiskinan garis kemiskinan World Bank itu memang kan dia tentu saja mengukur pendapatan per kapita ya rata-rata pendapatan per kapita dari seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu. Tentu berbeda dah. Antara Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau di Indonesia ya harus disesuaikan ya, tidak langsung kita adopt dari World Bank itu juga nggak pas juga gitu. Karena tingkat pendapatan per kapita kita itu berbeda dengan mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan metode pengukuran garis kemiskinan yang kenapa dari PPS itu hanya 669.000 itu dikatakan dari cost of basic needs gitu. Nah, tapi kalau cost of basic needs itu juga saya rasa dengan harga apa dengan 669.000 itu hari gini tuh dapat apa
0: Tetap
2: ya gitu
0: tetap
2: kan saya
0: tetap harus disesuaikan lah ya.
2: Tetap terlalu rendah ya menurut saya gitu.
0: Iya. Soalnya per
2: Gitu.
0: bulan, kalau per hari, wah
2: Iya.
0: luar biasa ini ya. Bu,
2: Iya, orang punya pendapatan 2 juta aja saya rasa masih sangat kurang loh Mas gitu. Kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok juga masih relatif apa tinggi ya dan harga juga ya kita tahu naik terus gitu ya itu sih Mas.
0: Ya, baik. Satu penelpon lagi boleh ya, Bu Esther?
2: Boleh, boleh
0: Kita ke
2: Mas.
0: Purwokerto, ada Pak Dasrun. Malam, Pak Dasrun.
5: Selamat malam,
0: Ya.
5: Mas Lukman yang ganteng, yang cukup tampan sekali.
0: Baik, silakan.
5: Salam kenal, Ibu narasumber.
0: Ya, Bu Esther.
2: Siap.
5: Ya, begini Mas Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Kemarin kan ada pembagian beras serentak di Indonesia katanya ya. Tapi ternyata di tempat saya itu di tapi di lain RT, RT 2 RW 1 itu ada dua orang nenek-nenek sama sekali tidak kebagian, padahal ada yang dua rumah itu 12 bungkus itu atau 12 kandi lah, cara kalau bahasa Banyu itu 12 kandi itu dua rumah, padahal ada yang tidak kebagian sama sekali. Itu mudah-mudahan ya tolonglah ya apa mungkin Mas Lukman membicarakan tolong sama Pak Presiden mungkin supaya Pak Presiden ngasih tahu sama orang daerah desanya ini Keracak
0: mana
5: desa Keracak Kecamatan Haji Barang RT 2 RW 1 namanya Bu Satriwan sama Bu Sutiwan sama Bu Rawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Esther, terkait dengan bantuan sosial ya, di mana upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini aja sudah carut marut. Ini bagaimana Bu Esther melihat ini?
2: Ya, makanya tadi saya jelaskan di awal ya, adanya integrasi data ini satu keharusan ya. Kemudian yang kedua ya datanya ini juga harus diupdate terus gitu kan secara berkala. Karena kalau tidak diupdate meskipun sudah terintegrasi, nah ini kan orang kan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun pendapatannya kan relatif meningkat ya. Karena upah itu kan selalu disesuaikan dengan kenaikan inflasi ya, disesuaikan dengan kenaikan jabatan dan seterusnya gitu. Nah ini yang harus diupdate gitu ya. Nah sehingga ketika dia itu datanya sudah diupdate, maka saya rasa tidak akan ada yang apa bantuan-bantuan ya yang apa jadi tidak tepat sasaran gitu Mas.
0: Ya ini mungkin ini yang akhirnya kebijakan ini tidak efektif tadi ya untuk pengentasan kemiskinan ini ya. Ya akhirnya sudah bertahun-tahun dengan nilai yang tinggi ya berkurangnya tidak signifikan gitu ya Bu Esther.
2: Betul.
0: Bu Esther terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Bu Esther. Malam.
2: Selalu Mas Lukman.
0: Iya. Mendengar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, kami berbincang bagaimana dibalik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber lainnya dan tentunya Anda juga bisa bergabung di kesempatan sesi kedua melalui layanan telepon dan juga WhatsApp, namun setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
6: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, to the point kita mengangkat tema di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Ya, 64% rakyat Indonesia miskin versi World Bank atau Bank Dunia, sementara BPS cuma 8%. Dan ini tadi dikatakan memang ada perbedaan metodologi untuk mengukur ya. Kategori miskin versi Bank Dunia adalah warga dengan pengeluaran 8,3 US dollar per hari, sementara BPS ini 669.235 rupiah per kapita per bulan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agustinus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya. Pak, ini menarik ya, ada beda data, beda tolok ukur mungkin ya, atau bagaimana data BPS dan Bank Dunia ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, kalau ketika pemerintah ini menyatakan kemiskinan menurun berdasarkan data BPS, ini bagaimana Pak Agus? Publik dapat memastikan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan semata-mata akibat perubahan pendapatan, harga, atau metodologi pengukuran?
2: Saya pikir masyarakat bisa melakukan evaluasi terhadap apa statement yang dilakukan pemerintah tentang angka kemiskinan. Kalau pemerintah mengatakan angkanya turun, tetapi fakta di lapangan kan kehidupan masyarakat itu semakin sulit, sehingga pemerintah, masyarakat atau publik bertanya-tanya, jangan-jangan metodologi yang dipakai pemerintah itu kurang tepat atau perlu diupdate.
1: Pak, seberapa besar risiko policy mistargeting apabila pemerintah hanya menggunakan garis kemiskinan nasional dalam menentukan penerima bansos? Yang kita ketahui, bansos ini kan memang sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan.
2: Nah, tentu saja pemerintah harus siap menghadapi political distrust dari masyarakat bahwa lambat laun kepercayaan publik terhadap pemerintah akan berkurang dan bahkan legitimasi pemerintah akan semakin tergerus. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi rezim yang berkuasa. Dan saya pikir pemerintah harus fair saja kalau membuka data supaya apa yang dirasakan masyarakat itu tidak jauh berbeda dari data formal yang dirilis oleh pemerintah.
1: Ya, kita ketahui kalau bicara bansos ini kan tadi ya berdasarkan atau menggunakan garis kemiskinan nasional. Sementara ada kelompok rentan yang secara statistik tidak miskin tetapi secara ekonomi sebenarnya membutuhkan intervensi ini, Pak Agus.
2: Ya. Kalau kita runut sekarang kan pemerintah di dalam memberikan bantuan melalui desil yang ada 1 sampai 10 itu toh, masing-masing 10-10. Itu kan problematik. Karena ukuran yang dipakai adalah apa yang dimiliki oleh masyarakat.
1: Aset ya.
2: Aset. Sementara kalau kita menghitung kekayaan itu kan aset dikurangi hutang. Mix-nya di situ. Itu sehingga secara metodologi kalau ditanya punya motor, punya sepeda, punya tanah, ya tetapi kan bisa juga orang punya utang. Itu adalah kekayaan real itu setelah dikurangi utang.
1: Atau tidak ada penghasilan begitu ya Pak Agustinus ya.
2: Sehingga banyak orang berubah yang dulu dapat PKH sekarang tiba-tiba masuk desil 8 atau 9, bahkan ada yang 10.
1: Nah, ini bagaimana Pak Agus kalau bicara kebijakan publik ini seharusnya dirancang berdasarkan siapa yang saat ini miskin atau berdasarkan siapa yang paling beresiko menjadi miskin?
2: Ya, saya pikir kebijakan publik harus mampu merangi kemiskinan dan orang-orang yang punya kerentanan terhadap kehidupan ini. Karena kita kan harus tunduk pada kesepakatan SDGs, di mana Indonesia ikut tanda tangan SDGs, dan nomor satu kan kita sepakat akan zero poverty dan zero hunger, sehingga kita tahun 2030 harus tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan tadi.
1: Ini bagaimana, Pak, menurut Pak Agustinus, kalau bicara kebijakan bantuan sosial, di mana pada titik tertentu juga banyak yang berpendapat bansos ini seharusnya dikurangi ataupun dialihkan dengan kebijakan penciptaan pekerjaan, peningkatan upah, pendidikan, dan akses terhadap aset produktif. Ini bagaimana, Pak Agus?
2: Tentu saja kalau kita bicara kebijakan kan tidak bisa per segmen, tetapi kebijakan itu harus dilakukan secara simultan ya. Kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya ada masalah pendapatan rendah, maka kebijakannya adalah bantuan sosial. Tujuannya adalah melindungi konsumsi. Kemudian ada masalah pendidikan rendah, maka kebijakannya adalah beasiswa pendidikan. Ada masalah pengangguran, maka kebijakannya adalah penciptaan lapangan kerja. Kalau ada masalah usaha kecil lemah, maka kebijakannya adalah pembiayaan atau bantuan. Kalau ada masalah daerah terisolasi, maka membangun infrastruktur. Dan kalau ada kelompok rentan, maka kebijakan adalah kebijakan afirmatif. Jadi itu bisa dilakukan secara simultan, jangan satu persatu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus?
2: Untuk... Oh boleh, ya. Silakan.
1: Pendengar untuk ini, Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Agustinus tadi mengatakan atau menyikapi bagaimana situasi ketika indikator kemiskinan membaik, tetapi pada kenyataannya atau masyarakat tetap merasa biaya hidup semakin berat. Ini bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya? Apakah ini juga menunjukkan kelemahan indikator kemiskinan, masalah komunikasi kebijakan, atau memang terdapat kesenjangan, Pak, antara indikator makro dan pengalaman ekonomi rumah tangga?
2: Saya pikir BPS harus terbuka untuk melakukan update terhadap ukuran yang digunakan tentang kemiskinan. Karena kalau ukurannya itu validitasnya tinggi, tidak akan jauh berbeda dari kenyataan sosial yang ada. Kalau dia tidak mau mengupdate metodologinya, ukurannya, ya maka akan mendapat kritik, dan apa yang dikatakan angka-angka itu tidak merefleksikan kenyataannya. Dan itu berbahaya bagi pemegang penguasa karena dia mendapat informasi yang keliru.
1: Tapi kalau bicara evaluasi kebijakan kemiskinan ini ya, Pak Agustinus, mana Pak yang lebih penting? Jumlah orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, atau seberapa jauh mereka keluar dari garis kemiskinan, atau seberapa kecil kemungkinan mereka kembali kepada kemiskinan itu sendiri?
2: Dalam situasi ekonomi saat ini yang kurang baik, maka probabilitas untuk kembali ke miskin itu sangat besar. Karena kalau bantuan PKH itu tidak dinaikkan, juga kena inflasi, dan bantuan kalau tetap sama, maka daya beli mereka menjadi rendah. Karena barang-barang sudah meningkat.
1: Pak, apa yang seharusnya upaya yang dilakukan ataupun kebijakannya seperti apa ketika bansos atau bantuan sosial ini kan sudah dilakukan bertahun-tahun, sudah menelan anggaran yang tidak sedikit, namun pada kenyataannya banyak beranggapan hanya tidak terlalu efektif mengentaskan kemiskinan.
2: Barangkali besarnya bantuan itu tidak mampu menjawab basic need masyarakat. sehingga dia masih bisa makan, tetapi ya makannya di bawah standar. Sehingga bantuan itu tidak merubah posisi dari miskin, hanya untuk kebutuhan basic need-nya aja sudah pas-pasan. Kalau kita mau menghapus kemiskinan, ya bukan hanya memberikan bantuan uang, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pelatihan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan. Itu jauh lebih penting daripada memberikan uang dalam rangka membantu untuk makan.
1: Artinya bantuan yang ada saat ini hanya bersifat untuk bertahan hidup ya Pak, bukan keluar dari...
2: Untuk bertahan hidup, betul ya.
1: Oke. Kita sapa pendengar Pak Agus, ada Pak Gede di Singaraja. Malam Pak Gede.
3: Malam RRI Pro 3.
1: Ya, silakan Pak Gede.
3: Baik. Selamat malam untuk Bapak narasumber Pak Agus ya. Salam kenal.
2: Selamat malam Pak Gede.
3: Harapan sehat selalu ya. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Bapak narasumber ini terkait mengenai yang namanya bantuan ya. Tapi yang saya lihat ini yang mendapatkan bantuan itu orang-orang normal dan bahkan orang mampu pun mungkin ya. Tapi seperti saya seorang tunanetra. Semasih hidup orang tua saya dari ibu ya dibilang. Dari itu bantuan pertama kali itu bantuan apa kompor gas ya dari Bapak Presiden itu ya. Saya tidak pernah mendapatkan. Hingga bantuan PKH pun sampai saat ini belum dapat gitu. Tapi ini sayangnya saya baru di apa namanya rekam wajah ya kalau nggak salah. Sekarang ada program terbaru ya. Katanya itu saya layak dapat. Yang perlu saya tanyakan, sehabis rekam wajah itu apakah saya ini betul mendapatkan atau bagaimana?
1: Okay.
3: Terima kasih untuk Bapak narasumber Pak Agus dan RRI Pro 3 Jakarta Pusat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Pak Gede di Singaraja. Silakan Pak Agus.
2: Secara teknis rekam wajah itu kan untuk melengkapi data ya.
1: Iya.
2: Saya tidak tahu pasti apakah Bapak nanti akan mendapat bantuan karena saat ini kan pemerintah menggunakan desil itu di dalam memberikan bantuan. Nah, kalau Bapak Gede tadi mengatakan selama ini tidak mendapatkan bantuan, nah barangkali kesalahannya pada data kolektor pengumpul data. Ya, ada orang yang sebetulnya harus mendapat tapi tidak mendapat. Orang yang seharusnya tidak mendapat tetapi justru mendapat.
1: Yeah.

Boleh jawab Pak Gede di Singaraja ya, di mana proses rekam wajah ini memang salah satu alur ya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, dan ini bisa dipastikan sudah mendapatkan nanti. Rangkaiannya kalau di awal ini kan sudah menyiapkan identitas digital ini, mungkin nanti Pak Gede mungkin bisa dibantu oleh Pak RT ataupun pihak terkait ya untuk bisa menyiapkan identitas digital, login nanti ke portal aplikasi mungkin sudah dilakukan, dan yang ketiga ini memang ada proses rekam wajah di mana sistem akan meminta akses kamera ponsel untuk melakukan pemindaian wajah. Dan yang keempat atau yang aturan terakhir atau ini pilih jenis bantuan. Setelah wajah berhasil diverifikasi dan masuk ke akun, ini dapat memilih menu pendaftaran bantuan yang tersedia seperti PKH atau BPNT ya, non tunai, bantuan pangan non tunai. Ini alur atau proses untuk mendapatkan bantuan. Mungkin nanti Pak Gede bisa dibantu ya oleh RT ataupun pihak terkait ya. Dan pendengar, kami hadirkan ya untuk Indonesia Menyapa Malam nanti, untuk di rangkaian Indonesia Menyapa Malam tentunya dengan beberapa topik pilihan. Dan kami informasikan untuk kabar terkait dengan kebakaran yang terjadi di apartemen Pavilion Tanah Abang Jakarta Pusat ya. Di mana kebakaran terjadi di apartemen kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana warga sekitar ini mengaku mendengar suara orang minta tolong. Salah satu warga mengatakan ini warga mengetahui ada yang minta tolong, dan suasana heboh juga sudah terjadi pada pukul 8 ya. Dan terakhir memang kami belum mendapatkan update terkini terkait dengan penanganan kebakaran di apartemen Pavilion Tanah Abang Jakarta Pusat. Kami masih berupaya untuk bisa mendapatkan informasi terkini ya terkait dengan penanganan kebakaran apartemen yang disampaikan ini juga masih dalam tahap penanganan. Nanti kami akan kembali setelah jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, namun ada Best Jam dengan Bukan Pujangga.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita bersama saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel memberikan sanksi kepada 161 SPBU karena menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan berlaku. Menurut Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pemberian sanksi merupakan bagian dari langkah penegakan ketentuan sekaligus pembinaan terhadap lembaga penyalur. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau kendala dalam pelayanan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Contact Center 135. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat hari tanpa hujan atau HTH di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mencapai 105 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim akibat musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurut Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Muhammad Syaiful Anas, mengatakan kondisi kekeringan tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat. BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan menyesuaikan pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian dengan kondisi ketersediaannya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membantu pemulangan jenazah seorang warga negara Indonesia atau WNI yang meninggal akibat kecelakaan kerja di kota Otake, Prefektur Hiroshima, Jepang. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menuturkan bahwa korban merupakan seorang pekerja magang berinisial Ika, berumur 21 tahun, asal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo dan KJRI di Osaka telah berkoordinasi dengan kepolisian kota Otake, saat ini masih menyelidiki kronologi dan penyebab kecelakaan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi. Aparat setempat mengatakan tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Fahran, siap memulai debut di ajang Asian Games dan memberikan performa terbaiknya untuk tim merah putih. Alwi masuk dalam bagian tim bulu tangkis Indonesia untuk menatap Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung mulai 19 September mendatang. Alwi mengatakan bahwa Indonesia mengincar medali sebagai target pribadi pada ajang yang berlangsung setiap 4 tahun sekali.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allah.

0: ini baru enak.
1: Mulia semalam ini di area di New York.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, setiap 4 September Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional, di mana momen ini menjadi pengingat bahwa pelanggan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah perputaran ekonomi. Namun di tengah semakin beragamnya layanan dan transaksi digital, persoalan konsumen juga semakin kompleks, mulai dari sulitnya menyampaikan keluhan, pelayanan yang tidak responsif, biaya tambahan yang kurang transparan, hingga konsumen yang harus berhadapan dengan sistem layanan otomatis ketika membutuhkan penyelesaian masalah. Lantas, sejauh mana hak konsumen di Indonesia benar-benar terlindungi? Apakah perusahaan sudah menjadikan pelanggan sebagai prioritas atau slogan "Pelanggan adalah raja" masih sebatas jargon? Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami untuk Anda yang mungkin pernah kecewa sebagai konsumen, barang tidak sesuai ataupun keluhan lainnya. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-3998.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Bisnis CLKI, Ibu Anjani Widya Hemasita.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Anjani, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Bu Anjani?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, kabar pelanggan kita sejauh ini bagaimana, Bu Anjani? Kalau kita bicara Hari Pelanggan Nasional, ini kan selalu bicara tentang pelanggan sebagai raja, dalam tanda kutip ya. Dari perspektif YLKI, apakah konsumen Indonesia saat ini benar-benar sudah diperlakukan sebagai tadi, dalam tanda kutip raja itu, Bu Anjani?
2: Betul, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional untuk seluruh pelanggan di Indonesia. Jadi memang Hari Pelanggan ini kita rayakan setiap 4 September tiap tahunnya. Dan kalau misalnya berkaca dengan slogan pelanggan itu sebagai raja, pada realitanya sebenarnya kalau di Indonesia slogan konsumen adalah raja itu masih berlaku di atas kertas saja ya, Mas. Karena kalau misalnya kita lihat dalam situasi di pasar ataupun dalam praktiknya, hubungan antara pelaku usaha dan juga konsumen itu masih sangat tidak seimbang, kayak asimetris gitu. Karena memang sebenarnya posisi tawar konsumen di sini kadang-kadang masih lemah ya, karena kita tahu bahwa konsumen umumnya diperlakukan baik hanya pada saat tahap pra-transaksi. Dan ketika misalnya para pelaku usaha ini mengejar terkait target penjualan, namun ketika terjadi suatu masalah atau sengketa nih, seperti yang tadi saya sempat dengar tuh, misalnya produk cacat ataupun ada layanan yang tidak diharapkan oleh konsumen dan akhirnya merugikan konsumen, nah itu tuh menjadi hal yang masih sering kita lihat di era sekarang. Untuk itu sebenarnya Hari Pelanggan Nasional ini harus menjadi momentum ya menurut saya, dan menjadi pengingat bahwa konsumen itu tidak hanya membutuhkan janji di awal saja ataupun apa ya, perilaku pelayanan yang baik di awal saja, tetapi juga ada kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tanggung jawab nyata dari pelaku usaha itu sendiri.
0: Nah, kalau bicara keluhan konsumen yang paling banyak diterima YLKI belakangan ini, seperti apa, Bu Anjani? Apakah ada pola masalah yang terus berulang?
2: Baik, jadi sebenarnya kita setiap tahun melakukan yang namanya press conference, bedah pengaduan, dan uniknya selama 5 tahun terakhir tuh ada beberapa masalah yang memang selalu berulang ya. Yang contoh utamanya adalah pengaduan terkait jasa keuangan itu masih menjadi nomor 1 dalam 5 tahun terakhir. Di mana jasa keuangan ini paling sering kita melihat permasalahannya adalah mengenai pinjaman, misalnya pinjaman daring, pinjaman kayak terkait leasing, kemudian juga ada perbankan, dan mungkin beberapa isu yang akhir-akhir ini sedang ramai juga terkait pemblokiran. Nah, sebenarnya pemblokiran ini juga 2025 lalu kita dikenain isu terkait pemblokiran rekening dorman, kemudian mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu ya kita mendengar pemblokiran juga tanpa alasan yang transparan serta tidak ada mekanisme kejelasan yang pasti. Nah, sebenarnya hal-hal itu juga beberapa kali berulang ya terkait jasa keuangan. Kemudian ada lagi yang sering masuk ketiga besar tuh terkait sektor digital dan telekomunikasi. Jadi kalau misalnya kita mengikuti ya perkembangan situasi terkait telekomunikasi di mana MK sudah mengeluarkan suatu
0: provider
2: keputusan
0: ya
2: terkait misalnya ya kuota hangus, itu sebenarnya beberapa kali juga di YLKI sempat menerima keluhan masyarakat akhir-akhir ini terkait bagaimana kepatuhan provider terhadap aturan tersebut, juga terkait pelayanan ya biasanya kalau telekomunikasi, dan hal lain yang sedang cukup menjadi perhatian karena banyak juga aduan yang disampaikan dari awal tahun sehingga bulan September ini adalah terkait energi. Jadi ada ketidakadilan pasokan energi, kemudian pemadaman listrik kemarin yang terjadi di Sumatera maupun di beberapa wilayah Pulau Jawa itu juga masih menjadi hal-hal yang diadukan konsumen ke YLKI, selain e-commerce juga.
0: Ya,
2: E-commerce ini juga termasuk salah satu yang
0: banyak ya.
2: menjadi top, ya, top pengaduan di YLKI.
0: Nah, kalau bicara perusahaannya sendiri, Bu Anjani, ini mereka sudah cukup responsif tidak nih terhadap komplain pelanggan, atau masih banyak yang sekedar mengejar kepuasan di atas kertas saja ini?
2: Oke, jadi memang sebagian besar pelaku usaha kalau saya lihat sudah berbenah ya, maksudnya dalam artian sudah cukup responsif, tetapi sebagian besar pelaku usaha lain tuh masih bersikap responsif sebatas formalitas, jadi memang bukan substansi. Jadi ketika timbul masalah, perusahaan terkadang cenderung fokus mempertahankan reputasi atau sekejar mengejar indikator kepuasan di atas kertas. Jadi kayak ya setidaknya ini sudah di apa ya, digubris lah itu istilahnya gitu. Akibatnya sebenarnya saluran penanganan keluhan tuh seringkali dipasrahkan pada sistem yang kayak otomatis. Jadi
0: Nah,
2: beberapa perusahaan memang sekarang banyak yang menggunakan sistem otomatis atau petugas lini depan yang seperti AI atau bot, dan tidak beberapa juga tidak dibekali kewenangan untuk mengambil keputusan konkret. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, responsivitas dari pelaku usaha ini tidak hanya seharusnya ya, tidak hanya diukur seberapa cepat mereka menanggapi apa namanya keluhan konsumen, tetapi juga penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen ini harus diselesaikan dengan mekanisme yang adil, kemudian juga dibarengi dengan perbaikan layanan agar masalah serupa itu tidak terulang kembali, dan tidak harapannya aduan dari konsumen itu semakin berkurang ya di kemudian
0: Nah, itu
2: hari.
0: ada ketentuannya tidak sih, Bu Anjani, kalau kita coba mengeluhkan ke sesuatu produk ya, kita dihadapkan pada bot gitu ya, dan kita harus mengeluarkan pulsa yang tidak sedikit ya, untuk bisa belum menyampai ke tahap customer service, kita dihadapkan pada bot dulu, dipencet satu, lalu pencet dua, pencet tiga, bla bla bla bla, baru sampai ke customer service. Ini kan artinya butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa menyampaikan keluhan. Ini bagaimana ya kayak
2: Betul,
0: melihat ini,
2: betul.
0: Pak?
2: Jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya memang selalu apa ya, memang menyarankan konsumen untuk ketika memiliki masalah untuk menyelesaikan ke pelaku usaha itu. Nah, memang pelaku usaha memiliki caranya masing-masing ya untuk menangani pengaduan konsumen. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat pengaduan konsumen itu ada yang beberapa dikategorikan bisa diselesaikan oleh bot, tetapi memang ada beberapa yang harus dieskalasi dan akhirnya bertemu dengan semacam customer service secara real. Sebenarnya as long as masalah konsumen itu selesai, itu tidak masalah, tetapi memang terkadang banyak permasalahan yang akhirnya tidak selesai. Itu yang menjadi concern dari YLKI, kenapa pelaku usaha ini tidak mematuhi apa ya mandat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana memang konsumen itu berhak untuk mengadu dan juga mendapat penyelesaian yang selesai tuntas seperti itu.
0: Nah, ini bagaimana bicara regulasi, Bu Anjani, terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia saat ini? Sudah cukup kuat menghadapi perkembangan bisnis digital atau seperti apa?
2: Wah, kalau misalnya kita bicara terkait regulasi, kita melihat dulu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, dan ini sudah berusia lebih dari 26 tahun ya, berarti ya 27 tahun, dan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dibuat sebelum era ekonomi digital berkembang seperti sekarang. Jadi sebenarnya tentunya regulasi ini sudah sangat tertinggal untuk melindungi konsumen dari berbagai resiko transaksi digital, mulai dari perdagangan elektronik, keuangan digital, hingga perlindungan data pribadi. Walaupun misalnya kita tahu ada beberapa undang-undang yang telah dibuat untuk mencoba mengakomodir itu, seperti undang-undang terkait perdagangan elektronik, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi menurut saya tetap harus ada satu undang-undang yang menjadi payung hukum di antara semua undang-undang itu, dan itu adalah undang-undang perlindungan konsumen kalau menurut saya. Dan makanya sebenarnya di LKI itu di hari pelanggan tahun ini sangat mendorong untuk pemerintah dan juga DPR segera mengamandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mampu memberikan nih perlindungan hukum yang lebih relevan dan juga adaptif untuk konsumen di Indonesia.
0: Iya. Kita undang pendengar boleh ya, Bu Anjani, untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-384-4545, 66712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau tadi ya, sebenarnya seberapa efektif, Bu, mekanisme pengaduan konsumen saat ini? Apakah konsumen harus viral terlebih dahulu di media sosial agar keluhannya ditangani, atau seperti apa, Bu Anjani?
2: Oke, jadi fenomena harus viral terlebih dahulu baru ditangani itu sebenarnya bukti ya bahwa kalau saluran pengaduan resmi dari para pelaku usaha ini belum berjalan secara efektif dan berkeadilan, dan jadi konsumen merasa permasalahannya belum tuntas, jadi terpaksa menggunakan media sosial karena mereka berpikir bahwa jalur pengaduan formal itu sangat sering terlambat, berbelit-belit, dan juga tidak memberikan kepastian. Tetapi masalahnya viral itu menjadi sangat beresiko ya untuk konsumen, karena konsumen ini bisa dihadapi dengan berbagai masalah hukum hanya untuk memperjuangkan haknya. Jadi misalnya mereka viral tapi ternyata pelaku usaha tersebut menyangkal, itu kan bisa dikenakan seperti undang-undang apa ITE, ya pencemaran nama baik misalnya ya. Nah, itu sebenarnya kita sangat menyayangkan ya, karena dari dulu kita selalu menganjurkan konsumen agar sebelum memviralkan sesuatu memang sebaiknya diselesaikan dulu sampai di tahap pelaku usaha. Karena memang bagaimanapun pelaku usaha memang yang punya kewajiban untuk menyelesaikan itu, jangan harus sampai viral. Nah, jadinya memang terkait penanganan komplain yang dengan cara viral ini tentunya akan itu ya membuat pelaku usaha itu mendapatkan tekanan publik.
0: Mau nggak mau harus menyelesaikan
2: sehingga,
0: ya.
2: Iya, mau nggak mau akhirnya harus menyelesaikan. Tetapi itu akhirnya kewajiban menyelesaikan itu didapatkan dari tekanan, bukan kayak apa ya, voluntary, maksudnya keikhlasan atau memang kewajiban pelaku usaha untuk menangani hal tersebut.
0: Kan ketika konsumen melakukan memposting atau mengunggah di media sosial terkait dengan keluhannya, artinya kan sudah ada komunikasi tersumbat antara konsumen dengan si ini ya, untuk produsennya sendiri. Ini bagaimana sih sebenarnya kalau bicara sanksi, apakah ada regulasi juga yang memang bisa dijatuhkan kepada produsen ketika tidak menanggapi dengan baik keluhan dari konsumen ini, Bu Anjani?
2: Baik, sebenarnya untuk sanksi itu ada banyak ya jenisnya ya, ada sanksi administratif, juga ada sanksi seperti perdata atau ganti rugi pemulihan hak seperti itu. Nah, kalau untuk sanksi administratif sendiri sebenarnya ada teguran ya, ada peringatan resmi bagi pelaku usaha yang mengabaikan pengaduan dan tidak memenuhi standar untuk penyelesaian masalah, itu nanti bisa diberikan teguran oleh pemerintah maupun regulator sektoral. Misalnya kalau kegiatan pengaduan itu dilakukan kepada para pelaku jasa keuangan, itu teguran atau sanksi administratif bisa diberlakukan dari OJK misalnya ke pelaku usaha, itu contohnya. Kemudian juga bisa jadi ada pembekuan atau pencabutan izin usaha ketika pelaku usaha itu berulang kali mengabaikan hak konsumen atau menolak menjalankan putusan dari penyelesaian sengketa, itu bisa menjadi beberapa sanksi ya. Selain itu juga kalau misalnya jadi sebenarnya mekanisme penyelesaian masalah itu ada yang dari mediasi, dan juga ketika mediasi itu tidak tercapai, akhirnya konsumen beberapa ada yang melanjutkan ke pengadilan. Kan kalau di pengadilan ini bisa nih menjadi sanksinya ganti rugi material, maupun ada bisa juga sanksi pidana jatuhnya.
0: Nah, kita ke pendengar ya, Bu Anjani ya, ada Pak Nur Hadi di Bekasi. Malam Pak Nur Hadi.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, silakan.
3: Teman dan Bu Anjani. Dari YKI, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
3: Terima kasih, Bu. Yang pertama, mau nanya dong, Bu, yang urusan apa tadi pengaduan yang pakai bot itu ya, Mas Lukman, Bu, Bu Anjani, yang bukan... Segregetannya gini, terlalu menuntut untuk yang bicara dengan operator. Kami itu dimanusiakan, bukan dijawab dengan bot. Gitu kan? Nah, itu aja belum kelar-kelar tuh, Bu. Dan karena biasanya mereka kan hanya nampung. Dan segregetannya lagi, belum tentu mereka bagian dari perusahaan itu. Mereka hanya agennya. Iya kan? Gitu-gitu saya dalemin, ternyata bukan itu. Nah, itu belum selesai. Berapa kali belum kelar-kelar, case-nya belum salah. Tapi kemudian, yang satu lagi yang menyakitkan adalah biasanya mereka membukanya bukan logikanya kalau untuk membantu customer konsumennya itu kan dengan yang toll free ya, Bu. Data nggak, Bu? Toll free-nya itu sekarang kemana gitu? Perusahaannya kan masih ada, bukan perusahaan yang mau dijadiin perusahaan lain itu bukan ya. Nah itu di 0800 itu kemana? Harusnya kan toll free gitu. Bukannya malah dikasih yang kepala 1500 belakangnya 3 huruf, 3 angka, itu adalah premium. Ya kan, jauh sama yang pakai aja yang kode wilayah 021 pasti lebih murah. Tapi itu nggak dilakukan. Jadi masalah kita udah jadi korban, masalah belum kelar, ketimpa sama si premium.
0: Malah tadi. Dibebankan apa-apa itu ya.
3: Dibebankan itu dan masalahnya belum selesai. Itu poin. Yang kedua adalah saya kalau sudah sampai di tahap asis, ini udah berapa kali aja talk show setiap kali hari pekan 14. Sorry, 4 apa 14? 4 September ya, Mas Rukman ya. Itu berulang. Timnya dari YLKI juga nyampein dari zaman Rikiplik sampai sekarang hanya di batasan bahasanya itu apa ya, hanya
0: normatif.
3: Nah, setahun sekali dibuat begini, tapi nanti ketemu begini lagi di tahun kapanpun tanggal ini hanya peringatan semata lah, maksud saya begitu. Gak ada perubahan. Kenapa kejadian selalu di lapangan kejadian? Dan satu lagi, Bu, kenapa tuh perusahaannya untuk produk sejenis nggak disuspend dulu? Anda masih merugikan masyarakat, masih lagi berproses, suspend dulu dong produknya. Nggak jalan terus, sehingga korbannya tambah banyak, isinya lama-lama, ya udah, bahasa kasarnya, kata produsen, kalau lo mau pakai, pakai, nggak mau pakai produk yang lain aja. Kenyataannya, bahasanya, walaupun kita nggak lagi bahasa monopoli, yang terbaik memang itu, dengan yang merugikan itu. Jadi mau nggak mau, lo nggak mau pakai, nggak apa-apa, masih ada konsumen lain, lo mau pakai. Nah, itu kan menyakitkan ya. Kita nggak punya pilihan lain, terpaksa pakai itu, yang itu adalah dirugikan, konsumennya dirugikan. Gitu.
0: Tapi sudah melaporkan ke YLKI belum, Pak Nur Hadi?
3: Bagian yang ini nanti saya offer aja deh.
0: Iya, oke.
3: Okay. Zaman baik. Pimpinannya siapa, ibu siapa, sampai dengan sekarang, ya YLKI-nya ada, beberapa tokohnya kemudian berdiri masing-masing kan di YLKI. Saya tidak lagi mau ini YLKI, tapi lebih ke... produk-produk yang kami tetap dirugikan secara haknya ini. Berbayarnya udah pasti, tapi sesuai sama harganya, tapi yang kami dapatkan nggak sesuai dengan klausul yang jadi one prestasi lah poinnya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Nur Hadi ya. Silakan Bu Anjani, mungkin bisa ditanggapi.
2: Terima kasih Pak Nur Hadi, ini sebenarnya pertanyaannya cukup sulit ya. Karena sebenarnya saya setuju sih kalau dari perspektif YLKI itu ada beberapa poin ya terkait pengaduan. Kalau menurut saya yang pertama, konsumen itu pasti berhak dimanusiakan. Jadi penggunaan teknologi itu memang seharusnya bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan empati ya tentunya dan hak konsumen. Ketika konsumen dihadapi permasalahan yang memang membutuhkan penyelesaian atau problem solving, kita emang berharapnya bukan respon otomatis yang berbasis kayak prompt ya mungkin ya. Jadi memang kalau dari kami selalu menekankan adanya human touch untuk menyelesaikan permasalahan dan juga agen langsung ya manusia ketika sistem itu tidak menyelesaikan masalah dalam batas waktu yang memang ditentukan. Kemudian sebenarnya harusnya ada mekanisme yang namanya eskalasi ya. Jadi ketika masalah itu mengambang dan dilempar dari satu agen ke agen yang lain, pastinya harus ada kepastian. Karena kalau terjadi seperti itu, berarti menunjukkan buruknya sistem koordinasi dari suatu pelaku usaha dalam penyelesaian masalah.
0: Oke, ya.
2: Pelaku usaha itu harus mempunyai SLM-en, di mana penanganan pengaduan itu harus transparan, harus jelas ya target penyelesaian dan apa tindak lanjutnya, itu sebenarnya seharusnya seperti itu. Dan tentunya pengaduan layanan konsumen itu harusnya bebas pulsa, bebas biaya, karena apa? Karena mereka sudah menggunakan layanan dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi memang janganlah untuk melakukan pengaduan konsumen itu dikeluarkan biaya ekstra, karena itu merupakan hak konsumen kok, karena mereka sudah membayar atau mengonsumsi apa yang pelaku usaha berikan. Jadi sebenarnya di sini kita mendorong ya untuk pelaku usaha itu menjadikan pengaduan itu sebagai layanan yang memang harus diberikan secara free ke semua pelanggannya, kalau kita berbicara hari pelanggan ya.
0: Iya, tapi LKS sendiri sudah melakukan advokasi kebijakan publik ataupun ke produsen belum, Bu? Antara tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Nur Hadi ini kan, ini agak jadi permasalahan klasik ketika orang mau mengadukan komplain, tapi dihadapkan pada layanan premium yang menyedot pulsa dan tadi ya, membebankan konsumen yang dirugikan ini.
2: Oke, kalau dari LKI sendiri pastinya selalu mendorong ya pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan konsumen secara transparan dan tidak memungut biaya, karena itu tadi sebenarnya itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki hak untuk melakukan pengaduan. Jadi ketika konsumen harus membayar, itu berarti artinya
0: konsumen
2: itu harus melakukan kewajiban bayaran. Itu apa ya, tidak fair lah untuk konsumen.
0: Baik. Ya, Bu Anjani, titip tadi ya, bagaimana keluhan-keluhan konsumen yang sudah masuk ke YLKI, termasuk juga keluhan Pak Nur Hadi yang tadi disampaikan. Jangan sampai hari pelanggan nasional ini hanya sebentuk seremoni saja gitu, tanpa melakukan perbaikan dari produsen itu sendiri. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Anjani. Selamat malam.
2: Amin, terima kasih. Selamat malam.
0: Pendengar Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Bisnis YLKI, Anjani Widya Hemasita. Kami berbincang bagaimana 4 September ini merupakan Hari Pelanggan Nasional, dan diharapkan memang untuk Hari Pelanggan Nasional bukan hanya menjadi seremoni belaka gitu ya. Tiap tahunnya dilakukan peringatan, namun tidak ada perbaikan dari produsen. Masih banyak untuk berbagai kasus yang menimpa konsumen ya, beberapa persoalan yang menonjol pada 2026 ini. Antara lain, barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, belanja online bermasalah, promosi yang menimbulkan persoalan, persoalan jasa keuangan dan fintech ya, di mana ini cukup banyak. OJK mencatat hingga 13 Juli 2026, terdapat 57.366 aduan melalui portal perlindungan konsumen. Dengan pengaduan antara lain berasal dari perbankan, fintech, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. Nah, terkait dengan penagihan dan bermasalah, perdagangan melalui sistem elektronik juga atau e-commerce juga masih banyak yang bermasalah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers perkembangan aktivitas gunung api di Indonesia dan kesiapsiagaan masyarakat.
4: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang saya hormati rekan-rekan media. Ini mungkin juga ada perwakilan dari unit terkait ya, dalam hal ini yang diundang oleh panitia ya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin mengikuti penyampaian ini. Pertama, terima kasih rekan-rekan sudah menghadiri konferensi pers ini. Pada kesempatan ini kami dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyampaikan perkembangan terkini dari aktivitas gunung api di Indonesia, khususnya setelah beberapa gunung api mengalami erupsi pada 31 Agustus. Ada 6 gunung yang erupsi ya pada 31 Agustus. Mungkin kita langsung ke slide berikutnya. Nah, pertama-tama Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini melakukan pemantauan aktivitas gunung api selama 24 jam. Nah, pemantauan yang kami lakukan ini melalui jaringan pos pengamatan gunung api dan juga berbagai peralatan yang terpasang di lapangan. Seperti kita ketahui, Indonesia ini kan berada di Ring of Fire, di cincin api Pasifik, sehingga kita memiliki banyak gunung api, ada 127 gunung api aktif. Oleh karena itu, beberapa gunung api dapat mengalami erupsi pada hari yang sama atau dalam waktu yang berdekatan. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika aktivitas gunung api yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Kemudian pada 31 Agustus seperti kita ketahui tercatat terjadi erupsi di Gunung Ibu Maluku Utara, kemudian ada Gunung Lowotobi Laki-Laki dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Nah, rekan-rekan media yang kami hormati, kami perlu menegaskan ya bahwa kedekatan waktu terjadinya erupsi ini tidak menunjukkan bahwa gunung-gunung api ini saling terhubung atau saling memicu, seperti itu. Nah, setiap gunung api, Bapak Ibu, ini memiliki sistem magma, karakter, dan perkembangan aktivitasnya sendiri. Kalau bahasa sederhananya, dapurnya itu masing-masing, dapurnya itu sendiri-sendiri, begitu ya. Dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu juga berbeda-beda. Nah, berdasarkan hasil pemantauan, untuk erupsi ke-6 gunung api yang di tanggal 31 Agustus 2026 ini memang merupakan perkembangan aktivitas di masing-masing gunung api. Kami tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut secara bersamaan di tanggal 31 Agustus. Dengan demikian, masyarakat kami mohon tidak perlu menganggap bahwa Indonesia ini sedang mengalami satu rangkaian erupsi besar yang terjadi secara serentak. Selanjutnya kami juga perlu menjelaskan Bapak Ibu teman-teman mengenai hubungan, mungkin ya karena ini suka ditanyakan, ada kekhawatiran juga ada gempa bumi, bagaimana dengan aktivitas gunung apinya? Ini mungkin merupakan satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, gempa bumi dan aktivitas gunung api ini merupakan dua proses geologi yang berbeda. Dalam keadaan tertentu memang gempa bumi ini dapat mempengaruhi aktivitas gunung api, tetapi ada catatannya. Ini apabila gunung tersebut memang sudah aktif atau mendekati kondisi erupsi. Ini contoh ya, pada gempa di Aceh itu kan megatrust waktu tsunami. Nah itu kan tidak memicu erupsi gunung yang ada di Aceh karena memang gunungnya tidak dalam kondisi kritis atau tidak sedang dalam tahap erupsi. Ini mah untuk ini ya, untuk penjelasan begitu ya supaya jadi lebih clear. Nah, jadi hubungan antara gempa bumi dan erupsi ini, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini juga tidak dapat disimpulkan hanya karena keduanya itu terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hubungan tersebut harus dibuktikan melalui perubahan data pemantauan. Nah, data tersebut antara lain misalnya ada peningkatan kegempaan, perubahan bentuk tubuh gunung, peningkatan pelepasan gas, perubahan suhu, serta perubahan kondisi kawah. Nah, kami juga mencatat berdasarkan hasil pemantauan terhadap gunung api tersebut, memang tidak terdapat tanda adanya satu kejadian gempa regional yang memicu erupsi-erupsi di tanggal 31 Agustus tersebut. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media dan masyarakat yang kami hormati,
6: Penentuan tingkat aktivitas gunung api ini perlu mungkin kami sampaikan berulang. Kalau yang sering mengikuti konferensi pers mengenai gunung mungkin sudah mengetahui ya. Jadi penentuan tingkat aktivitas ini tidak hanya didasarkan kalau kita lihat, waduh ada erupsi yang besar, ada kolom erupsi yang tinggi, ini langsung kita menyampaikan ini pasti udah dalam kondisi kritis, misalnya gunungnya harus awas gitu. Tidak demikian. Karena penentuan tingkat aktivitas gunung api tidak hanya didasarkan pada tinggi kolom erupsi yang terlihat. Ini mungkin ke slide berikutnya ya. Nah, dalam melakukan evaluasi, Badan Geologi ini menilai seluruh data pemantauan ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi kegempaannya, kemudian juga perubahan bentuk tubuh gunungnya, pelepasan gas, itu di level 2 waspada kan erupsi terus-menerus seperti itu. Karena ancaman terhadap penduduk masih 8 kilo, masih jauh. Gunung Anak Krakatau erupsinya tidak terus-terusan, tetapi dia sudah pada level 3 siaga. Karena kita menenggarai ada ancaman yang bisa membahayakan misalnya nelayan atau wisatawan yang mendekat. Seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi, kolom erupsi yang tampak tinggi dan besar, kelihatan kalau ada letusan besar dari kejauhan itu, bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menentukan status maupun potensi bahaya suatu gunung api ya. Jadi status dan rekomendasi itu ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap seluruh data pemantauan. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan sebelum nanti kita ke Sinabung, Bapak Ibu. Nah, Badan Geologi kan melakukan pemantauan selama 24 jam dan tentunya setiap perubahan aktivitas itu pasti akan melakukan update, dan ini kami sudah lakukan terus-menerus melalui aplikasi Magma. Tidak hanya itu, untuk gunung-gunung yang kondisi kritis kami juga memiliki hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang dilakukan cepat melalui sistem WhatsApp. Kami juga ada pos pengamatan, dan pos pengamatan inilah yang terus-menerus memberikan informasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Nah, ini mungkin yang juga penting untuk kita sampaikan mengenai Gunung Sinabung ya. Karena Gunung Sinabung ini setelah 4 tahun ya Bu Uci ya, 4 tahun itu erupsi, berhenti erupsi itu kemudian erupsi lagi. Pastikan masyarakat menjadi ada kekhawatiran. Nah, status gunung api ini Bapak Ibu dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 siaga pada 31 Agustus pukul 12. Karena sebetulnya teman-teman di sini kan kalau di kami itu ada penanggung jawab gunung api ya. Karena karakteristik gunung api itu berbeda-beda, setiap gunung itu ada penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawab inilah yang paling memahami karakteristik gunung. Di sebelah kiri saya ini ada Bu Uci. Ini nanti mungkin kalau ada pertanyaan pada saat diskusi ya. Inilah yang menjadi penanggung jawab Gunung Api Sinabung, yang memahami karakter Gunung Api Sinabung. Nah, kami memang sudah menenggarai bahwa Gunung Api Sinabung ini sudah mulai meningkat aktivitasnya dari bulan Agustus, panjang bulan Agustus itu sudah meningkat. Nah, puncaknya itu ada terjadi erupsi di jam 10 di tanggal 31 Agustus, kolom erupsinya sekitar 3.500 meter. Oleh karena itu kami naikkan statusnya dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Nah, ini penting Bapak Ibu teman-teman, perlu kami tegaskan ya, bahwa kenaikan status Gunung Sinabung ini ditetapkan memang berdasarkan perkembangan data pemantauan gunung itu sendiri, bukan karena ada erupsi di gunung lain. Jadi gunung lain ada banyak erupsi, wah ini berarti juga harus dinaikkan. Tidak demikian. Sekali lagi bahwa kenaikan status itu berdasarkan aktivitas dari gunungnya masing-masing. Nah, pada laporan pengamatan 1 September per hari ini ya, mungkin ini juga perlu disampaikan, periode pukul 18 hingga jam 24 di 1 September kemarin, memang tidak ada erupsi tetapi masih teramati asap kawah berwarna putih hingga kelabu tingginya 100 sampai 300 meter di atas puncak. Nah, aktivitas kegempaan vulkaniknya juga masih terekam. Oleh karena itu, pemantauan terus kami lakukan secara intensif sekali lagi untuk memastikan keselamatan masyarakat. Nah, ini mungkin yang penting rekan-rekan media. Kan level 3 atau siaga itu menunjukkan bahwa aktivitas gunung api ini mengalami peningkatan ya, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan. Tapi ini tidak berarti bahwa erupsi yang lebih besar itu pasti akan terjadi. Tidak berarti demikian. Ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi penetapan status ini merupakan langkah antisipasi untuk sekali lagi melindungi keselamatan masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk keselamatan bersama, mohon nanti rekan-rekan media juga membantu kami untuk menginformasikan bahwa masyarakat dan wisatawan yang ada mungkin di sekitar Gunung Sinabung ini, kami minta untuk tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi di dalam radius 3 km dari puncak. Karena radius 3 km dari puncak ini bisa ada bahaya dari lontaran batu pijar. Batu pijar itu panasnya kan gimana ya? Tentu itu akan membahayakan. Jadi di 3 km. Kemudian kalau untuk sektoral itu hingga 6 km pada sektor selatan dan timur. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa Bu 6 km sektoral, nanti bisa dijelaskan pada saat diskusi Bu Uci. Tetapi intinya begini teman-teman, kami kan memiliki zona kawasan rawan bencana gunung api. Nah, kami juga memetakan zona kawasan rawan bencana itu berdasarkan histori dari gunung tersebut. Nah, untuk Gunung Sinabung kita memang melihat begitu dari historikalnya itu ada aliran, bisa terjadi aliran lava dan awan panas sebelumnya hingga 6 km. Nah, oleh itu sektor selatan timur inilah yang perlu diwaspadai. Tetapi ini memang bisa berubah-ubah tergantung karakteristik gunungnya. Oleh karena itu, Gunung Sinabung ini dan juga gunung-gunung aktif lainnya itu terus-menerus kami pantau. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan, mohon masyarakat yang berada di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya lahar saat hujan. Status dan rekomendasi Gunung Sinabung ini Bapak Ibu tetap berlaku, tetapi kami akan terus melakukan evaluasi sesuai perkembangan data pemantauan. Nah ya, berikutnya setelah Gunung Sinabung mungkin ini penting juga, kami ingin menyampaikan secara khusus perkembangan Gunung Anak Krakatau ya, hingga pagi 2 September 2026. Nah, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini tetap berada pada level 3, status siaga. Ini berlaku sejak 2 Juli 2026. Seperti halnya Gunung Sinabung, penetapan status Anak Krakatau ini juga didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh ya terhadap kondisi dari Gunung Anak Krakatau tersebut begitu. Nah, pada 31 Agustus 2026 beserta tadi 5 gunung yang lainnya, Gunung Anak Krakatau memang kembali mengalami erupsi dengan kolom erupsi sekitar 200 meter di atas puncak begitu ya, dan rekomendasi ini sampai pagi ini tidak berubah. Kami menghimbau masyarakat, wisatawan, nelayan dan pengunjung juga tidak diperbolehkan mendekati atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Nah, kami juga memahami karena pernah terjadi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau erupsinya sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat untuk terjadinya tsunami ya. Nah, perlu kami tegaskan Bapak Ibu bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau ini tidak otomatis menimbulkan tsunami ya. Jadi masyarakat sekali lagi diminta tetap tenang dan waspada, mengikuti informasi resmi, serta mematuhi arahan dari pemerintah daerah. Sekali lagi, apabila terdapat perubahan aktivitas yang penting, tentunya Badan Geologi akan segera melakukan evaluasi dan menyampaikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah, instansi terkait, media, dan juga masyarakat. Nah, rekan-rekan media serta seluruh masyarakat yang kami hormati, ini bagian terakhir ya, ini juga penting untuk disampaikan. Kita memang hidup di negara cincin api dengan banyak gunung api aktif. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus bisa bersama-sama hidup di lingkungan negeri yang banyak gunung apinya tersebut. Oleh karena itu memang dalam hal ini kita yang perlu kita siapkan itu, kita itu tidak boleh panik ya, dan tidak boleh menyimpulkan kondisi gunung ini sendiri gitu, bukan mengacu kepada para ahlinya, bukan mengacu kepada instansi yang memiliki kewenangan. Misalnya kondisi gunung api ada banyak erupsi, oh berarti ini gunung-gunung akan erupsi semua. Nah, tidak seperti itu. Sekali lagi bahwa masyarakat mohon agar hanya mempercayai

0: institusi yang terkait ya. Nah, dan kemudian yang ingin kami sampaikan tadi, karena kita berada di negeri cincin api dengan banyak gunung api, mohon kepada masyarakat yang tinggal di gunung api itu memahami atau mengenal kondisi gunung apinya di wilayahnya masing-masing. Apakah dia level 1, level 2, level 3 gitu, harus dipahami. Dan kemudian kan sudah dikeluarkan zona kawasan rawan bencana gunung api. Nah, itu juga dilihat bagaimana status dari kita beraktivitas, apakah memang berada di zona merah. Kalau memang zona merah dan sudah dilarang oleh pemerintah, itu mohon untuk dipatuhi. Karena rekomendasi ini bukan main-main, gunung api yang kelihatannya tenang itu sebetulnya tidak tenang ya, gunung api aktif. Itu ada aktivitas di dalamnya yang bisa membahayakan kita. Bisa sekali-kali ada erupsi dengan lontaran batu pijar, bisa ada awan panas. Jadi sekali lagi rekomendasi yang dibuat oleh Badan Geologi, dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bukan sembarangan. Itu berdasarkan data saintifik, berdasarkan data pemantauan. Seperti itu, dan mohon nanti kalau membutuhkan informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas dan rekomendasi gunung api dapat dipantau melalui Magma Indonesia dan kanal resmi Badan Geologi. Kami juga mengharapkan dukungan dari rekan-rekan media ya, Bapak Ibu, mohon untuk menyampaikan informasi secara utuh sesuai konteks, terutama mengenai status gunung api, batas daerah berbahaya dan rekomendasi yang berlaku.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengatakan pemerintah memaksimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membasahi lahan gambut di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan potensi awan hujan guna menekan kebakaran hutan dan lahan. Raja Juli mengatakan 3 helikopter Chinook dari pasukan bela diri Jepang juga dijadwalkan tiba untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Sementara operasi udara akan diarahkan ke sejumlah wilayah yang dinilai krusial. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tidak hanya dibangun sebagai tempat masyarakat berjualan, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa. Julhas mengatakan nantinya berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapatkan subsidi maupun bantuan pemerintah dapat disalurkan dari KDKMP, mulai dari beras, pupuk, LPG 3 kg, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, minyak goreng, hingga alat dan mesin pertanian. Menurutnya keberadaan KDKMP diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan sekaligus memperpendek rantai distribusi barang ke masyarakat desa. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan global penyewaan mesin pesawat terbang Rolls-Royce and Partner Finance mengumumkan akan mendirikan entitas penyewaan mesin pesawat terbang secara langsung di China dalam upayanya memanfaatkan peluang di pasar penerbangan terbesar kedua di dunia tersebut. Rolls-Royce and Partner Finance atau RRPF ya, mendatangkan kesepakatan dengan zona berikat komprehensif Dongjiang di kota Tianjin untuk pendirian anak perusahaan barunya di China. Bisnis baru tersebut dapat secara tajam mengurangi prosedur perantara serta menekan biaya manajemen uang asing dan penyewaan maskapai penerbangan sehingga dapat menyediakan layanan penyewaan mesin yang lebih stabil, dapat diprediksi dan berkualitas tinggi bagi perusahaan penerbangan domestik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra muda Indonesia, Rafalentino Ali Da Costa dan Ethan David Zapp, melaju ke final seri keempat ITF World Tour Tennis Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan keempat Sebastian Grundvik Jorgensen, Ryotaro Taguchi hari ini. Duo petenis berusia 16 tahun itu mengatakan fokus dan tidak lengah pada setiap game menjadi salah satu faktor penting yang membawa mereka melewati pertandingan semifinal. Pada partai final yang dijadwalkan berlangsung Sabtu esok, Rafalentino dan Ethan akan menghadapi pasangan unggulan urutan kedua, Alexander Chang dan Pablo Perez Ramos.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada laporan-laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Pendengar, setelah melakukan edukasi, Camat Duren Sawit akan menerapkan operasi tangkap tangan terhadap pihak pembakar sampah di wilayahnya. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Setio Agung.
1: Duren Sawit Kelik Sutanto akan menerapkan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pihak yang kedapatan membakar sampah di wilayahnya. Langkah tersebut disiapkan menyusul sejumlah kejadian kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, termasuk kebakaran pada tumpukan sampah. Sebelum menerapkan OTT, Kelik mengatakan pihaknya lebih dulu mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah. Edukasi dilakukan dengan mendatangi warga, membagikan pamflet, dan memasang spanduk imbauan. Dalam tahap penindakan, Kecamatan Duren Sawit akan bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Petugas akan memetakan lokasi yang rawan dan melakukan patroli untuk menemukan aktivitas pembakaran sampah.
2: Tahap berikutnya, apabila sudah kita edukasi, sudah kita sosialisasikan, tapi masih ada warga yang melakukan pembakaran sampah, tentunya kita akan melakukan OTT, operasi tangkap tangan.
3: Itu mekanisme dari OTT sendiri bagaimana, Pak?
2: Nah, untuk mekanismenya, nanti kita akan dibantu rekan-rekan dari Sudin LH. Jadi Sudin LH itu punya PPNS.
1: Pada Kamis sore, Kelik menyambangi tempat penampungan sementara atau TPS di Jalan Samudra, Kelurahan Duren Sawit. Ia bertemu sejumlah warga dan ketua RW setempat, Kokon Sukanda, untuk menyampaikan edukasi mengenai larangan membakar sampah. Kokon mengaku akan meneruskan edukasi tersebut kepada warga di lingkungannya.
4: Dan kami sebagai RW selalu menghimbau, nanti kalaupun ditemukan, saya langsung telepon Pol PP dan langsung di TL, Pak. Udah di RW 16, di RW 17 sudah dilaksanakan seperti itu.
5: Sudah ada yang di OTP?
4: Belum, baru dikasih edukasi dulu, karena baru ditemukan baru sekali.
1: Sebelumnya, tumpukan sampah liar di sisi kanan banjir Kanal Timur, Duren Sawit, dilaporkan terbakar pada Rabu dini hari. Kebakaran tersebut juga berdampak terhadap 3 kendaraan roda 4 di sekitar lokasi. Semula, penyebab kebakaran tersebut diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah. Namun, Kelik mengonfirmasi penyebab utama masih menunggu hasil investigasi kepolisian. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, kami hadirkan konferensi pers BNPB terkait dengan penanganan atau update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang disampaikan pada hari ini 4 September 2026.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, pada kesempatan ini kembali lagi kami hadir untuk menyampaikan informasi-informasi kebaruan terkait dengan penanganan karhutla yang ada di sejumlah provinsi di Indonesia. Tentu ini adalah menyambung dari hari-hari yang lalu, tapi kami pun masih tetap memberikan update ataupun kebaruan informasi. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja memastikan agar masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan selama terjadi karhutla. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datinkom bersama dengan Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto SIK MH selaku Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Khusus Tertentu, Bareskrim Polri, juga akan menyampaikan informasi terkait dengan penegakan hukum akibat dari karhutla ini. Namun sebelum saya memulai informasi, menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan ataupun situasi dari beberapa provinsi, izinkan saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Almadin, relawan Humas Singga Itah yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebenarnya informasi ini kami sudah mendapatkan sebelumnya beberapa hari yang lalu, tapi kami ingin memastikan sehingga hari ini baru kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pasca menjalani misi pemadaman karhutla di Karanganyar, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan. Terima kasih atas keberanian dan pengabdian almarhum yang dipertaruhkan hingga akhir hayat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kami akan menyampaikan update dari penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas sebagai berikut. Pertama adalah Kalimantan Barat. Kami menemukan untuk hari kemarin ada 61 titik api dengan luas terbakar sebesar 802 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 432 hektar lebih. Kualitas udara dapat kami sampaikan kategori berbahaya dengan jarak pandang adalah di bawah 1 km. Tentu untuk memadamkan ini 432 hektar lebih ini diperlukan satgas atau personil-personil yang bergerak. Di satgas darat kami sudah menambah personil sebesar menjadi 14.563 personil dan satgas darat ini berhasil memadamkan 429,9 hektar. Selain itu, Satgas Udara juga kami sampaikan bahwa patroli untuk mengawasi, memantau, dan melihat situasi secara umum melalui angkasa, dan kami deploy satu armada dengan operasi 3 jam sampai 16 menit. Adapun operasi Satgas Udara ini dibarengi juga dengan waterbombing atau penyebaran air melalui helikopter di udara. Armada yang deploy atau dikerahkan adalah 2 unit dengan jumlah air yang sudah ditaburkan sebesar 352.000 liter. Lahan yang dipadamkan berhasil itu ada 3 hektar. Sedangkan operasi modifikasi cuaca juga dilakukan dan ini dilakukan 2 armada dengan 1.800 garam yang disaburkan selama 4 jam dan 15 menit. Ada beberapa catatan kami yaitu bahwa perhatian kami terhadap Kalimantan Barat sangat besar akibat memang lahan gambut yang tebal yang terbakar sehingga membutuhkan penanganan dan pengawasan yang lebih lama termasuk pendinginan untuk memastikan api tidak muncul kembali, membutuhkan air yang banyak karena untuk pendinginan ini jauh lebih banyak dibutuhkan daripada saat mematikan atau memadamkan. Proses belajar mengajar juga masih berlangsung secara daring, namun kami tetap juga menyampaikan agar setiap masyarakat yang melakukan aktivitas terutama di luar rumah, di luar ruangan tetap menggunakan masker. Ke Kalimantan Tengah kita menemukan 70 titik api dengan luas lahan terbakar sebesar 225 hektar. Lahan yang dapat dipadamkan itu 197 hektar, kualitas udara tidak sehat dengan jarak pandang hanya 2,5 km. Operasi pemadaman ini dilaksanakan melalui Satgas Darat sebesar 4.686 orang dikerahkan untuk memadamkan 197 hektar. Kami juga tentu melakukan operasi Satgas Udara untuk melakukan pemantauan maupun waterbombing. Namun khusus Kalimantan Tengah, kemarin kami tidak bisa melakukan karena memang situasi dan kondisi di lapangan yang kurang memungkinkan. Namun operasi modifikasi cuaca dilakukan hanya satu kali dan ini menyamaikan 800 kg garam. Pemadaman tentu tetap dilaksanakan, ini utamanya melalui Satgas Darat, memprioritaskan titik api yang masih aktif untuk selanjutnya dilakukan pendinginan. Jarak pandang yang rendah membuat operasi udara terbatas dilaksanakan. Proses aktivitas masih seperti biasa, namun tetap masyarakat untuk menggunakan masker. Kalimantan Selatan, titik api ditemukan 56 titik dengan luas lahan yang terbakar sebesar 305 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan 112 hektar lebih. Kualitas udara dari sedang sampai tidak sehat. Sedangkan jarak pandang hanya di bawah 5 km, Satgas Darat yang dikerahkan sebesar 1.408 orang, luas lahan yang berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat adalah 28 hektar lebih, sedangkan Satgas Udara tetap melakukan berbagai upaya seperti patroli dengan 2 unit, waterbombing 5 unit dengan menjatuhkan air sebesar 1.323.000 liter air dengan lahan yang bisa dipadamkan sebesar 84 hektar. Operasi modifikasi tidak bisa dilakukan karena tidak berpotensi menimbulkan hujan ataupun tidak ada titik-titik awan yang ditemukan di atmosfer. Kami bisa menggarisbawahi bahwa pencarian titik sumber api saat ini ada di dalam tanah dengan menggunakan drone thermal. Jadi kami menggunakan hal yang baru saat ini dengan drone thermal yang bisa menemukan nanti titik-titik api di bawah permukaan yang tidak terlihat. Selain itu dilakukan juga injeksi sulfaktan pada titik api yang ada di dalam tanah. Nah, ternyata sulfaktan ini bisa mengkondensasi sehingga air bisa terkumpul dan lahannya akan lebih basah di bawah. Kita ke Provinsi Riau, kami menemukan di sana titik api sebanyak 30 dengan lahan yang terbakar itu ada 172 hektar lebih dengan lahan yang berhasil dipadamkan sebanyak 42 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya 3 km. Sudah dikerahkan sebanyak 17.764 orang untuk memadamkan api ini, namun luas yang berhasil dipadamkan adalah 30 hektar lebih. Satgas Udara juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, patroli dilakukan dengan 2 armada dengan waktu operasi sebanyak 6 jam 59 menit. Waterbombing menggunakan 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 760.000 liter air dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 12 hektar. Sedangkan modifikasi cuaca dilakukan hanya 1 kali dengan 1 unit dengan menyemaikan 1.000 kilogram garam dan ini berhasil mengoptimalkan hujan dengan intensitas rendah sedang di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu maupun Kota Dumai. Sedangkan hal-hal yang perlu kami catat di sini tentu kami tetap melakukan pengendalian dari karhutla ini dan situasinya relatif terkendali untuk Riau. Kami juga menambahkan beberapa peralatan tentunya di Riau sehingga penanganannya akan lebih lancar. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap kami anjurkan untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Sekarang kita ke Jambi, titik api ditemukan hanya 20, dan tentu ini 20 juga sudah banyak sebenarnya untuk sebuah provinsi di Jambi. Luas lahan terbakar itu 47 hektar lebih, dan yang berhasil di padamkan sebesar 37 hektar. Kualitas udara tidak sehat dan jarak pandang 6 km. Kami sudah mengerahkan 5.984 personil untuk Satgas Darat dan Satgas ini berhasil memadamkan api sebesar 31 hektar untuk lahan yang dipadamkan. Untuk Satgas Udara, 2 armada untuk patroli dengan waktu lebih dari 7 jam, kemudian waterbombing 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 456.000 hektar liter dengan jumlah lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 6 hektar. Namun operasi modifikasi cuaca tidak ada dilakukan karena memang tidak ada indikasi adanya bibit-bibit awan ada di atmosfer. Dan operasi yang perlu kita tangani itu ada di 6 kabupaten yaitu Batanghari, di Tebu, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Untuk Sumatera Selatan, titik api ditemukan di 26 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 171 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan 56,8 hektar. Kualitas udara kategori sedang sampai tidak sehat dan jarak pandang di bawah 7 km. Dan ini juga kita mengerahkan untuk Satgas Dara sebesar 11.026 personil dan mereka berhasil memadamkan 45 hektar lebih. Satgas Udara melakukan patroli 2 unit dengan jam operasi 8 jam dan ini tentu mereka memantau dari udara ada titik-titik baru atau tidak dan ini tetap mereka berkomunikasi ke Satgas Darat untuk segera melakukan tindakan. Selain itu, dari Satgas Udara juga sudah melakukan waterbombing oleh 5 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan 1 juta liter dengan lahan yang dapat dipadamkan sebesar 13,5 hektar. Modifikasi cuaca hanya 1 kali memungkinkan dilakukan dengan menyamaikan 1.000 kilogram garam. Dan kami dapat sampaikan bahwa OMC potensially tidak akan bisa dilaksanakan di waktu-waktu mendatang mengingat beberapa data-data dari BMKG menyatakan bahwa tidak ada bibit awan di Sumatera Selatan sehingga pertanggal 3 mungkin sampai nanti kita dapat informasi dari BMKG baru kita dapat melakukan OMC di masa yang akan datang. Nah, itu tadi 6 provinsi yang prioritas untuk penanganan karhutla. Nah, ada beberapa kami update di provinsi Papua Barat. Di Papua Barat ditemukan 18 titik dan lahan yang terbakar itu sebesar 223 hektar lebih dengan lahan yang berhasil dipadamkan 15 hektar. Dan kualitas udara di sana dari sedang kategori sedang sampai tidak sehat. Jarak pandang sampai 7 sampai 10 km. Satgas Darat standby di wilayah kawasan tangguh LNG KKKS BP Berau TLD. Namun untuk Satgas Udara, dua unit waterbombing dikerahkan untuk mendropping sekitar 369 liter air dengan jumlah lahan yang dipadamkan sebesar 15 hektar. Bagi rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan informasi indeks standar pencemar udara atau ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup dapat tentu mengakses domain yang kami sebutkan ini untuk dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat di lokasi mana, di kabupaten mana, tentu akan dapat di sana. Akseslah ke ispu.kemenlh.go.id/. Nanti akan ditemukan di sana beberapa kategori-kategori apakah berbahaya sampai sehat di wilayah-wilayah masing-masing. Slide ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa ada prediksi sebaran polutan yang berasal dari BMKG. Untuk hari ini kita melihat titik yang paling pekat atau paling hitam itu ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Tengah, maupun Selatan. Dan ada di Aceh kita lihat hari ini juga ada muncul, sementara di Riau maupun Jambi itu sudah mulai blur atau mulai kabur. Namun demikian, kalau kita lihat di Kalimantan Utara, bagian utara dekat dengan Malaysia, kita lihat ada titik baru untuk muncul dan untuk besok hari juga kelihatan lebih pekat di beberapa titik yang saya sebutkan tadi termasuk di daerah Merauke. Kalau kita lihat itu daerah Merauke juga sudah titik sebaran polutannya sangat pekat. Bagi rekan-rekan wartawan yang ingin mendapatkan informasi penanganan karhutla di 2026 ini silakan akses dashboard kami di data titik BNPB titik go titik ID slash data / Karhutla 2026. Informasi-informasi terkait dengan jumlah lahan, kemudian kualitas udara dan lainnya bisa diperoleh nanti di dashboard kami. Ini beberapa dokumen yang dilakukan oleh kami untuk menggambarkan bagaimana situasi kegiatan-kegiatan dari Satgas Darat maupun Udara di setiap provinsi. Waterbombing yang dilakukan. Ini untuk modifikasi cuaca. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama masyarakat yang berada di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat di seluruh Indonesia juga yang tidak melakukan, saya ulangi, masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah, atau memastikan setiap puntung rokok sudah mati sebelum dibuang. Yang ketiga adalah ketika ada warga yang melakukan wisata alam atau camping, selalu ikuti arahan pengelola yang berlaku, pengelola wisata tersebut. Jika menyalakan api, diperbolehkan di sana, atau pemanas, pastikan telah padam sempurna saat meninggalkan lokasi. Ini penting agar tidak terjadi kebakaran baru di wilayah-wilayah wisata alam. Segera menghubungi BNPB di 117 atau BPPD atau instansi terkait lainnya ketika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian kedaruratan lainnya di lingkungan sekitar, agar segera dilakukan penanganan oleh pihak yang terkait. Kami tetap menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan penanggulangan kebakaran karhutla. Salah satu pesan yang penting adalah bahwa dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Karena kita beberapa kali melihat adanya kejadian tempat pembuangan sampah akhir itu terbakar. Selain itu, kami juga menghimbau agar pemerintah daerah tetap melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan ketika ada ditemukan atau berpotensi ditemukan api, baik itu di TPA atau di tempat-tempat lain. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembaharuan informasi terhadap karhutla.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kami akan menyampaikan waktu dan tempat kepada Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto SIK MH selaku Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Saya silakan Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati rekan-rekan dari media, bahwasanya untuk sore ini kami akan menyampaikan, memaparkan terkait dengan data penanganan penegakan hukum dengan adanya karhutla yang sebagaimana kita lihat, yang kita saksikan, yang ada di beberapa provinsi sehingga terjadinya kebakaran, di mana ini adalah pada saat ini musim kemarau, di mana El Nino yang bersifat kuat ini sangat rentan, sangat sensitif, dan sangat mudah terjadinya suatu kebakaran apabila ada pemicu, ada sumber-sumber yang menjadikan perapian, terutama di daerah gambut maupun lahan-lahan yang di mana banyak padang savana, rerumputan maupun tumbuh-tumbuhan, apalagi kami ulangi, apalagi itu ada suatu unsur kesengajaan, di mana tumpukan-tumpukan yang sudah dikeringkan dan dibakar pada saat kondisi seperti ini memang sangat rentan dan sangat membahayakan. Maka dari itu, kami dari Kepolisian Republik Indonesia, Penegakan Hukum, Karhutla sangat konsen dan sangat serius menangani hal ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada BNPB yang memberikan waktu kepada kami sehingga kami bisa memberikan update, kami bisa menginformasikan terkait dengan penegakan hukumnya. Di mana dalam penegakan hukum, kami secara berkelanjutan, di mana dari pusat sampai dengan jajaran, itu berkoordinasi, bekerja sama, dan berkolaborasi bagaimana memaksimalkan, bagaimana mengoptimalkan, dan bagaimana bisa memberikan baik itu edukasi, baik itu pencegahan, dan memberikan efek deterrence. Dan ini adalah merupakan azas yang harus kita laksanakan. Dengan terkait dengan adanya sama-sama kita ketahui, ini sangat merugikan. Kami dari kepolisian, dari Satgas, di mana penegakan hukum melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif, dan kita mengawal bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ini berjalan dengan adil, dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka nanti akan kami jelaskan untuk kelanjutannya. Di mana hal ini juga apa yang sudah menjadikan atensi, apa yang menjadikan perintah kami laksanakan dan kami junjung tinggi, di mana dalam baik kita menyiapkan poskonya, bagaimana kita menyiapkan personilnya, bagaimana kita menyiapkan teknisnya, dan bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Begitu juga kami di bawah dari Des Koordinasi Penanggulangan Penanganan Karhutla di bawah pimpinan Bapak Menko Polkam, di mana Polri khususnya Bareskrim terkhusus Kasatgas Kasubsatgas Penegakan Hukum yang dipimpin oleh langsung Bapak Waka Bareskrim dalam penegakan hukumnya. Kami selalu melaksanakan koordinasi dan kami melaksanakan kerjasama komunikasi untuk memberikan baik itu informasi, kami memberikan update maupun penanganan di lapangan secara bersama-sama. Undang-undang yang kami tegakkan, yang kami gunakan sebagai regulasi dalam penegakan hukum ini, diantaranya penegak tentang kehutanan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang perkebunan, tentang KSDAE dan KUHP. Dengan banyaknya perundang-undangan yang kita terapkan di sini, sebagaimana ini juga sudah menerapkan bagaimana baik itu kondisi, baik itu kawasan, baik itu daerah, dan sebagainya, sehingga secara itu bisa kita maksimalkan. Selanjutnya, kepada rekan-rekan media yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan terkait dengan penegakan hukum update tertanggal bulan Januari sampai dengan 3 September. Kami ulangi, dari 1 Januari sampai 3 September yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, data Gakum Karhutla berjumlah total seluruhnya 167 laporan polisi. 167 laporan polisi, di mana secara rinciannya dari masing-masing kepolisian daerah, polisi daerah Polda Rio ada 39, Polda Kalimantan Barat 65, Polda Aceh 2 laporan polisi, Polda Jambi 8 laporan polisi, Polda Kalimantan Utara ada 2 laporan polisi, Polda Sumatera Selatan ada 16 laporan polisi, Polda Kalimantan Tengah 14 laporan polisi, Polda Kalimantan Selatan 7 laporan polisi, Polda Kalimantan Timur 13 laporan polisi, dan Polda Lampung 1 laporan polisi. Di mana proses penanganan penegakan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan dalam progresnya, dalam tahapannya yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, itu ada 55 dalam proses penyelidikan. Ada 77 dalam proses penyidikan. Di mana dalam proses lidik dan sidik tersebut, yang sudah dilaksanakan dalam tahap 1 itu 5. Di mana Polda Jambi dan Sumsel masing-masing 3 dan 2. Dan kita masih menunggu perbaikan atau mungkin yang untuk penyempurnaan dari penuntut umum itu di Polda Rio masih 2. Saat ini berjalan 2. Sedangkan yang sudah tahap 2 atau sudah selesainya atau sudah lengkapnya dalam penyidikan, lengkapnya pemeriksaan saksi dan alat bukti, Polda Rio 17 laporan polisi dan Polda Sumatera Selatan 1 laporan polisi. Sedangkan di Kalimantan Tengah ada dihentikannya 1 laporan polisi dan limpah ada 9 di Polda Kalbar. Sedangkan di dalam penyelidikan dan penyidikan yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media, bahwasanya di sini Polda Rio itu luas lahan yang dalam penyidikan ini seluas 2.112,25 hektar. Sedangkan Polda Kalimantan Barat ada 1.692,9 hektar. Polda Aceh ada 27,82 hektar. Polda Jambi 11,75 hektar. Polda Sumatera Selatan 40,25 hektar. Polda Kalteng ada 123,7 hektar. Polda Kalsel 4,63 hektar dan Polda Kaltim 87,79 hektar dan Polda Lampung 637 hektar, 4 hektar. Di mana yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan media tersebut, data yang sudah kami update dan sudah kami sampaikan terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, penyampaian rinciannya, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga. Di mana Polda Rio menetapkan 42 terduga atau tersangka, Polda Kabar 7 orang, Polda Jambi 8 tersangka, Polda Sumsel 20, Polda Kalteng 20, Polda Kalsel 2, dan Kaltim ada 13. Di mana kami dalam penanganannya, kami bersama-sama baik melalui komunikasi, melalui asistensi dalam kolaborasi dalam pembackupan maupun asistensi langsung di lapangan bersama dengan jajaran sehingga kami bisa mengefektifkan, mengoptimalkan dan memaksimalkan dari penyidikan atau penegakan hukum yang kami laksanakan bersama dengan jajaran, baik dengan Polda jajaran, Polres dan Polres jajaran. Dan yang kami laksanakan dalam penegakan hukum ini yang lebih efektif dan lebih cepat apalah pada saat sudah dilaksanakan pemadaman atau pendinginan. Sehingga di situ pengolahan TKP atau untuk pendalaman dalam suatu objek yang ada akan lebih maksimal. Sedangkan dalam hal ini memang dalam penyidikan, dalam pendalaman, dalam menindaklanjuti, semua itu perlu adanya dukungan, keterbukaan, dan informasi dari masyarakat sekitarnya. Karena kelalaian-kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan, terutama dalam hal ini penegakan hukum yang kami dapatkan adalah dengan modus operandi. Di mana modus operandinya adalah lebih dominan itu adalah dengan pembukaan lahan. Kami ulangi, bahwasanya modus operandi saat ini yang kami temukan bahwasanya mereka melakukan dengan kebakaran yang ada ini, baik itu membakar secara langsung, ada yang tidak sengaja karena dengan perapian yang mereka gunakan, maupun yang lain-lainnya. Dengan motif adalah salah satunya tentang adanya pembukaan lahan. Yang perlu kami sampaikan dan kami perulangi adanya kami perlu adanya informasi, perlu adanya keterbukaan, perlu adanya suatu semangat yang bersama agar bagaimana untuk menekan agar tidak terjadinya kebakaran yang terulang. Dan hal ini bisa kita tindak lanjuti secara optimal, secara lebih maksimal dan efektif, efisien apabila kita mendapatkan informasi kesaksian dari masyarakat setempat. Demikian kurang dan lebihnya, kurang adalah secara pribadi, kelebihan hanya milik dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sebentar ya, Pak.
5: Iya, silakan.
8: Ya, sebelum menutup saya ada beberapa informasi tambahan baru. Ini baru kami dapatkan informasi bahwa karhutla terjadi di sejumlah wilayah atau kawasan gunung pegunungan di Jawa Timur. Adapun tim BPBD, TNBTS, Tahura R. Surjo, Perhutani TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Lokasi yang terpantau itu adalah Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang maupun Malang dengan luas lahan terbakar itu 1.888 hektar lebih. Kemudian Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk dan Kediri. Di Nganjuk ada kebakaran seluas 5 hektar dan di Kediri 11 hektar. Di Gunung Ungok-Ungok Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ada 20 hektar yang lahan terbakar. Gunung Arjuna Welirang. Ini Kabupaten Pasuruan masih dalam pendataan dan Bukit Sariwani Kabupaten Probolinggo masih dalam pendataan. Dan kami juga memperoleh surat di sini adanya penutupan dari lahan kawasan di Taman Nasional Alam Kawah Ijen di sekarang ini lagi ditutup dan ini kita lihat ada video. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, ini himbauan kami yang baru yang tambahan, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Hindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api di kawasan hutan dan pegunungan. Segera laporkan jika melihat titik api atau kepulan asap kepada petugas. Masyarakat dan wisatawan wajib mematuhi penutupan kawasan wisata maupun jalur pendakian. Jangan memaksakan diri memasuki kawasan yang dinyatakan berbahaya. Tetap tenang, tetapi tingkatkan kewaspadaan. Ikuti informasi dan arahan resmi pemerintah daerah, BPBD, pengelola kawasan, dan instansi terkait. Satu lagi tambahan informasi kami mau ingin menyampaikan adanya update terkait penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahwa hingga saat ini korban yang meninggal akibat langsung maupun tidak langsung dari kegempaan tersebut sebesar 129 jiwa. Dan tetap kami menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bertambahnya jumlah yang meninggal dari informasi yang sebelumnya kami sampaikan. Jumlah orang yang luka-luka sebesar 1.723 orang dan saat ini jumlah pengungsi sudah turun menjadi 111.321 orang. Jumlah yang rumah rusak adalah 98.960. Saya ulangi, 98.986 rumah dengan kategori sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Sedangkan distribusi logistik yang sudah berhasil disampaikan dari Jakarta dari Halim Perdana Kusuma sebesar 2015 ton yang ini dikirimkan tentu ke daerah Labuan Bajo sebesar 1.264 ton dan ke Maumere sebesar 616 ton. Ini kami sudah melakukan juga memeriksa bangunan-bangunan, khususnya bangunan publik, ada rumah sakit, ada juga sekolah, dan beberapa di antaranya dinyatakan masih dapat layak dipakai, namun ada juga yang layak dipakai tapi hanya sebagian, tapi ada juga yang tidak aman. Ini contoh yang bisa kami sampaikan di hadapan para rekan-rekan media sekalian. Pendirian tenda, sekolah darurat juga kita fasilitasi dan juga melakukan pendataan atau pemeriksaan sekolah-sekolah yang terdampak akibat dari kegempaan. Saat ini logistik ke NTT relatif aman dan kami baru saja mengirimkan logistik melalui KRI Semarang 594 dengan tujuan Labuan Bajo. Jadi melalui kapal laut ke Labuan Bajo lewat Semarang, tentu ini juga akan menambah.

Dan sebagian besar pengungsi juga sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing yang memiliki rumah yang masih utuh, bagus, atau rusak ringan. Tentu pola penyaluran bantuan juga akan mengalami penyesuaian. Di sisi lain, bantuan dari para donatur, pemangku kepentingan, dan masyarakat peduli bencana saat ini juga semakin banyak disalurkan segera setelah kami terima dan langsung kami kirimkan ke wilayah-wilayah terdampak untuk diterima masyarakat yang berhak. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, Pos Pendukung Logistik Nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin tanggal 7 September yang akan datang. Ini jadi pemberitahuan sekali lagi kami sampaikan dengan pertimbangan perkembangan perbaikan dari penanganan bencana di NTT, Pos Pendukung Logistik Nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari masyarakat, dari kementerian lembaga, dari dunia usaha, atau dari perorangan sekalipun, kami alihkan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin 7 September 2026. Bapak Ibu, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, demikian informasi dan pembaharuan yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana. Mari kita bergandeng tangan, saling peduli dan saling menguatkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami konteksnya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau menyampaikan informasi berhubungan dengan kebencanaan, boleh kami dihubungi di call center kami 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam tangguh buat kita semua.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Didampingin Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Peninjauan itu menjadi bagian atas upaya pemerintah memastikan pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 berjalan sesuai target. Setibanya di lokasi, Wapres Gibran bersama rombongan menerima laporan atas progres rehabilitasi dan rekonstruksi gedung sekolah, termasuk pengadaan fasilitas belajar mengajar. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Mayor Jenderal TNI Trenggono, menjelaskan bahwa seluruh korban dugaan keracunan di Sidoarjo telah membaik dan tersisa 22 orang yang masih dirawat di 9 rumah sakit setempat. Ia menyatakan dari 748 santri yang terdampak, sebagian besar telah kembali ke pondok setelah mendapatkan perawatan medis. Ia juga menegaskan BGN pada Rabu lalu telah menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menyusul kejadian tersebut. Beralih ke informasi mancanegara, kantor kepresidenan Korea Selatan menyebutkan belum memutuskan apakah akan mengerahkan pasukan ke Selat Hormuz dan saat ini rencana tersebut sedang ditinjau. Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa pemerintah sedang menempuh prosedur yang berlaku untuk mengkaji kemungkinan pengerahan pasukan tersebut dan belum mengambil keputusan final. Sebelumnya, media Korsel mengatakan hari ini bahwa pihak militer sedang melakukan persiapan untuk kemungkinan pengerahan pasukan ke jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra Tri Ramadhani atau Srondeng berhasil lolos ke babak semifinal nomor lead Putra dalam World Climbing Series Koper 2026 di Slovenia. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Susanti Rahayu, menjelaskan dalam babak kualifikasi, Srondeng berusaha dengan maksimal untuk mengumpulkan skor terbaik. Ia berhasil mengamankan peringkat 7 dengan skor 5,1. Susanti juga menjelaskan lolosnya Srondeng ke semifinal sesuai dengan target yang ditetapkan. Ia diharapkan bisa melanjutkan perjuangan hingga ke babak final dan berhasil naik podium.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya Lukman Tara masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kesempatan malam hari ini kami hadirkan informasi-informasi terkini dan tentunya juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan langsung saja kami hadirkan Cinta Jangan Kau Pergi dari Sheila Majid.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian, panggilan melayu.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di Sumatera Utara. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik.

Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyoroti pentingnya regenerasi perajin rotan di Sukoharjo. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keterampilan sekaligus industri rotan Indonesia. Hal itu disampaikan Roro saat meninjau reka desain di Desa Trangsan, Sukoharjo pada Jumat 4 September ini. Desa Trangsan merupakan desa devisa rotan dengan produk furnitur dan telah menembus pasar Eropa dan Amerika. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyoroti tingginya risiko gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Ia mengatakan gejala depresi dan kecemasan perlu dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Yang berbahaya bukan hanya gangguannya, tetapi ketika tidak bisa mengenalinya. Dante menyebut gejala depresi dan kecemasan pada anak serta remaja 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan CKG atau cek kesehatan gratis dan menunjukkan pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, dan Sorong. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima, Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarawan, undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Lepas ke tengah, tengah. Masuk gol. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja di
0: interview di
1: Pro.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Berikut laporan Joshua Siombing.
1: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
2: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
1: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh. Misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya, itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
2: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
3: Soal pengawasan tentu ini soal digitalisasi seperti katakan teknologi. Orang harus melek digital. Tidak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam. Teknologi itu substansi demokrasi itu yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one pin, itulah pentingnya demokrasi yang tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bahwa itu terlalu, justru rakyat siapnya.
2: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi undang-undang pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan, kita akan melaksanakan itu bahwa siapa pun nanti.

0: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi 10,58 triliun rupiah.
1: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
2: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar 10,24 triliun rupiah pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar 10,58 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
1: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar 10.587.333.183.396 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional 1.188.294.087.186.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
3: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
2: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, untuk para mahasiswa-mahasiswi yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta pada tanggal 3 hingga 8 September 2026. Seleksi administrasi pada tanggal 9 hingga 10 September 2026. Dilanjutkan dengan proses wawancara pada tanggal 11 hingga 12 September 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa klik ya, melihat di online di maganghub.kemnaker.go.id. maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan di situs tersebut. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga ada Mbak Muti. Ya, betul ya, Mbak Muti. Nanti akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan juga ada dialog-dialog pilihan pada malam hari ini. Ya, kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk kopi Pro 3 edisi kali ini terpaksa kami harus tiadakan terlebih dahulu karena Pro 3 RRI akan, tepatnya Radio Republik Indonesia akan melakukan maintenance secara kelistrikan dan juga peralatan ya tentunya, sehingga kemudian di kemudian hari semoga bisa lebih baik kualitas audio yang bisa Anda tangkap, Anda dengarkan. Jadi kami mohon maaf ya untuk tidak bisa menghadirkan kopi Pro 3 pada edisi kali ini karena akan dilakukan maintenance. Dan juga jika tiba-tiba suara siaran kami tidak terdengar di radio Anda atau di handphone Anda, itu bukan kesalahan dari radio ataupun handphone karena sekarang dalam kondisi sedang maintenance. Sekali lagi, saat ini kami sedang melakukan maintenance hingga pagi nanti. Kalau dari informasi dari tim teknik sampai pukul 4:30 ya, pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Tapi semoga tetap bisa mendengarkan siaran Pro 3 RRI tanpa ada kendala apapun. Kami akan segera kembali dengan menghadirkan beragam informasi atau dialog-dialog pilihan pada sesi tim dini hari Pro 3 RRI edisi kali ini, tanggal 5 September 2026.

0: perhatian, panggilan
1: terakhir. Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Gia Debora di ruang dengar Anda untuk program EWS Early Warning System. Pada malam hari ini pendengar, kami membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Baik pendengar Pro 3, kekeringan bukan hanya sekedar persoalan berkurangnya air. Ketika hujan tak kunjung turun dan sumber air semakin terbatas, dampaknya bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, kemudian juga kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di tengah perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi, kekeringan menjadi salah satu resiko yang perlu diantisipasi. Karena masyarakat tidak hanya dituntut untuk mampu bertahan ketika kekeringan tersebut terjadi, tetapi juga perlu untuk membangun kesiapsiagaan dan strategi adaptasi sejak dini pendengar. Lantas seberapa besar dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat dan bagaimana pemerintah kemudian lembaga kemanusiaan merespon kondisi ini, dan yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana sektor pertanian dapat beradaptasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan. Dan pada kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang terhubung, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Selamat malam Ibu Puji.
2: Selamat malam Kak Dwi.
1: Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Dwi Andreas Santosa. Beliau adalah Guru Besar IPB sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau disingkat AB2TI. Selamat malam Bapak Dwi.
3: Selamat malam, Mbak Kia. Selamat malam juga Bu Puji.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, ya. Untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Puji Astuti selaku Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Baik, Ibu Puji, kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan, sebenarnya seberapa besar Ibu kekeringan dapat mempengaruhi kehidupan dan juga kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga masyarakat miskin?
2: Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan di pengantar ya, kekeringan ini bukan hanya soal persoalan air yang berkurang gitu ya, tapi ketika air berkurang akan berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas, di mana ketika sumber air berkurang maka masyarakat harus mencari sumber air gitu kan, menempuh cara tertentu, kemudian sanitasi juga menjadi masalah karena kurangnya air. Kemudian pada akhirnya kesehatan dan aktivitas sehari-hari itu akan terdampak. Bayangkan kita mungkin kalau kita nggak makan sehari nggak begitu lapar gitu ya, tapi kalau kita nggak minum gitu sehari, kayaknya juga secara kesehatan juga berbeda rasanya dengan kalau kita nggak makan. Orang diet aja dietnya makanan tapi minum tetap masuk gitu ya. Nah ini dampak ini biasanya akan lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan. Kelompok rentan itu antara lain misalkan anak-anak. Anak-anak akan lebih mudah mengalami gangguan mungkin diare gitu ya, karena kebutuhan air bersihnya mereka berkurang, harusnya mau makan cuci tangan, mereka mungkin nggak ada air, jadi kebersihannya kurang, sehingga mereka rentan, apalagi bayi, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, lansia juga, karena lansia kan juga harus terjaga, mereka jangan dehidrasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah air ini nggak cuma sekedar air yang berkurang, tapi dampaknya besar, termasuk juga ke tadi ya sisi ekonomi. Kalau yang dari sisi ekonomi sudah kesulitan, mereka harus lagi mencari air, mungkin membeli air dan sebagainya. Seperti itu Mbak dari saya.
1: Ibu Puji, kalau tadi dari pemaparan Ibu, potensi apa saja yang memungkinkan bisa muncul terkait penyakit ketika masyarakat, terutama yang kelompok rentan Ibu, mengalami krisis air bersih?
2: Iya, yeah, tadi saya sampaikan, misalkan di tingkat anak-anak, kebersihan mereka berkurang, otomatis mereka bisa jadi pas makan nggak cuci tangan, kemudian sumber airnya karena air susah gitu ya, sumber airnya asal-asalan, mungkin juga membuat mereka secara pencernaan nggak bagus. Itu diare akut bisa ke anak-anak. Kemudian bayi misalkan, mereka harus membuat susu bayi kan butuh air juga gitu ya. Ibu hamil juga otomatis secara secara gizi juga jadi kurang, karena mungkin nanti Prof lebih banyak mengulas ya, bahwa di mana ketika air berkurang juga secara pertanian kan juga terdampak gitu ya, sehingga sumber-sumber makanan juga terpengaruh. Lansia apalagi ketika mereka dehidrasi dan sebagainya ya, sangat berbahaya, bisa jadi sampai kolap kehausan gitu ya, gitu seperti.
1: Ke Bapak Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dampak kekeringan terhadap pertanian dan kaitannya tentu dengan ketahanan pangan. Baik, Bapak Dwi, seberapa besar sebenarnya Bapak untuk ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia?
3: Iya, kita balik dulu ke El Nino ya, yang terjadi saat ini. Ini saya membaca laporan terakhir dari NOAA ya. NOAA itu National Oceanic, lembaga Amerika Serikat ya, yang meneliti terkait dengan iklim dan juga meneliti terkait dengan suhu di ocean. Dan jadi mulai tanggal 26 Agustus 2026, indeks Oceanic Nino Index itu sudah melebihi 2 derajat Celcius. Dan per 26 Agustus sudah 2,6 derajat Celcius, plus 2,6 derajat Celcius. Apa makna plus 2,6 derajat Celcius? Berarti saat ini El Nino kita atau plus 2 tadi sudah memasuki fase sangat kuat. Atau beberapa lembaga bilang itu super El Nino. Lalu pernah dulu diisukan itu merupakan El Nino Godzilla, apapun namanya lah. Yang jelas saat ini sudah melebihi 2 derajat Celcius kenaikan suhu di Samudra Pasifik. Dan ini sudah barang tentu amat sangat berpengaruh terhadap kekeringan di belahan bumi yang lain. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia, lalu sebagian Australia, lalu juga sebagian India itu akan menghadapi fenomena ini. Dan tidak hanya Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara juga akan mengalami. Nah, apa makna atau dampak dari El Nino sudah mencapai fase very strong, sangat kuat. Ini dampaknya sudah barang tentu terjadi penurunan uap air di udara yang cukup drastis. Karena apa? Kalau berdasarkan teori ya, itu setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu pemanasan atmosfer itu akan membawa kira-kira 7% uap air. Jadi itu, sehingga kekeringan ini akan semakin menguat di bulan pada di minggu-minggu mendatang atau bulan-bulan mendatang. Jadi itu Mbak, sudah barang tentu ini amat sangat berdampak ke sistem pertanian kita kan. Perkiraan saya produksi pertanian kita, produksi padi terutama karena kita amat sangat tergantung di padi, produksi padi akan menurun kira-kira 3-5%. Walaupun kalau saya lihat data barusan saja, data dari BPS ya per September 2026, itu penurunan produksi perkiraan BPS dari Januari sampai Oktober itu hanya 0,08%. Sampai Oktober. Jadi itu, ya sudah barang tentu data dari Mei sampai Oktober ini baru data prognosis ya, karena belum data real di lapang seperti apa. Saya sudah barang tentu meragukan prediksi ini. Karena apa? Karena kami melihat kenyataan di lapang. Kami, jaringan tani kami itu saat ini ada di 123 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami tahu persis bagaimana kondisi di lapangnya sesungguhnya. Di Sukoharjo barusan saja beberapa hari yang lalu teman di Sukoharjo melaporkan dia tanam dan sekarang ini puso, mengalami puso 4 hektar. Yang 4 hektar yang dia tanam semua kering, tidak bisa panen. Jaringan tani di Indramayu, di Jalur Pantura juga melaporkan hal yang sama. Jaringan tani kami di Lamongan, di Jawa Timur juga melaporkan hal yang sama. Jadi ini, persoalan ini akan menjadi persoalan sangat serius bagi kita. Jadi untuk itu harapan saya, lembaga-lembaga pemerintah bisa mengemukakan data yang sesungguhnya seperti apa dampak El Nino ini terhadap produksi pangan kita saat ini. Itu enggak?
1: Oke, Bapak Dwi, dengan kondisi yang tadi sudah Bapak paparkan ini, bagaimana petani untuk bisa menyesuaikan pola tanam dengan kondisi El Nino yang sangat mengancam pertanian tersebut, Pak?
3: Sebenarnya aspek mitigasi, aspek adaptasi ya, karena kan kita tidak bisa mengubah mengubah iklim ya. Dalam arti bagaimana petani menyesuaikan dengan iklim yang sekarang ada. Untuk itu beberapa saat lalu ya saya masih ingat lah 2-3 bulan yang lalu kan pemerintah selalu menggenjot tanam saja nggak perlu khawatir terhadap kekurangan air. Pemerintah toh nanti bantu pompa dan lain sebagainya. Kan itu kan ya. Tapi kenyataan yang ada, ketika petani, sebagian petani menanam di MT2 saat ini harus menghadapi iklim kekeringan yang begitu luar biasa saat ini kan. Yang tadi saya ceritakan di Sukoharjo, dia sudah menggunakan pompa, tapi nggak keluar airnya kan. Jadi seperti itu. Dan itu biaya yang mereka keluarkan sudah cukup besar. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah untuk jaringan tani kami sudah kami sampaikan di awal-awal ketika El Nino ini sudah mulai apa sudah mulai info mengenai El Nino itu sudah semakin masif. Jaringan tani kami sampaikan hati-hati untuk tanam pada MT kedua. Kan lebih baik jangan menanam padi, tapi tanam tanaman tanaman palawija yang lainnya kan bisa jagung atau bisa kedelai kalau memang mereka berniat kedelai walaupun petani biasanya tanamnya kacang hijau. Jadi seperti itu yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Jadi itu karena tahun 2025 kan petani cenderung menanam terus-menerus ya karena kita tahu tahun 2025 fenomena iklimnya adalah Lanina, iklim penghujan terus-menerus sehingga petani terdorong untuk menanam padi terus-menerus dan berkebalikan dengan musim saat ini. Jadi itu, jadi sebenarnya petani lebih baik beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini ada. Karena apapun alam nggak bisa dilawan, Mbak. Jadi itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Dwi. Saya kembali ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau untuk respon dari PMI sendiri melihat masyarakat mengalami kekurangan air akibat kekeringan seperti apa? Apakah ada program-program dari PMI pusat yang kemudian disampaikan ke daerah terkait penanganan kekeringan?
2: Ya, sebenarnya lebih tepatnya kalau respon kan pada saat terjadi ya, tapi sebelum sampai ke situ, saya sejalan gitu ya dengan Prof bahwa harusnya masyarakat itu sudah mulai kita bangun adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi sebelum saya menyampaikan respon PMI, PMI juga punya program-program terkait dengan climate change adaptation, di mana kita mencoba membangun ketahanan masyarakat dengan melakukan program-program penyadaran masyarakat bahwa bagaimana melestarikan lingkungan, termasuk tadi seperti yang disampaikan Prof, kita ada program relawan kita di desa namanya SIBAT ya, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Mereka kasih edukasi juga bagaimana di tingkat rumah tangga juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa membantu peningkatan gizi keluarga. Kemudian bagaimana perilaku mereka dalam mengolah air, misalkan pastikan sumber airnya bersih, kemudian menyimpan air pada tempat yang tertutup. Sesederhana itu kita sebenarnya, tapi masyarakat kita perlu diingatkan gitu ya, jadi saling mengingatkan karena posisi PMI itu kan kita auxiliary function to government ya, membantu pemerintah untuk bagaimana sebenarnya kuncinya kita bareng-bareng gitu ya bersama dengan tiap sektor untuk membangun ketahanan masyarakat. Juga kita ada program untuk bagaimana mengatasi tadi yang disampaikan Prof, panas kita itu sebenarnya sadar nggak sadar udah cukup tinggi gitu ya. Tapi kadang masyarakat belum menyadari bahwa seseorang misalkan pingsan pada saat di luar itu karena extreme heat atau panas yang ekstrim. Misalnya dikiranya pusing biasa dan sebagainya. Jadi edukasi mereka menggunakan jaket UV pada saat keluar, mungkin payung tidak hanya saat hujan, kemudian menggunakan warna baju yang tidak terlalu menyerap panas, itu juga hal-hal sederhana yang kita ingatkan. Namun terkait dengan kekeringan saat ini, kita mendapatkan data dari lapangan. Tadi ya, memang data kita perlukan, data dari lapangan saat ini kita sedang beroperasi lebih kurang di 16 provinsi yang kita hitung kekeringannya cukup tinggi. Faktanya laporan dari lapangan seperti itu di 123 kabupaten kota, 577 kecamatan, itu baru bagian kecil dari yang sebenarnya terdampak. Tapi memang yang prioritas satu adalah ke yang daerah-daerah yang sudah cukup ekstrim, di mana kita menggerakkan ada sekitar 120-130-an tangki air beroperasi. Kemudian untuk daerah-daerah yang ada sumber airnya tapi kurang bagus, kita juga mengirim water treatment dengan petugas relawan untuk mengolah air. Dan juga tadi disampaikan oleh Prof, kita juga coba sumur bor, tapi faktanya juga begitu membuat sumur bor juga kedalaman sekarang tidak bisa seperti sebelumnya gitu ya. Kadang sudah bikin sumur sesuai standar tapi tetap nggak keluar air. Nah, jadi kita treatmentnya selain merespon juga memberikan edukasi ke masyarakat termasuk ke anak sekolah. Nah, kendala salah satunya adalah ketika kita mengirim tangki air, memberikan tandon-tandon air kita di tempat-tempat ibadah, kita pasang di masjid biar masyarakat ngambil ke masjid airnya. Salah satu kendalanya ya sumber airnya yang nggak ada juga, tangkinya ada tapi mau ngambil airnya dari mana, misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa yang kita lakukan.
1: Oke, baik. Ibu, dari beberapa sebaran relawan PMI di seluruh Indonesia yang tadi Ibu sudah sampaikan, adakah mungkin debit air yang membutuhkan atau dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, lebih banyak daripada provinsi yang lain, Ibu?
2: Ya, kalau secara angka debit air yang dibutuhkan, kita nggak punya data persis gitu ya, karena ini kan ya rata-rata orang kan sebenarnya harusnya normalnya per orang minum itu 8 gelas sehari gitu ya sehatnya. Nah, kita belum sampai mengidentifikasi sensus sampai sejauh itu, tapi memang kita ada datanya berapa total air yang sudah kita distribusi. Misalkan saat ini baru beroperasi sekitar 109 hari ya, yang resmi kita beroperasi dengan mengerahkan seluruh tangki air yang kita punya. Itu di seluruh di Indonesia kita coba kondisikan di 16 provinsi ini, karena sebenarnya PMI saat ini selain kekeringan, kita masih operasi pemulihan di Sumatera, gempa Sumatera. Di sana juga membutuhkan air bersih. Kemudian ada kebakaran hutan, kita juga sedang beroperasi. Kemudian gempa NTT, Flores, kita juga sedang beroperasi. Namun dari data yang masuk ke posko kami di pusat ada posko yang dapat laporan dari daerah, kira-kira sekitar 29 juta liter air ya kita sudah distribusi, tapi itu pun kita banyak kendala yang tadi saya sampaikan. Tangkinya ada, relawannya ada, sumber airnya yang bisa jadi tidak tidak kita temukan. Kita juga kerjasama dengan PDAM setempat gitu ya, untuk kita mendistribusi airnya dan seterusnya.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
1: Bapak Dwi, kalau
3: ya,
1: kita tahu tadi Bapak menyampaikan bahwa di momen El Nino seperti ini jangan menanam padi, kalau bisa diganti benih yang lain yang bisa tahan begitu terhadap kondisi kekeringan dan sebagainya. Tapi apakah mungkin begitu Prof. Dwi, kalau misalkan ada benih padi yang tahan dalam kondisi-kondisi seperti itu?
3: Ya, sudah barang tentu ketahanan padi terhadap kekeringan ini amat sangat terbatas ya. Sebagaimana kita ketahui, ini padi adalah tanaman yang perlu air dalam jumlah yang cukup besar. Tapi meskipun demikian, relatif salah satu varietas satu dengan varietas yang lain itu relatif berbeda ketahanan terhadap kekeringan. Kalau sebelumnya berdasarkan revolusi hijau ya kan dikemas varietas-varietas yang pendek ya, yang pendek ketinggiannya paling sekitar 20, 25 cm, 30 cm itu kan perakarannya juga tidak begitu dalam untuk membus produksi. Tapi sekarang ini sudah mulai berubah paradigma varietas tersebut. Sekarang ini banyak dibikin varietas-varietas yang posturnya tinggi, bisa di atas 1 meter posturnya, sudah barang tentu postur tinggi dengan perakaran yang lebih dalam. Jadi ya, seperti itu. Dan varietas-varietas yang seperti itu lebih tahan terhadap kekeringan dan juga terhadap kebanjiran. Karena kami pernah pada saat itu di Aceh tahun 2017 memberi bantuan benih IF8 ke Aceh di Provinsi Aceh, dan itu sangat diminati petani karena ketika panen di April itu tanahnya sudah retak-retak, itu produksinya masih sangat tinggi karena posturnya besar, perakarannya dalam sehingga bisa mengambil air lebih bagus. Jadi mungkin perlu ke depan kita pertimbangkan dalam meng-create varietas-varietas baru, lebih baik varietas-varietas yang memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan iklim. Sebenarnya tidak hanya masalah kekeringan, banjir juga kan, sehingga untuk varietas-varietas yang pendek posturnya sudah barang tentu kalau banjir dia tenggelam. Kalau tenggelam selama 2-3 hari ya akhirnya mati tanamannya kan. Jadi itu. Jadi ke depan perlu. Dan varietas-varietas itu sebenarnya sudah ada. Di jaringan tani kami sendiri di AB2TI itu ada beberapa varietas yang sangat menonjol karena posturnya besar dan ketahanan terhadap kekeringan relatif baik dibanding varietas-varietas yang pendek-pendek tingginya. Jadi itu misalnya varietas ada IF8 yang tadi saya ceritakan, yang kami sebar di Aceh dan sekarang ini ditanam banyak petani. Ada varietas IF16, ada IF20, jadi itu memang kami membuat varietas-varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Bahkan program ke depan bagaimana varietas-varietas yang lebih tahan terhadap kadar garam tinggi, karena perubahan iklim akan terkait juga dengan intrusi air laut ke lahan pertanian. Jadi itu mbak, jadi varietas-varietas sebenarnya ada, hanya dalam kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini ya tidak ada satu varietas pun yang tahan prinsipnya. Karena apa? Karena kekeringannya sudah terlalu ekstrim. Jadi itu.
1: Ya, Bapak Dwi, tadi saya tertarik Bapak menceritakan bahwa petani di daerah tertentu mengalami fuso, begitu kan? Nah, setelah mengalami fuso ini, apa yang terjadi di balik layar yang tidak banyak masyarakat tahu, Pak? Kalau sudah fuso, maka petani akan mengambil langkah apa?
3: Ya, kalau sudah fuso ya rugi lah petani. Jangan mati, kan banyak petani yang memenuhi anjuran pemerintah ya. Memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap tanam di MT2. Di beberapa tempat berhasil tanam di MT2 karena pengairannya masih mencukupi. Tapi di beberapa tempat lainnya, misalnya untuk tanah-tanah tak ada hujan, ya celaka. Menanam kemarin itu yang menekat menanam padi di MT2 kan. MT2 itu kan baru dimulai sekitar bulan April Mei itu ya Mbak ya. Mei lalu nanti panen di Agustus September kan, kalau panen-panen saat ini. Jadi itu kalau tidak cukup airnya ya betul-betul celaka dan mereka pasti akan mengalami puso kan ya. Untuk itu sebenarnya pemerintah dalam kondisi seperti ini itu perlu turun tangan. Tadi Bu Puji PMI sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana masyarakat yang kekurangan air yang jauh. Dan sekarang ini di petani banyak yang mengalami puso dan pemerintah harus turun tangan. Karena ketika puso, maka modalnya habis semua itu. Dia tidak panen, tidak ada yang bisa dia jual, dia sudah keluarkan modal cukup besar untuk tanam dan perawatan tanaman. Sehingga pemerintah perlu turun tangan dan membantu mereka. Dan usul saya, seluruh biaya yang mereka keluarkan diganti. Jadi usul saya, terutama untuk wilayah-wilayah yang pertanamannya mengalami puso. Dan itu banyak itu saat ini yang mengalami puso.
1: Iya.
3: Jadi itu mbak, karena apa? Karena sementara ini ketika kita bicara El Nino, bicara La Nina, fokus kita kan ke produksi. Bukan fokus bagaimana apa yang dialami petani kecil. Bagaimana yang dialami mereka ketika sudah tanam tiba-tiba tidak bisa panen. Kan? berapa kerugian yang mereka alami, itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Dan itu berdampak pada musim tanam berikutnya. Mereka tidak punya modal lagi untuk musim tanam berikutnya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, selain tadi untuk memenuhi kebutuhan air, karena ya amat sangat penting kan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kan? Karena saya berasal dari Blora, Bu Puji. Saya ingat betul ketika musim kemarau, ya pasti harus nyari air lah. Harus berjalan, kadang-kadang berjalan 1-2 kilo untuk nyari air kan, karena Blora wilayah kering kan. Jadi itu. Jadi saya kira pemerintah perlu concern betul bagaimana petani yang saat ini mengalami dampak yang besar terkait dengan El Nino saat ini.
1: Oke, Bapak Dwi, kalau kita mencoba menghitung-hitung, ini saya penasaran ini Pak, biasanya kalau yang sudah pusuh itu kerugiannya sampai berapa juta itu Pak?
3: Tergantung Mbak, kalau kami menghitung ya, berapa biaya tanam per hektar itu sudah di atas 30 juta.
1: Itu paling rendah atau
3: paling? Iya, paling rendah 30 juta. Ada yang 35 juta, ada yang 36 juta. Itu biaya. Kalau kita menghitung seluruh biaya, karena apa? Karena petani seringkali tidak menghitung tenaga yang dia keluarkan sendiri. Itu. Lalu yang kedua harus diingat bahwa sekarang itu sewa lahan, kalau petani itu harus sewa ya, itu sewa lahan sekarang tinggi Mbak. Per musim itu paling tidak 10 juta per musim loh ya, per musim tanam, terutama untuk lahan-lahan kelas 1 ya. Jadi itu, jadi biaya total usaha tani itu bisa di atas 30 juta. Nah kalau di atas 30 juta puso, ya sudah, hilang semuanya kan. Apa yang mereka keluarkan. Lalu kemudian ada asuransi pertanian. Dan asuransi pertanian itu hanya mengcover 6 juta Mbak maksimal. Jadi tetap petani akan tetap tekor kalau mereka mengalami puso.
1: Oke, baik. Ya. Baik, saya beralih ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau kita lihat PMI juga sangat luar biasa ya, Bu, ya, sudah memberikan upayanya untuk bisa memberikan penyaluran air, membantu masyarakat, begitu. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi terkini masyarakat terkait kekeringan, Ibu? Apakah juga ada mungkin penanganan yang sudah terselesaikan dengan baik, ada yang masih menjadi PR atau bagaimana?
2: Iya. Sama dengan yang sudah disampaikan ya, kita PMI memang kan membantu masyarakat, membantu pemerintah ya untuk melakukan hal ini. Nah, tantangan yang kita hadapi ketika kita misalkan kami melakukan layanan mengirim tangki air, kemudian menggunakan bak-bak terbuka yang ada tandonya, itu baru sebagian kecil gitu, Pak. Yang penting justru adalah ini sayang kita diskusinya kurang lengkap ya. Ada tadi Prof juga menyampaikan bagaimana yang kita harapkan peran pemerintah, sama PMI juga mengharapkan di sini ada sinergi yang baik antara tiap sektor, khususnya juga dari pemerintah. Misalkan kami menyediakan relawan, menyediakan sarana prasarana untuk membantu distribusi air, tapi sumber air sebaiknya bisa dikelola juga oleh pemerintah gitu ya, dengan menggerakkan seluruh komponennya, bagaimana mengamankan sumber-sumber air gitu ya. Jadi kalau dikatakan tertangani keseluruhan, saya pikir masih jauh ya dari yang kondisi yang sebenarnya gitu, karena kami pun menilai misalkan distribusi air kita masih kurang efektif, karena hitungan kami misalkan harusnya tangki air itu bisa mengcover berapa jiwa, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena sumber air yang harus kita distribusi juga nggak ada gitu ya. Jadi terbatas juga yang kita berikan. Justru kalau di kita, selain respon, juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga biar mereka membangun ketangguhan, ketahanan, juga kebiasaan adaptasi terhadap perubahan iklim ini.
1: Baik, jika sudah tidak ada air ya, maka tidak bisa diupayakan ya, Bu. Kalau sumur bor itu sudah diupayakan ada bor atau dilakukan pemboran di situ dengan BPBD barangkali atau instansi yang terkait, memang tidak ada air ya, Bu, yang keluar ya?
2: Ya, kita memang kan di PMI di lapangan tidak bekerja sendiri ya. Banyak pihak yang kita juga untuk beberapa daerah kita menggandeng sektor swasta yang memang juga peduli terhadap kondisi ini gitu ya. Kita nggak bicara sendiri karena prinsipnya PMI ini kan sebenarnya memfasilitasi bantuan dari masyarakat. Kemudian kita salurkan melalui PMI kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya adalah untuk kekeringan ini. Kita lakukan hal tersebut dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya gitu ya. Ya kalau sumur bor beberapa daerah sudah melakukan, tapi misalkan biasanya 20 meter sudah dapat air gitu ya. Ini harus misalkan sampai 150, 100 meter, 80 meter, lebih jauh lebih dalam, dan tadi disampaikan Prof, otomatis itu biayanya berbeda nggak? Biayanya jauh sangat besar ketika kita harus dari sisi peralatannya juga untuk membuat sumur bornya berbeda, biaya dan waktunya juga tentu berbeda.
1: Oke, baik. Nah, itu kan kalau dari sisi kekeringan ya, Ibu ya, air. Nah, kalau dari ini dampak dari kekeringan kan tadi Ibu menyampaikan ada penyakit-penyakit begitu kan yang memungkinkan ini diderita entah itu oleh anak-anak, orang dewasa juga. Nah, ini dari PMI apa juga ada pendampingan untuk itu, Ibu?
2: Kita ada program juga yang terkait dengan kasus kesehatan di lapangan ya. Kita ada namanya kita bekerja sama atau kita sebenarnya auxiliary function dari pemerintah bekerja sama dengan Kemenko PMK. Kita ada surveillance berbasis masyarakat. Jadi relawan-relawan kita yang di masyarakat, khususnya ini kebanyakan relawan kita di masyarakat adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Mereka menjadi kepanjangan tangan kita, ujung tombak kita di lapangan yang pertama gitu ya. Jadi karena mereka yang pasti akan nemuin kalau ada keluarganya yang sakit dan sebagainya, itu kita edukasi mereka untuk bagaimana agar hal-hal yang terjadi nggak jadi fatal. Misalkan ketika ada dehidrasi bagaimana menangani, kemudian bagaimana ketika air sudah mulai berkurang maka harus melakukan prioritas dan mengadaptasi perubahan perilaku pengguna air. Misalkan mohon maaf nih kalau kayak saya yang muslim, pada saat mau sholat wudhu biasanya kerannya kita agak besar, kita menggunakan nyalainnya keran airnya setengah saja. Kemudian mengedukasi anggota keluarga mandi tidak apa boros air nggak terlalu lama, masak air, memastikan air yang diberikan ke anggota keluarga itu dimasak dan sebagainya, sehingga dampak-dampak yang ketika air kurang bersih itu tetap bisa teratasi gitu ya. Berarti keterbatasan air bukan berarti kita mengabaikan faktor dari sisi kesehatan. Dan ini menarik juga yang tadi sampaikan Prof, jadi masukan juga buat PMI gitu ya, karena kami belum sampai menyentuh yang tadi edukasi ketahanan pangan keluarga ya, di mana kalau nanti mulai susah beras katakanlah ya, amit-amit jangan sampai sih kita melakukan, tapi bagaimana kita change makanan di keluarga agar gizinya tetap terpenuhi. Misalkan pola makannya berubah dari nasi menjadi apa untuk pemenuhan kebutuhan, kira-kira ya kita tetap yang utama, bagian paling penting adalah memberikan kesadaran, ketangguhan kepada masyarakat. Jangan sampai justru pas krisis ini, kalau pas nggak siap ketika keringan benar-benar ya kayak sekarang kan, menurut kita penilaiannya sudah cukup ekstrim ya kayak Prof tadi sampaikan. Cuma kan banyak pihak juga yang menganggap bahwa oh nggak lama nih kekeringan, padahal kita juga belum tahu gitu ya.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Dwi. Kalau terakhir ini Bapak, kita sudah ada di penghujung acara juga. Jika kekeringan semakin sering dan juga panjang di masa depan begitu, seperti apa strategi yang harus dibangun agar petani tetap produktif sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional?
3: Iya, oke. Sudah paham tentu untuk paradigma untuk benih-benih baru, pengembangan benih-benih baru sudah barang tentu baik itu di universitas maupun di lembaga penelitian maupun yang lainnya itu mengarah ke benih-benih yang tahan terhadap kekeringan. Itu saya kira arah pengembangan paradigma pengembangan benih ke depan perlu ke arah sana. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini masih ada benih-benih yang mampu bertahan walaupun kalau kekeringan ekstrim ya pasti nggak bisa kan. Tapi paling tidak itu cukup membantu. Lalu hal yang kedua, sudah barang tentu ini menjadi catatan penting juga bagi kita bersama dalam menghadapi situasi ini, karena namanya tanaman pasti perlu air.

0: di dunia pertanian. Ketika jaringan irigasi bagus, maka air tidak bocor ke mana-mana, sehingga lebih efisien bisa kita manfaatkan. Jadi, lalu masalah embung dan waduk, saat ini sudah barang tentu upaya untuk perbaikan embung dan waduk mumpung kering ini perlu dilakukan dengan lebih intensif. Karena apa? Pendangkalan waduk, ya kita pahami bersama lah, banyak waduk-waduk yang mulai mendangkal, sehingga daya simpan air waduk-waduk tersebut di tengah hujan, kalau nanti musim penghujan masuk, sudah barang tentu akan terbatas kalau waduk-waduk tersebut mengalami pendangkalan-pendangkalan. Jadi saat ini saatnya memperbaiki sistem pengairan, memperbaiki waduk, dam, dan bendungan, sehingga nanti ketika musim penghujan yang akan datang, waduk dan bendungan tersebut siap menampung air dalam jumlah volume yang lebih besar, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Lalu terkait antisipasi ke depan, perlu diingat bahwa El Nino ini tidak berhenti dalam bulan depan, ini masih berlanjut. Berdasarkan NOAA, itu El Nino sangat kuat. Ini sampai bulan Februari. El Nino sangat kuat ya, kategori sangat kuat itu sampai bulan Februari. Lalu kemudian bulan Maret itu 50-50 antara El Nino kuat dan El Nino sangat kuat. Lalu kemudian bulan April baru yang mendominasi tetap El Nino, tapi El Nino dalam kategori moderat dan kuat. Jadi itu, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga permasalahan ini itu akan berlanjut sampai tahun depan. Bukan hanya permasalahan tahun ini saja. Nah, walaupun sudah barang tentu ada dua mekanisme iklim, yang satu tadi fenomena El Nino La Nina, yang kedua adalah monsun. Iklim monsun di mana kalau namanya berber ya kita masuk musim penghujan, Oktober akan masuk musim penghujan kan gitu kan. Lalu mulai April kita masuk musim kemarau. Jadi itu. Nah, musim penghujan tahun ini saya pastikan akan bergeser. Kan? Bergeser ke belakang. Boleh jadi baru nanti mulai, baru Desember atau November atau Desember. Sehingga ini akan menggeser musim tanam. Pergeseran musim tanam ini akan menyebabkan produksi padi kita tahun depan lebih rendah dibanding tahun ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlu diperhatikan masyarakat, kan? Karena peristiwa yang saat ini terjadi tahun 2026-2027 ini hampir mirip dengan peristiwa yang kita alami tahun 97-98 juga El Nino sangat kuat. Oni Ocean Nino Index pada saat itu plus 2.4. Jadi sekarang ini lebih tinggi dibanding 97-98. Dan kita tahu persis dampaknya di 98 kita mengimpor beras terbesar sepanjang sejarah sebesar 6,4 juta ton. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dan kita tahu masyarakat merasakan dari bulan sampai 8 bulan ini berturut-turut ini harga beras naik terus. Dan ini yang dirasakan betul oleh masyarakat. 8 bulan berturut-turut tahun 2026 ini. Dan kenaikan ini akan masih terus ya, walaupun masyarakat saat ini sebagian ada 33 juta rumah tangga menerima bantuan beras untuk 3 bulan, masing-masing menerima 30 kilo. Ini bagus, saya kira langkah pemerintah yang bagus. Karena apa? Harapan kita bersama, bantuan beras yang 30 kilo per keluarga tersebut akan sedikit meredakan kenaikan harga beras yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Jadi itu saja. Jadi kita hati-hati betul dengan El Nino saat ini, karena rasa-rasanya ini mirip dengan situasi 97-98. Dan kita tahu persis 97-98 apa yang terjadi. Jadi itu enggak. Jadi ini kita perlu persiapan bersama terkait dengan itu.
1: Baik, tidak terasa untuk kedua narasumber, Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita sudah ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan, disampaikan ini menjadi pandangan baru, kemudian juga informasi baru untuk kita semuanya, agar kita senantiasa bersiap untuk bisa menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Pujastuti, Wakil Kepala Markas Pusat PMI, kemudian Bapak Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan di program EWS.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
2: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
3: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Regulasi Balik DPR RI, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital.
1: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, ini sedang kita bahas nanti.
2: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
1: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang-undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
2: Sementara itu, anggota Balik DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
3: Jadi tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
2: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balik DPR RI menyetujui RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Tiga jaringan berita nasional.
2: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
3: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
4: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
3: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
4: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
5: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
4: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
6: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
4: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
7: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
8: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter, Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah.
10: Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini BBM non-subsidi Pertamina yang harganya naik adalah Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian Dex Lite dari Rp19.700 kini sudah menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Dan berlaku sejak 1 September 2026, belum lagi beberapa SPBU nampaknya mengalami kelangkaan sehingga antrian seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar kami tadi dari wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan juga beberapa area lainnya. Kali ini kami akan bahas bersama pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, ada Bapak Sofiano Zakaria.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Rizky.
1: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya Pak Sofian.
3: Enggak, di rumah, di rumah.
1: Oh, oke, okay. Karena suaranya agak karena double, suaranya mungkin agak boleh double. Volume radio dikecilkan.
3: Oke, baik. Baik.
1: Iya. Sudah hilang. Sudah lebih aman. Pak Sofian, mungkin baik. Bisa disampaikan. Ini kan kabarnya harga minyak itu kan biasanya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Tapi yang terlihat atau yang terjadi adalah kemudian kita terlambat menaikkan harga dan saat ini harganya terus saja naik bagi BBM yang non-subsidi. Apakah memang ini sudah kondisi yang sangat tepat untuk menaikkan?
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak Sofian langsung dijawab.
3: Menurut saya ini kenaikan harga BBM non-subsidi ya, di September ini ya, kita harus lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, kita harus memahami bahwa penetapan harga BBM dan subsidi itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Seperti harga minyak mentah dunia, yang nilai tukar rupiah, pajak, kondisi pasar ya. Jadi ini adalah dasar ekonomi yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan keputusan dari BUMN ya,
1: ya,
3: atau Pertamina atau pemerintah. Nah, makanya kita harus lihat. Tapi dari sisi lain dampaknya kepada masyarakat juga harus kita tahu.
1: Mm-hmm. Ya.
3: Katakan Pertamina Dex dari 21.000. 150 naik menjadi 25.000 ya. Kenaikannya sekitar 4.050. Itu juga Pertamax Turbo. Ini kan kenaikannya 1.300 per liter. Ini memang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah juga. Ya. Jadi kalau saya melihat, bukan karena harga BBM ditahan untuk naik, tidak ya. Nah, harus kita pahami bahwa harga BBM ya,
1: yeah,
3: harga minyak yang dibeli hari ini tidak otomatis harganya juga ditetapkan hari ini, tidak. Kalau hari ini harga minyak katakan harganya 220.000 per liter ya, nah, Tapi ketika dia masuk ke Indonesia nanti tumingnya, itu baru berlaku harga pada saat dia masuk. Nah, kalau dia beli 20 ribu sekarang, 30 hari ke depan harga jualnya akan sekitar di atas 20 ribu. Kalau dia belinya hari ini murah, 20 atau 30 hari ke depan dia pun akan ikut murah. Itu yang jarang diketahui oleh publik. Itu Mbak Rizky.
1: Oke. Kenaikan ini memang mengikuti mekanisme pasar. Bisa kita bilang demikian ya, ya Pak Sofyan ya. Tapi apa sih sebenarnya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah? Karena akan ada banyak kemungkinan orang-orang beresiko nih. Migrasi massal ke BBM subsidi misalnya. Kemudian juga inflasi biaya logistik dan pangannya kemudian menjadi sangat tinggi. Karena kan lebih banyak, kalau kita lihat segmen diesel ini kan komersial. Kalau Dexlite naik berarti kan juga armada angkutan barang swasta atau kendaraan logistik yang menggunakan diesel non-subsidi, otomatis ada pembengkakan biaya operasional.
3: Jadi, kalau saya melihat ya untuk Pertamina Dex ya, itu karena memang dia mahal ya. Waktu 20 ribu pun sudah termasuk mahal. Ya. Itu umumnya dipakai oleh kendaraan pribadi. Itu pasti dominan dipakai oleh kendaraan pribadi.
1: Okay.
3: Kendaraan yang sifatnya bisnis ya, itu umumnya pakai biosolar. Biosolar. Coba. Biosolar kan harganya murah, hanya 6.800.
1: Ya.
3: Nah itu. Makanya kalau saya melihat ya, tapi memang harus dilakukan survei. Apa betul kenaikan Pertamina Dex berpengaruh terhadap UMKM? Nah itu harus kita buktikan.
1: Oke. Okay.
3: Tidak otomatis. Karena apa? Pastilah ya. Katakanlah misalnya apa ya? Mobil-mobil, katakan angkutan material deh, yang pakai mobil solar. Tidak mungkin dia pakai Pertamina Dex. Pasti dia belinya biosolar yang 6.800. Nah, tapi untuk memastikan ini perlu ada survei ya. Tapi secara umum, secara kasat mata kita bisa lihat. Nah, kalau Pertalite kan tetap dia tidak naik ya. Nah, kalau orang dari, katakan dari pertama turbo, nggak mungkin dia langsung lari ke Pertalite. Terlalu jauh. Paling dia akan turun ke pertama 92. Nah, jadi kalau saya belum bisa menyepakati kalau dari pertama turbo naik, orang akan turun ke Pertalite, dan tidak sepakat ke sana. Itu Mbak Rizky.
1: Oke. Saya lebih kepada beberapa isu ya, seperti disparitas, kemudian juga resiko-resiko kebocoran subsidi. Kalau kita tahu bahwa Dexlite ini 23.700 ya, biosolar hanya 6.800 tadi diingatkan lagi oleh Pak Sofyan begitu. Nah, seberapa efektif instrumen pengawasan digital pemerintah, kan ada QR Code, ada My Pertamina, untuk bisa menahan migrasi konsumen ke BBM subsidi? Itu juga yang menjadi pertanyaan.
3: Ya, kalau ditanya seperti itu ya, saya tidak mampu menjawab dengan tepat. Seberapa efektif, karena kita, saya belum melakukan survei.
1: Okay.
3: Seberapa efektifnya kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau saya jawab itu, nanti saya akan juga dipertanyakan orang. Akan itu.
1: Baik.
3: Tapi yang ada sampai saat ini, terbukti penggunaan biosolar dan Pertalite itu sangat dominan sekali. Sangat dominan. Ya, persentase pembelian BBM non-subsidi jauh di bawah pembelian BBM subsidi. Ini. Nah kalau dipertanyakan apakah yang membeli BBM subsidi adalah golongan tidak mampu, ini yang harusnya menjadi pertanyaan kita ke pemerintah.
1: Oke.
3: Okay. Ya kan?
1: Iya. Yeah.
3: Nah, karena begini, contoh ya, mobil sekelas Fortuner pun secara peraturan masih boleh menggunakan biosolar asal dia ikut dapat QR Code. Itu masih boleh.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu masih boleh. Tapi
1: yeah,
3: umumnya kalau mobil sekelas Fortuner menggunakan biosolar, kualitasnya pasti jauh dibandingkan dengan Pertamina Dex. Itu sangat jauh sekali. Nah, jadi artinya apa? Ya, pemerintah sendiri juga masih memberi ruang kepada golongan mampu pun tetap membeli biosolar. Nah, ini yang harusnya dikoreksi oleh pemerintah. Gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, tapi mungkin juga sebagai seorang pengamat ya, Pak Sofyan, apakah Bapak punya catatan misalnya apabila kuota Pertalite dan biosolar nasional cukup masif dicari oleh pasar saat ini, bisa nggak ini? Cukup nggak? Atau terancam jebol nanti pada akhirnya? Dan ini kan berarti kan juga membengkakkan APBN negara ya?
3: Ya, nggak ini. Kalau bicara itu, sampai saat ini saja memang subsidi itu dominan di Pertalite. Ya?
1: Ya.
3: Persentase penggunaan Pertalite sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan solar, dari solar. Ya. Biosolar itu juga memang dapat pengawasan yang cukup tinggi.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Nah, walaupun masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau dia nanti akan jebol, saya yakin pemerintah juga tahu ini memang sudah jebol. Sudah jebol gitu. Makanya kan nanti sekarang ini pemerintah setahu saya sedang menyusun satu pola. Golongan apa yang boleh dapat Pertalite? Kan itu. Termasuk juga solar, kan gitu. Makanya kadang-kadang juga memang saya juga merasa aneh. Ketika pemerintah menetapkan biosolar boleh digunakan, boleh alat transportasi yang sifatnya bisnis. Itu juga aneh menurut saya. Contoh misalnya truk-truk kontainer yang itu tarif ditentukan secara B2B. Mereka boleh pakai biosolar. Nah, kenapa tidak ditetapkan yang boleh pakai solar subsidi hanyalah katakan alat angkutan umum seperti bis atau alat angkutan umum yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah.
1: Ya.
3: Tidak secara B2B. Contoh lain, ya, ada taksi yang menggunakan mobil mewah. Dia pakai Pertalite. Dan anehnya, mobilnya nggak bermasalah. Lancar-lancar aja, nggak mogok.
1: Ya.
3: Nah, ini juga jadi pertanyaan saya. Ya, sementara taksi yang mobil mewah itu, tarifnya juga tarif, bukan tarif biasa.
1: Mm-hmm.
3: Ya kan? Mm-hmm. Begitu buka pintu, dia sudah kena langsung berapa? 25.000 kalau nggak salah. Nah, ini aneh gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini juga yang
1: kan berarti harus ada mitigasi resiko ya ketika transmisi inflasi begitu ya, second round effect begitu yang mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Karena kan kalau memang belinya murah begitu, tapi tetap aja tarifnya tadi kalau buka pintu mahal. Atau kebanyakan mereka juga kemudian mengambil kebijakan misalnya karena pelayanan publik yang bisa dibilang dalam tanda kutip luxury, tarif nya dinaikkan begitu, menyesuaikan dengan harga kenaikan harga harusnya bahan bakar begitu. Gimana Pak?
3: Betul, harusnya seperti itu ya kan gitu. Contoh lagi misalnya gini, saya juga bertanya kan, seperti kereta api ya.
1: Ya.
3: Kereta api juga dapat solar subsidi, tapi ketika di situ ada gerbong yang kelas bisnis, yang harga tiketnya lebih mahal dari pesawat, cocok nggak itu dia dapat solar subsidi? Nah, itu juga jadi pertanyaan kita. Ya, okelah, kalau gerbong-gerbong yang katakan yang non bisnis, yang orang-orang miskin lah katakan, oke, kita sangat maklum gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gerbong-gerbong yang kelas mahal pun, kan itu lokomotifnya tetap aja pakai solar subsidi. Gak ada bedanya lokomotifnya. Oh, ini kelas miskin, ini kelas kaya, kan gak ada. Nah, ini yang abu-abu. Pemerintah ini menetapkannya abu-abu.
1: Oke, jadi apa yang harusnya? Oke, lalu komunikasi seperti apa sih yang sebenarnya harus menjadi solusi di tengah situasi seperti ini supaya pemerintah juga tidak menjadi membuat masyarakat ambigu begitu ya?
3: Ya. Saya melihat memang pemerintah sepertinya tidak punya solusi.
1: Begitu.
3: Ya. Kalaupun dia tahu solusi, tapi dia nggak jalankan.
1: Kenapa tuh, Pak?
3: Ya nggak tahu. Mungkin demi kepentingan politik bisa saja.
1: Oke, baik.
3: Pemerintah punya ahli yang hebat-hebat.
1: Mm-hmm.
3: Profesor, dia tahu. Tapi saya melihat
1: tapi sengaja tidak
3: politik.
1: Dijalankan begitu ya?
3: Iya, ya, kalau menurut saya begitu. Okay. Sengaja tidak dijalankan. Gitu.
1: Yeah.
3: Pemerintah tahu kok. Misalnya sekarang kalau dia harga solar subsidi dia naikkan, dia pasti akan dapat protes keras dari para pengusaha. Hah? Nah, makanya apa? Selalu dalihin dijadikan alasan. Kalau ini dinaikkan harganya akan berdampak terhadap harga. Harga barang-barang pokok dan lain-lain.
1: Oke,
3: baik. Tapi kalau begitu yang harus kita tanyakan, kalau ketika harga BBM turun, apakah harga barang pokok turun? Tidak kan? Nah makanya aneh ini barang, kan itu aneh. Sebetulnya makanya terpulang kepada pemerintah, sikap pemerintah. Ya, tapi kalau saya melihat sepertinya pemerintah tidak terlalu risau dengan subsidi BBM yang makin membesar, dia nggak terlalu pusing.
1: Okay.
3: Kalau pusing pasti pemerintah akan bergerak.
1: Baik.
3: Dia berani mengambil keputusan.
1: Oke, itu ya sebagian dari analisa Anda. Baik, Pak Sofyan, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses Bapak.
3: Sama-sama Mbak, terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, dan disampaikan bahwa pemerintah nampaknya belum punya solusi apapun. Kami sudah berupaya juga untuk menghubungi pihak Pertamina meminta jawaban hingga saat ini, namun belum ada kepastian.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap rakyat, dan tadi sudah sempat kita berbincang bersama pakar kebijakan publik di bidang energi. Kali ini ada Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
6: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Igun.
7: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, Pak Igun. Ini ada kenaikan lagi nih per 1 September kemarin. Kalau dari meskipun yang naik kalau dilihat ini kan lebih kepada BBM non subsidi ya, seperti Pertamax Turbo sama Dex Light sama Pertamina Dex gitu. Tapi ada dampak tersendiri tidak sih bagi para pengemudi ojek online?
7: Iya, ini kan terkejut juga kita ya. Tiba-tiba teman-teman nih ada beberapa yang tadinya sudah beralih nih dari subsidi, coba lagi ke non-subsidi. Ternyata kenaikan lagi nih. Nah, itu dari sudut pandang pengemudi ojek online ya.
1: Iya.
7: Akhirnya sekarang mereka meninggalkan BBM non-subsidi nih ke BBM subsidi.
1: Ya.
7: Nah, dampaknya yang udah pasti adalah panjangnya antrian.
1: Oke, panjangnya seperti yang antrian, sudah terjadi sekarang ya.
7: Betul, di setiap SPBU. Dan ini sudah memakan waktu yang akhirnya apa? Pendapatan mereka ini berpengaruh pada pendapatan teman-teman pengemudi ojek online. yang seharusnya antri itu mungkin ya sekitar 5 menit sudah mulai terisi. Sekarang lebih panjang. Bisa 10 menit bahkan 15 menit. Mungkin lebih ya di beberapa SPBU. Nah, di rentang waktu ini itu ada beberapa order mereka yang seharusnya bisa mereka ambil. Namun tidak bisa mereka ambil. Karena apa? BBM di kendaraan mereka sudah tidak memungkinkan untuk ambil order tersebut. Artinya sudah ada pendapatan yang hilang di situ. Jadi ini dampaknya udah ke pendapatan pengemudi ojek online bukan mengenai harga BBM-nya, tapi waktu yang hilang, order yang hilang, itu yang membuat beratnya saat ini jadi pengemudi ojek online. Kadang bisa 1, 2, mungkin 3 order hilang pada saat mengantri. Nah ini dampak tidak langsung ya dari kenaikan yang non subsidi, karena sudah nggak kuat nih teman-teman untuk isi BBM yang non subsidi, udah nggak memungkinkan pendapatannya udah turun, harga BBM non subsidi naik, akhirnya beramai-ramai berpindah ke subsidi seperti itu. Itu dari teman-teman pengemudi ojek online ya.
1: Oke, seperti jadi itu. Lebih kepada ketika antrian mengular, akhirnya kehilangan pasar lah ya, kehilangan konsumen, bisa dibilang begitu ya, Pak Igun ya?
7: Betul, okay. Karena gini, setiap hilang order itu ada potensi pendapatan sekitar 10.000, 20.000 rupiah. Kalau 3 order hilang, 50.000, 60.000 hilang sudah uang mereka. Gitu.
1: Oke.
7: Okay. Seperti itu jadi gambarannya ya.
1: Oke. Okay. Pak Igun, sebenarnya kalau dilihat ya ketika kenaikan seperti sekarang ini, kalau memang itu memberatkan bagi misalnya asosiasi ojek ataupun juga para mitra-mitra yang sebenarnya bisa dibilang sekarang kan UMKM begitu ya. Ada nggak sih aturan-aturan yang kemudian dibicarakan kembali begitu, misalnya dengan Pertamina atau pihak pengambil kebijakan dari asosiasi?
7: Ya, jadi ya kalau kami sih memandang bahwa dari pemerintah juga harus melihat dampak tidak langsung ini ya. Hilangnya potensi pendapatan dari teman-teman ini untuk dipertimbangkan
1: ya.
7: Atas kenaikan BBM yang non-subsidi ini. Agar rekan-rekan kami ini setidaknya apabila memang harus menggunakan non-subsidi ya masih bisa, masih terukur gitu. Masih terukur untuk pendapatannya tidak hilang sama sekali. Lebih baik mengisi non-subsidi sekian liter tapi masih bisa untuk ambil order gitu. Dibandingkan ini jadi hilang sama sekali. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak melihat harga saja, tapi dampak-dampak ekonomi, potensi kehilangan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online.
1: Oke.
7: Ya kita coba buka dialog ya pada pemerintah nanti setelah mempelajari hal ini. Kami juga menerima laporan dari teman-teman seperti apa. Kenaikan ini.
1: Tapi biasanya kalau ada keluhan-keluhan begitu dari asosiasi disampaikan langsung ke kementerian atau ke BUMN atau ke DPR biasanya, Pak Igun?
7: Beberapa waktu lalu kami menyampaikan melalui dialog ya kepada DPR RI agar dapat menjembatani kepada pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM non-subsidi ini akan meluas, walaupun tidak semua pengemudi ojek online menggunakan BBM non-subsidi. Namun dampaknya ini akhirnya menghilangkan nilai ekonomi dari waktu yang hilang tersebut, karena harus mengantri. Nah kita sampaikan hal tersebut kepada DPR RI juga. Gitu.
1: Oke, kalau dilihat ya dari situasi seperti sekarang secara umum begitu, orderan ini terlihatnya gimana sih, agak berkurang atau seperti apa sekarang? Kan kita tahu bahwa harga BBM ini memicu kenaikan harga bahan-bahan dan komoditas lain ya. Tentunya masyarakat juga kemungkinan secara ekonomis akan lebih berhitung begitu soal menggunakan transportasi umum seperti ojek online. Ada pengurangan daya beli juga nggak sih, daya order dari konsumen saat ini?
7: Ya, dari kenaikan harga BBM non-subsidi ini ya udah pasti akan terjadi efek domino. Mm-hmm. Ekonomi yang sebelumnya mungkin di 100% itu akan mengurang ya, berkurang ya. Nah, ini pun yang terjadi di teman-teman pengemudi ojek online. Memang order itu ada sedikit penurunan, mm-hmm. ada sedikit penurunan. Ya mungkin ini merupakan efek domino dari kenaikan dari BBM non-subsidi yang sudah terjadi saat ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau untuk biaya operasional harian, apakah juga akan naik? Karena kita tahu efek domino tadi kan juga membuat inflasi komoditas seperti harga suku cadang dan lain-lain sebagainya juga pasti merangkak naik, Pak Igon.
7: Betul. Jadi semuanya akan naik ini. Termasuk efek domino, biaya operasional dan biaya perawatan kendaraan. Ini yang kami sebut ya biaya tidak langsung ini, apa dampak tidak langsung dari kenaikan BBM subsidi, non-subsidi. Nah, dengan kenaikan-kenaikan ini, itu jadi tidak menutup teman-teman ini, teman-teman pengemudi ojek online, bebannya tambah berat.
1: Bebannya jadi tidak nutup berat. Ya, meskipun sekarang kan ada pemotongannya hanya 8% ya?
7: Implementasi dari pemotongan 8% ini belum 100% diterima dampaknya kepada para pengemudi ojek online. Karena apa? Dari pihak perusahaan aplikasi sendiri yang memotong 8% hanya dari tarif. Sedangkan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan aplikasi terhadap para pengguna jasa itu dinaikkan. Tarif yang diturunkan, sehingga hanya berdasarkan dari tarif saja yang diterima pengemudi ojek online, kalau dihitung secara utuh, general, pemotongan ini belum memenuhi 8% dan 92%. Karena yang dibayarkan oleh pengguna jasa, itu ada tambahan biaya jasa aplikasi, biaya jasa layanan, dan lain-lain. Nah, sehingga sebagian besar itu diambil oleh perusahaan aplikasi.
1: Oh.
7: Sedangkan teman-teman pengemudi ojek online hanya terima dari tarif. Tarifnya itu diturunkan oleh perusahaan aplikasi.
1: Yang ada penyesuaian tarif ya, batas bawah kemarin berarti tidak berlaku ya?
7: Belum berlaku.
1: Karena belum berlaku.
7: Ini masih diformulasikan kembali di Kementerian Teknis. Dan kami juga masih menunggu Perpres nomor 27 tahun 2026. Itu yang mungkin ya kami berharap awal-awal bulan September ini sudah bisa terbit, yang akhirnya nanti akan menjadi dasar formulasi Kementerian Teknis untuk mengatur pembagian hasil. Teknis pembagian hasil seperti apa, bagi hasil dengan perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ojek online-nya. Nah, ini untuk menutup kekurangan pendapatan dari teman-teman nih akibat dampak kenaikan BBM non-subsidi juga, seharusnya ini harus segera bergerak cepat pemerintah gitu.
1: Oke, kalau dilihat sekarang ini sebenarnya fitur-fitur promo hemat murah yang dikeluarkan aplikator itu masih banyak juga nggak sih, Pak Igun?
7: Masih.
1: Nah itu masih gimana tuh itu, untuk bisa menjaga volume orderan di tengah tadi biaya operasionalnya juga membengkak begitu, atau apa yang mungkin bisa didapatkan dari kondisi pendapatan bersih para driver nih?
7: Ya, memang ini dilematis ya. Jadi gini, untuk menjaga order, untuk menjaga demand terhadap para pengguna jasa, perusahaan aplikasi mengaplikasikan promo dan segala macam. Nah, namun yang akhirnya terdampak itu kan teman-teman pengemudi ya kan, di situ jadi berkurang karena kami pun jadinya ikut mensubsidi biaya-biaya promo tersebut. Nah, ini yang memang harus diatur secepatnya oleh Kementerian Teknis. Formulasi yang tepat, para pengguna jasa juga tetap menggunakan, tidak beralih, tetap menggunakan jasa ojek online ya. Nah, tapi pengemudi juga merasakan dampak kenaikan dari bagi hasil atau biaya potongan 8% ini yang masih belum tercapai hingga saat ini. Di satu sisi, promo-promo tersebut memang membantu banyaknya demand atau order kepada para pengemudi. Namun di sisi lain, pendapatan dari teman-teman pengemudi ini masih tertekan. Gitu. Okay. Jadi belum ketemu formulasi yang tepat nih. Ini seharusnya pemerintah mendudukan bersama semua pihak.
1: Yeah.
7: Pengemudi ojek online-nya yang aktif. Yeah. Dan pengguna jasa yang aktif maupun stakeholder lainnya, gitu.
1: Belum pernah ada pertemuan seperti ini digagas atau belum yang kedua kali atau ketiga kalinya begitu atau bagaimana Pak Ikun?
7: Hingga saat ini belum pernah ada.
1: Sekalipun?
7: Sekalipun.
1: Wow, oke, baik gitu. Kalau gitu. Oke, Pak Igun, saya juga ingin tahu nih ya, kalau harga BBM fosil yang diproyeksi akan terus bergejolak di masa depan, bagaimana sikap dari asosiasi? Kan ada program transisi motor listrik begitu ya, EV dari pemerintah dan aplikator. Akan ke arah situ tidak sih?
7: Kami memang melihat ke depan ya, bahwa dengan gejolak yang ada fluktuatif harga BBM non-subsidi yang akhirnya berdampak kepada BBM subsidi, ini untuk konversi dari BBM konvensional ke listrik, yeah, ini harus segera secepatnya dilakukan secara masif. Namun juga infrastrukturnya juga pun harus dipercepat dan dilaksanakan secara masif. Contohnya SPKLU itu harus semakin diperbanyak. Gitu. Karena saat ini kendaraan listrik sudah pasti bergantungnya pada SPKLU.
1: Ya.
7: Nah, SPKLU yang ada ini sekarang menjadi antri ya. Jadi antri juga untuk mengisi daya listrik dari sepeda motor listrik yang digunakan oleh teman-teman pengemudi ojek online. Nah, ini yang perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang memang dapat mempercepat perbanyak SPKLU secara masif di seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar.
1: Oke.
7: Okay. Gitu.
1: Okay.
7: Kalau ini sudah banyak SPKLU, sudah pasti teman-teman pengemudi ojek online ini akan beralih kepada motor listrik.
1: Karena infrastrukturnya gitu terjamin ya, jadi untuk misalnya mau tukar baterai dan segala macam ini juga lebih gampang dimanapun begitu ya.
7: Betul. Okay. Jadi yang diperhatikan juga tidak hanya tentang subsidi kendaraannya saja, tapi infrastrukturnya. Kemudahan untuk membangun SPKLU. Lalu pemerintah menyediakan titik-titik potensi yang potensial untuk dibangun SPKLU, baik dari pemerintah sendiri melalui PLN maupun menggandeng swasta nasional yang memang mereka bergerak pada ekosistem motor listrik gitu atau kendaraan berlistrik ini. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi ini harus imbang antara penjualan atau konversi kendaraan listriknya harus dibarengi dengan SPKLU-nya ya, secara masif gitu.
1: Oke, baik. Itu saja yang mau disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain yang juga ingin disampaikan di kesempatan ini, Pak Igun, silakan.
7: Ya, pesan-pesan kami ya untuk teman-teman pengemudi ojek online, untuk pengemudi ojek online khususnya ya, untuk menjaga pendapatan, ada baiknya sudah mulai memikirkan mengkonversi atau mengganti

0: terjadi dampak ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Lebih baik kita sudah mulai mitigasi untuk berganti kepada kendaraan listrik. Itu pesan kami.
1: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Ya, salam sukses.
1: Raden Igun Wicaksono, Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia.
1: Vladimir Vladimirovich Putin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
2: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
3: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
2: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
4: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
1: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bikin warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kembali lagi kami hadir untuk menyampaikan informasi-informasi kebaharuan terkait dengan penanganan karhutlah yang ada di sejumlah provinsi di Indonesia. Tentu ini adalah menyambung dari hari-hari yang lalu, tapi kami pun masih tetap memberikan update ataupun kebaharuan informasi. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja memastikan agar masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan selama terjadi karhutlah. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datinkom bersama dengan Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto SIK MH selaku Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Khusus Tertentu Bareskrim Polri juga akan menyampaikan informasi terkait dengan penegakan hukum akibat dari karhutlah ini. Namun sebelum saya memulai informasi, menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan ataupun situasi dari beberapa provinsi, izinkan saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Almadin, relawan Humas Singga Itah yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutlah BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebenarnya informasi ini kami sudah mendapatkan sebelumnya, beberapa hari yang lalu, tapi kami ingin memastikan sehingga hari ini baru kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pasca menjalani misi pemadaman karhutlah di Karanganyar, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan. Terima kasih atas keberanian dan pengabdian almarhum yang dipertaruhkan hingga akhir hayat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kami akan menyampaikan update dari penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas sebagai berikut. Pertama adalah Kalimantan Barat. Kami menemukan untuk hari kemarin ada 61 titik api dengan luas terbakar sebesar 802 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 432 hektar lebih. Kualitas udara dapat kami sampaikan kategori berbahaya dengan jarak pandang adalah di bawah 1 km. Tentu untuk memadamkan ini 432 hektar lebih ini diperlukan satgas atau personil-personil yang bergerak. Di Satgas Darat kami sudah menambah personil sebesar menjadi 14.563 personil dan Satgas Darat ini berhasil memadamkan 429,9 hektar. Selain itu Satgas Udara juga kami sampaikan bahwa patroli untuk mengawasi, memantau dan melihat situasi secara umum melalui angkasa dan kami deploy satu armada dengan operasi 3 jam sampai 16 menit. Adapun operasi Satgas Udara ini dibarengi juga dengan waterbombing atau penyebaran air melalui helikopter di udara. Armada yang deploy atau dikerahkan adalah 2 unit dengan jumlah air yang sudah ditaburkan sebesar 352 ribu liter. Lahan yang dipadamkan berhasil itu ada 3 hektar. Sedangkan operasi modifikasi cuaca juga dilakukan. Dan ini dilakukan 2 armada dengan 1.800 garam yang disaburkan selama 4 jam dan 15 menit. Ada beberapa catatan kami yaitu bahwa perhatian kami terhadap Kalimantan Barat sangat besar. Akibat memang lahan gambut yang tebal, yang terbakar, sehingga membutuhkan penanganan dan pengawasan yang lebih lama, termasuk pendinginan Untuk memastikan api tidak muncul kembali, membutuhkan air yang banyak karena untuk pendinginan ini jauh lebih banyak dibutuhkan daripada saat mematikan atau memadamkan. Proses belajar mengajar juga masih berlangsung secara daring, namun kami tetap juga menyampaikan agar setiap masyarakat yang melakukan aktivitas, terutama di luar rumah, di luar ruangan, tetap menggunakan masker. Ke Kalimantan Tengah, kita menemukan 70 titik api dengan luas lahan terbakar sebesar 225 hektar. Lahan yang dapat dipadamkan itu 197 hektar, kualitas udara tidak sehat, dengan jarak pandang hanya 2,5 km. Operasi pemadaman ini dilaksanakan melalui Satgas Darat sebesar 4.686 orang dikerahkan untuk memadamkan 197 hektar. Kami juga tentu melakukan operasi Satgas Udara untuk melakukan pemantauan maupun waterbombing. Namun khusus Kalimantan Tengah, kemarin kami tidak bisa melakukan karena memang situasi dan kondisi di lapangan yang kurang memungkinkan. Namun operasi modifikasi cuaca dilakukan hanya satu kali dan ini menyamaikan 800 kg garam. Pemadaman tentu tetap dilaksanakan, ini utamanya melalui Satgas Darat, memprioritaskan titik api yang masih aktif untuk selanjutnya dilakukan pendinginan. Jarak pandang yang rendah membuat operasi udara terbatas dilaksanakan. Proses aktivitas masih seperti biasa, namun tetap masyarakat untuk menggunakan masker. Kalimantan Selatan, titik api ditemukan 56 titik dengan luas lahan yang terbakar sebesar 305 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan 112 hektar lebih. Kualitas udara dari sedang sampai tidak sehat. Sedangkan jarak pandang hanya di bawah 5 km. Satgas Darat yang dikerahkan sebesar 1.408 orang. Luas lahan yang berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat adalah 28 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara tetap melakukan berbagai upaya seperti patroli dengan 2 unit, waterbombing 5 unit dengan menjatuhkan air sebesar 1.323.000 liter air dengan lahan yang bisa dipadamkan sebesar 84 hektar. Operasi modifikasi tidak bisa dilakukan karena tidak berpotensi menimbulkan hujan ataupun tidak ada titik-titik awan yang ditemukan di atmosfer. Kami bisa menggarisbawahi bahwa pencarian titik sumber api saat ini ada di dalam tanah dengan menggunakan drone thermal. Jadi kami menggunakan hal yang baru saat ini dengan drone thermal yang bisa menemukan nanti titik-titik api di bawah permukaan yang tidak terlihat. Selain itu dilakukan juga injeksi sulfaktan pada titik api yang ada di dalam tanah. Nah, ternyata sulfaktan ini bisa mengkondensasi sehingga air bisa terkumpul dan lahannya akan lebih basah di bawah. Kita ke Provinsi Riau, kami menemukan di sana titik api sebanyak 30 dengan lahan yang terbakar itu ada 172 hektar lebih dengan lahan yang berhasil dipadamkan sebanyak 42 hektar lebih, kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya 3 km. Sudah dikerahkan sebanyak 17.764 orang untuk memadamkan api ini, namun luas yang berhasil dipadamkan adalah 30 hektar lebih. Satgas Udara juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, patroli dilakukan dengan 2 armada dengan waktu operasi sebanyak 6 jam 59 menit. Waterbombing menggunakan 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 760.000 liter air dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 12 hektar. Sedangkan modifikasi cuaca dilakukan hanya satu kali dengan satu unit dengan menyamaikan 1000 kilogram garam dan ini berhasil mengoptimalkan hujan dengan intensitas rendah sedang di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu maupun Kota Dumai. Sedangkan hal-hal yang perlu kami catat di sini tentu kami tetap melakukan pengendalian dari karhutla ini dan situasinya relatif terkendali untuk Riau. Kami juga menambahkan beberapa peralatan tentunya di Riau sehingga penanganannya akan lebih lancar. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap kami anjurkan untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Sekarang kita ke Jambi, titik api ditemukan hanya 20 dan tentu ini 20 juga sudah banyak sebenarnya untuk sebuah provinsi di Jambi. Luas lahan terbakar itu 47 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 37 hektar. Kualitas udara tidak sehat dan jarak pandang 6 km. Kami sudah mengerahkan 5.984 personil untuk Satgas Darat dan Satgas ini berhasil memadamkan api sebesar 31 hektar untuk lahan yang dipadamkan. Untuk Satgas Udara, dua armada untuk patroli dengan waktu lebih dari 7 jam, kemudian waterbombing 4 unit, dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 456 ribu hektar liter dengan jumlah lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 6 hektar. Namun operasi modifikasi cuaca tidak ada dilakukan karena memang tidak ada indikasi adanya bibit-bibit awan ada di atmosfer. Dan operasi yang perlu kita tangani itu ada di 6 kabupaten yaitu Batanghari, di Tebu, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Untuk Sumatera Selatan, titik api ditemukan di 26 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 171 hektar lebih, luas lahan yang berhasil dipadamkan 56,8 hektar, kualitas udara kategori sedang sampai tidak sehat, dan jarak pandang di bawah 7 km. Dan ini juga kita mengerahkan untuk Satgas Darat sebesar 11.026 personil dan mereka berhasil memadamkan 45 hektar lebih. Satgas Udara melakukan patroli 2 unit dengan jam operasi 8 jam dan ini tentu mereka memantau dari udara ada titik-titik baru atau tidak. Dan ini tetap mereka berkomunikasi ke Satgas Darat untuk segera melakukan tindakan. Selain itu, dari Satgas Udara juga sudah melakukan waterbombing oleh 5 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan 1 juta liter dengan lahan yang dapat dipadamkan sebesar 13,5 hektar. Modifikasi cuaca hanya satu kali memungkinkan dilakukan dengan menyamaikan 1000 kilogram garam. Dan kami dapat sampaikan bahwa OMC potensialnya tidak akan bisa dilaksanakan di waktu-waktu mendatang, mengingat beberapa data-data dari BMKG menyatakan bahwa tidak ada bibit-bibit awan di Sumatera Selatan, sehingga pertanggal 3 mungkin sampai nanti kita dapat informasi dari BMKG, baru kita dapat melakukan OMC di masa yang akan datang. Nah, itu tadi 6 provinsi yang prioritas untuk penanganan karhutla. Nah, ada beberapa kami update di provinsi Papua Barat. Di Papua Barat ditemukan 18 titik dan lahan yang terbakar itu sebesar 223 hektar lebih dengan lahan yang berhasil dipadamkan 15 hektar. Dan kualitas udara di sana dari sedang kategori sedang sampai tidak sehat. Jarak pandang sampai 7 sampai 10 km. Satgas Darat standby di wilayah kawasan tangguh LNG KKKS BP Berau TLD Namun untuk Satgas Udara, dua unit waterbombing dikerahkan untuk mendropping sekitar 369 liter air dengan jumlah lahan yang dipadamkan sebesar 15 hektar. Bagi rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan indeks standar pencemar udara atau ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup dapat tentu mengakses domain yang kami sebutkan ini untuk dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat di lokasi mana, di kabupaten mana, tentu akan dapat di sana. Akseslah ke ispu.kemenlh.go.id/. Nanti akan ditemukan di sana beberapa kategori-kategori apakah berbahaya sampai sehat di wilayah-wilayah masing-masing. Slide ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa ada prediksi sebaran polutan yang berasal dari BMKG. Untuk hari ini, kita melihat titik yang paling pekat atau paling hitam itu ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Tengah, maupun Selatan. Dan ada di Aceh kita lihat hari ini juga ada muncul, sementara di Riau maupun Jambi itu sudah mulai blur atau mulai kabur. Namun demikian, kalau kita lihat di Kalimantan Utara, bagian utara dekat dengan Malaysia, kita lihat ada titik baru muncul. Dan untuk besok hari juga kelihatan lebih pekat di beberapa titik yang saya sebutkan tadi, termasuk di daerah Merauke. Kalau kita lihat itu daerah Merauke juga sudah titik sebaran polutannya sangat pekat. Bagi rekan-rekan wartawan yang ingin mendapatkan informasi penanganan karhutla di 2026 ini, silakan akses dashboard kami di data.bnpb.go.id/data/karhutla2026. Informasi-informasi terkait dengan jumlah lahan, kemudian kualitas udara, dan lainnya bisa diperoleh nanti di dashboard kami. Ini beberapa dokumen yang dilakukan oleh kami untuk menggambarkan bagaimana situasi kegiatan-kegiatan dari Satgas Darat maupun Udara di setiap provinsi. Waterbombing yang dilakukan. Ini untuk modifikasi cuaca. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama masyarakat yang berada di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat di seluruh Indonesia juga yang tidak melakukan, saya ulangi, masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah, atau memastikan setiap puntung rokok sudah mati sebelum dibuang. Yang ketiga adalah ketika ada warga yang melakukan wisata alam atau camping, selalu ikuti arahan pengelola yang berlaku, pengelola wisata tersebut. Jika menyalakan api, diperbolehkan di sana, atau pemanas, pastikan telah padam sempurna saat meninggalkan lokasi. Ini penting agar tidak terjadi kebakaran baru di wilayah-wilayah wisata alam. Segera menghubungi BNPB di 117 atau BPPD atau instansi terkait lainnya ketika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian kedaruratan lainnya di lingkungan sekitar, agar segera dilakukan penanganan oleh pihak yang terkait. Kami tetap menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan penanggulangan kebakaran karhutla. Salah satu pesan yang penting adalah bahwa dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Karena kita beberapa kali melihat adanya kejadian tempat pembuangan sampah akhir itu terbakar. Selain itu, kami juga menghimbau agar pemerintah daerah tetap melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan ketika ada ditemukan atau berpotensi ditemukan api, baik itu di TPA atau di tempat-tempat lain. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembaharuan informasi terhadap Karhutla.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami akan menyampaikan waktu dan tempat kepada Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto, SIK, MH, selaku Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri. Saya silakan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya. Yang kami hormati rekan-rekan dari media, bahwasanya untuk sore ini kami akan menyampaikan, memaparkan terkait dengan data penanganan penegakan hukum dengan adanya Karhutla yang sebagaimana kita lihat, yang kita saksikan, yang ada di beberapa provinsi sehingga terjadinya kebakaran, di mana ini adalah pada saat ini musim kemarau, di mana El Nino yang bersifat kuat ini sangat rentan, sangat sensitif, dan sangat mudah terjadinya suatu kebakaran apabila ada pemicu, ada sumber-sumber yang menjadikan perapian, terutama di daerah gambut maupun lahan-lahan yang di mana banyak padang savana, rerumputan maupun tumbuh-tumbuhan, apalagi kami ulangi, apalagi itu ada suatu unsur kesengajaan di mana tumbuh-tumbuhan yang sudah dikeringkan dan dibakar pada saat kondisi seperti ini memang sangat rentan dan sangat membahayakan. Maka dari itu kami dari Kepolisian Republik Indonesia, penegakan hukum, Karhutla sangat konsen dan sangat serius menangani hal ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada BNPB yang memberikan waktu kepada kami, sehingga kami bisa memberikan update, kami bisa menginformasikan terkait dengan penegakan hukumnya. Di mana dalam penegakan hukum, kami secara berkelanjutan, di mana dari pusat sampai dengan jajaran, itu berkoordinasi, bekerja sama, dan berkolaborasi bagaimana memaksimalkan, bagaimana mengoptimalkan, dan bagaimana bisa memberikan baik itu edukasi, baik itu pencegahan, dan memberikan efek deterrence. Dan ini adalah merupakan azas yang harus kita laksanakan. Dengan terkait dengan adanya sama-sama kita ketahui, ini sangat merugikan. Kami dari kepolisian, dari Satgas, di mana penegakan hukum melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif, dan kita mengawal bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ini berjalan dengan adil, dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka nanti akan kami jelaskan untuk kelanjutannya. Di mana hal ini juga apa yang sudah menjadikan atensi, apa yang menjadikan perintah kami laksanakan dan kami junjung tinggi, di mana dalam baik kita menyiapkan poskonya, bagaimana kita menyiapkan personilnya, bagaimana kita menyiapkan teknisnya, dan bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Begitu juga kami di bawah dari Des Koordinasi Penanggulangan, Penanganan Karhutla, di bawah pimpinan Bapak Menko Polkam, di mana Polri khususnya Bareskrim, terkhusus Kasatgas, Kasubsatgas Penegakan Hukum yang dipimpin oleh langsung Bapak Wakab Bareskrim dalam penegakan hukumnya. Kami selalu melaksanakan koordinasi dan kami melaksanakan kerjasama komunikasi untuk memberikan baik itu informasi, kami memberikan update maupun penanganan di lapangan secara bersama-sama. Undang-undang yang kami tegakkan, yang kami gunakan sebagai regulasi dalam penegakan hukum ini, diantaranya tentang kehutanan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang perkebunan, tentang KSDAE, dan KUHP. Dengan banyaknya perundang-undangan yang kita terapkan di sini, sebagaimana ini juga sudah menerapkan bagaimana baik itu kondisi, baik itu kawasan, baik itu daerah, dan sebagainya, sehingga secara itu bisa kita maksimalkan. Selanjutnya, kepada rekan-rekan media yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan terkait dengan penegakan hukum update tertanggal bulan Januari sampai dengan 3 September. Kami ulangi, dari 1 Januari sampai 3 September yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, data Gakum Karhutla berjumlah total seluruhnya 167 laporan polisi. 167 laporan polisi, di mana secara rinciannya dari masing-masing kepolisian daerah, polisi daerah Polda Riau ada 39, Polda Kalimantan Barat 65, Polda Aceh 2 laporan polisi, Polda Jambi 8 laporan polisi, Polda Kalimantan Utara ada 2 laporan polisi, Polda Sumatera Selatan ada 16 laporan polisi, Polda Kalimantan Tengah 14 laporan polisi, Polda Kalimantan Selatan 7 laporan polisi, Polda Kalimantan Timur 13 laporan polisi, dan Polda Lampung 1 laporan polisi. Di mana proses penanganan penegakan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan dalam progresnya, dalam tahapannya yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, itu ada 55 dalam proses penyelidikan. Ada 77 dalam proses penyidikan. Di mana dalam proses lidik dan sidik tersebut, yang sudah dilaksanakan dalam tahap 1 itu 5. Di mana Polda Jambi dan Sumsel masing-masing 3 dan 2. Dan kita masih menunggu perbaikan atau mungkin yang untuk penyempurnaan dari penuntut umum itu di Polda Riau masih 2. Saat ini berjalan 2. Sedangkan yang sudah tahap 2 atau sudah selesainya atau sudah lengkapnya dalam penyidikan, lengkapnya pemeriksaan saksi dan alat bukti, Polda Riau 17 laporan polisi dan Polda Sumatera Selatan 1 laporan polisi. Sedangkan di Kalimantan Tengah ada dihentikannya 1 laporan polisi dan limpah ada 9 di Polda Kalbar. Sedangkan di dalam penyelidikan dan penyidikan yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media, bahwasanya di sini Polda Riau itu luas lahan yang dalam penyidikan ini seluas 2.112,25 hektar. Sedangkan Polda Kalimantan Barat ada 1.692,9 hektar. Polda Aceh ada 27,82 hektar. Polda Jambi 11,75 hektar. Polda Sumatera Selatan 40,25 hektar. Polda Kalteng ada 123,7 hektar. Polda Kalsel 4,63 hektar dan Polda Kaltim 87,79 hektar dan Polda Lampung 637,4 hektar. Di mana yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan media tersebut, data yang sudah kami update dan sudah kami sampaikan terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, penyampaian rinciannya, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga. Di mana Polda Riau menetapkan 42 terduga atau tersangka, Polda Kabar 7 orang, Polda Jambi 8 tersangka, Polda Sumsel 20, Polda Kalteng 20, Polda Kalsel 2, dan Kaltim ada 13. Di mana kami dalam penanganannya, kami bersama-sama baik melalui komunikasi, melalui asistensi dalam kolaborasi dalam pembackupan maupun asistensi langsung di lapangan bersama dengan jajaran sehingga kami bisa mengefektifkan, mengoptimalkan dan memaksimalkan dari penyidikan atau penegakan hukum yang kami laksanakan.

0: itu adalah dengan untuk pembukaan lahan. Kami ulangi, bahwasanya modus operandi saat ini yang kami temukan bahwasanya mereka melakukan dengan kebakaran yang ada ini, baik itu membakar secara langsung, ada yang tidak sengaja karena dengan perapian yang mereka gunakan, maupun yang lain-lainnya. Dengan motif adalah salah satunya tentang adanya pembukaan lahan. Yang perlu kami sampaikan dan kami perulangi adanya kami perlu adanya informasi, perlu adanya keterbukaan, perlu adanya suatu semangat yang bersama agar bagaimana untuk menekan agar tidak terjadinya kebakaran yang terulang. Dan hal ini bisa kita tindak lanjuti secara optimal, secara lebih maksimal dan efektif, efisien apabila kita mendapatkan informasi kesaksian dari masyarakat setempat. Demikian kurang dan lebihnya, kurang adalah secara pribadi, kelebihan hanya milik dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar ya, Pak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, sebelum menutup saya ada beberapa informasi tambahan baru. Ini baru kami dapatkan informasi bahwa karhutla terjadi di sejumlah wilayah atau kawasan gunung pegunungan di Jawa Timur. Adapun tim BPBD, TNBTS, Tahura R. Surjo, Perhutani TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Lokasi yang terpantau itu adalah Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang maupun Malang dengan luas lahan terbakar itu 1.888 hektar lebih. Kemudian Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk dan Kediri. Di Nganjuk ada kebakaran seluas 5 hektar dan di Kediri 11 hektar. Di Gunung Ungok-Ungok, Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ada 20 hektar yang lahan terbakar. Gunung Arjuna Welirang. Nah, ini Kabupaten Pasuruan masih dalam pendataan dan Bukit Sariwani, Kabupaten Probolinggo masih dalam pendataan. Dan kami juga memperoleh surat di sini adanya penutupan dari lahan kawasan di Taman Nasional Alam Kawah Ijen. Di sekarang ini lagi ditutup dan ini kita lihat ada video. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, ini himbauan kami yang baru, yang tambahan, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Hindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api di kawasan hutan dan pegunungan. Segera laporkan jika melihat titik api atau kepulan asap kepada petugas. Masyarakat dan wisatawan wajib mematuhi penutupan kawasan wisata maupun jalur pendakian. Jangan memaksakan diri memasuki kawasan yang dinyatakan berbahaya. Tetap tenang, tetapi tingkatkan kewaspadaan. Ikuti informasi dan arahan resmi pemerintah daerah, BPBD, pengelola kawasan, dan instansi terkait. Satu lagi tambahan informasi kami mau ingin menyampaikan adanya update terkait penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahwa hingga saat ini korban yang meninggal akibat langsung maupun tidak langsung dari kegempaan tersebut sebesar 129 jiwa. Dan tetap kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bertambahnya jumlah yang meninggal dari informasi yang sebelumnya kami sampaikan. Jumlah orang yang luka-luka sebesar 1.723 orang dan saat ini jumlah pengungsi sudah turun menjadi 111.321 orang. Jumlah yang rumah rusak adalah 98.960. Saya ulangi, 98.986 rumah dengan kategori sedang, rusak ringan maupun rusak berat.

0: Sedangkan distribusi logistik yang sudah berhasil disampaikan dari Jakarta dari Halim Perdana Kusuma sebesar 2.015 ton yang ini dikirimkan tentu ke daerah Labuan Bajo sebesar 1.264 ton dan ke Maumere sebesar 616 ton. Ini kami sudah melakukan juga memeriksa bangunan-bangunan khususnya bangunan publik, ada rumah sakit, ada juga sekolah, dan beberapa di antaranya dinyatakan masih dapat layak dipakai, namun ada juga yang layak dipakai tapi hanya sebagian, tapi ada juga yang tidak aman. Ini contoh yang bisa kami sampaikan di hadapan para rekan-rekan media sekalian. Pendirian tenda, sekolah darurat juga kita fasilitasi dan juga melakukan pendataan atau pemeriksaan sekolah-sekolah yang terdampak akibat dari kegempaan. Saat ini logistik ke NTT relatif aman dan kami baru saja mengirimkan logistik melalui KRI Semarang 594 dengan tujuan Labuan Bajo. Jadi melalui kapal laut ke Labuan Bajo lewat Semarang. Tentu ini juga akan menambah dari logistik yang ada di sana diperkirakan nanti akan tiba di sana tanggal 7 September. Total keseluruhan dukungan akan yang dikirimkan adalah 113 ton dengan logistik yang dikirimkan antara lain kebutuhan dasar seperti makan, minum, sembako dan peralatan air penjernih air dan lain-lain sebagainya. Dari pos pendukung logistik nasional tentu dengan kita melihat bahwa kondisi yang terdampak semakin membaik, aktivitas sosial juga dan ekonomi masyarakat juga sudah mulai bangkit, dan sebagian besar pengungsi juga sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing yang memiliki rumah yang masih utuh, bagus, atau rusak ringan. Tentu pola penyaluran bantuan juga akan mengalami penyesuaian. Di sisi lain, bantuan dari para donatur, pemangku kepentingan, dan masyarakat peduli bencana saat ini juga semakin banyak disalurkan segera setelah kami terima dan langsung kami kirimkan ke wilayah-wilayah terdampak untuk diterima masyarakat yang berhak. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, pos pendukung logistik nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin tanggal 7 September yang akan datang. Ini jadi pemberitahuan sekali lagi kami sampaikan dengan pertimbangan perkembangan perbaikan dari penanganan bencana di NTT, pos pendukung logistik nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari masyarakat, dari kementerian lembaga, dari dunia usaha, atau dari perorangan sekalipun, kami alihkan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin 7 September 2026. Bapak Ibu, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, demikian informasi dan pembaharuan yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana. Mari kita bergandeng tangan, saling peduli dan saling menguatkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami konteksnya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau menyampaikan informasi berhubungan dengan kebencanaan, boleh kami dihubungi di call center kami 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional dalam memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
1: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
3: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
2: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI. Di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital, serta dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks, kesiapan operasional TNI tentu membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Salah satu yang memiliki peran penting adalah bagaimana kebutuhan barang dan jasa dapat direncanakan, diproses, serta dipenuhi secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi cukup dipandang sebagai sebuah proses administratif semata. Pengadaan merupakan bagian penting dari manajemen dukungan organisasi yang ikut menentukan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. Seperti apa sebenarnya manajemen pengadaan modern yang mampu menjawab kebutuhan tersebut? Bagaimana membangun proses pengadaan yang tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas? Sejauh mana pula digitalisasi dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pengadaan yang semakin transparan, adaptif, sekaligus mampu mendukung kesiapan operasional TNI? Dan bagaimana memastikan setiap inovasi yang dilakukan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tata kelola yang baik? Semuanya akan kami hadirkan dalam segmen Inspiring yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama

Selamat siang pendengar RRI dan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini yang akan mengupas tentang manajemen pengadaan modern, berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Pendengar dan prajurit TNI, Pusada atau Pusat Pengadaan TNI merupakan unsur yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, dan tepat sasaran. Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Pusada TNI terus melakukan transformasi menuju manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pengadaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Melalui penguatan LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mabes TNI sebagai bagian strategis dalam ekosistem pengadaan, proses pengadaan diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. Pendengar RRI dan prajurit TNI, dengan manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, dan inovatif, Pusada TNI bersama LPSE Mabes TNI diharapkan mampu menjadi bagian strategis dalam mewujudkan dukungan logistik yang profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan guna memperkuat kesiapan operasional TNI serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Sementara itu, arah pengembangan Pusada TNI antara lain modernisasi pengadaan melalui transformasi dan integrasi digital, penguatan integritas dalam seluruh proses dan tata kelola pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM yang kompeten dan berorientasi pada kinerja, pengembangan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan juga dilakukan, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan pengendalian yang optimal, peningkatan kualitas dukungan logistik untuk menjamin kebutuhan organisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran, penguatan kesiapan operasional TNI melalui sistem pengadaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam pasal 51 Perpres nomor 66 tahun 2019, Pusat Pengadaan TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan unit organisasi Markas Besar TNI. Hal ini dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI dengan semangat integritas dan profesionalisme, semoga Pusat Pengadaan Tentara Nasional Indonesia Pusada TNI terus berkomitmen memastikan setiap kebutuhan material dan alutsista demi mendukung kesiapan operasional prajurit di darat, laut, dan udara. Demikian Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini tentang manajemen pengadaan modern berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sampai jumpa dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata sebuah proses administratif. Di lingkungan TNI, pengadaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan dan keberlangsungan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta operasi TNI. Oleh karenanya, pengelolaan pengadaan dituntut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta keberanian untuk melakukan inovasi. Seiring dengan transformasi digital dan semakin kompleksnya kebutuhan organisasi, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang modern. Pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan kemudahan dan kecepatan proses, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi berbagai potensi penyimpangan. Disinilah diperlukan sebuah manajemen pengadaan modern yang mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yaitu ketepatan pemenuhan kebutuhan operasional, kepatuhan terhadap tata kelola dan regulasi, serta integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, mari kita ikuti dialog bersama Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan membahas tema mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dari Kesatuan Pusada TNI. Bersama narasumber kita, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA. Saat ini beliau menjabat Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan menyampaikan topik kita, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Nugraha Prawira?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Pak Rudi.
0: Ya, terima kasih Pak ya, sudah bergabung bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia ini Pak.
1: Iya Pak.
0: Ya. Pak, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan instansi di lingkungan Mabes TNI, Pak, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, serta bagaimana sih, Pak, struktur organisasinya dalam mendukung terciptanya pengadaan yang berintegritas itu dan inovatif untuk kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Silakan, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga saya mengucapkan sebelumnya para pendengar setianya RRI ini.
0: Iya.
1: Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, memang sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik di Pusada TNI. Tentunya dalam melaksanakan tugas pengadaan barang jasa ini, kami di Pusada TNI memerlukan landasan operasional ya Pak. Dengan hal itu, Panglima TNI telah menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 75 tahun 2019 tentang organisasi dan tugas pengadaan TNI sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan kami.
0: Yeah.
1: Nah, secara singkat nih, saya coba jelaskan singkat aja Pak ya.
0: Yeah, yeah,
1: silakan, secara singkat Pak. Ini, Pusada TNI merupakan badan pelaksana pusat di Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, menyelenggarakan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit organisasi markas besar TNI, tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Nah, di Pusada TNI sendiri itu strukturnya terdiri dari tiga unsur utama. Ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelayanan. Untuk lebih jelasnya lagi, coba saya jelaskan satu persatu ya. Dimaksudnya dengan unsur pimpinan adalah di sini dikepalai oleh Kepala Pusat Pengadaan TNI,
0: yeah,
1: yang dijabat oleh Perwira Tinggi TNI berpangkat bintang 1 atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Brigadir Jenderal. Kemudian Kapusada TNI juga memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Panglima dan memimpin dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang jasa di Pusada TNI. Kemudian beliau juga dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Pengadaan TNI yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel.
0: Ya.
1: Nah, untuk unsur pembantu pimpinannya terdiri dari 6. Ada Kepala Bidang yang masing-masing dijabat juga oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel. Itu ada 6 bidang, ada Kepala Bidang Pengadaan Bekal Umum, ada Kepala Bidang Pengadaan Alat Peralatan, ada Kepala Bidang Pengadaan Alat Komunikasi dan Elektronika, kemudian juga ada Kepala Bidang Pengadaan Bekal dan Alat Material Kesehatan, kemudian ada Kepala Bidang Pengadaan Fasilitas dan Konstruksi, dan yang terakhir saya sendiri sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara Elektronik. Kemudian tugas kami khususnya di LPSE tentunya yang pertama adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pusat Pengadaan TNI mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. Selain itu ada tujuh tugas nih Pak.
0: Okay.
1: Selain yang utamanya itu, yang pertama menyusun program ketatausahaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang jasa secara elektronik. Kemudian ada mengelola sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya. Kemudian ada melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik.
0: Yeah.
1: Terus selanjutnya ada melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik. Selanjutnya ada melaksanakan pembinaan personil di lingkungan kami sendiri, di layanan LPLC, terus menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi umum di lingkungan bidang layanan pengadaan secara elektronik, dan yang terakhir, melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala kelompok kerja layanan pengadaan secara elektronik atas perintah kepala pusat pengadaan TNI. Nah, saya sendiri dibantu staf saya di sini, ada kepala itu yang memberikan dukungan ataupun pelayanan teknis kepada para pengguna di sistem pengadaan elektronik. Kemudian yang kedua, saya dibantu oleh kepala sub bidang administrasi sistem elektronik yang tugasnya adalah mengelola melaksukan pemeliharaan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir, saya dibantu oleh kepala sub bidang registrasi dan verifikasi. Itu tugasnya melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ada juga ada satu orang kepala seksi administrasi yang dijabat oleh seorang mayor. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah terutama kami yang di Pusada TNI secara umum itu tentunya harus sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Itu syarat-syarat utamanya untuk berdinas di Pusada TNI. Kemudian juga khususnya yang di LPSE yang tadi kami sebutkan, mulai dari saya sampai dengan 3 kasub saya dan 1 pasikasi saya, itu mereka memiliki ataupun diberikan akun dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada Satker yang ada di Mabes TNI. Aplikasi ya, di sini ada akun VAI, verifikator akun, terus ada akun admin agensi dan akun admin PPE. Yang kemudian dari masing-masing setelah memiliki akun tersebut, tentunya kita harus memiliki kayak tetap harus update regulasi yang ada sehingga tidak menyalahi aturan. Karena semuanya apa yang kita laksanakan di sini terekam dalam suatu sistem yang telah disediakan pemerintah, dalam hal ini LKPP, Pak.
0: Iya, baik.
1: Kemudian apa lagi, Pak?
0: Iya, silakan Pak. Mungkin masih ada tambahan dari penjelasan teknis tadi ini, Pak.
1: Penjelasan teknisnya tadi kayak misalnya dari apa update regulasi yang ada itu,
0: iya.
1: Kita harus mengikuti dari Perpres yang ada, yang kayak terakhir sekarang ini ada Perpres 46 tahun 2025, itu perubahan kedua dari Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pre-LKPP-nya yang dikeluarkan masing-masing, yang harus kita pelajari dan pedomani, mulai dari pre-LKPP nomor 3 tentang swakelola, nomor pre-LKPP nomor 5 tentang pengadaan yang dikecualikan, kemudian ada pre-LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang melalui penyedia. Kemudian juga kita harus juga update tentang peraturan tentang perpajakan yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, itu PMK 131 tahun 2024. Kemudian yang terakhir juga dikeluarkan PMK 93 tahun 2025, itu kami mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disosialisasikan oleh LKPP tentang PNBP atau penghasilan negara bukan pajak. Demikian, Pak.
0: Baik. Nah, mungkin Bapak juga bisa memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih utuh lagi secara ringkas alur proses pengadaan barang jasa dari pemerintah dari awal hingga akhir, Pak. Dan tahapan apa saja sih yang memang harus dilalui dan bagaimana keterkaitan antar tahapan tersebut?
1: Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat fundamental sekali, mendasar, karena alur proses pengadaan barang jasa pemerintah merupakan siklus yang utuh dan saling terkait. Secara umum, proses ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi tadi di awal saya sebutkan semua berdasarkan aturan yang sudah ada. Di sini kita melaksanakan yang paling atasnya adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang tentang pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan yang prosesnya berlangsung sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mungkin secara singkat, saya coba memisahkan dari tahapannya adalah tahapan pertama adalah proses perencanaan pengadaan. Di tahap ini, PPK atau pejabat pembuat komitmen melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa, kemudian menetapkan jenis barang jasanya apa, kemudian juga menentukan cara pengadaannya, bisa swakelola ataupun melalui penyedia. Kemudian juga menyampaikan anggarannya dan anggarannya dari mana. Hasil dari tahap ini adalah rencana umum pengadaan, Pak, RUP. Nah, itu nanti kita input dan diumumkan melalui aplikasi Sirup menggunakan akun-akun yang tadi saya sebutkan di awal. Karena rencana umum pengadaan ini yang sudah diumumkan itu menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan penyedia.
0: Ya.
1: Itu untuk tahap pertama. Untuk tahap keduanya adalah persiapan pengadaan. Setelah RUP ditetapkan, PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan yang meliputi kerangka acuan kerja ataupun KAK yang isinya adalah spesifikasi teknis, ada harga perkiraan sendiri ataupun HPS, ada rancangan kontrak, serta dokumen persyaratan penyedia dan proses pemilihannya. Pada tahapan ini juga dilakukan review, Pak, sebelum semuanya kita laksanakan secara sistem, kita melaksanakan review dokumen-dokumen PPK tersebut dan dilakukan penetapan KAK serta HPS untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan anggaran. Dan yang tahap ketiganya adalah pemilihan penyedia. Tahap ini merupakan inti dari proses pengadaan yang kami terutama posisinya di Pusada TNI sebagai UKPBJ diawali dengan pengumuman ataupun undangan. Karena ini bersifatnya melalui sistem, berarti melalui portal pengadaan. Dilanjutkan dengan pemasukan penawaran, evaluasi penawaran yang isinya itu ada administrasi teknis dan biaya. Kemudian juga ada negosiasi, jika diperlukan negosiasi di sini maksudnya adalah apabila ada memang dari anggaran tersebut dari pihak penyedia menawarkan yang masih bisa kita negosiasikan untuk menambah manfaatnya, Pak. Kemudian hingga penetapan dan pengumuman pemenang, sehingga metode pemilihan yang digunakan sangat bergantung pada jenis barang dan jasa dengan nilai pagu anggarannya. Demikian, Pak. Kami lanjutkan lagi dengan tahap keempatnya adalah pelaksanaan kontrak. Setelah melalui tahapan 1, 2, 3 tadi, pelaksanaan tahap keempat adalah pelaksanaan kontrak. Setelah pemenang ditetapkan dan dilakukan penandatangan kontrak antara PPK dan penyedia, tahap ini mencakup pemberian jaminan uang muka, ada pembayaran prestasi pekerjaan, ada juga perubahan kontrak jika diperlukan, dan penyesuaian harga. Ini semua tanggung jawabnya ada di PPK untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kemudian setelah itu tahap kelima adalah serah terima hasil pekerjaan. Tahap akhir ini dari siklus pengadaan adalah serah terima barang hasil pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK, kemudian PPK juga melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara serah terima sebagai tanda selesainya seluruh proses pengadaan. Dan setelah itu juga akan kita laporkan ke aplikasi SIMAK BMN supaya terjadi keseimbangan antara TKTM. Kesimpulannya sih, Pak, kalau di alur proses pengadaan barang jasa yang dengan siklus yang utuh dan sistematis ini, setiap tahapan itu harus saling terkait dan dijalankan dengan tertib. Agar tercipta pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, sehingga memastikan setiap kebutuhan operasional dapat dipenuhi setiap tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
1: Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Nugraha, kita sering mendengar istilah Indeks Tata Kelola Pengadaan atau ITKP itu sebagai salah satu indikator penilaian info reformasi birokrasi. Mungkin juga Bapak bisa jelaskan apa sih ITKP itu dan bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan good governance di lingkungan pengadaan barang jasa, Pak. Terlebih lagi, kita juga mendengar bahwa capaian ITKP di lingkungan Mabes TNI sudah berada pada predikat yang sangat baik. Apa saja yang membuat pencapaian ini bisa diraih dan bagaimana kita mempertahankannya ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sangat relevan pada diskusi ataupun wawancara kita pada hari ini. Tentunya dari pimpinan juga selalu mengingatkan kita untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan. Jadi ITKP itu sendiri adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan, yaitu instrumen pengukuran kinerja kita di bidang pengadaan barang jasa yang dikembangkan melalui instansi LKPP, kemudian juga berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB, khususnya di bidang area pengadaan barang jasa ya. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kami untuk menghasilkan kinerja yang diwujudkan oleh LKPP. Saya seperti rapot bayangan ataupun rapot di akhir tahun itu mengeluarkan nilai ITKP.
0: Yeah.
1: Jadi ITKP sendiri itu menilai kualitas tata kelola pengadaan yang melalui tiga domain utama, Pak. Yang pertama sendiri adalah pemanfaatan sistem pengadaannya. Di sini diukur sejauh mana instansi-instansi yang berada di Mabes TNI memanfaatkan platform digital seperti aplikasi sirup untuk perencanaan, kemudian e-tendering dan e-purchasing untuk pemilihan penyedia, serta e-kontraknya pada saat pelaksanaan. Ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan. Penilaian ini mencakup ketersediaan formasi jabatan, pengelola pengadaan barang jasa, serta penguatan penugasan personil pengadaan lainnya. SDM yang kompeten dan profesional adalah kunci dari kegiatan ini, Pak. Kemudian yang ketiga, tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa ataupun KPBJ, ini menilai dari struktur kelembagaan yang ada, tata kelola internal, dan kematangan proses bisnis di unit pengadaan yang mencerminkan profesionalisme dan kesiapan institusi. Terkait dengan capaian Mabes TNI tadi Pak Rudi ditanyakan, saya sangat mengapresiasi juga disebutkan lagi oleh Pak Rudi bahwa Mabes TNI atau Tentara Nasional Indonesia telah mencapai predikat yang sangat baik.
0: Yeah.
1: Ini juga menunjukkan sebagai komitmen pimpinan dan seluruh jajaran TNI dalam menerapkan prinsip good governance melalui pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Terus apa saja yang membuat TNI bisa meraih predikat ini, Pak ya?
0: Yeah.
1: Mungkin ada beberapa faktor kunci utama. Yang pertama adalah, yaitu tadi, pertama komitmen pimpinan yang kuat. Dalam hal ini Panglima TNI telah berulang kali menekankan pentingnya pengadaan yang profesional dan akuntabel, serta mewajibkan penggunaan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai serah terima, dan dilaksanakan secara transparan. Komitmen ini juga mendorong seluruh jajaran untuk serius menjalankan tata kelola pengadaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Mabes TNI secara konsisten memanfaatkan seluruh ekosistem pengadaan elektronik, Pak. Mulai dari perencanaan tadi saya sebutkan di atas itu menggunakan aplikasi sirup, kemudian ada SPSE dan e-katalog. Hal ini sejalan dengan target pemanfaatan sistem pengadaan yang menjadi indikator utama ITKP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi SDM-nya melalui kita di sini caranya adalah setahun dua kali kita melaksanakan bimbingan teknis, Pak, dan sosialisasi yang rutin digelar. Jadi SDM pengadaan di lingkungan TNI itu terus terjaga dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sejalan juga dengan tuntutan IKP yang menekankan kualifikasi dan kompetensi SDM. Mungkin nanti suatu saat kalau kami mau melaksanakan BIMTEK, bisa ngubungin
0: Nah, iya.
1: RRI untuk hadir ataupun Puspen nanti untuk melihat langsung seperti apa.
0: Iya, dengan
1: Seru
0: senang
1: itu,
0: hati
1: Pak.
0: itu, Pak. Dengan senang hati itu.
1: Iya.
0: Baik. Iya.
1: Kemudian juga ada sistem pengawasannya juga dan evaluasi yang ketat.
0: Iya.
1: Itu melalui fitur monitoring dan evaluasi di aplikasi Sirup, serta pengawasan internal kami sendiri, Pak, yang berlapis untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan, setiap pengadaan berjalan sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertahankan prestasi ini ke depan, nah ini yang perlu apa namanya tantangannya kalau kalau istilahnya merebut semangat ya, Pak, yang mempertahankan ini yang banyak tantangannya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu terus dilakukan adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontraknya, hingga penyerapan anggarannya.
0: Baik.
1: Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM yang secara berkelanjutan, memastikan keseluruhan personil yang terlibat memiliki sertifikasi kompetensi dan terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Kemudian juga adaptasi terhadap perubahan indikator, mengingat LKPP secara berkala melakukan penyempurnaan indikator penilaian ITKP untuk terus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pengadaan nasional yang terus berkembang. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan ini memang setiap tahunnya LKPP selalu ada perubahan untuk target-target yang dipenuhi untuk mencapai nilai ITKP. Kayak di tahun 2024
0: Baik.
1: itu ada yang dinilai adalah pemanfaatan sistem, yang kedua kualifikasi kompetensi SDM, yang ketiga itu tingkat kematangan UKPBJ. Kebetulan di 2025 juga masih sama targetnya. Nah, untuk 2026 ini ada satu tambahan, Pak. Targetnya itu adalah integritas pengadaan barang dan jasa. Ada
0: Okay.
1: tambahannya itu integritas pengadaan barang dan jasa. Jadi kesimpulan di sini adalah memang ITKP sendiri itu adalah cermin bagi kita semua untuk menilai sejauh mana tata kelola pengadaan telah berjalan sesuai prinsip good governance.
0: Ya.
1: Pencapaian predikat sangat baik oleh Mabes TNI adalah hasil kerja keras bersama yang saling koordinasi supaya tidak putus sampai di mana proses pengadaan yang akan kita laksanakan, sehingga kita harus mempertahankan dan meningkatkan standar ini demi untuk mendukung kesiapan operasional TNI melalui pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
0: Ya.
1: Mungkin kurang lebih itu, Pak.
0: Baik. Baik, Pak Nugraha, kita break dulu sebentar, Pak, ya. Nanti kita lanjut lagi
1: Oke,
0: perbincangan kita
1: ya, terima
0: di
1: kasih banyak.
0: siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami perbincangan bersama dengan Kolonel CB Anugrah Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI dengan topik perbincangan kami manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
5: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
6: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
7: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
6: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
5: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
7: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
6: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
5: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
8: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
9: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
4: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kami mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel CB Anugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Pak Anugraha, terima kasih Pak masih bersama kami.
1: Iya Pak. Ya,
0: dan kita lanjutkan ini Pak ya, di sisa waktu kita. Ini sangat menarik sekali karena akhirnya kami sedikit mengetahui tentang alur pengadaan barang jasa yang ada di internal TNI itu sendiri. Dan Pak, kita tahu bahwa transformasi digital itu saat ini sedang masif terjadi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, salah satu pilar utamanya adalah sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Apa yang sebenarnya menjadi manfaat nyata dari transformasi digital ini, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran dan tata kelola pengadaan di lingkungan TNI. Silakan, Pak Nugraha.
1: Baik Pak, ini pertanyaan juga sangat relevan sekali. Terima kasih, saya juga akan menjawab ya. Jadi transformasi digital melalui SPSE itu memberikan dampak yang sangat signifikan sekali Pak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun tata kelola. Yang pertama dirasakan di sini adalah dari sisi efisiensi anggaran, karena di sini terasa sekali penghematan yang diperoleh itu kegiatan dilaksanakan melalui pengelolaan di lembaga layanan pengadaan secara elektronik, untuk jadi mendorong instansi yang lain itu menghemat untuk kegiatan efisiensi operasionalnya. Yang kedua juga di SPSE ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian juga di situ tadi juga udah pernah saya disampaikan di awal, mulai dari perencanaan, pembayaran, terekam secara digital, dan dapat diaudit. Ini sangat penting ya bagi TNI mengingat banyaknya pengadaan yang menyangkut alutsista dan sarana-prasarana yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kemudian juga yang ketiga juga mungkin SPSE juga mendorong persaingan usaha yang sehat juga loh Pak. Karena dengan sistem yang terbuka ini semua pelaku usaha dari berbagai skala termasuk sampai usaha mikro dan kecil itu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian juga SPC juga terus bertransformasi menjadi bagian ekosistem Inaprok. Nah, Inaprok dari tadi saya belum menyinggung tentang Inaprok ya. Inaprok adalah Indonesia National Procurement Portal ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin portal pengadaan nasional. Ini juga nanti juga akan berintegrasi dengan sistem pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi-aplikasi, ada Sakti, ada MyInterest. Nah, ini berarti juga seluruh proses transaksi pengadaan akan berlangsung secara real time, akuntabel, dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib dan berorientasi hasilnya.
0: Ya.
1: Bagi TNI sendiri ini adalah fondasi ya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kesiapan personal.
0: Okay. Nah,
1: kemudian juga saya coba lanjutkan di akhir tahun 2025 itu ada beberapa perubahan-perubahan di aplikasi yang harus kita update terus. Jadi mulai pertanggal 1 Desember 2025 akses ke aplikasi Sirup itu untuk melaksanakan kegiatan di SPSE itu LKPP menerbitkan surat edaran nomor 17195 garis miring D garis miring 2 titik 2 titik 1 garis miring 07 garis miring 2026 itu tentang implementasi akun dan akses Inaprok berubah ke Sirup. Intinya peralihan domain Sirup ke LKPP, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi yang dulunya kita bermain di domainnya di Sirup LKPP Go.id, kita pindah ke Sirup Inaprok.id.
0: Baik.
1: Nah, itu secara singkatnya juga di situ juga nanti berbagai macam fitur ataupun flowchart-flowchart untuk memudahkan para pengguna baik PPK, penyedia bisa memilih barang-barang apa saja yang dapat dibeli ataupun dari penyedia yang bisa ditawarkan.
0: Yeah.
1: Kemudian juga tentunya tadi saya singgung juga tentang apa namanya ada pengawasannya ya, dapat diaudit secara real time itu. Ini nggak apa-apa, saya lanjut terus nggak apa-apa ya?
0: Sebentar nanti kita kita potong dulu Pak Nati ya, nggak apa-apa. Tapi waktu kita tinggal berapa menit, Mbak Rani? Tinggal 2 menit lagi Pak.
1: 2 menit?
0: Iya.
1: 2 menit lagi berarti saya langsung ke ini aja yang langsung.
0: Iya, nanti karena di akhir Bapak nanti akan memberikan pesan untuk seluruh jajaran prajurit Pak. Iya, silakan Pak. Iya.
1: Saya tambahkan ya.
0: Iya.
1: Berarti nah fungsinya LPSE di sini itu sebagai tulang punggung transparansi dan akuntabilitas, Pak. Semua proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga penetapan pemenang, terekam dengan sangat baik dan dapat diaudit yang secara signifikan meminimalkan risiko penyalahgunaan pemenang dan korupsi. Yang kedua juga LPSE di sini berperan sebagai jembatan digital yang menghubungkan kita sebagai pengguna anggaran dengan para pelaku usaha. Yang ketiga, LPSE adalah motor efisiensi dan modernisasi melalui optimalisasi sistem pengadaan elektronik. Pemerintah bahkan berpotensi menghemat anggaran. Yang keempat, yang nggak kalah penting, LPSE juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatkan aplikasi yang ada dalam SPSE, juga membutuhkan personil yang memiliki integritas yang sering kita latihkan secara berkelanjutan melalui BIMTEK ataupun sosialisasi. Jadi LPSE adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung kesiapan operasional. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu kita dilaksanakan pengawasan pemeriksaan itu baik secara internal maupun eksternal, Pak ya. Internal itu ada Itjen sendiri dari Itjen TNI, kemudian eksternalnya adalah oleh BPK. Yang secara umum itu dilaksanakan ada pre-audit dan kemudian ada post-audit. Kemudian ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak Pak. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat,
0: amin,
1: cerahan,
0: ya,
1: dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengadaan barang jasa bukan sekedar proses administrasi, melainkan bagian, ya, penting dari upaya kita menjaga kedaulatan dan kesiapan operasional TNI.
0: Baik.
1: Sehingga mari kita jadikan pengadaan sebagai pilar kekuatan bangsa dengan terus mengedepankan integritas, profesional, dan inovasi dalam setiap langkahnya,
0: ya,
1: dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan yang ada di aplikasi Sirup,
0: baik,
1: pelaksanaan ada di LPSE, hingga pengawasan yang ketat, sehingga kita optimis mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
0: Ya.
1: Yang terakhir, Pak, kami sampaikan ini juga sejalan dengan semangat TNI, yaitu PRIMA, ya, kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sehingga TNI yang prima adalah kunci Indonesia yang maju. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Terima kasih, Pak.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugraha untuk waktunya sudah menjelaskan banyak hal tentu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami. Dan tentu harapannya adalah menjadikan TNI yang lebih ke depan lebih kuat lagi untuk dalam elemen bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan pendengar Pro 3, dengan demikian tuntas sudah acara bincang-bincang kami kali ini dengan narasumber kami, yaitu Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha untuk waktunya, Pak.
1: Sama-sama, Pak. Terima kasih.
0: Iya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik pembicaraan lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai

0: Bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik, panas kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
2: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih.

0: dilakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya. Ya.
1: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
1: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi pakai gitu, tantangannya
4: gambut.
3: Oh, gambut juga ya?
4: Gambut
3: Pak. Dia lagi kering ya begini nih kalau hujan terjadi.
5: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus lalu meninggalkan dampak luas bagi masyarakat. Ribuan warga terdampak, ratusan rumah rusak dan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Data dari pemerintah juga menunjukkan adanya korban jiwa serta pengungsian yang tersebar di sejumlah kabupaten terdampak. Dan seiring berjalannya waktu, fokus penanganan kini tidak hanya pada fase darurat, tapi juga mulai bergeser ke tahap pemulihan. Siang ini kami akan perbincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Freddy Rantetaru.
4: Wawancara Pro 3.
6: Ya, baik, Safira, terima kasih sudah dihubungi.
5: Iya, terima kasih juga sudah berkenan untuk menyempatkan waktu berbincang bersama kami.
6: Iya, baik. Terima kasih sama-sama.
5: Iya, terkait dengan langkah konkret ya, pemulihan yang dilakukan oleh Caritas Indonesia dalam membantu saudara-saudara kita di NTT, sejauh ini seperti apa, Romo?
6: Baik, terima kasih para pemirsa. Caritas Indonesia sebagai organisasi pastoral kemanusiaan resmi Gereja Katolik Indonesia dari Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan bahwa dalam gempa bumi di NTT ini akan bekerja dalam masa tanggap darurat yang masih berlangsung untuk 12 hari ke depan lagi, dan juga nanti akan masuk ke transisi darurat, dan bahkan kami sudah ingin dan sepakat untuk melanjutkan nanti di masa pemulihan. Saat ini memang kami masih dalam tahap respon darurat sesuai dengan SK dari beberapa kabupaten terdampak. Sehingga sampai tanggal 12 bulan ini kita masih akan melakukan tanggap darurat. Dan itu sudah menjangkau di wilayah Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Labuan Bajo, dan Keuskupan Maumere. Begitu.
5: Oke, langkah-langkahnya sudah dilakukan dengan berbagai upaya tadi sudah disampaikan oleh Romo. Terkait dengan kebutuhan masyarakat, sejauh ini apa sih yang paling dibutuhkan ataupun mendesak untuk segera diberikan yang hingga saat ini belum juga nih didapatkan oleh pengungsi di sana?
6: Sebenarnya secara umum logistik itu sudah cukup tersebar ya. Namun memang harus diakui, saya juga seminggu di sana, baru pulang kemarin, itu memang yang masalah itu di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya. Tapi di daerah kota, kabupaten, kecamatan itu tidak terlalu sulit. Namun memang tetap masih membutuhkan khususnya layanan kesehatan dan psikososial. Itu yang Caritas Indonesia lebih prioritaskan, dengan kemudian kami mengerahkan tenaga dokter dari Jakarta, dari beberapa tempat, tenaga psikososial kerjasama dengan Ikatan Alumni, Universitas, Rumah Sakit, Tarekat Kongregasi. Dan di sana akhirnya kita menyediakan layanan kesehatan keliling supaya bisa menjangkau titik-titik itu. Ada 64 titik layanan yang tidak dijangkau secara umum oleh banyak kalangan, yaitu kami menyasar ke daerah itu sehingga bisa melayani sekitar 8.000 pasien. Dan juga untuk trauma healing, psikososial ke daerah-daerah yang terpencil juga. Dan itu menjangkau 4.311 yang kita layani. Namun logistik juga tetap harus disediakan. Dan ada pengungsian terpadu, ada pengungsian mandiri. Dan sampai hari ini Caritas Indonesia sudah memasok 68 ton beras untuk dikonsumsi. Dan juga ratusan bantuan lain berupa telur, ratusan ribu ya, mie instan, minyak goreng, gula, dan seterusnya. Lalu yang memang masih mendesak juga tentang air. Air itu dan sanitasi. Yeah. Nah, karena itu Caritas Indonesia mendorong untuk bantuan air, tetapi juga penyediaan tandon dan tangki-tangki air untuk dipakai menampung air bagi masyarakat. Dan ini sudah kita distribusi di daerah ND dan kemudian Ruteng dan Momere.
5: Ya.
6: Lalu mengenai yang masih dibutuhkan juga, yang khususnya di daerah yang agak terpencil, yaitu perlengkapan pengungsi. Karena tentu pengungsi ini, karena masih banyak juga yang masih trauma, sebenarnya pemerintah di beberapa tempat menganjurkan untuk kembali ke rumah. Tapi ada juga yang masih trauma, maka tetap ada membutuhkan terpal, matras, selimut, peralatan dapur, hygiene kit. Ya, tetapi ini kami lebih melihat di daerah-daerah yang masih terpencil. Dan itu Caritas Indonesia masih mengirim dari Pos Layanan Logistik Nasional di Surabaya. Kami setiap dua hari mengirim truk besar untuk mengangkut perlengkapan-perlengkapan terkait dengan shelter kit, pangan, dan obat-obatan.
5: Karena nyatanya hingga saat ini masih ada saja ya Romo yang belum mendapatkan bantuan seperti terpal, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, selimut untuk mereka yang mengungsi di luar ya Romo. Padahal ini sudah dua minggu lebih kejadiannya berlangsung ya.
6: Iya, memang itulah tantangan di dalam lokasi kebencanaan itu adalah distribusi yang merata ya, distribusi yang menjangkau semua. Nah, kalau kita mendengar berita itu, memang mungkin masih banyak yang belum mendapat, tetapi khususnya di daerah yang terpencil ya. Nah, karena itu tim Caritas mengoptimalkan basis paroki, basis-basis stasi yang ada di sana dengan melibatkan para pastor paroki, dengan tenaga-tenaga OMK, tenaga-tenaga ketik-ketik untuk menjangkau. Nah, kami berharap sih itu bisa dijangkau, dan permintaan dari Keuskupan, memang dari Caritas Keuskupan masih meminta kepada kami untuk mensupport terpal. Memang tidak tersedia di pasar juga dekat sana, tenda, selimut, tandon air. Jadi dari logistik Surabaya kami mengadakan pengadaan barang-barang yang tidak ada di pasar pada umumnya, karena sudah habis atau kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, ini yang tetap kita prioritaskan.
5: Karena tingginya permintaan juga pastinya untuk fungsi di sana. Bagaimana kemudian dengan kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian ibu hamil, dan juga lansia, Romo?
6: Ya, justru itu yang mendapat prioritas kita dalam layanan kesehatan dan psikososial. Karena ini mereka kelompok yang paling membutuhkan dalam situasi seperti ini. Maka tim kami juga melakukan pendataan dan juga kunjungan, bahkan Bapak Uskup di Labuan Bajo, di Ruteng, di Ende, juga mengunjungi secara khusus. Dan kami juga menyiapkan pengkajian dan untuk 6 bulan ke depan kami masih terus akan membantu mereka juga, khususnya kebutuhan dalam disabilitas, anak-anak, lansia, rentan, itu memang tetap menjadi prioritas. Karena itu mereka sangat membutuhkan.
5: Sehingga harapannya ini bisa berkelanjutan ya Romo, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ya, dan juga perhatian di sana.
6: Ya, betul. Betul, sangat betul Mbak Safira. Karena itu Caritas berkomitmen untuk melanjutkan sampai pemulihan, karena mereka-mereka ini masih perlu bantuan, karena umpamanya rumahnya rusak, begitu, lalu mereka harus mengungsi sementara. Nanti pemerintah mungkin sedang merancang untuk hunian sementara, tetapi kemungkinan masih ada juga yang di tenda-tenda di layanan terpadu yang menggunakan tenda besar, dan itu memang perlu secara sektoral kita memperhatikan kelompok-kelompok ini. Tapi untuk kesehatan kita terus jalan, tim dokter kita dan psikososial, dan orientasi kita dalam masa ke depan ini adalah kerjasama dengan Posyandu dan Puskesmas-Puskesmas. Dan Caritas Indonesia berusaha untuk memperkuat apabila ada gap kekurangan yang terdapat di Posyandu dan Puskesmas yang masih perlu didukung.
5: Iya, banyak perhatian tentu yang masih tetap dituju ya ke masyarakat di wilayah NTT. Terima kasih Romo atas waktunya. Kita harapkan semoga di sana juga segera pulih, dan juga masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan ya, kalau misalnya ada yang belum tercover. Terima kasih Romo atas waktunya.
6: Dari Pro3,
5: sehat selalu Romo.
6: Terima kasih.
5: Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Freddy Rantetaruk.
4: Wawancara Pro 3.
7: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
4: Catatan peristiwa.
8: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
5: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran di TPA Putri Cempo yang kabarkan meluas hingga saat ini. Bahkan pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah kabarnya akan memadamkan dengan menggunakan waterbombing hari ini. Penggunaan helikopter bantuan dari Polda Jawa Tengah akan diupayakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu ini juga diharapkan untuk bisa segera padam. Bahkan Wali Kota Solo Respati mengungkapkan kendala utama yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TPA Putri Cempo adalah jarak atau jangkauan. Rekan-rekan damkar tidak bisa menjangkau titik kebakaran karena kondisi jalan yang sempit, armada damkar tidak bisa masuk maksimal ke dekat titik api yang membakar. Kami juga akan memantau terkini bersama reporter di sana. Ada rekan saya Mulato Isan. Isan, seperti apa pantauan dari kebakaran di TPA Putri Cempo? Silakan.
9: Iya, pendengar, dari kawasan TPA di kota pastikan bahwasannya pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo ini sehingga kini masih berlangsung lebih dari 30 jam kebakaran, namun api masih saja membara di berbagai blok karena memang udara yang cukup panas dan angin yang berhembus cukup kencang ini juga menyulitkan pemadaman di lokasi. Sementara itu, pagi ini rencananya BNPB akan mengerahkan helikopter untuk pemadaman dengan waterbombing. Namun diperkirakan pelaksanaannya masih siang nanti. Di lain hal, bahwasanya kebakaran yang melanda di TPA Putri Cempo ini memang diduga kuat dari akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memantau langsung terkait dengan pemadaman di TPA ini. Dan juga meminta pemerintah daerah, utamanya Pemkot Solo, makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak berulang. Ini disampaikan oleh staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Nur Adi Wardoyo, saat meninjau pemadaman kebakaran TPA Putri Jempo pada Kamis kemarin. Dia menyebutkan bahwa gas metana ini betul-betul salah satu penyebab kebakaran. Bahan yang mudah terbakar, tapi juga material-material sampah, plastik, kemudian sisa tekstil dan kertas di musim kemarau ini akan menjadi penyulut. Menurutnya penanganan TPA saat ini tidak boleh lagi sekadar memadamkan api saja, tetapi juga harus menyentuh akar masalah, yakni pengendalian gas metana dan tata kelola sampah dari hulu. Dan KLH ini mendorong implementasi skema baru di TPA seluruh Indonesia. Ini tidak hanya di Solo, mulai dari penangkapan gas metana untuk energi pemanfaatan bahan bakar alternatif hingga skema karbon kredit, sehingga ini akan mengurangi dampak langsung dari kebakaran di TPA-TPA di seluruh Indonesia.
10: Situasi itu ada faktor bahwa selain metana yang juga harus diperhatikan. Nah, opsi-opsi untuk pengendalian metananya sudah ada sebetulnya, dan saat ini dari KLH memang mendorong untuk pengendalian gas metana, tetapi juga ada opsi-opsi untuk pemanfaatan gas metana yang dihasilkan oleh TPA. Ya, ada yang ditangkap terus kemudian untuk menjadi bahan bakar untuk menjadi energi. Sebetulnya itu bisa dilakukan. Ya, ada juga skema-skema untuk karbon kredit, gitu ya, untuk pengendalian gas metana dan pemanfaatan. Jadi KLH mendorong supaya apa istilahnya itu, cara-cara baru ini bisa dimulai diimplementasikan di berbagai TPA di Indonesia, gitu ya.
9: Nur Adi juga mengingatkan bahwa kunci utama dari pengelolaan TPA yang aman dan bernilai ekonomi adalah pemilihan sampah organik dan anorganik ini dari rumah tangga. Hal ini sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa pemilihan sampah kerap dirasakan berat karena membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun langkah ini sangat krusial agar sampah tidak sekedar menumpuk dan menjadi ancaman kebakaran di TPA. Memasak rumah tangga hingga industri, tetapi juga dapat diolah menjadi biodiesel. Kementerian Lingkungan Hidup meminta kementerian daerah, maksudnya pemerintah daerah, untuk makin serius mengendalikan sekaligus pemanfaatan gas metana agar musibah serupa ini tidak terus berulang. Dari Solo, Jawa Tengah, Mulatesan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari update terkini yang disampaikan reporter kami, saat ini kami sudah berhasil menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solo, Bapak Herwin Trinugroho.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Herwin, selamat pagi.
11: Ya, selamat pagi.
5: Iya.
11: Apa kabar?
5: Kabar baik, Bapak. Pak Herwin, mungkin kita langsung saja ya. Sejauh ini apa langkah konkret dari DLH untuk menekan sebaran kabut asap yang kemungkinan ini juga beracun agar tidak meluas ke pemukiman padat penduduk?
11: Ya, pemerintah Kota Surakarta sangat serius menangani kebakaran di TPA ini. Tadi malam juga sudah dipimpin langsung oleh Pak Wali rapat, ditetapkan sebagai tanggap darurat juga bersama dipimpin Pak Wali dan Pak Danrem. Hari ini juga akan diturunkan juga water bombing untuk menangani, untuk mempercepat penanganan di area yang tidak bisa diakses oleh unit damkar. Jadi selama ini unit-unit damkar fokus di area-area yang bisa dijangkau. Di area yang belum bisa dijangkau kemarin dilakukan berbagai upaya. Hari ini hasil koordinasi Pak Wali Kota dengan seluruh pihak, hari ini akan dilakukan waterbombing.
5: Jam berapa nanti, Pak, untuk waterbombing?
11: Dijadwalkan jam 9 mulai.
5: Baik. Kalau
11: hari ini kita masih melihat perkembangannya ya.
5: Oke.
12: Kalau dari hasil pantauan indeks standar pencemaran udara di sekitaran TPA, seperti apa, Pak?
11: Gimana?
12: Kalau dari hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara di sekitar wilayah TPA ya, dan wilayah terdampak.
11: Terus pemantauan kualitas udaranya baik. Karena angin ini yang paling kelihatan kan asap ya. Inilah kita lakukan terus pemantauan asapnya juga tentu terbawa anginnya ini kan kadang menuju ke
12: pemukiman. Barat,
11: kadang ke menuju ke pemukiman, kadang ke sisi yang lain. Ini yang
12: boleh mungkin disampaikan juga apa saja sih zat beracun yang ada dan terdeteksi dalam kadar tinggi di udara ini?
11: Masih kita lakukan ini ya, Mbak. Masih kita lakukan pemantauan terus nanti kami.
12: Belum ada ya, berarti hasilnya ya?
11: Jam 9 nanti kami kan akan melakukan konferensi pers bersama BPBD dengan Damkar untuk melaporkan update ini baru persiapan-persiapan.
12: Oke, kalau dilihat dari beberapa sekolah, informasi juga dari reporter kami tadi, ini kan masih dilakukan ya, beberapa sekolah-sekolah masih melaksanakan belajar mengajar sampai dengan saat ini. DLH sendiri punya himbauan-himbauan kah yang disampaikan ke sekolah-sekolah dalam hal ini untuk mengantisipasi kondisi atau memulangkan anak bekerja sama dengan dinas terkait lainnya?
11: Ya tentu karena posisi TPA ini ada sangat berdekatan juga dengan perbatasan antara Solo dengan Karanganyar. Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan kecamatan, dengan puskesmas di sekitar TPA, tentu dengan di jajaran pemerintah Kota Surakarta, komunikasi terus dilakukan secara intens. Kita memberikan himbauan agar warga yang beraktivitas di sekitaran TPA selalu mengenakan masker. Kemudian pemerintah juga menyiapkan beberapa lokasi, barangkali di warga membutuhkan untuk evakuasi, kita siapkan dan kita terus berkomunikasi dengan Ketua RT, Ketua RW yang ada di sekitaran TPA Putri Sempo agar seluruh keluhan yang dialami warga bisa segera ditangani. Demikian.
12: Baik. Pak Herwin, untuk implikasinya, bagaimana DLH juga antisipasi agar sisa-sisa pemadaman, apalagi nanti akan disebar dengan waterbombing, yang bercampur abu pembakaran ini tidak mengalir atau mencemari sungai, drainase warga, bagaimana caranya, Pak?
11: Ya, jadi pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan tahapan-tahapan perbaikan tata kelola di TPA Putri Sempo. Itu juga menjadi bagian dari pengamanan bersama perbaikan dalam penanganan selama masa tanggap darurat ini agar penanganan kebakaran juga bisa meminimalisir dampak-dampak ikutan yang bisa diakibatkan dari proses penanganan tersebut. Kita lakukan mitigasi-mitigasi, kita lakukan upaya-upaya agar dampak yang diperkirakan kurang baik bisa diminimalisir.
12: Andaikan tidak bisa terminimalisir, kemudian ada dampak yang mencemari sungai ataupun juga drainase warga begitu, kira-kira kapan DLH akan melakukan pengujian sampel air sumur warga sekitar agar memastikan tidak ada rembesan logam berat yang berakibat dari insiden ini, Pak Herwin?
11: Jadi kalau TPA ini kan posisinya ada di sisi yang lebih rendah dari warga dan langsung menuju ke badan air ya, jadi untuk pengujian baik kualitas udara, kualitas air, baik di titik TPA maupun di pemukiman itu sudah kita lakukan secara rutin. Jadi kalau untuk pemantauan kualitas udara kita lakukan 6 bulan sekali, kita lakukan pemantauan kualitas udara, kualitas air secara lebih rutin di 2 titik, baik di dalam kalau yang air baik di upstream maupun downstream kita lakukan secara rutin. Itu terus kita lakukan upaya-upaya sesuai dengan tata kelola yang kemarin diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
12: Baik, ini kan gas metana ya yang menjadi pemicu apinya cepat merambat, benar Pak Herwin?
11: Ya, tentu ada faktor alam juga. Mm-hmm. Jadi pada saat munculnya api pertama kali itu, okay, angin bertiup cukup kencang sehingga api itu bisa berterbangan, memicu titik-titik baru
12: yang lebih luas
11: pada
12: begitu,
11: saat
12: ya?
11: Kejadian, okay, itu memang kondisi angin sangat kencang, jadi meluasnya ke beberapa titik yang juga termasuk menjadi kendala dalam penanganan karena anginnya cukup kencang, kemudian arah anginnya juga berubah sehingga pada saat kita fokus di titik ini arah angin berubah, ini yang mengharuskan kita mengubah juga pola penanganan.
12: Baik, tapi dengan kondisi seperti ini mengganggu tidak sekarang operasional dari pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo? Dampaknya juga terhadap target pengolahan sampah di kota seperti apa dengan tidak bisa dioperasikan di TPA Cempo?
11: Ya tentu kita fokusnya di penanganan kebakaran dulu untuk yang.
12: Tapi kan sampah setiap hari selalu listrik ada ya Pak Herwin ya?
11: Ya, Kota Solo kan juga sudah melakukan pembatasan juga. Pemilahan gerakan warga kita lakukan namanya Gaspol, gerakan warga Solo pilah pola sampah, ini juga sudah dilakukan secara efektif oleh warga Kota Solo. Semua armada sampah juga sudah dilakukan pemilahan sehingga pembatasan-pembatasan pengiriman sampah ini juga dilakukan di TPA Putri Cempo.
12: Oke, boleh cerita sedikit sebenarnya sistem venting atau pembuangan atau pemanfaatan gas metana di Putri Cempo ini sebelum kebakaran terjadi seperti apa Pak Herwin?
11: Ya, kita ini masih dalam tahapan sebagaimana yang disampaikan Pak Nur Adi kemarin pada saat kunjungan ke TPA Putri Cempo ya. Jadi memang dalam perbaikan tata kelola ini ada tahapan-tahapannya. Kita dalam proses menuju tahapan sebagaimana disampaikan Pak Nur Adi kemarin. Dan beliau sudah memantau terus tahapan-tahapan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
12: Oke. Setelah nanti api padam, berapa lama sih perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memulihkan daya dukung lingkungan, kemudian tanah, udara di kawasan TPA? Apa itu juga sudah menjadi perhatian saat ini?
11: Sangat-sangat, itu sangat kita perhatikan.
12: Butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Herwin?
11: Ini penanganannya kan diharapkan dalam seminggu bisa selesai. Setelah itu tentu kita lakukan penataan TPA lagi sambil pemantauan kualitas air, kualitas udara, kemudian nanti pola persiapan kontrol landfill-nya itu kita lakukan beriringan.
12: Kemungkinan rehabilitasinya akan memakan waktu yang cukup lama dengan kondisi seperti sekarang?
11: Semoga bisa cepat ya. Kita banyak didukung oleh seluruh stakeholder, didukung oleh warga masyarakat Kota Solo yang sudah berkesadaran melakukan pilah olah sampah sehingga penanganan di TPA Putri Cempo bisa semakin baik dan bisa lebih cepat bisa dilakukan.
12: Oke, untuk dampak polusinya, kira-kira kebijakan seperti apa juga sih yang kemudian dikeluarkan? Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus melihat ini cukup dekat dengan pemukiman warga ataupun juga sekolah-sekolah di sekitar?
11: Ya, ini masuk hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan. Ini Puskesmas membuka layanan di posko. Kalau untuk warga di sekitar Kelurahan Mojosongo, di Puskesmas Cibila kan sangat dekat. Kemudian kami juga membuka posko di sekitaran warga di sekitar TPA. Kemudian hasil koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar, Puskesmas Gundang Rejo juga membuka layanan di Desa Pletungan yang sangat dekat dengan warga.
12: Oke, baik kalau gitu. Pak Erwin, nanti kami mohon update kembali ya setelah waterbombing dan juga kondisi. Iya, nanti konferensi pers jam berapa, Pak?
11: Ini persiapan, makanya saya sudah ditunggu ini.
12: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya bersama Pro3, Pak Herwin. Selamat bertugas kembali.
11: Terima kasih, selamat pagi.
12: Selamat pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo, Bapak Herwin Tri Nugroho, yang kabarnya bersama pemerintah terkait, karena ini lokasi yang cukup berdekatan antara pemerintah Kota Solo dengan Kabupaten Karanganyar. Dan kejadian ini cukup membawa dampak, terutama dampak asap, bagi sekolah-sekolah dan pemukiman warga yang berada di sekitar area tersebut. Pemadaman juga cukup sulit karena ternyata damkar tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang kecil. Dan diperkirakan pukul 9 nanti akan ada waterbombing. Ini merupakan bantuan dari pemerintah dan juga aparat terkait di sana. Dan kita harapkan ada pemadaman segera karena memang dugaan sementara adanya gas metana api yang belum padam.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Bantuan terhadap masyarakat di NTT tentu terus diberikan agar masyarakat di sana dalam fase pemulihan juga bisa mendapatkan hak mereka pasca terjadinya bencana. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adrian C. Harun.
0: Wawancara Pro3.
2: Salam sehat.
3: Oke, salam sehat selalu dan salam tangguh untuk kita semua.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya Pak Adrian. Bicara ya. Soal pemulihan pasca gempa NTT, apa yang sudah dilakukan oleh PMI NTT saat ini ataupun sejauh ini Pak?
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Adrian dan saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng. Selama kurang lebih sepekan ini saya berjalan mengelilingi 7 kabupaten terdampak dari Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Sika. PMI sudah menjalankan aktivitas layanan di 7 kabupaten yang berada di Pulau Flores dengan berbagai macam agenda pelayanan. Yang pertama terkait dengan bantuan dan distribusi logistik langsung kepada masyarakat terdampak sesuai dengan asesmen yang sudah dilaksanakan pada minggu-minggu awal. Yang kedua terkait dengan layanan kesehatan, kita membentuk tim tenaga medis dengan mekanisme mobile clinic dari satu desa ke desa yang lain untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat terdampak, kemudian melakukan pendampingan psikososial, kemudian melakukan promosi kesehatan, promkes, dan juga layanan-layanan khususnya terkait dengan RFL, Restoring Family Link atau pemulihan hubungan keluarga bagi masyarakat atau keluarga-keluarga yang terpisah atau putus kontak dengan anggota keluarga lain di wilayah di luar NTT ataupun di wilayah kabupaten lain.
2: Baik.
3: Kemudian silakan.
2: Ya, silakan Pak Adrian.
3: Baik, terkait dengan layanan-layanan ini memang kondisi saat ini kami juga sudah sesuai dengan rencana penanggulangan bencana tahap 2 dalam SK TDB tanggap darurat bencana di 7 kabupaten ini. Sekarang sudah ada perubahan pendekatan dari sifatnya tanggap darurat menuju ke early recovery, di mana setiap kabupaten itu mengarahkan para pengungsi terpusat itu menjadi pengungsi mandiri dan mulai untuk mendukung serta mengaktivasi shelter atau hunian sementara. PMI juga saat ini sudah pelan-pelan mulai mendukung layanan pembangunan shelter, khususnya yang sudah berjalan di Kabupaten Ngada. Dan saat ini juga ada permintaan yang cukup besar dan banyak terkait dengan shelter untuk pembangunan sekolah darurat, baik di tingkat SD sampai SMA-SMK. Dan saat ini intensitas kebutuhan terkait dengan terpal itu cukup tinggi di wilayah 7 kabupaten ini. Dan PMI selalu menyediakan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan juga lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.
2: Baik.
3: Serta untuk layanan distribusi air bersih, karena memang selain karena gempa bumi, kondisi di Flores juga itu terdampak kekeringan yang cukup dan PMI sudah memobilisasi 9 unit tangki dan tersebar di 7 kabupaten itu, dan kita juga melakukan pengelolaan air di Kecamatan Reok itu dengan mekanisme Water Treatment Plan atau WTP, dan saat ini sudah mulai berproduksi perharinya 10.000 liter untuk bisa mendukung pelayanan dan pemenuhan air bersih baik bagi masyarakat yang ada di pos pengungsian terpusat di Kecamatan Reok atau pos pengungsian mandiri dan juga distribusi langsung kepada masyarakat terdampak dan fasilitas-fasilitas umum yang membutuhkan. Kemudian kita juga mendorong untuk penguatan shelter dan juga tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan, yeah, khususnya di rumah sakit lapangan Ruteng dan juga beberapa puskesmas yang juga terdampak di 7 kabupaten di Flores.
2: Baik,
3: saya kembalikan.
2: Iya, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh PMI tentu. Kemudian bagaimana terkait dengan mobilisasi relawan dan juga logistik ya? Tadi disampaikan ada pengungsi yang juga melakukan mengungsi mandiri ya, tidak terpusat di titik-titik pengungsian yang disiapkan oleh pihak-pihak terkait. Dan juga tercatat ada ratusan ribu yang mengungsi di wilayah NTT, Pak.
3: Baik, terima kasih banyak. Pertama, kita sudah membangun gudang pembantu atau gudang hub di Labuan Bajo. Dan pada minggu kemarin itu kapal kemanusiaan sudah membawa sekitar 280 ton bantuan yang kemudian didistribusikan ke 7 kabupaten. Mekanisme distribusi bantuan kemudian dilakukan oleh teman-teman staf dan relawan PMI yang ada di kabupaten sesuai dengan hasil asesmen yang ada dari setiap masyarakat dan juga komunitas desa terdampak. Pola pendekatan kita memang terpadu dan membangun sinergitas antara PMI dengan lembaga mitra baik pemerintah ataupun komunitas masyarakat khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit. Ada beberapa kendala utama kita terkait dengan infrastruktur yang terbatas, kemudian sarana transportasi yang memang harus membutuhkan kendaraan double cabin karena memang lokasi desa terdampak itu cukup jauh, bahkan ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur harus menyeberangi kali sehingga bantuan-bantuan itu menggunakan rakit itu untuk bisa dimobilisasi karena daerah itu tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Maka kita berkolaborasi kalau dalam mekanisme PMI itu namanya adalah community engagement tentang pelibatan masyarakat setempat untuk bisa mengambil bantuan dari titik pengantaran itu menuju ke desa untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
2: Menjadi tantangan tersendiri tentu di lapangan, iya, dengan berbagai apa ya tantangan dan juga letak geografis yang cukup menantang ya di sana, Pak Adrian. Oke, bantuan dari masyarakat kan tentu mengalir ya dari berbagai pihak terhadap PMI. Total sudah ada berapa, Pak, hingga saat ini?
3: Kalau bantuan memang ya seperti itu, bantuannya cukup banyak dan sejauh ini ya rekapannya itu ada di kabupaten masing-masing ya terkait dengan bantuan dari luar. Kalau dari PMI sendiri itu kita sudah mendorong itu 280 ton bantuan. 280 ton itu terdiri dari paket hygiene kit, paket baby kit, kitchen kit, family kit, terpal, selimut, kemudian pakaian yang layak pakai, lalu juga kelengkapan-kelengkapan untuk keperluan perempuan, yeah, dignity kit, yeah, dan juga kita sementara mau mendorong untuk beberapa paket bantuan terkait dengan shelter kit untuk bisa membantu masyarakat dalam membangun hunian sementara.
2: Baik, yang paling mendesak saat ini apa kebutuhannya, Pak? Sehingga masyarakat juga mungkin yang mendengarkan perbincangan kita siang ini mau membantu, ini harus kemana?
3: Oke, baik, terima kasih. Untuk yang mendesak, kalau dari analisis prioritasnya PMI, hasil kaji cepatnya itu hunian sementara. Karena dampak dari kerusakan rumah baik sedang rendah ataupun kerusakan berat, itu memang mengarah kepada pembangunan shelter atau hunian sementara. Maka kebutuhan akan terpal itu sangat-sangat tinggi saat ini dan juga permintaan dari setiap sekolah. Setiap hari teman-teman BMI di poskonya itu menerima puluhan surat permintaan dari kepala-kepala sekolah untuk bisa mendistribusikan terpal untuk membangun sekolah darurat. Karena memang sejauh ini gedung-gedung sekolah itu ada yang sudah rusak berat dan juga intensitas gempa susulan itu masih sering terjadi sehingga para guru atau pihak sekolah belum berani menyekolahkan atau melakukan proses pembelajaran itu di dalam ruang kelas. Sehingga dianjurkan dari Dinas Pendidikan setempat dan provinsi untuk melakukan pembelajaran secara di luar ruang kelas melalui bangunan sekolah darurat. Maka kebutuhan terpal itu tinggi. Lalu di sisi lain, masyarakat itu saat ini memang membutuhkan bantuan terpal untuk bisa membantu mereka membangun hunian sementara di sekitaran rumah mereka yang sudah rusak ataupun di pekarangan yang masih cukup untuk bisa membangun hunian sementara, sehingga ketersediaan stok terpal kita memang sangat terbatas. Dengan tingginya permintaan dari 7 kabupaten ini, maka kami mengharapkan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat lain bisa langsung dalam bentuk barang seperti terpal melalui markas-markas atau posko-posko PMI yang ada di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Kita harapkan masyarakat di sana bisa segera mendapatkan hak-haknya ataupun bisa kembali lagi ya, pulih ke kehidupan sebelum pasca bencana. Terima kasih Pak Adrian atas waktunya.
3: Terima kasih banyak RRI, terima kasih.
2: Kepala Divisi Pelayanan PMI Provinsi NTT, Bapak Adrian Jeharun.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRI Fest salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romero.

0: Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
0: Sementara itu RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI Ende menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota Ende. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Sandisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI Ende bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI Ende. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang Ende, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI Ende bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, teristimewa masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP 3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP 3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP 3MI Sulsel Fani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP 3MI adalah bentuk sinergitas antara BP 3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP 3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyedia tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara penempatan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural, atau kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan, dokumen apa untuk berangkat, yang sampai, ya termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas, menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3 ini, ayo kita duduk bersama, mungkin perlu ada lebih fokus lagi. Ya lebih fokus lagi di Knas, di Snaker, dan pihak BP3 MI. Kita duduk bersama, mungkin sejumlah LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa. Apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SMK Go Global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para Destana ya, Desa Tangguh Bencana dengan Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
16: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
14: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
18: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Kerbau Nasus Bere ditemui RRI mengeluhkan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air. Itu timba di bawah di sana. Jalan sekitar 500 meter. Itu saja air. Kosong lama, kurang satu minggu lebih baru di pun teman antar datang. Kami antarei untuk mengantar ini air ini. Di sini nih auto mau datang itu orang paling takut kan pun jalan. Sekarang itu 200 naik lompat 250.
18: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
17: Pesan lama, Pak. Itu Pak Guru ini. Ya, kami beli ya paling dua bulan satu kali karena kami pakai untuk makan kalau mandi kami cari air.
18: Kesulitan warga Dusun Korbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari Dusun Wehor, Desa Kebunabelu menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
19: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
20: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk vape misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
19: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
21: Nah ini, ya alhamdulillah Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
19: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir. Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima, Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
2: Ini kafe kamu ya? Kok Kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Stasiun Klimatologi Papua Selatan mencatat hingga minggu pertama September sebanyak 1.800 titik panas tersebar di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
6: Dari 1.800 titik panas yang tersebar di wilayah Papua Selatan, 1.603 hotspot di Kabupaten Merauke, 79 hotspot di Asmat, 169 di Mapi, dan 21 hotspot di Bovendigo. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari menyatakan, data hotspot terus diperbarui setiap hari sebagai bagian dari pemantauan kondisi wilayah. Menurutnya, BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot dengan beberapa kategori tingkat kepercayaan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berada pada kisaran 30% hingga 79% dan mengindikasi kemungkinan besar titik panas tersebut benar-benar terjadi di lapangan. Namun, hotspot merupakan hasil deteksi suhu permukaan melalui citra satelit sehingga tetap perlu dipahami berdasarkan tingkat kepercayaannya.
7: Permukaan yang tinggi berdasarkan deteksi citra satelit. Jadi BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot itu yang data hotspot itu kita memiliki beberapa kategori tingkat kepercayaan seperti yang tadi Mas tanyakan. Jadi ada tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi.
6: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke mencatat 90 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Merauke hingga akhir Agustus 2026. Franciscus Judianto Suharto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Merauke mengatakan, BPBD terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah kelurahan dan kecamatan. Di samping pihaknya juga melakukan patroli sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Merauke yang cukup luas dan banyak daerah yang sulit dijangkau.
8: Kami menghimbau untuk para masyarakat Kabupaten Merauke, seandainya membuka lahan, coba mungkin dibabat, dilihat tingkat apa kerugiannya. Karena selama ini mereka membuka lahan dengan membakar. Sedangkan membakar, mereka tidak memperhatikan efek-efek yang terjadi. Nah, kadang-kadang dibiarkan begitu saja dan akhirnya terjadi apa? Kebakaran yang agak merembet.
6: Franciscus Judianto menjelaskan, sebagian besar kebakaran yang terjadi hingga saat ini merupakan kebakaran pada lahan kebun dan pekarangan masyarakat. Kondisi tersebut masih berada di bawah kategori kebakaran sedang. Meski penanganan kebakaran lahan kebun dan pekarangan masyarakat bukan menjadi tugas pokok BPBD dalam skala besar, namun pihaknya tetap merespon laporan masyarakat dan siap melakukan penanganan ketika dibutuhkan. BPBD mengimbau masyarakat turut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran dengan memberikan informasi bila menemukan adanya potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungan sekitar. Jessica Ardana melaporkan.
5: Ketersediaan sembako di Yapen cukup tersedia, namun minyak goreng merek Minyak Kita dan Bimoli mengalami kelangkaan. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya.
9: Bahwa untuk
10: ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya, kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
11: Kepada Yapen, kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sampaikan bahwa untuk ketersediaan sembako cukup tersedia. Di awal September, harga masih tetap dalam keadaan stabil. Bahkan ada beberapa jenis produk sembako yang mengalami penurunan harga, yaitu termasuk bawang merah dan bawang putih, dan juga tomat.
10: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan, secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak kita dan minyak bimoli.
12: Minyak goreng, bimoli lagi susah. Terus minyak kita juga tidak ada, baru minyak merek lain agak naik harganya. Sementara itu beras sih normal sih, nggak ada harga-harga kenaikan sih kalau beras. Nggak tahu kalau merek-merek lain, kalau macam beras-beras yang karung kuning masih normal. Kalau untuk dari Bulog SPAP masih bagus. Gula turun, kemarin dari harga 930 dia turun ke 910.000.
10: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Papua Barat mendorong pelestarian tanaman matoa. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
13: Kepala Balai Pemenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan BPPTH Papua Barat Jeffrey C. Angkota di ruang kerjanya mengatakan, komitmen Gubernur Papua Barat tersebut diwujudkan melalui pencanangan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh wilayah Papua Barat. Program ini melibatkan pemerintah kabupaten, instansi pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.
14: Saat ini Bapak Gubernur Papua Barat sedang mencanangkan untuk penanaman 1 juta matoa di wilayah Provinsi Papua Barat, dan kami harus siapkan itu. Berarti konsen beliau, beliau sangat mengharapkan agar kita jangan lari kepada jenis lain, sementara jenis-jenis endemik kita justru itu punya hasil yang baik yang harus dipertahankan ke depan. Jadi kami sangat.
13: Dikatakan alasan Gubernur Domingus Mandacan mendorong pengembangan matoa karena keberadaan tanaman pohon matoa ini mulai sulit ditemukan di sejumlah wilayah, khususnya Manokwari. Selain menjaga kelestarian lingkungan, pengembangan matoa juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
14: Jadi bibit matoa ini kalau bilang unggul, karena dia hanya ada di tanah Papua. Hasilnya dari sisi jangka pendek ada di buah. Sementara fungsi alaminya, dia ada jenis tanaman yang bisa menjaga kondisi tanah, tempat tumbuhnya, bisa menjaga keseimbangan lingkungan dari rindangnya, bisa menjaga tanah dari adanya longsor, karena sistem perakarannya cukup baik. Jadi kami sangat senang kalau itu dijadikan.
13: Jeffrey menjelaskan, sesuai pernyataan Gubernur Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat akan mendorong penyediaan bibit matoa untuk selanjutnya didistribusikan dan ditanam di 7 kabupaten di wilayah Papua Barat. Gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi dilanjutkan dengan pemeliharaan sehingga matoa dapat tumbuh dan berkembang serta tetap menjadi bagian dari kekayaan hayati tanah Papua. Dari Manokwari, Papua Barat, Lani Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ambon memperkuat identitas sebagai kota musik dunia dengan kembali mengaktifkan kurikulum musik di sekolah. Rauda Autana melaporkan selengkapnya.
15: Panggung-panggung nasional dan internasional. Pemerintah Kota Ambon kembali mendorong penguatan pendidikan musik melalui rencana pengaktifan kembali kurikulum musik di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sekaligus mengembangkan identitas Ambon sebagai kota musik dunia. Wali Kota Ambon Bunda Winwatimena menyampaikan musik tradisional termasuk ukulele merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, keberadaan musik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seni, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan identitas budaya lokal yang menjadi akar dari budaya nasional. Penguatan pendidikan musik di sekolah juga dinilai sejalan dengan status Kota Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO. Predikat tersebut, kata wali kota, harus diikuti dengan upaya nyata agar ekosistem musik di Kota Ambon terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi anak-anak untuk mengenal dan mempelajari musik sejak usia dini melalui pendidikan formal. Dalam momentum Lomba Ukulele Tingkat Kota Ambon, semangat tersebut kembali ditegaskan melalui tema Ukulele Persamua Ambon for Dunia. Ukulele dipandang bukan sekedar alat musik, tetapi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat sekaligus simbol identitas Kota Ambon.

0: sekarang. Ya, satu bulan dari sekarang, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan semua pihak cari solusi untuk memastikan kurikulum musik terus berjalan.
1: Pengaktifan kembali kurikulum musik di sekolah mendapat respon positif dari warga Kota Ambon. Seperti yang disampaikan Ahmad, salah satu warga Batu Merah berikut ini.
2: Kami sebagai warga Kota Ambon mendukung rencana pemerintah Kota Ambon untuk kembali mengaktifkan kurikulum musik di sekolah. Itu sangat bagus, karena dengan begitu anak-anak akan semakin giat bermusik.
1: Dengan demikian, musik tidak hanya menjadi bagian dari perayaan dan perlombaan, tetapi menjadi bagian dari proses pendidikan dan kehidupan masyarakat di Kota Ambon, sehingga predikat Ambon sebagai kota musik dunia dapat terus dipertahankan dan juga dikembangkan. Dari Kota Ambon, Rauda Autana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur mulai bergeser dari tanggap darurat menuju pemulihan awal. Palang Merah Indonesia atau PMI kini mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus mendukung masyarakat terdampak menuju kondisi yang lebih mandiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melakukan upaya penguatan tata kelola persandian. Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memperkuat keamanan informasi persandian melalui kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Sorong Selatan, Edit Donita Mayla mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting untuk memperkuat pola hubungan komunikasi sandi antara pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah akan terus mendukung program yang membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Pemerintah daerah terus mendukung program yang membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, keamanan, dan kearifan dalam palang daerah. Semoga kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persediaan pemerintah daerah memberikan hasil yang nyata bagi kemajuan pemerintah serta masyarakat di daerah kita tercinta ini.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Sorong Selatan, Dewi Nurul Chatima mengungkapkan, keamanan informasi dan persandian bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, namun merupakan tanggung jawab semua organisasi perangkat daerah. Menurutnya, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara digital juga menuntut peningkatan keamanan untuk melindungi data dan informasi.
5: Yang perlu kita pahami adalah keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, tetapi tanggung jawab kita semua. Kominfo dalam hal ini berperan sebagai koordinator, pembina, dan fasilitator teknis. Sedangkan setiap OPD bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang dikelolanya masing-masing.
6: Kegiatan ini kami jalankan karena apa? Di tahun depan itu server kami harus sudah rampung. Kalau server Dinas Kominfo sudah rampung, maka seluruh data yang aplikasi yang ada di seluruh OPD, dia akan terintegrasi ke server kami. Jadi sehingga keamanannya lebih terjaga dan bisa menjalankan tugas kami yaitu sebagai wali data di Kabupaten Sorong Selatan.
3: Dewi melanjutkan, melalui kegiatan tersebut, Dinas Kominfo ingin membangun pola kerja yang lebih tertib dengan pembinaan dan koordinasi serta inventarisasi data pada sistem elektronik yang ada di masing-masing OPD, termasuk peningkatan pemahaman aparatur sipil negara terkait keamanan informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Dari Tim Minabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR Kabupaten Sorong meminta pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menyelesaikan catatan Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan hasil pemeriksaan atau LHP pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun 2025. Lucy Aribo melaporkan selengkapnya.
7: DPR Kabupaten Sorong menggelar penutupan rapat paripurna setelah mendengarkan pandangan akhir Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong atas laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya yang telah mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Wakil Bupati Sorong, Sutejo, menyampaikan penghargaan atas kritik, rekomendasi maupun saran yang disampaikan DPR Kabupaten Sorong atas laporan yang telah diperiksa oleh BPK. Sutejo mengatakan akan memanggil seluruh OPD agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban catatan dari BPK maupun DPR Kabupaten Sorong dan membenahi untuk perbaikan di kemudian hari.
8: Koreksi dan evaluasi anggota Dewan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang telah disampaikan melalui pendapat Badan Anggaran dimaknai sebagai koreksi yang membangun, sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan OPD dimaksud menjadi lebih memadai, lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur pelayanan publik. Hal ini tentunya bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap memegang asas akuntabilitas efisien, dan efektif dalam pelaksanaan anggaran.
7: Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menegaskan agar setiap catatan dari BPK dan juga rekomendasi DPR Kabupaten Sorong dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kedepan diharapkan pemerintah Kabupaten Sorong akan lebih baik dalam tata kelola keuangan yang diawali dengan perencanaan.
9: Melalui proses pembahasan yang telah dilakukan DPR Kabupaten Sorong, telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan berbagai pandangan, masukan maupun catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada rapat ketiga hari ini, bersama-sama kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus yang disampaikan oleh masing-masing fraksi sebagaimana yang kita ikuti bersama, yang telah memberikan rekomendasi, saran dan masukan untuk perbaikan atas pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 ke depannya.
7: Rapat paripurna DPR Kabupaten Sorong dalam membahas LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 berjalan lancar setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
2: Kita harus siap sebelum terjadi gempa bumi. Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi itu perlu, dan mempelajari penyebab gempa bumi. Membuat konstruksi rumah tahan gempa, mempertahankan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat. Melaksanakan dan mengikuti simulasi. Mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya petani dan kelompok tani di Kalimantan Tengah diminta lebih cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau. Pemerintah daerah meminta diberi kewenangan terkait dengan pengawasan SPPG. Trump dukung gagasan akhiri perang dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan aturan mengenai operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan segera keluar dalam sebuah acara di Bandar Lampung kemarin. Ferry mengatakan bahwa peraturan Presiden terkait dengan operasional KDKMP tersebut akan sangat membantu dalam memahami teknis operasional koperasi secara rinci. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mendukung gagasan para penasehat seniornya untuk mengakhiri operasi militer dengan Iran. Ia juga disebut meyakini bahwa tekanan ekonomi dapat membuat pemerintah Iran menghentikan program nuklir dan eskalasi konflik dengan Iran dapat mengancam nasib Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November mendatang. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan siap memberikan kejutan pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Atlet 21 tahun itu menjelaskan persiapan mental, fisik, dan pikiran menjadi fokus utama untuk menghadapi persaingan di ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Kehutanan, Raja Juliantono mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Rian Suryadi melaporkan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juliantono menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026.

0: Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih sudah dilakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya jumlah hotspot maupun visibility-nya ya.
0: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
0: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi pakai hidup tantangannya main
4: gambut.
3: Oh, ini gambut juga ya?
4: Gambut.
3: Gambut, Pak. Ini lagi kering ya begini nih sama hujan sering gambut.
5: Kelompok pertanian dan seluruh petani di Kalimantan Tengah didorong dapat cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau sebagai antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
6: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung.
7: Pembina kelompok pertanian Joko Santoso mengajak para petani untuk memanfaatkan secara optimal tanah-tanah produktif yang tersedia. Menurutnya, lahan pertanian jangan sampai dibiarkan terlantar karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Joko mengatakan keseriusan petani dalam mengolah lahan pertanian produktif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
8: Tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
7: Pemanfaatan lahan secara maksimal juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mencegah terjadinya karhutla secara masif. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengingatkan para petani agar cermat dalam mengambil keputusan terkait waktu penanaman. Petani perlu memperhitungkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman.
6: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung. Artinya memang kalau memang belum sudah waktunya musim tanam, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, jangan dilakukan dulu, ya kan? Nah itu yang dilakukan oleh petani, jangan sampai situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, tapi dipaksakan, nah pada akhirnya kan akan merugikan oleh petani. Itu satu. Kedua lagi, petugas dari pertanian, PPL, harus sigap mendampingi para pelaku-pelaku usaha pertanian ini. Jangan dibiarkan sendiri mereka itu. Jangan, maksudnya mereka terus melakukan pendampingan.
7: Menurut Kemal, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, petani sebaiknya tidak memaksakan diri. Hal tersebut penting dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian akibat tanaman yang gagal panen atau tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, ia juga mendorong petugas dari sektor pertanian untuk sigap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha pertanian. Tujuannya agar petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan hasil pertanian. Edi Suroso melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG telah masuk dalam tahap penyidikan. Berikut laporan disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
9: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk penetapan tersangka, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
4: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini, laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan, itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
9: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru berisiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
10: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
9: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meminta pemerintah pusat memberi kewenangan kepada setiap daerah terkait dengan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Januar Fahmi melaporkan.
11: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
12: Ini harapan kita dengan kejadian di Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan ini.
11: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
13: Sudah dalam kondisi baik, yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter, mual, lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24, tidak diobservasi lagi.
11: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKOJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Anggaran itu nantinya disesuaikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Zahrotin Aljana melaporkan.
14: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
15: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
14: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
15: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
16: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
15: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah, mengingat hingga saat ini mendekati akhir 2026 realisasi masih rendah, yaitu di angka 48%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
18: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya, percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
17: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
18: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah, lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar, lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
19: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 180 miliar 783. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
18: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataram atau Syiar 2026. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
20: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman Syiar 2026. Agenda ini diadakan di Balai Kota Kediri antara tanggal 4 sampai 6 September 2026. Menurut keterangan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Sadarajat, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Mataraman. Ia menyebutkan pula bahwa ajang Syiar 2026 fokus pada tiga pilar, yaitu ekosistem halal, pembiayaan syariah, dan literasi keuangan syariah dengan dukungan transformasi digital.
21: Kegiatan Semarak Ekonomi Keuangan Syariah Wilayah Mataraman ini merupakan bentuk dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam rangka sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa yang nanti akan dilaksanakan di Surabaya dan juga rangkaian dari Indonesia Syariah Economic Festival.
20: Sementara itu, hadir di lokasi yang sama Wali Kota Kediri, Finanda Pramastwati. Ia meyakini pula bahwa program Syiar ini dapat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dan juga mewujudkan terciptanya Indonesia sebagai rantai perajut pasar syariah dunia.
22: Tadi kita juga baru saja bersama-sama nantinya kita akan menandatangani komitmen ekosistem halal di Kota Kediri. Ini merupakan penegasan komitmen kita untuk bersama-sama membangun ekosistem halal yang lebih kuat, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari kita bangun kesadaran bahwa halal bukan hanya soal label, tetapi bagian dari kualitas dan kepercayaan.
20: Bahkan agenda ini pula juga menjadi pemanasan menuju Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa di Surabaya pada akhir September mendatang. Ayu Citra melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, dan Sorong. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dengar RRI, ada informasi menarik buat para lulusan perguruan tinggi di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026. Nah, buat kamu yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026. Dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Nah, proses pendaftaran peserta 3 sampai 8 September 2026, seleksi administrasinya 9 sampai dengan 10 September 2026, wawancaranya 11 sampai dengan 12 September 2026. Link pendaftaran di maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai hal tersebut. Nah, baik, seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Yang pertama kita angkat soal kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Ini sasarannya adalah penguatan kemitraan strategis dan terbukanya pintu ekonomi Indonesia-Rusia. Kemudian juga mengenai pemerintah melarang penanaman sawit di lahan bekas karhutla. Yang ketiga, misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa di NTT. Nanti kita pantau ya bagaimana kapal-kapal yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau rumah sakit terapung atau kapal rumah sakit ini memberikan pelayanan bagi para korban gempa di NTT. Kemudian Semarak RRI Fest 2026 juga kita pantau ya di berbagai daerah. Dan nanti kita hadirkan juga bagaimana pantauan lalu lintas dari berbagai wilayah di tanah air. Nah, ini terkait dengan kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economics Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Nah, secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda, menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjebatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia. Yang kedua adalah memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis dan juga swasembada pangan. Nah, terkait dengan larangan pemerintah yang melarang lahan karhutla, ini nantinya ditanami kembali oleh kelapa sawit. Ini sudah disampaikan ya oleh pemerintah. Jadi pemerintah melarang keras penanaman kelapa sawit di lahan bekas karhutla. Kebijakan tegas ini diambil untuk memutus rantai praktek pembakaran lahan secara sengaja demi pembukaan perkebunan sawit baru atau land clearing. Jadi dasar hukumnya juga sudah ada, pemerintah juga sudah memberikan sanksi kepada korporasi yang telah membuat karhutla terjadi. Ada beberapa korporasi yang sudah diberikan sanksi oleh Kementerian Kehutanan ya terkait dengan hal tersebut. Baik, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi Pak.
3: Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Udin. Boyolali dan Pak Udin bagaimana kabarnya?
3: Boyolali baik dan saya alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Silakan, mau komentar yang mana?
3: Tentang nomor satu.
2: Nomor satu ya. Oke, silakan komentarnya Pak Udin.
3: Ya, bagus untuk Indonesia yang bekerja sama dengan Rusia gitu ya.
2: Ya.
3: Untuk memajukan Indonesia. Sudah gitu dulu.
2: Baik Pak Udin, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Leman. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Selalu panas pagi, siang dan malam.
2: Belum hujan juga?
4: Belum Bang, ini lagi turun-turun nih hujannya.
2: Sudah berapa lama belum hujan Pak? Ada sebulanan?
4: Ya, satu bulan ini lebih Bang.
2: Oh, jadi satu bulanan ya belum hujan ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Leman?
4: Yang itu apa? Kosong. Ya.
2: Yang mana?
4: Ini Bang, ini apa namanya yang lahan bekas lahan.
2: Oh, dilarang ditanami sawit ya oleh pemerintah ya?
4: Sawit ya.
2: Oke, silakan ya, komentarnya.
4: Apa itu apa alasannya Bang, kenapa gitu?
2: Iya.
4: Dan juga kalau saya baca di media sosial Bang ini, itu ada yang namanya maling kelapa sawit itu di kepalanya ditebas gitu sampai putus, itu apa betul atau tidak itu Bang ini gitu.
2: Yeah.
4: Begitu Bang ini. Oke gitu.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Jadi salah satu alasan pemerintah melarang lahan karhutla ditanami sawit adalah mencegah insentif ekonomi dari pembakaran. Jadi jika pemerintah mengizinkan lahan bekas terbakar langsung ditanami oleh sawit, hal itu akan memicu oknum nakal lainnya untuk sengaja membakar hutan demi menekan biaya pembukaan lahan yang lebih murah dengan cara membakar ya. Nah ini salah satu cara pemerintah mencegah terjadinya atau terulangnya kembali kejadian serupa karena menganggap bahwa lahan yang sudah terbakar ditanami sawit lagi bisa dilakukan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
5: Pagi.
2: Pagi Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah, baik. Cerah. Belum ada hujan juga ini.
2: Sudah berapa lama belum hujan di Bone?
5: Sejak bulan Juli kayaknya.
2: Oh, sudah lama juga ya tidak hujan ya? Hampir 2 bulan begitu ya, Pak Upi ya?
5: 2 bulan.
2: Baik. Mau komentar yang mana Pak Upi?
5: Yang nomor 2 dan tentang RRIPES.
2: Ya, silakan komentarnya. Ya,
5: nomor 2 ini bagus sekali yang apa yang dilakukan pemerintah, mudah-mudahan bisa ada ya, bisa diimplementasikan dengan benar. Jangan
2: ya
5: sampai ada di permainan nanti ada pengecualian ya, karena ini kan bagus ya, apalagi kan banyak tengarai bahwa kebakaran hutan terjadi beberapa di Kalimantan dan Sumatera itu artinya akibat ulah-ulah oknum korporasi yang mau melaksanakan ya. Korporasi dan tiap restorannya oleh
2: yeah, sengaja membakar begitu, biayanya lebih murah begitu ya.
5: Buka lahan, jadi biarnya mereka biar mereka punya prinsip di dalamnya api ikut bencana
2: yeah.
5: Aku jangan sampai terjadi, api ikut adalah anugerah aku, jangan sampai begitu.
2: Ya yeah, baik.
5: Berikutnya RRIPES ini.
2: RRIPES, oke.
5: Saya cuma bisa memberikan anda ucapan selamat menyongsong harian ya, hari radio Dirgahayu untuk RRI yang ke-81 ya. Mudah-mudahan RRI terjaya di udara.
2: Amin.
5: Tetap memberikan informasi kepada masyarakat dan selalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini saya selaku pendengar setia RRI sangat jempol sekali tahun ini kepada RRI karena menyangkut pelindungnya.
2: Oh ya.
5: Dulu kita asalnya sebagai teman-teman sebagai disabilitas merasa terbentuk sekali ini
2: yeah.
5: Ini terpenasaran gara-gara RRI, terpenasaran sepak bola gara-gara RRI, jadi
2: kita bisa tahu perkembangan Piala Dunia waktu itu ya Pak Upi ya.
5: Iya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kemudian ada lagi pertandingan sepak bola begitu timnas mudah-mudahan bisa diserahkan lagi RRI.
2: Siap.
5: Oleh RRI sekali duda atau berdara.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, Pak. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
6: Selamat pagi,
2: Bu Indra.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Cirebon kabarnya pagi ini?
6: Cirebon cerah, cerah banget. Iya.
2: Belum hujan-hujan juga, Bu, di Cirebon?
6: Iya, jadi menanti-nanti hujan ini. Wah, belum kunjung tiba juga.
2: Ya, mudah-mudahan cepat hujan ya, Bu.
6: Amin,
2: Indra, ya.
6: Amin. Iya, amin.
2: Silakan, Bu Indra.
6: Iya, Ibu ingin yang ya nomor satu itu,
2: ya.
6: Zaini. Iya. Ya, udah berapa puluh tahun berlalu ya, keadaan politik membuat kita jauh dari Rusia kan.
2: Ya.
6: Iya. Padahal sesungguhnya dalam hidup ini orang yang berbeda pandangan juga kan mesti kita sikapi bagaimana.
2: Ya. Tapi sekarang makin mesra, Bu, dengan Rusia, Bu.
6: Nah, itu karena kita jauh dari Amerika, tapi sepertinya Amerika tetap masih punya pengaruh besar kepada ya. Kita ya, Bung Zaini. Iya, jadi nah, kemesraan dengan Rusia itu ada tentara bayaran itu bagaimana, Bung Zaini? Iya, itu juga perlu. Kemudian bukankah dengan Ukraina kita juga baik-baik
2: ya,
6: saja.
2: Iya, kita punya hubungan baik juga dengan Ukraina.
6: Iya, jadi terserahlah nanti bagaimana urusan orang-orang yang berwenang itu.
2: Ya.
6: Tapi kita berdoa.
2: Yang penting kita tetap politik bebas aktif.
6: Betul.
2: Non-block.
6: Iya, itu yang kita lihat, coba bisa tidak diterapkan. Iya. Kemudian nomor dua itu,
2: ya.
6: Nomor tiga ya, kemanusiaan.
2: Oh iya. Ya, nanti kita sorot soal rumah sakit kapal, Bu.
6: Oh begitu, iya. Jadi sebetulnya kan memang orang-orang Indonesia ini terkenal dermawan ya,
2: yeah.
6: Bung Zaini. Dan kalau ada gempa, ada tsunami, ada ya segala macam.
2: Cepat membantu tiba. Begitu ya?
6: Iya, iya. Jadi apalagi ini yang harus ditingkatkan.
2: Yeah.
6: Sebetulnya yang lebih condong kita perhatikan mestinya mitigasi, jadi pencegahan
2: supaya tidak timbul terjadi. Korban yang banyak, ya, begitu ya.
6: Kalau sudah terjadi lalu pak-pik-pik ribut itu sepertinya biayanya itu lebih
2: besar, ya.
6: Daripada sebelum terjadi. Itu saja, Bung.
2: Baik, Ibu Indra, terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah di Sulawesi Selatan, Bu Indah pagi.
7: Ya, halo, selamat
2: pagi, Bu Indah. Waalaikumsalam. Saya lupa di mana Sulawesi Selatannya, Bu Indah ya?
7: Di kampungnya Selfie, Sopeng.
2: Oh, di Sopeng, ya. Bagaimana kabarnya Sopeng pagi ini?
7: Wih, sama ya, lain.
2: Belum hujan juga di Sopeng?
7: Belum, sudah beberapa bulan ini kampungnya ini belum hujan.
2: Jadi air bersih hujan. Bagaimana? Atau kebutuhan air bagaimana? Sudah terganggu kah begitu?
7: Kalau di kompleks ini kan kita pakai sumur bor yang kedalamannya itu agak dalam.
2: Dalam ya, begitu ya?
7: Iya, jadi...
2: Masih aman lah begitu ya?
7: Iya, dari dulu.
2: Oh, oke. Okay.
7: Memang kita pakai... tidak kekurangan air, tapi yang di sana yang mengkonsumsi PDAM itu kadang-kadang ada. Kadang-kadang
2: oh iya, memang betul. Mulai iya. Turun konsumsi distribusi apalagi, airnya itu ya.
7: Apalagi kondisi di Sulawesi Selatan itu kan ada PLN bergilir,
2: lampu
7: bergilir.
2: Iya, iya.
7: Jadi memang agak susah sekarang.
2: Jadi mengandalkan air tanah sekarang ini ya?
7: Apanya yang mengandalkan air panas kan sudah mengandalkan air panas tambah panas begitu. Oh.
2: Baik, Bu Indah, mau komentar yang mana, Ibu?
7: Saya mau ini nomor dua ya kan, yang dilarang
2: karut lah itu dilarang ditanamin sawit ya.
7: Ya kalau bisa itu ya diterapkan di mana-mana, jangan sampai ada oknum-oknum yang ini kan, karena sekarang kan bisa saja melarang atau membuat wacana tapi belum tentu betul-betul diterapkan.
2: Oh,
7: jadi
2: ya.
7: Kita harapkan itu betul-betul
2: diterapkan begitu ya.
7: Larangan seperti itu jangan sampai hari ini dilarang besok iya, ya kan?
2: Ya.
7: Karena kebanyakan seperti itu kan. Jadi kita itu rakyat Indonesia itu terutama di saat itu menunggu yang betul-betul itu yang diterapkan jangan
2: ya.
7: Hari diterapkan besok berubah ya kan, jangan
2: jadi tegas komitmennya begitu ya.
7: Ya komitmen kalau wacananya seperti itu ya seperti itu, jangan ya. Berubah hanya karena disalahgunakan oleh oknum-oknum tersendiri. Kalau bisa dipangkat habis itu yang hal-hal seperti itu, supaya di Indonesia itu penegak hukum itu sudah tidak dibilang hukumnya begini begitu, padahal hukum itu tidak pernah tidak netral, tapi oknumnya yang menyalahgunakan, Kak, seperti itu. Mungkin saya mau dengar lebih lanjut penjelasan seperti apa, Kak.
2: Baik, terima kasih banyak, Bu Indah.
7: Dan selama hari radio ke 8.
2: Oh iya, nanti tanggal 11 September ya.
7: Iya, semoga RRI di Indonesia dimanapun itu tetap ya di udara, penyiarnya saya selalu dan semakin memberi berita-berita yang akurat dan
2: sehat.
7: Terima kasih, Kak.
2: Baik, terima kasih banyak, Bu Indah pagi. Berikutnya Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto pagi, Pak.
8: Pagi,
2: pagi Pak Yanto. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
8: 3 hari belakangannya sudah mulai mendung ya, Bang.
2: Oh, tapi sudah mulai tanda-tanda akan hujan lah begitu ya?
8: Iya, tadi pagi itu sempat dia turun, tapi masih malu-malu, Bang. Kritik-kritik aja saya dengar di suara atap rumah itu, Bang.
2: Tapi sudah mulai terdengar lah suara hujan ya?
8: Iya, tapi tetap September ceria, Bang. Dan bulan nanti kalau di penghujung, nanti baru kita masuk yang namanya September kelabu, Bang. September kelam. Black September. Jadi di awal karena ada peristiwa G30. Rusia, Bang, ya. Iya, kalau di tempat saya dulu, Bang, ada orang Rusia itu tahun 60-an itu, Bang, kata mama saya. Mereka tuh bangun jalan itu, Bang. Namanya proyek Jalan Kalimantan. Kalau di nasional, mereka itu kan bangun Istora Senayan ya, Bang, ya. Kalau namanya sekarang tuh Gelora Bung Karno, itu kan orang-orang Rusia, Uni Soviet dulu yang bangun ya, Bang, ya. Kemudian apalagi tahun 60-an itu kita bergantung alutsista ABRI atau TNI sekarang itu dari Rusia semua itu, Bang. Senjata senapan serbu AK-47 Kalashnikov, kapal KRI Irian, kemudian pesawat tempur MiG itu kan dari Rusia semua kita andalkan. Orang Rusia tuh hobi main catur itu, Bang. Catur dalam artian olahraga yang sebenarnya. Tapi sini kan caturnya bisa melebar nih, Bang. Catur bidang apa ekonomi, apa. Jadi apa ini oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Prabowo dari Rusia itu? Apa ada investasi Rusia nanti di Indonesia?
2: Rencananya ada, Pak, investasi itu, untuk pupuk itu.
8: Itu kan bisa ada lapangan kerja terbuka ya kan di Indonesia. Hubungannya makin baik, makin mesra, apa segala macam ya kan. Jadi semakin meningkatkan hubungan kedua negara. Tapi kita belajar bahasa Rusia, Kak, Bang. Biasanya itu Pak Prabowo. Yang suka kalau kunjungan ke negara tertentu suruhnya belajar bahasa Rusia. jadi hubungan pupuk itu juga, saya beli pupuk itu tulisannya Rusia made in-nya tuh, Bang.
2: Karena urea memang masih impor, Pak, dari Rusia, termasuk salah satunya Ukraina juga.
8: NPK itu yang warnanya biru itu dari Rusia. Sekalinya bilang, wah, jauh-jauhnya dari Rusia. Padahal Indonesia bikin pupuk juga. Ya mudah baik hubungannya, Bang, ya. Negara, tapi negara dulu tuh besar ini negara ini. Tapi sekarang mereka udah pecah-pecah. Jadi negara-negara merdeka sendiri, termasuk Ukraina, ada Azerbaijan, Kazakhstan, banyaklah negara-negara itu, negara beruang besi,
2: Baik, Pak Yanto.
8: Beruang merah, Bang.
2: Makasih, Bang. Terima kasih banyak, Pak Yanto. Pagi, Pak. Patong di Pekanbaru, Patong pagi.
9: Selamat pagi.
2: Pagi, Patong. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Oh, Pekanbaru masih sama dengan Kalimantan. Kalau bilang ayahanda soan, mataharinya jadi 3 gitu. Asapnya kiriman dari provinsi lain juga di Rio.
2: Masuk juga ya ke Pekanbaru ya?
9: Masuk juga, jadi sudah sangat tidak sehat. Jadi, ya sama kayak di tempat Ibu Indah tadi itu, sumur orang kering semua, susah air
2: juga.
9: Iya, kalau kami juga di rumah ya kayak Ibu Indah tadi pakai sumur bor gitu kan. Jadi bahas ulang tahun RRI saja.
2: Silakan, Pak Tong.
9: Karena dari lahir masih ingat pakai radio, kalau nggak salah mereknya Radio Philips zaman kecil-kecil itu, RRI-nya masih yang gelombang SW. Jadi itu dulu paling teringat penyiar ada Sigip Kanseno, itu keren kali suaranya. Ada kalau penyiar sepak bolanya ada Bung Ajat dan rombongannya. Jadi sangat cinta RRI, jadi kemarin juga udah sampaikan sama Mbak Risti. Jadi dulu kan ada Prima Suara itu kan, misalnya mitra pendengar RRI. Sekarang sudah nggak ada. Kemarin Pak Tong ke RRI Pekanbaru juga membawa kayak istilahnya pengen jadi diaktifkan lagi Pak Tong jadi ketua fan RRI-nya. Jadi kalau untuk Indonesia itu label Ayahanda Soan gitu kan, Pak Yanto, Ibu Indra kan keren kali dibentuk lagi kan. Jadi ada kemitraan RRI dengan pendengarnya, jadi sumbang sarannya enggak nguap di udara. Jadi istilahnya bisa kita tampilkan, bisa kita kalau ke pemerintah, ke parlemen kan bisa kita sajikan dalam bentuk tertulis
2: kan betul.
9: Lebih berkualitas. Itu saja Bung Zaini.
2: Baik Pak Tong, terima kasih pagi Pak Tong. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan pagi.
10: Selamat pagi.
2: Pagi. Teman-teman. Namanya disebut-sebut Pak Tong terus tadi beberapa kali itu.
10: Iya, sampai terbatuk-batuk saya.
2: Bagaimana sekarang, Samarinda Pak, kabarnya pagi ini?
10: Nah, Pak, persis saya mau tanya, Bapak mau tanya apa dengan saya gitu kan. Sekarang sungai-sungai pada kering.
2: Ya.
10: Intrusi air laut masuk. Bahkan air asin ini memaksa masuknya.
2: Sudah terasa begitu Pak, ya. Payaunya Pak?
10: Ya, di hilir sudah masuk sudah. Di hilir kota, tapi kalau katanya belum. Ya, tapi di hilir kota itu seperti daerah 99 itu sangat-sangat itu ya.
2: Ya.
10: Di Kutai Lama itu sudah masuk sudah. Maksa terus dia. Bahkan ngaco lagi. Paham ya?
2: Ya.
10: Saya milih nomor 2 ya.
2: Yeah.
10: Yang melarang itu siapa? Yang dilarang siapa gitu loh ya. Dan berapa lama waktu melarangnya gitu.
2: Iya.
10: Yeah. Nanti lengah kita ada yang nanam tuh. Pura-pura Anda tahu lagi nanti itu.
2: Tau-taunya sudah tumbuh aja sawitnya begitu.
10: Iya, lagu lama itu. Pak Jaini, jadi saya kira betul-betul lah, terapkanlah seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah tadi kan.
2: Iya.
10: Betul-betul. Jadi jangan hanya sekedar lipstik manis di bibir, kuning di gigi.
2: Iya.
10: Hanya ingin menunjukkan bahwa ini kami berbuat. Ini kami. Nanti kan lengah, coba saja nanti kita kurang perhatian. Banyak hal-hal yang kita lengah di Indonesia ini tapi tidak ditindaklanjuti. Ya seperti penindakan hukum terhadap Firly Bahuri itu gimana ceritanya? Kan karena kita lengah kan? Padahal kita masih ingat gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita mengharapkan jangan hanya sekedar hangat-hangat kuku gitu loh.
2: Yeah.
10: Jadi kita kalau betul-betul nanti kalau ketiga petinggi yang melaksanakan membuka sawit itu mau bisa apa yang ngomong ini, ha?
2: Yeah.
10: Palingan upau aja. Terakhir saya tanya Pak Jaini. Oleh-oleh tadi tentang investasi pupuk Korea ya.
2: Yeah.
10: Mudah-mudahan tidak ada kewajiban bahasa lagi yang baru dibawa oleh Pak Prabowo ini, bahasa untuk anak-anak. Biasanya Pak Prabowo ini suka bawa oleh-oleh bahasa-bahasa, bawa terus bahasa ke Indonesia ini. Bahasa kita tidak pernah dibawa ke luar negeri. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Wan.
11: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
12: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
11: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
12: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
11: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
12: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
11: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
13: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
14: seru banget nih. Seru.
15: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
14: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
15: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
14: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
15: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
14: Iya juga ya.
15: Yeah, Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
16: Ya baik, dengar Pro 3000, memang ini saya sedang berada di kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, di mana kebakaran hutan dan lahan di kota Singkawang, Kalimantan Barat ini telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Dan api pun dilaporkan terjadi di 3 kecamatan, tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Dan hingga saat ini juga memang petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman secara intensif. Namun kondisi lahan gambut yang terbakar masih jadi kendala karena api kerap muncul kembali dan meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Dan kami pun sempat mewawancarai Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, yang menyebut bahwa ketebalan gambut di sejumlah lokasi ini mencapai 7 hingga 8 meter. Dan kondisi ini memang menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari.
17: 3 titik lokasi ya, kecamatan. 3 kecamatan dengan ada beberapa lokasi, perubahan yang memang hari ke-15. Karena posisinya memang yang terbakar ini adalah daerah gambut, semua gabungan TNI, BPBD, Menggelam, semua dari awal ikut bersama-sama termasuk BPKS dan masyarakat Perujati. Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, keringan.
16: Dan diketahui juga benar bahwa memang pemadaman ini dilakukan terus oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Selain kondisi gambut yang tebal, memang keterbatasan sumber air akibat musim kering juga menjadi kendala, yang mana petugas pun harus mengangkut air menggunakan kendaraan ke sejumlah titik kebakaran. Tim gabungan juga membutuhkan tambahan sarana pendukung. Dan hingga saat ini, petugas pun masih terus melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Pemadaman juga ini terus dilakukan selama 24 jam karena memang titik api dapat kembali muncul terutama saat kondisi cuaca panas. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3000 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kita masih update ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di NTT. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga 4 September 2026 jumlah korban yang meninggal mencapai 129 orang. Kemudian korban terbesar berada di Kabupaten Manggarai 51 jiwa dan Kabupaten Manggarai Timur 40 jiwa. Sedangkan korban luka-luka terakumulasi mencapai 1.723 orang mengalami luka berat dan ringan akibat reruntuhan bangunan. Kemudian kalau pengungsi dilaporkan per hari ini mengalami penurunan, sekarang mencapai 111.321 orang yang tersebar di wilayah Pulau Flores. Penurunan ini menurut BNPB terjadi karena meredanya intensitas gempa susulan atau aftershock yang sebelumnya sempat mencatatkan lebih dari 10.000 kali aktivitas kegempaan. Sementara itu kalau untuk rumah tinggal tercatat yang saat ini rusak mencapai 97.215 rumah mengalami kerusakan, di mana 27.294 di antaranya mengalami rusak berat. Sementara kalau gempa ini juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana tercatat ada 1.378 sekolah dan 502 sekolah di antaranya rusak berat. Nanti kami update terus ya bagaimana penanganan gempa di sana pasca gempa, terutama bagi para pengungsi dan korban yang luka-luka. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia.